0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Mabuk, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di mana di pagi menjelang siang hari ini seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa untuk selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti atau mendengarkan program acara kami selanjutnya. Seperti yang pastinya Anda tunggu-tunggu ya, karena juga saya sudah memberitahukan sejak tadi di program acara kesayangan Anda, yaitu dialog interaktif nanti bersama narasumber kita di program disabilitas dan inklusi. Baik, di sini nanti tentunya kita mengucapkan dulu untuk Anda yang sedang mendengarkan ya, Pro 1 RRI Melabuh yang sedang mendengarkan atau yang sedang menonton atau juga menyaksikan melalui channel YouTube RRI Melabuh. Seperti biasa mendengar, kita sudah tersambung bersama narasumber kita melalui via Zoom, yaitu nanti di program disabilitas dan inklusi dengan tema yaitu akses dan kesempatan tantangan disabilitas di era modern, bersama narasumber kita yaitu bersama Ibu DM Ria Hidayati SPSI MSD dan juga maksud kami GR, atau mungkin nanti bersama Ibu Ria Hidayati bisa untuk menyampaikan identitasnya langsung ya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Ria.
1: Selamat. Saya terdengar jelas kah Ibu di sana?
0: Iya, alhamdulillah sangat jelas Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar di sana? Hujan nggak di sana?
0: Kayaknya cuacanya seperti itu juga, kadang hujan. Tapi kayaknya semalam ada juga rada-rada hujan sedikit. Ya.
1: Di sini juga ini tapi alhamdulillah cerah pagi ini tadi malam tapi sempat hujan.
0: Baik Ibu ya, tapi walaupun cuaca susah bisa dikatakan kurang bersahabat atau juga susah diprediksikan, yang pastinya kita berharap juga kepada pendengar kita tetap semangat ya Bu ya. Ibu, ini mungkin pendengar kita ingin mendengar langsung nih identitas tentang Ibu, memperkenalkan diri, mungkin agak lebih jelas lagi ya, silakan Bu.
1: Saya kenalan dulu nih berarti ya.
0: Iya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semuanya, perkenalkan saya DM Ria Hidayati, SPSI MED, dan sekarang saya bekerja di SLBT NCC Banda Aceh. Kebetulan saya punya sekolah sendiri, karena memang saya pendidikannya dulu adalah S1 psikologi dan dilanjutkan dengan S2 pendidikan khusus. Jadi kalau di sekolah kami biasa dipanggil Neni, jadi Neni Ria gitu panggilannya. Kalau di sini silakan boleh Bu Ria boleh, Neni Ria juga boleh gitu.
0: Jadi
1: kalau
0: apa
1: untuk di disabilitas ini memang sejak saya S1 sudah berkecimpung di dunia ini, berarti sekitar 2009 itu sudah mulai beraktivitas di kegiatan disabilitas gitu, dan akhirnya sampai punya sekolah sendiri. Mungkin itu yang disampaikan.
0: Berarti sudah jelas identitasnya gitu ya. Jadi pendengar kita lebih bisa mendengarkan lebih terang-terangan lagi ya Bu ya. Baik, ini sepertinya kita pernah berbincang-bincang juga di beberapa bulan yang lalu Bu ya.
1: Iya.
0: Iya. Kan ya? Ini yang kedua dengan saya Emma Bu ya.
1: Oh iya.
0: Baik, ini juga kita langsung saja Bu, sesuai dengan tema yang telah kita sampaikan ke pendengar kita tadi Bu. Ini kita yang ingin saya tanyakan, saya juga tadi sudah memberikan kesempatan untuk pendengar kita sesuai dengan temanya, dan kita juga akan memberitahukan kembali kepada pendengar kita nanti di program acara ini, untuk pendengar kita di kota maupun di desa yang ingin bergabung silakan saja, nanti yang ingin bertanya bisa dipergunakan via pusat telepon kami di 0811 6697. Baik Ibu, ini seperti yang mungkin pendengar kita ingin mengetahui langsung terkait dengan tema kita, akses dan kesempatan tantangan disabilitas di era modern. Ini kalau bagaimana kalau Ibu Ria melihat kondisi penyandang disabilitas di Aceh saat ini?
1: Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau saya boleh berbagi, ya mungkin lebih tepatnya berbagi pengalaman ketika melihat teman-teman disabilitas di era yang sekarang ini kan sangat terbuka ya aksesnya untuk komunikasi, kemudian juga kita belajar nggak lagi di satu sumber ya. Jadi kita bisa belajar itu lewat internet, bisa belajar itu lewat buku, tidak harus di sekolah. Jadi untuk sebagian anak-anak disabilitas ini kan banyak yang sudah mengalami perkembangan yang bagus gitu. Mungkin bagi yang tidak memiliki hambatan mental seperti misalnya kayak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, itu bisa memiliki akses yang lebih luas dari segi komunikasi dengan berbagai pihak. Terlepas tadi, misalnya contohnya begini, ada teman-teman tunarungu yang kemudian mereka punya komunitas tuh sampai ke seluruh Indonesia. Jadi itu secara mandiri, secara kelompok, mereka bisa berbaur di berbagai daerah. Kemudian kalau akses pendidikan juga bagi yang tunarungu itu jauh lebih terbuka, sama seperti tunadaksa dan juga tunanetra, karena secara mental mereka tidak bermasalah. Jadi tantangannya adalah ya pemerintah harus bisa mengupgrade terus fasilitas untuk mereka bisa berkembang dengan lebih bagus. Tapi beberapa hambatan lainnya, misalnya seperti autis, kemudian Down syndrome, kemudian ada teman-teman yang ADHD dan lain sebagainya. Mungkin sebagian kita di masyarakat itu belum lagi tersosialisasi dengan benar bahwa mereka ini memang punya hambatan juga. Karena secara fisik mereka okay, tidak kelihatan, tapi kemudian secara perilaku mereka bermasalah. Jadi kadang-kadang ketika di masyarakat ini yang belum lagi maksimal adalah penerimaan. Nah, jadi ketika kita jumpa di pinggir jalan atau kita jumpa di dalam bus atau jumpa mereka di acara-acara begitu, tidak semua dari kita itu melihatnya secara positif gitu. Kadang-kadang ada yang masih menghindar, kemudian masih yang apa ya, nggak berinteraksi secara baik begitu karena kondisi mereka yang disabilitas. Mungkin ini adalah tantangan yang perlu kita apa ya, kita edukasi kembali ke masyarakat bahwa mereka adalah bagian bagian dari masyarakat yang memang harus diberikan penerimaan yang baik agar mereka bisa berkembang. Karena kalau sudah diterima, maka kemudian kita akan mulai bisa memberikan akses yang lebih luas. Bahwa ketika pemerintah memahami bahwa kebutuhan anak berkebutuhan khusus ini ternyata ragamnya banyak, maka kita nggak hanya sekedar bicara masalah handrail, kita nggak hanya bicara masalah trotoar atau mungkin apa ram jalan landai atau mungkin bahasa isyarat dan sebagainya, tapi bagaimana kemudian ada anak-anak yang punya hambatan mental ini untuk bisa dikenali dan kemudian difasilitasi begitu. Jadi kan kalau kita lihat di jalan misalnya, kalau ada yang apa namanya itu halte bus, misalnya kayak kami di Banda Aceh ini kan sudah banyak nih bus Transkutara aja dan udah beroperasi. Tapi kemudian akses untuk naik ke busnya juga ternyata belum aksesibel. Terus secara sarana prasarana, kemudian kayak yang tunanetra tidak di semua tempat itu dia ada pakai guiding block atau pakai warning block atau bahasa isyarat, itu tidak semuanya itu dibuat seperti kalau di luar negeri itu kan ada signboard tertentu yang itu ada isyaratnya gitu, atau kalau misalnya yang tunanetra itu ada braille-braillenya begitu di fasilitas umum. Jadi pemerintah harus semakin apa ya, semakin belajar update lagi ilmunya terkait dengan perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus ini dan mungkin melibatkan para ahli di bidang ini. Jadi ketika membuat perencanaan di daerah itu juga tidak sekedar kita misalnya mengambil yang punya tahun sebelumnya, tapi dievaluasi dan di update lagi untuk yang tahun yang akan datang. Jadi tantangannya ini kan semakin besar, kebutuhan disabilitas itu juga semakin besar seiring bertambahnya usia, tapi kemudian tantangannya adalah ya kita belum punya akses untuk itu secara luas, masih sangat terbatas. Itu kalau dari segi penerimaan. Kalau dari segi fasilitas ya tadi misalnya sarana prasarana atau akses kesehatan juga tidak ada. Kalau di luar negeri itu contoh di Malaysia ketika saya sekolah dulu, kalau di rumah sakit atau di public area itu kan ada parkir khusus disabilitas. Kemudian ada kartu khusus disabilitas. Jadi mereka ketika datang itu terlayani dengan baik karena mereka memang identitasnya itu jelas. Punya logo khusus untuk yang disabilitas begitu. Jadi mereka bisa akses kesehatan, bisa akses pelayanan lain-lainnya termasuk untuk bekerja. Nah, kalau di Banda Aceh itu udah mulai tuh kelihatan ada beberapa kafe yang kemudian meng-hire anak-anak yang tunarungu. Atau yang tunanetra juga bisa buka pijat sendiri, tapi kan secara umum masih kurang orang mau ke pijat yang tunanetra. Kalau emang nggak kenal gitu, karena mungkin ya khawatir, karena mungkin secara visual beliau tidak bisa melihat ketika urut, mungkin kita pun agak khawatir sendiri gitu. Nah, waktu di Malaysia dulu saya pernah lihat mereka membuka area apa layanan pijat itu di tempat umum, kayak di area wisata gitu. Kalau dulu di Malaka, waktu saya ke Malaka dulu itu di area ya di area publik itu. Jadi ketika pelancong capek mungkin kan habis jalan-jalan gitu, jadi mereka buat apa pijatnya itu cuma sampai ke lutut aja, cuma bagian kaki aja gitu sama tangan gitu. Jadi artinya kesempatan untuk diterima oleh masyarakat ini harus diperbesar agar kesempatan mereka untuk berkarya, menunjukkan kreativitas atau kemampuan mereka itu juga bisa muncul gitu. Kalau enggak kan ya kita hanya melihat mereka sebagai orang yang minoritas karena jumlahnya mungkin enggak terlalu banyak. Padahal dalam perjalanan semakin banyak anak sekarang yang mengalami hambatan. Tapi bukan tunanetra mungkin bukan tunarungu, tapi anak yang bermasalah komunikasi, anak yang autis, anak yang Down syndrome dan lain sebagainya. Kami di sekolah menerima anak tiap tahun ajaran baru itu jumlahnya semakin banyak. Jadi artinya mereka banyak anak-anak yang lahir dalam kondisi yang kurang beruntung, dan berarti kan 10 tahun ke depan mereka akan membutuhkan akses yang lebih luas selain masalah sekolah saja. Begitu, tapi sudah sampai ke tahap itu.
0: Baik,
1: mungkin
0: baik.
1: Itu sih Bu ya.
0: Ya, Ibu Kria, ini memang menarik sekali ya. Mungkin pendengar kita juga sedang mendengarkan, bisa kita berikan kesempatan ya untuk bertanya atau juga memberikan paling tidak ikut berpartisipasi. Ibu Kria, ini saya juga kembali terkait masih dengan tema kita tadi, apa peran SLB TNCC dalam mendukung pendidikan dan pengembangan anak disabilitas saat ini?
1: Baik, kalau langsung ke TNCC nih, kebetulan di sekolah kami layanannya ada dua. Jadi kita punya layanan kelas terapi dan juga sekolah. Jadi kita ada, dulu awalnya ketika pertama kali saya buka TNCC ini adalah kelas terapinya dulu. Karena kalau sekolah kan kayaknya udah mulai banyak. Jadi terapi itu yang sistem pendekatannya satu lawan satu. Nah, di situ kemudian kita bantu anak-anak yang ketertinggalan tahapan perkembangannya itu kita kejar pelan-pelan dengan pendekatan satu lawan satu, dan ketika dia sudah okay, sudah masuk usia sekolah, maka dia kemudian masuk ke dalam sekolah. Nah, kalau di sekolah sendiri kan kita ikut kurikulum nasional ya, artinya tetap ngikutin

0: juga mungkin mereka buat snack yang bisa dipasarkan, atau kemudian Tata Graha mereka bisa buat buka laundry dan seterusnya. Paling masih tahap itu yang bisa kita bantu, karena memang keterbatasan kita juga dari segi SDM dan juga lokasinya gitu. Jadi artinya kami berharap dengan adanya kelas terapi tadi semakin membantu anak-anak ini berkembang sesuai dengan usianya, karena kan sudah pasti mereka terhambat, terlambat gitu kan, karena mereka lahir dengan kondisi yang mengalami hambatan perkembangan. Jadi dikejar di kelas terapi, kemudian masuk sekolah, ya diajarkan baik dari segi akademik, kemandirian, kemudian etika yang baik, dan sekarang ini lagi persiapan pekerja. Jadi anak-anak kami juga ada yang sudah PKL kemarin magang, ada yang tunarungu, kami magangkan di penginapan. Dan alhamdulillah penerimaannya bagus. Tapi kan baru satu, gitu. Kemudian ini semesternya coba lagi. Dan makanya akhirnya kami pikir untuk mempercepat mereka siap untuk bekerja, sepertinya tahun ini harus langsung dibuka unit bisnis dan karya sekolah namanya, atau UNIKA, agar jangan nanti pas kelas 3 baru kita latih mereka untuk bersiapan bekerja. Tapi dari kelas 1 SMA, sudah mulai kita biasakan mereka untuk menghasilkan karya dan menjual sampai kemudian pembukuannya begitu.
1: Baik, luar
0: Mudah-mudahan
1: biasa.
0: nanti lulusannya bisa dipakai. Usaha bersama, Bu.
1: Iya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih, ya, lebih baik lagi ya, dan mudah-mudahan juga apa yang direncanakan dapat tercapai ya Bu ya. Bu Ria, ini
0: Amin.
1: walaupun
0: Wah.
1: ini perbincangan kita ini memang sangat menarik sekali, jadi pendengar kita bisa mendengarkan terkait dengan disabilitas di era modern ini. Bu Ria, namun apakah fasilitas pendidikan kalau Ibu melihat sendiri apakah sudah cukup ramah nih untuk disabilitas?
0: Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Seperti saya bilang tadi, karena mungkin pemahaman pemerintah terkait dengan anak disabilitas ini belum lagi semaksimal yang kita harapkan, maka program dari pemerintah juga ini tidak tidak belum lagi jadi prioritas utama begitu. Karena kita lihat dari fasilitas yang disediakan. Kalau kita bicara masalah pemberdayaan, kan ini bukan bicara masalah menyediakan jalan apa tuh jalan untuk tunanetra atau tunadaksa kursi roda mereka bisa naik ke bus, bukan itu aja. Tapi bagaimana kemudian mereka setelah sekolah ini menjadi berdaya? Mereka harusnya kita punya BLK khusus disabilitas misalnya, kan? Jadi artinya ketika anak kita tamat dengan kompetensi tertentu, dia bisa masuk ke BLK yang nanti BLK itu bisa meneruskan dia untuk kerja di mana. Ini yang sepertinya perlu dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana caranya ini tidak lagi jadi isu di sekolah. Tidak lagi jadi isu orang tua pusing ketika anaknya tamat SMA LD terus mau dibawa kemana gitu.
1: Mungkin
0: Karena
1: kita,
0: kami pernah.
1: Ibu Ria, mohon maaf kita
0: Ya.
1: break sejenak, ada penelpon ya, mungkin ada yang ingin
0: Oh ya,
1: ditanyakan
0: boleh.
1: ya.
0: Boleh,
1: Baik,
0: boleh.
1: kita sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali.
1: Dengan Bapak Kasima di Pantai Cermin yang selalu aktif sehingga ke Pro 3 ya. Baik,
0: Selamat pagi
1: baik.
0: Bapak.
1: Baik, Pak Kasiman.
2: Selamat.
1: Sehat ya, Pak?
2: Ya, selamat siang Ibu. Siapa itu Bu
1: Ibu
2: Ria?
1: Ria, Ibu Ria dari ini
0: Iya.
1: narasumber kita dari Banda Aceh nih, Pak Kasiman ya.
2: Bapak itu di mana?
1: Iya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak, silakan.
2: Iya, memang mau tanyakan, memang mau tanya karena anak saya kan ada juga di Banda Aceh di Ketapang.
0: Oh iya, Bapak.
2: Ya, ya, ini yang saya tanya ini pertama saya ucapkan kepada RRI. Memang kami pendengar terima kasih sekali kepada RRI yang selalu mengaktifkan seperti dialog dialog interaktif ini termasuk ini kan menambah wawasan juga para pendengar semua. Nah, itu dari mulai kesehatan fisik maupun mental, politik, agama, kemudian ekonomi dan olahraga, ini menambah wawasan kepada masyarakat. Terima kasih. Mana yang saya ingin tanyakan kepada Bu Ria, ini masalah stabilitas. Ini saya dengar tadi stabilitas ini disekolahkan ini untuk pemberdayaan disabilitas kan? Nah, ini tentunya kalau kita seperti latihan kaki atau tangan, ini mungkin bisa dibimbing untuk kegiatan-kegiatan seperti olahraga. Itu kan banyak kita lihat disabilitas, ada yang badminton,

0: Maksudnya itu ada yang main banyaklah permainan dari kita bisa, tapi seperti tunanetra dan tunarungu. Nah, bagaimana caranya untuk kita melatih para stabilitas yang tunarungu dan tunanetra? Nah, ini kemana kita arahkan supaya mereka bisa menyamai dengan masyarakat-masyarakat yang jangan merasa tertinggal. Nah, ini tolong nanti Ibu jelaskan bagaimana cara untuk mengatasinya, bagaimana kita mengajari untuk kita didik supaya cara ada kegiatan-kegiatan seperti kita yang sehat-sehat, itulah contohnya. Nah, ini tolong nanti Ibu hanya itu aja pertanyaannya.
1: Baik, Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada apa kasih Mak di Bante Cermin? Terima kasih Bapak telah berpartisipasi. Ini langsung PR buat Bu Ria. Silakan dijawab.
2: Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin sharing ya Pak yang udah pernah dilihat di lapangan. Jadi terima kasih juga Bapak sudah banyak apa namanya mungkin mencari tahu atau juga belajar melihat bahwa kawan-kawan kita ini punya potensi. Itu yang pertama. Seperti saya bilang tadi bahwa penerimaan masyarakat adalah yang paling utama sebenarnya. Ketika kita menerima, maka tadi peluang untuk mereka berhasil itu akan lebih besar. Nah, untuk teman-teman yang disabilitas tunadaksa, Pak, yang masalah tadi dengan fisik itu namanya tunadaksa, kemudian ada tunarungu masalah pendengaran dan juga tunanetra itu yang masalah penglihatan. Insya Allah ketiganya ini kan adalah gangguan tanpa hambatan perkembangan tanpa gangguan mental. Jadi mereka tidak punya hambatan dengan belajar, hanya masalahnya di fisik. Masing-masing mereka ini punya yang namanya layanan kompensatoris, Pak. Jadi bagaimana mereka bisa berkembang dengan keahlian yang mereka miliki. Contohnya kalau untuk paralimpik tadi, untuk tunadaksa tadi, mereka ada tuh ikut olahraga-olahraga. Kalau olahraga sebenarnya Pak, tiga-tiganya punya olahraga khusus. Misalnya kalau yang tadi tunadaksa yang pakai kursi roda, itu ada juga yang kayak mereka bermain bulu tangkis, bisa. Ada juga yang main yang apa tuh lomba, kayak lomba lari tapi pakai kursi roda juga ada. Nah kalau tunanetra, itu kita punya catur khusus tunanetra, itu juga ada. Kemudian kalau untuk tunarungu, olahraganya banyak kalau tunarungu. Jadi misal kayak mereka kan cuma masalahnya dengan pendengaran. Jadi kalau kayak basket, kemudian bulu tangkis, main bola, semua permainan itu mereka bisa mainkan selama mereka dilibatkan gitu. Nah, untuk pembelajarannya sendiri kan masing-masing itu punya pendekatan. Kalau misal kayak tunanetra, mereka bisa pakai braille. Kemudian mereka bisa pakai kalau sekarang tuh ada komputer yang ada audionya namanya JAWS. Jadi mereka bisa tekan-tekan fitur-fitur yang ada di handphone dan itu dia berbunyi gitu namanya JAWS. Dan kalau di luar, saya bahkan pernah dulu ikut di tahun 2015 apa 2016 itu pernah ikut kegiatan di tingkat Asia Tenggara. Nah, kebetulan di Semiosen itu, waktu itu acaranya di Malaka, kalau saya nggak salah, waktu tahun itu, pematerinya justru adalah tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Jadi mereka sekolahnya itu udah pada S3. Gitu. Jadi secara pendidikan mereka punya kesempatan untuk bisa sekolah tinggi, karena mereka tidak punya masalah dengan pembelajaran, selama memang difasilitasi tadi dengan kebutuhan belajar mereka yang tadi, ada yang khusus, ada yang pakai braille, ada yang pakai JAWS, atau yang tunanetra, ya tunarungu pakai bahasa isyarat. Nah, jadi kayak saya bilang tadi di awal bahwa pemerintah harus melibatkan banyak ahli dalam menyusun program di daerah kita, di Aceh ini. Kalau mau memfasilitasi disabilitas, maka belajar kembali tentang apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kegunaan masing-masing. Ketika sudah kita analisa dari kebutuhannya, maka baru bisa kita sediakan fasilitas belajarnya. Kita pastikan di semua sekolah lengkap, kita pastikan orang tuanya teredukasi gitu. Karena kalau sudah seluruh aspek bekerja sama, maka anaknya akan berkembang. Nah ini yang sering kita lihat kan, kita konsentrasi pada bangunan. Kita konsentrasi pada pemberian alat pembelajaran, tapi tidak dilatih menggunakannya. Jadi kayak di sekolah saya punya braille, tapi saya nggak bisa juga pakai braille karena Saya bukan di situ expertnya, saya lebih ke autis, lebih ke tunagrahita dan seterusnya. Nah, untuk mereka berbeda lagi pendekatan, lebih baik ke terapi. Nah, tapi kalau yang tadi tiga yang Pak Kasiman nanya tadi itu, mereka semuanya potensial, sangat-sangat potensial Pak untuk berkembang. Selama memang disediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau mau nih, kita bisa pemerintah daerah mulai untuk lebih asertif lagi lah, untuk bisa kita kaji ulang tentang pendekatan yang sudah kita lakukan, dan hasilnya itu harusnya dievaluasi. Apakah kebijakan dari pemerintah sudah menyentuh sampai ke level memberdayakan mereka? Dan tadi setelah lulus ini mau kemana? Kalau kita bicara masalah pembelajaran di sekolah saja, maka sampai ke SMA. Setelah SMA itu mau kemana? Seharusnya kan sudah ada balai kerjanya, ada BLK-nya, ada bengkelnya untuk mereka latihan persiapan bekerja, dan kemudian mana perusahaan yang akan menerima anak kita? Ini yang belum ada. Padahal 1% dari seluruh jumlah karyawan harusnya sudah membuat disabilitas di dalamnya. Kan itu ada undang-undangnya juga. Nah, gitu. Jadi artinya kebijakan yang dibuat harusnya kita evaluasi, dan kemudian kita kalau emang mau dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang, maka seluruh anak kita berhak mendapatkan pendidikan yang sama sebenarnya,
1: betul,
2: kan begitu.
1: Betul.
2: Tinggal difasilitasi saja. Dan di Malabo juga pasti bisa kok. Kan ada juga sekolah. Saya juga punya kawan-kawan di Malabo kok, SMP Malabo juga ada. Di sekolah inklusi juga barangkali juga ada. Artinya anak kita ini tersebar di semua jenjang sekolah. Tapi tidak semua anak terasesmen dengan sempurna. Sehingga kadang-kadang tiba-tiba udah tamat SMA aja, tiba-tiba jadi tukang parkir, tiba-tiba dibawa pulang ke rumah karena nggak bisa apa-apa, akhirnya ya udah di rumah aja. Akhirnya itu kayak gitu sih, Bu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau ke depan Pak Kasiman dan teman-teman dan masyarakat lainnya menerima dengan baik anak kita, maka mungkin di semua instansi itu bisa mulai dipertimbangkan bagaimana kemudian memberikan kesempatan yang sama bagi disabilitas untuk mulai belajar dengan lengkap fasilitas, orang tuanya juga terlibat, dan kemudian kita merencanakan bukan hanya sampai SMA, tapi sampai ke tingkat bekerja. Dan bekerja kalau di luar negeri punya perusahaan barangkali yang bisa menampung, walaupun mereka membantu dalam hal yang kecil-kecil. Tapi kan kalau di kita bisa juga lah, misalnya kayak di nelayan mereka bisa apa, di pertanian mereka bisa apa. Tapi tadi dibuka dulu peluangnya, baru kemudian ditentukan kompetensi yang dikuasai, maka kita bisa kita tempatkan nantinya.
1: Mudah-mudahan ke depan bisa apa ya, bisa tercapai atau juga bisa berjalan seperti yang diinginkan Bu Ria ya.
2: Insyaallah.
1: Bu Ria, ini memang pertanyaan dari Pak apa tadi yang
2: berada
1: Pak Kasiman di Pantai Cermin, memang luar biasa pertanyaan beliau ya.
2: Iya, betul-betul. Menarik ini.
1: Menarik memang. Dan kita juga masih menanti dengan pendengar kita yang lainnya yang ingin bertanya, silahkan jangan malu-malu, masih di 0811-688-9697. Bu Ria, namun bagaimana peran guru nih Bu Ria dalam mendukung ya seperti pembelajaran bagi siswa disabilitas di era digital ini?
2: Baik, kalau untuk guru seharusnya kan update. Guru itu harus update dan harus melek sama IT. Zaman sekarang ini semua anak itu udah main handphone. Akses informasinya itu terbuka seluas-luasnya, bahkan kadang-kadang nggak pakai saringan, nggak tersaring gitu. Jadi anak kita ini kadang-kadang nggak paham tapi dia sampaikan, nggak paham tapi dia nonton, dia tiru. Nah ini yang perlu kita pastikan, bijak menggunakan gadget. Jadi artinya gurunya harus update dengan TikTok, gurunya harus update dengan Instagram, dengan media pembelajaran yang IT, itu gurunya harus update. Karena kalau sudah update, maka anak-anak zaman sekarang ini kan dia cepat nih, cepat paham dia masalah yang apalagi yang digitalisasi ya. Jadi akhirnya kalau kami di sekolah sekarang, karena juga pemerintah juga sudah membantu kita dengan menyediakan kayak smart board, kan ini kan semua sekolah sekarang tuh dibagikan tuh dari presiden, dibagikan satu sekolah untuk sekarang ya, mungkin tahun ini akan bertambah lagi. Jadi kita punya smart TV kan gitu, ada smart board itu atau PID namanya, papan interaktif digital. Nah sekarang ini kami sering belajar pakai itu, jadi anak-anak bisa belajar matematika sambil main game. Anak-anak bisa kemudian main itu sambil nyanyi misalnya, atau mereka buat ice breaking dan lain sebagainya. Jadi harus update dengan kebutuhan anak sekarang yang handphone itu nggak bisa jauh. Cuman kan sambil-sambil jalan itu perlu disampaikan bahwa plus minusnya main HP itu apa, plus minusnya terpapar sama gadget itu apa. Karena kalau plusnya adalah mereka akan lebih maju karena informasinya bisa diakses dari berbagai negara misalnya, berbagai daerah. Tapi negatifnya adalah ketika ini terlalu lama digunakan, maka ini akan sulit untuk konsentrasi belajar, akan terlambat tidur dan terlambat pergi ke sekolah. Nah, hal seperti ini yang perlu kita edukasi baik di anaknya, apalagi di orang tuanya. Kebetulan kami kan sekolahnya banyak yang autis. Autis tunagrahita itu kan banyak juga yang belum bisa bicara begitu. Jadi artinya kita perlu bantuan keluarga untuk bisa mengakses atau untuk bisa mendampingi anak dan menggunakan perangkat digital yang ada di rumah. Nah, tapi kan pembelajaran sekarang itu jadi sangat menarik gitu, karena pemerintah juga menyediakan seperti ruang GTK. Jadi akses-akses platform pembelajaran itu sudah banyak disediakan oleh pemerintah, sehingga harusnya pembelajarannya lebih menarik. Jangan lagi pakai satu arah kayak kita ceramah dulu di sekolah, tapi udah bisa belajarnya di bawah pohon boleh, belajarnya di museum tsunami boleh gitu kan. Nah, kayak kami sekarang tuh suka tuh kalau outing tuh sebulan sekali wajib. Jadi kayak pergi ke museum tsunami atau ke museum Aceh atau ke Masjid Raya atau kemana. Kan sambil-sambil sambil mereka outing itu bisa sambil nonton. Nanti mungkin gurunya bawa laptop dan sebagainya. Jadi artinya digitalisasi pembelajaran itu harusnya memang terjadi di semua tempat, dan itu bukan lagi hal yang aneh untuk anak-anak gunakan sekarang, tapi perlu diajarkan bijaksana menggunakan gadget. Jadi gurunya membuat perangkat ajar itu harus memasukkan unsur-unsur itu, biar gurunya update, anaknya juga terpapar dengan digital tapi secara bijaksana begitu.
1: Baik-baik. Bu Ria, ini kalau kita kembali lagi membahas terkait dengan akses teknologi dan di era modern gitu ya. Namun di era modern ini bagaimana nih teknologi yang dapat membantu penyandang disabilitas?
2: Kalau sekarang ini kan banyak, kayak saya bilang sampaikan di awal tadi, kalau untuk misalnya kayak teman-teman tunanetra, mereka memang punya punya satu apa tuh platform sendiri yang kayak tadi ada JAWS, kemudian ada beberapa memang itu digunakan untuk mereka belajar. Kemudian kalau misalnya seperti teman-teman tunadaksa, apapun bisa diakses karena tidak ada masalah dengan penglihatan. Kalau tunarungu juga begitu, dan anak-anak lain juga begitu sih. Banyak platform yang bisa digunakan sekarang, tapi tadi harus bijak karena di Indonesia sepertinya filternya masih kurang gitu. Contoh misalnya kalau kita nonton drakor contohnya, nah, kalau saya akses di Malaysia kemarin, ada satu apa tuh ada platform yang ketika kita klik dia tertulis Anda tidak dapat mengakses ini di negara kami kayak gitu. Jadi ada ternyata platform tertentu yang memang disensor oleh negara. Nah, di kita ini yang sepertinya masih belum lagi maksimal begitu. Mungkin pemerintah sudah mulai ke arah sana, tapi belum lagi maksimal karena memang ya karena berbagai kendala lah seperti itu. Jadi artinya harus menggunakan digital, tapi harus bijak untuk memilih yang mana platform boleh digunakan oleh anak di usia berapa. Walaupun mereka disabilitas, justru karena mereka disabilitas, pemahamannya harus dua kali lebih banyak diberikan oleh orang tua agar mereka tidak salah melihat, karena mereka melihat, meniru dan dilakukan. Sementara mereka nggak tahu itu apa. Nah, begitu.
1: Ada nggak kendala Ibu kalau sejauh ini Ibu Ria melihat kendala apa saja yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi bagi siswa disabilitas?
2: Mungkin pemahaman satu, karena kondisi kalau di sekolah kami kan hambatan mental ya, banyak hambatan mental itu dia butuh waktu jauh lebih lama dibandingkan kawan-kawan yang tadi tidak memiliki hambatan mental. Tapi terus yang kedua adalah peran keluarga yang mungkin belum maksimal. Ketika kasih handphone, ya udah dikasih handphone aja. Bahkan ada anak-anak yang kemudian tidak bisa, kayak udah lost begitu, sudah lost control, jadinya bahkan dia yang akhirnya mengatur orang tua untuk beli paket secara terus-menerus. Kalau nggak dikasih terus, nah, alasannya anaknya tantrum, harus kita penuhi dan sebagainya. Tapi kemudian kita lupa mengontrol apa yang dia tonton. Misalnya ada anaknya menonton akses pornografi. Nah, ada juga, jadi orang tua tidak tahu bahwa anaknya nonton yang seperti itu karena dia sering sendirian. Kemudian ada juga yang live TikTok misalnya, itu karena anaknya biasa di kamar sendiri, dianggap dia aman-aman aja, terus tiba-tiba dia live TikTok dan itu live-nya bersama teman-teman yang reguler, yang mereka bahas tentang pacaran, bahas tentang apa yang itu dia dengar, sering dia ikuti, tapi dia ya jadi dia tuh kayak muncul hasrat pengen pacaran juga, tapi dia nggak tahu pacaran itu tuh yang sehat itu bagaimana gitu. Kan apalagi usia puber ya, kalau usia puber itu memang banyak banget kepengennya yang sebenarnya belum waktunya untuk anak kami disabilitas, karena tadi usia mental sama usia yang sebenarnya itu dia berbeda gitu, nggak tumbuh sesuai dengan usianya.
1: Baik-baik, ini kan Ibu tadi Bu Ria sudah menjelaskan terbaik kesempatan dan juga terkait yang kita bahas tadi di era modern ya Bu ya. Ini semakin lama semakin menarik ya. Ini kalau kita melihat kesempatan kerja, Ibu Ria tadi juga sudah menyampaikan, namun saya juga bertanya kembali, ini bagaimana dunia usaha merespon tenaga kerja disabilitas?
2: Saya nggak tahu pasti kalau secara luas, karena kami kebetulan baru tahun ini memulainya. Tapi saya lihat di teman-teman di sekolah lain, yang saya lihat juga, kan ada sekolah yang sudah lebih tua umurnya dari TNCC, itu mereka sudah ada yang kemudian diterima hasil pembuatan bantalnya. Misalnya mereka buat bantal, mereka buat bisa kayak menjahit gitu-gitu kan. Jadi itu sudah diterima di masyarakat sampai ke penjualannya. Kalau di kami sendiri, terus juga ada teman yang tunarungu itu di kafe. Di beberapa kafe saya ada lihat ada anak lulusan dari SLB, itu juga kemudian dia sudah kerja di kafe begitu sebagai waiters. Dan kalau kami kemarin kan mencobanya itu di penginapan. Jadi karena di sekolah ada mata pelajaran tata graha, nah tata graha itu kemudian kami cobalah dia untuk dipraktekkan di penginapan. Jadinya alhamdulillah selama satu bulan ketika dia di sana, bagus respon dari pihak penginapannya. Cuman kadang-kadang masih ada perasaan seperti takut mengeksploitasi gitu. Jadi kayaknya kalau mesin nyuruh-nyuruh mereka kerja tuh kayak ada perasaan janganlah disuruh-suruh, kasihan gitu. Ah ini
1: betul,
2: jadi saya mengevaluasinya setelah satu bulan waktu itu. Karena setelah dua minggu saya ke sana lagi lihat, terus saya tanya gimana progresnya, bagus Bu, ya gini-gini cerita. Terus saya lihat form tugas hariannya itu kok banyak kosongnya, saya bilang oh ternyata diselang-seling gitu tugasnya hari ini, misalnya di kamar, besok di halaman, besoknya lagi di ruang tengah, gitu-gitu kan untuk bersih-bersihnya. Terus saya bilang kalau kayak gini waktunya dari jam 8 ke jam 12 kan banyak kosongnya, berarti saya bilang disuruh aja semua, misalnya ini abisnya di kamar bersih-bersih, habis itu di halaman, saya nanti Bu dia capek katanya. Terus saya bilang, lah ini kan lahan kerja, mau belajar untuk betul-betul bekerja nanti. Jadi nggak apa-apa, saya bilang kalau diminta dia tolong, dan dia tahu tugasnya. Cuma dia nggak berani bilang ke tim di penginapan bahwa saya harus menyelesaikan ini gitu. Jadi mereka kayak nggak enak gitu, takut
1: kayak
2: nanti sayang dia Bu,
1: kayak
2: katanya.
1: Nggak tega gitu Bu ya, kayak
2: nggak tega. Saya bilang nggak apa-apa, justru kalau kita tega hari ini, ketika nanti dia betul-betul bekerja, maka dia akan tahu bahwa bekerja itu memang capek. Tapi kalau dari awal kita kasih dia satu pekerjaan satu hari, begitu nanti betul-betul bekerja di penginapan dikasih kerjaan banyak, dia marah dong karena nggak biasa gitu kan. Nah, saya bilang nggak apa-apa, oh gitu ya Bu, ya oke lah. Akhirnya mulai minggu yang ketiga dan keempat, udah, jadi dia udah sibuk tuh dari jam 8 sampai jam 12, dia betul-betul dipadatin gitu kan, progresnya bagus. Jadi insya Allah nanti bulan 7 kami akan antar lagi siswa dua orang, satu Down Syndrome, satu tunarungu, kembali ke penginapan itu.
1: Bu Ria, ini kita beralih ke sedikit ke keluarga ya, sebenarnya apa peran keluarga dalam mendukung anak disabilitas ini?
2: Perannya nomor satu.
1: Perannya nomor satu.
2: Nomor satu adalah keluarga. Lingkaran yang pertama ada dalam kehidupan anak adalah keluarga. Baru kita, masyarakat. Jadi artinya orang tua harus menyadari kembali fitrahnya sebagai terapis utama bagi anak. Kalau kita orang luar ini, kami pihak sekolah, tempat terapi, adalah orang-orang yang hanya membantu dalam beberapa jam kehidupannya setiap hari. Tapi kan sisanya dia kembali ke rumah. Kalau di sekolah itu mungkin bilanglah dari jam 8 sampai jam 1 paling lama, 5 jam paling lama itu di sekolah. Sisanya adalah 19 jam lagi itu tidak ada di sini. Jadi kalau orang tua hanya mengantarkan anak ke sekolah dengan harapan dia jadi bagus 100%, itu kan impossible. Sementara di rumah tidak dibantu. Jadi sama seperti kita belajar bahasa Inggris, les, kita ambil les bahasa Inggris setiap hari 2 jam, tapi kemudian nggak pernah praktis di rumah, kita nggak pernah latihan, sama seperti saya belajar belajar grammar tuh dari SD kayaknya. Terus sekarang disuruh bicara sama bule nggak berani karena nggak pernah praktis, nah, kan gitu.
1: Iya,
2: Jadi
1: betul.
2: anak kita gitu juga Bu. Jadi dia anak kita ini disabilitas, punya hambatan di aspek tertentu, kemudian kita bantu di sekolah. Tapi kemudian di rumah nggak diapa-apain, jadi kayak Pertamina gitu, antar jemputnya mulai dari nol gitu, jadi kayak mulai dari nol lagi ya gitu kan gitu. Jadi akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Makanya orang tua nih harus, yuklah bagi orang tua dengan anak disabilitas untuk paham kembali bahwa secara agama pun nanti kita diminta pertanggungjawaban di akhirat sama Allah. Kemudian secara haknya, hak anak yang mendapatkan pendidikan, anaknya harus diantar ke sekolah. Nah, tapi kemudian kan bukan hanya diantar saja, tapi kemudian orang tua harus menjadi mitra terbaik bagi sekolah untuk bisa dua arah. Karena setelah ini dia sekolahnya di rumah, gurunya adalah orang tua gitu. Jadi kalau orang tua paham satu ke tahap itu, maka di rumah dia akan banyak-banyak disuruh, disuruh nyapu, disuruh cuci piring, disuruh ini, disuruh itu. Kenapa? Karena kita tahu prakteknya lebih banyak di rumah. Kalau di sekolah dipraktekkan juga, tapi
1: Betul.
2: terbatas.
1: Benar
2: Begitu.
1: sekali. Bu, ini kalau kita melihat ini, bagaimana nih kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat diperkuat dalam hal ini?
2: Mungkin kalau pemerintah bicara masalah memperkuat kedekatan kepada disabilitas, pasti lewat regulasi. Harus ada regulasi yang mendukung perkembangan anak kita ini, dan kemudian ini kan ada kerjasama dari berbagai instansi terkait. Jadi ada dinas pendidikan, kemudian ada dinas pemberdayaan anak, perempuan dan anak, kemudian ada dinas ketenagakerjaan, dinas sosial, gitu kan. Ada banyak dinas yang seharusnya terlibat dalam perencanaan. Jadi kalau setelah kami di dinas pendidikan, kami sekolah, maka apa tanggung jawabnya dinas sosial untuk mengembangkan di luar sekolah? Apa kemudian keterampilan yang bisa dibangun dari dinas mana, dinas tenaga kerja misalnya, mana BLK untuk anak kita yang disabilitas, kemudian nanti mana kantor yang bisa menerima mereka, atau mana instansi swasta yang kemudian bisa menerima, panggil instansi swastanya beberapa contohnya. Kan kalau kita ini kan ada asosiasi-asosiasi ya, misalnya perkumpulan apa, kan bisa dipanggil untuk kira-kira mungkin nggak anak kita diterima di situ. Kalau mungkin boleh sih Pak, tapi kami butuh ini anaknya bisa gini gini gini minimal. Nah, sampaikan kepada sekolah, sekolah yang akan bantu didik, rumah juga akan bantu latih. Insya Allah siap siap siap dari tamat SMA LD kita udah menyediakan anak yang siap untuk diterima bekerja dengan kapasitasnya sebagai disabilitas gitu. Nah, untuk kampus-kampus juga ini kita kesulitan kan adalah ketika kuliah. Bagi sebagian anak yang sebenarnya tidak punya masalah mental, kayak tadi yang rungu, netra, dan daksa tidak punya masalah mental, tapi kuliah sekolah aja cuma sampai SMA aja. Boleh sampai ke kampus. Satu dua anak yang mungkin punya akses, orang tuanya bisa akses ke luar Banda Aceh misalnya, atau sekarang ini saya tahu tuh ada satu siswa disabilitas yang autis kemarin lulus di UT, Universitas Terbuka. Kemudian ada yang tunarungu satu di Unsiah waktu itu. Jadi satu-satu gitu masih. Jadi belum ada yang memang apa yang kita perlukan adalah ini sinergisitas antara ada anak yang bisa secara akademik, ada anak yang memang dia bekerja. Nah, yang akademik dia bisa, kan dia bisa sekolah tinggi, bisa S1, bisa S2, dan bisa jadi dosen misalnya. Nggak ada masalah dengan itu selama kita aksesnya dapat. Atau anak yang nggak mungkin sekolah ke tingkat itu, ya paling tidak kita punya BLK dong untuk bekerja. Lapangan pekerjaannya dibuka dan dia menghasilkan. Menghasilkan minimal untuk diri dia sendiri, punya tabungan. Anak kita terakses dengan bank. Nah, seperti kami di sini juga, nanti di unit bisnis yang kami buka tahun ini, anak-anak itu harus sampai ke tahap mereka punya pencatatan keuangan, dan kemudian mereka harus ke bank untuk buka tabungan sendiri, nabung setiap bulan, dan kita gaji, walaupun gajinya nggak banyak. Tapi dari hasil mereka kerja itu, ada perputaran uang yang itu harus dikasih ke siswa. Sehingga mereka tahu harus kerja untuk mendapatkan sesuatu. Begitu.
1: Bu Ria, ini sebenarnya saya juga ingin mendengar nih dari Ibu sendiri, apa nih motivasi bagi penyandang disabilitas agar tetap percaya diri di era modern?
2: Buat kawan-kawan disabilitas, kan kita semua ini adalah manusia yang sama-sama Allah ciptakan. Semua kita ini punya kapasitas masing-masing yang sebenarnya hanya bisa diketahui kalau sudah digali. Nah, tapi seperti saya sampaikan tadi di awal, tidak semua itu, tidak semua orang merasa percaya diri untuk mengeluarkan kapasitasnya kalau tidak ada kesempatan, kalau tidak punya challenge untuk itu, tidak ada ruang untuk mereka berkarya. Makanya orang-orang yang percaya diri kan lahir dari lingkungan yang mensupport. Ini kalau lingkungannya tidak menerima, kan akan susah. Nah, jadi untuk para kawan-kawan disabilitas semuanya, termasuk anak-anak kami yang ada di sini, ya harus diberikan kesempatan untuk pertama diterima, kedua dikasih peluang untuk mereka bisa berkarya, gitu maksudnya. Semakin besar dibuka peluangnya, semakin juga kesempatan mereka untuk menunjukkan saya ini siapa. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah. Cuman kayak saya bilang, tekan kadang-kadang susah memotivasi saja, tapi ketika dihadapkan dengan kenyataan di lapangan, memang ya kawan-kawan kita ini termarginalkan gitu. Bahwa tidak semua dari kami punya kesempatan yang sama untuk bisa akses ke rumah sakit, akses ke politik, akses ke perlindungan, misalnya secara hukum dan lain sebagainya. Jadi memang perlu kerjasama dari semua orang.
1: Baik.
2: Jadi baru kita bisa motivasi orang disabilitas untuk yuk berkarya yuk, karena kita punya ruangnya.
1: Oke, berarti ini butuh kerjasama dari pihak orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga sekelilingnya, Bu Ria ya. Baik Bu Ria, ini karena juga waktu di closing kita terakhir nih.
2: Sudah selesai ternyata ya.
1: Tanpa terasa Bu Ria,
2: jam.
1: Memang menarik luar biasa ini. Ini pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya, maksud kami di closing terakhir ini, apa harapan Ibu terhadap masa depan penyandang disabilitas khususnya di Aceh?
2: Baik, secara pribadi saya berharap, mungkin sebelum berharap, saya memiliki pandangan yang positif sebenarnya terkait dengan perkembangan anak kita yang disabilitas. Karena saya pernah kuliah di Jawa, saya juga pernah kuliah di Malaysia, jadi saya pernah lihat bahwa ada banyak peluang untuk mereka berkembang selama kita memberikan kesempatan yang sama untuk mereka bisa masuk ke area publik gitu. Jadi ketika kalaulah mudah-mudahan adalah mungkin dari bagian pemerintah yang mendengarkan siaran kita hari ini, bisa mulai mengevaluasi kembali apakah kemudian kebijakan yang kita buat sekarang ini sudah pro kepada disabilitas. Kalaupun belum, mari kita mulai. Nah, kalau sudah, mari kita tingkatkan gitu. Artinya semua anak disabilitas ini punya potensi dan bisa dikembangkan selama diberikan ruang dan juga diberikan dorongan yang tidak pernah putus. Bukan fasilitas uang ya, tapi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan keturunannya masing-masing begitu. Jadi saya positif sekali dan saya yakin, saya coba dulu di TNCC, mudah-mudahan nanti setelah ini anak-anak inbox dari sini itu bisa jadi orang gitu, bisa digunakan langsung berkontribusi di masyarakat.
1: Oke, tanpa terasa Bu ya sudah sampai ke penghujung acara ya.
2: Sudah selesai aja.
1: Perasaan baru 10 menit Bu ya.
2: Ternyata 50 menit udah.
1: Iya, benar-benar sekali. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Bu Ria ya. Mudah-mudahan karena juga ini satu kebanggaan juga bagi kami, walaupun Ibu saat ini berada di Banda Aceh, mungkin banyak kesibukan kegiatan yang sedang dikerjakan, tetapi mau meluangkan waktu ya untuk berbincang-bincang sejenak bersama RRI Melabuh Ibu Ria. Terima kasih Bu telah mengisi program acara disabilitas dan inklusif. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah wawasan dan juga ilmu kepada pendengar kita, khususnya buat adik-adik kita disabilitas ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah mengundang.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita menikmati program acara kesayangan Anda disabilitas dan inklusif. Mudah-mudahan juga apa yang telah disampaikan dapat memberikan suatu manfaat dan kepuasan tersendiri untuk kita semuanya. Jangan lupa ikuti terus pendengar setiap hari Sabtu juga pada waktu yang sama. Kami ucapkan selamat siang dan pendengar. Sampai di sini saja tugas menemani pendengar dalam program acara kesayangan Anda untuk hari ini. Dan jangan kemana-mana karena kita masih terus bersama sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Usman Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat ini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performas yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor

0: Everyone, thank you so much for the question.
1: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
0: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
3: Good evening. I think today was a horrible game.
1: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Krisman Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bukan merupakan foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cupmen 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cupmen 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ija taro sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 ni ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau posiblah lehetu sampoan posa lehu. Bak frekuensi kamu sekurin 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Oke, pendengar di Pak Mantong Nah, Tanya Mantong di program acara Haba Getanyo dalam lagu-lagu Aceh dan bahasa Aceh. Dan untuk kalinya Tanya akan simak lagu dari Berege duet Ji Cut Rani dengan Penawa Hati. Nah, untuk saudara yang senang dengan Suberege, kak bisa laju untuk tak nikmati di kesempatan leho oronyo.

Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardhu zuhur

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio maksud kami pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya PT Mipa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya bersama menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talk show dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati.
4: Masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan.
5: Kataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pembuangan sampah atau blocking.
6: Ini sudah patuh 60%. Sampai 30 Juni, deadline-nya nanti kita serahkan ke APH sesuai dengan yang sudah.
7: Dan mereka yang melaksanakan penjualan, alhamdulillah meraih rezeki.
3: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. PT Mipa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya bersama menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talk show dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
8: PT Mipa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari Dua anak perusahaan PT Media Jaya bersama menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu pagi. Kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu. Acara ini dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan Pandawara Group dari Bandung, masyarakat serta ratusan pegawai PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Group Head CC PT Mifa Bersaudara Tengku Gaddafi Al-Munir mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun. Mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya upaya menjaga lestari lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan.
9: Peringati hari lingkungan hidup dunia. Jadi kita sama-sama ingin mengajak masyarakat sebetulnya. Memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah coba lihat nih pada saat ini kondisi kita ya mengundang kawan-kawan lah ya dari pada Kara itu jadi mereka nih yang sebetulnya ya sudah biasa melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah kalau kita lihat kan jumlah sampah yang ada di dalam parit ini kan cukup, semua ini kan cukup luar biasa ya. Nah jadi ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah
8: Kepala Teknik Tambang PT Bara Energi Lestari Rahmat Zahri menyampaikan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana, penghijauan, dan aksi bersih lingkungan. Ia sangat mengapresiasi aksi yang melibatkan masyarakat, memberi semangat dan dukungan kepada pemerintah serta pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan bersih.
5: Aksi ini salah satu perwujudan dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kebetulan tahun ini kita Claim for Climates atau penataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pengumpulan sampah atau plogging. Yang ini sebenarnya kami lebih kepada inisiatif supaya program kebersihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan permulaan atau inisiator dari kami dan Pemda Aceh Barat.
8: Anak perusahaan dari PT Media Jaya bersama akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Berikut laporan selengkapnya.
10: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan selama 3 bulan bagi para keci untuk menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Tenggat waktu itu akan berakhir pada 30 Juni 2026.
6: Ini sudah patuh 60%. Ya. Sampai 30 Juni, deadline-nya nanti kita serahkan ke APH. Sesuai dengan yang sudah disepakati. Kita beri waktu 3 bulan.
10: Tarmizi menegaskan apabila hingga batas waktu berakhir masih terdapat geci yang belum mengembalikan temuan dana desa, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengaku telah mengimbau seluruh geci yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Langkah itu diharapkan dapat mencegah proses hukum dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh geci agar tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa dan menggunakannya secara tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan program-program yang mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya. Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan Rayon Show Pasar Tani 2026 yang berlangsung di lapangan depan kantor pos Melabuh, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
11: Roadshow Pasar Tani 2026 yang digelar di lapangan depan kantor pos Melabuh Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi warga memadati sejumlah stan untuk membeli kebutuhan pokok dan produk pangan lokal yang dijual dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran. Pasar Tani 2026 menghadirkan berbagai komoditas pertanian, hortikultura, serta produk pangan lokal yang dipasarkan langsung oleh petani dan pelaku usaha tani. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM. Dalam sambutannya, ia mengatakan pasar tani merupakan program strategis yang mempertemukan petani dan konsumen secara langsung sehingga dapat memperpendek rantai distribusi serta memperluas akses pemasaran hasil pertanian lokal. Sementara itu, Kecik Gampung Sua Indrapuri, Sakban Lubis menyambut baik pelaksanaan Pasar Tani 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam membantu perekonomian warga dan meningkatkan pendapatan para pedagang.
7: Alhamdulillah, kalau menurut saya sebagai Kecik atas nama pemerintah Gampung sangat senang dengan kegiatan ini. Artinya dapat membantu masyarakat ekonomi lemah dan mereka yang melaksanakan penjualan alhamdulillah meraih rezeki.
11: Sabar menambahkan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pasar tani sangat dibutuhkan oleh warga. Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar secara rutin agar manfaat semakin dirasakan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Siang ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya gelar santunan anak yatim dan penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya.
12: Dalam rangka memperingati Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya melakukan kegiatan santunan anak yatim dan penyandang disabilitas. Santunan anak yatim tersebut merupakan sebagai salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan dalam Islam sebab anak yatim termasuk dalam satu golongan yang mendapatkan santunan itu. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya, Salman Al-Farisi mengatakan, santunan anak yatim dan penyandang disabilitas merupakan wujud nyata kepedulian Kementerian Agama khusus bagi anak yatim dan penyandang disabilitas. Melalui momentum ini, ia mengajak agar seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat berbagi, terutama memperhatikan anak-anak yatim serta penyandang disabilitas di tempat kita masing-masing. Penyerahan santunan anak yatim dan penyandang disabilitas yang berlangsung di Aula Kantor Kemenag Kabupaten setempat. Reporter RRI, Arif Rizalul melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh siang ini, produksi RRI Melabuh edisi hari ini, yaitu Sabtu 27 Juni 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, di suasana siang hari ini kita masih di program Prudandut Dandut adalah kita di sesi pertama. Nah, pendengar, selamat siang yang sedang beristirahat, selamat menikmati suasana.

siang ya. Di tempat kediaman Anda masing-masing, yang mencintai lagu-lagu dangdut silakan untuk menikmati terus beberapa lagu dangdut di sesi pertama ini akan terus kami suguhkan.

0: Saya Ali Munir, SENMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, tanpa terasa usai sudah tugas saya mau menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dengan berakhirnya lagu dari Yunita Ababil dengan terguncang pendengar. Sampai di sini tugas saya insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan kembali bersama di lain hari dan di lain kesempatan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita lanjut lagi ya, setelah tadi udah dengerin lagu-lagu dangdut, tentunya kali ini kita buka request ya. Jadi seperti biasa di 0811-6889-697. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya untuk edisi hari ini pendengar, di edisi Sabtu ya, 27 Juni 2026, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas dan juga bisa mengisi akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Sepertinya sudah ada penelpon pertama yang sudah tersambung siang menjelang sore hari ini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Pro Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Kabar baik.
1: Cuaca cerah, panas.
0: Iya, cuaca cerah dan panas gitu ya.
1: Iya.
0: Gak tidur siang?
1: Nanti
0: lah tuh. Oh nanti ya.
1: Ya orang nggak guna mana di rumah.
0: Pas
1: ya,
0: ngantuk
1: tidur, ya tidur.
0: Pas ngantuk tidur gitu ya. Oke baik. Silakan kasih pantunnya Kak Ina.
1: Pantunnya. Ini kan cerah panas ya.
0: Iya betul.
1: Tapi bermakna hujan ya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya dengar dulu pantunnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Siapa bilang hujan tak basah?
0: Cakep.
1: Sawah di ladang menanam padi.
0: Cakep.
1: Siapa bilang saya tak susah?
0: Cakep.
1: Pulang sekolah masak sendiri.
0: Ini apa? Ini pantun apa?
1: Iya pantun lah.
0: Pantunnya, waduh, ya ya oke.
1: Okay. Namanya pantun ya kan. Iya, dulu iya. Sekolah sekarang nggak sekolah lagi ya kan.
0: Oke okay, baik.
1: Teringat masa lalu. Karena sekolahnya nggak ini, nggak sama.
0: Sudah selesai ya. Oke okay, baik. Iya. Silakan lagunya.
1: Tapi langsung tamat ya. Selesai di rumah. Kondisi kita ya.
0: Iya iya oke okay. Iya. Silakan lagunya Kak Ina.
1: Lagunya lagunya asik semua ya.
0: Asik
1: bukan,
0: semua.
1: Bukan bunga apa ini selalu saya sebut asik semua. Judulnya itu bukan itu.
0: Terus
1: mau
0: gimana?
1: Saya pilih sendiri apa ya, lagunya gitu.
0: Iya boleh silakan.
1: Nah, ini aja ya lagunya ya. Kita bercabang.
0: Cinta bercabang.
1: Saya suka ininya, musiknya itu. Cinta bukan bercabang. Lagunya, lagunya menyakitkan kan?
0: Oh.
1: Reno. Iya kan? Titik Nur.
0: Oh, Titik Nur ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dulu Bang Reno penasaran, memang betul itu lagunya tuh. Pada satu kali kan?
0: Oh gitu ya?
1: Itu betul.
0: Ya. Cinta bercabang ya? Dari Titik Nur ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Buat Bang Reno, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti jalan, hati-hati ya.
0: Makasih Kak Ina udah diingatkan.
1: Ya, sama-sama. Yuk, maikum Bang Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina. Itu dia deh sahabat kita, ada Kak Ina di Langung ya, cuaca panas. Tapi pantunnya tadi beda-beda ya, gak ada yang nyambung satupun. Iya, baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada di belakang Kak Ina. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, apa kabar Paci?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, lagi ngambil masa istirahat ya.
2: Iya, lagi rame-rame nih.
0: Oh, lagi rame-rame. Siapa
2: lagi
0: aja, Pak Ci? Oke. Silakan kasih pantun, Pak Ci.
2: Apa guna lemari kayu?
0: Cakep.
2: Kalau enggak diisi dengan celana.
0: Oh, celana doang ya, kain kagak.
2: Iya.
0: Terus
2: apa guna kurayu-rayu?
0: Heeh. Uh-uh.
2: Si cantik manis sudah ada yang punya.
0: Waduh kasihan sekali. Itu gara-gara itu gara-gara di lemarinya cuma celana doang gitu.
2: Iya, enggak pakai baju.
0: Enggak pakai baju. Oke, silakan lagunya Pak Ci.
2: Jangan tunggu lama-lama.
0: Oh, jangan tunggu lama-lama ya.
2: Dari
0: nanti diambil orang.
2: Del aja.
0: Dari
2: Donalion.
0: Oh, Donalion ya. Oke, baik. Makasih Pak Ci.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: lama-lama diambil orang katanya. Iya, oke, baik, mendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 14.17 waktu Indonesia Barat. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Matengo?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sabar menanti ya, Matengo ya.
1: Iya, sabar, karena semalam gak dapat.
0: Gak dapat ya semalam ya. Oke, baik. Gimana cuaca di sana, di Sama Tiga?
1: Cuaca sekarang udah mendung nih.
0: Oh, malah sekarang udah mendung ya. Tadi udah mulai cerah padahal ya.
1: Iya.
0: Gak tahu kita nih, cuaca sekarang emang susah diprediksi ya. Kadang sering juga terjadi hujan lokal gitu ya. Baik.
1: Semalam hujan di sini?
0: Semalam.
1: Iya.
0: Iya, di sini juga hujan tapi enggak lama sih hujannya.
1: Iya, sebentar.
0: Silakan Mak Tengoh, kasihkan pantun satu.
1: Pantun apa?
0: Apa ya? Mak Tengoh ini pura-pura
1: yang di atas meja.
0: Cakep.
1: Kita makan bersama-sama.
0: Cakep.
1: Melepas lelah setelah bekerja.
0: Cakep.
1: Inginkan pantun, semoga bahagia.
0: Oke, baik, mudah-mudahan bahagia ya. Dapat pantun. Kiriman ya. Pantun. Silakan lagunya apa, Tengok?
1: Lagunya Benang Emas ya.
0: Benang Emas ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Nanti kita putarin lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tengok.

0: Ada Matengoh di Sama Tiga yang sudah merequest lagu Benang Emas atau Sumpah Benang Emas kali ya, dari Elvy Sukaesih. Nanti kita hadirkan lagunya. Benang Emas, oh ada juga dari Siti Nordian dan Aci. Ini yang mana nih? Lupa nanya tadi ya. Oke, mungkin itu ya, Siti Nordiana sama Acik ya. Oke, karena memang judulnya langsung Benang Emas ini. Ya nanti kita coba putarin lagunya. Dan Asia terima lagi lah ya. Untuk telepon berikutnya sudah ada yang lain di belakang Matang. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Waduh, suara radionya terlalu besar ya. Gimana kabar Mak Cida?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Ayah Cut ada di situ.
1: Ada.
0: Ayah Cut sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tapi nggak tahu nih lagu Aci ini lagu dangdut ya. Oke, kasih pantun kita, silakan Mak Cida.
1: Pantunnya nggak ada, boleh
0: nggak boleh? Nggak boleh.
1: Buah manggis, buah
0: Maci, kelondong. Waduh, ya? Cakep. Terus.
1: Buah manggis, buah kelondong.
0: Ini kalau udah genting sekali keluar juga dia pantun-pantun ini ya, pantun-pantun pendek ya. Iya, besok disiapin lah pantunnya. Kan saya udah sering di Depat 3 sekarang di Perudang. Boleh, silakan lagunya.
1: Lagunya Mansu F ya.
0: Mansur S judulnya.
1: Ya, boleh,
0: apa aja boleh ya, nanti kita pilih ya. Baik, makasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama. Mungkul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarin Elvy Sukaesih aja lah ya, karena ini yang udah jelas dangdut ini ya, Sumpah Benang Emas. Mudah-mudahan suka nih, Matengoh, Bu Umul di Sama Tiga.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Sure S dengan Air Tuba. Saya coba pilih lagu ini untuk Mace Ida di Senebuk ya. Gimana Mace Ida? Suka gak dengan judul Air Tuba? Judulnya gak enak ya. Enaknya sih Air Madu gitu ya. Oke, tapi Air Madu juga gak enak. Maksudnya kalau di madu gak enak. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Pak Kasiman?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca pun cerah hari ini.
0: Ini yang masuk pada yang senior-senior semua nih. Oke. Gimana nih cuaca di Panti Cermin?
1: Alhamdulillah cuaca pun cerah ini seperti Bung Reno.
0: Cerah ya. Tapi ada sebagian katanya udah mulai mendung lah gitu ya. Tapi kita enggak tahu juga nih suasana gimana nanti berikutnya apa sampai malam gitu ya.
1: Iya, nanti sore belum tahu.
0: Belum hari tahu.
1: Ini cerah.
0: Udah mulai cerah ya. Baik, silakan Pak Kasiman, kasihkan pantun.
1: Oh, ada pantun ya.
0: Iya, kalau perudan itu ada pantun ya.
1: Buah tomat, buah kemiri.
0: Cakep.
1: Buah pala berbau amonia. Kita ucapkan selamat kepada RRI
0: iya.
1: Yang turut menyiapkan piala
0: dunia gitu.
1: Bola dunia.
0: Oke. Okay. Nah, kayaknya ngikutin juga nih Piala Dunia ya. Luar biasa memang.
1: Memang aktif terus ini.
0: Aktif terus ya. Iya, memang kalau nunggunya aja sampai 4 tahun sekali kan gitu.
1: Oke, okay, ya, baik. Benar, tua.
0: Silakan Pak Kasiman, lagu apa nih yang mau diputarin?
1: Aku bukan pengemis cinta.
0: Oh, dari ini ya, dari siapa tuh namanya, Joni Iskandar ya?
1: Apa nama tadi?
0: Joni Iskandar ya. Aku bukan pengemis cinta kan?
1: Oh iya, Joni Iskandar.
0: Ya, ya. Oke, baik, nanti kita putarin lagunya. Pak Kasiman ya. Makasih banyak Pak Kasiman.
1: Ya. Bagaimana?
0: Makasih banyak.
1: Ya, sama-sama. Ini semoga RRI sekali di udara tetap mengudara terus ini seperti Bung Reno, sehat walafiat.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Allah.
0: Baik, makasih doanya Pak Kasiman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengaran itu dia ada Pak Kasiman di Pantai Cermin yang sudah merequest lagu dari Joni Iskandar ya, Aku Bukan Pengemis Cinta. Iya, ingat lagi masa-masa kenangan ya, masa-masa yang disukai lagu ini, populer juga waktu itu ya. Baik, saya terima lagi telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Betul saya bilang kan, yang masuk ini senior-senior semua ini. Oh, orang-orang tertua kan ini ya, Cedun ya kan.
1: Di ya, mari. Kita dulu-dulu di tepi rumah ini ya.
0: Keluarga sehat semua, nah, Cedun.
1: Cedun. Kabarnya orang hebat kali sana.
0: Iya, kenapa emang? Semua sehat, keluarga sehat semua ya, Cedun ya.
1: Apa?
0: Sehat semua keluarga.
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Oh, ini kita nunggu nih kasih pantun nasihat nih untuk kita nih. Silakan Cik Dun.
1: Pantun nasihat lagi.
0: Boleh.
1: Oh, kalau pantun nasihat boleh dua kan?
0: Boleh. Nah, tiga jangan.
1: Banyaklah masa antara masa.
0: Cakep.
1: Sangat semulia masa bersuka. Banyaklah sisa antara sisa.
0: Cakep.
1: Sangat sepedih Pak Nerga. Bagaimana?
0: Oke, ini pengingat ini, pantun mengingat ini ya.
1: Iya, itulah.
0: Betul. Katanya ada dua tadi.
1: Apanya?
0: Katanya ada dua pantunnya.
1: Oh, satu lagi.
0: Oh, boleh, silakan.
1: Iya, kucing kurus bukan jamatan. Kucing hitam mandi di tadi.
0: Cakep.
1: Kurus tubuh Cik Dun bukan tak makan. Karena di dalam hati merawi-rawi.
0: Aduh, hati merawi-rawi. Itu salah siapa itu? Itu salah makcik kali. Oke, baik. Silakan lagunya nih, Cik Dun.
1: Udah
0: cukup dua. Silakan lagunya, Cik Dun.
1: Lagu kasih dua juga.
0: Enggak. Lagu satu lah.
1: Lagu Arafi aja.
0: Arafi, oke. Judulnya?
1: Arafi itu kalau ada. Sejuta bunga yang indah.
0: Sejuta ya?
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Judulnya.
0: Oke, nanti kita putarin lagunya, kita cari juga ya.
1: Iya.
0: Makasih banyak nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Dun.

Saya Ali Munir, SE/MM/AK/CE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Taufik ya dengan Milikku judulnya. Judulnya itu Milikku ya. Jadi di dalam liriknya itu kata-katanya itu ada sejuta bunga yang indah gitu ya. Oke, baik, luar biasa ya teman-teman kita ini, pendengar kita dan juga abang-abang kita dan juga bapak-bapak senior ini. Pada masuk semua di Prudangdut ya. Saya terima lagi. Halo, assalamualaikum Prudangdut. Prudangdut. Halo, assalamualaikum Prudangdut. Mana nih suaranya? Halo, assalamualaikum Prudangdut. Waduh, sepertinya memang ada terkendala ini. Mungkin bisa dihubungi lagi ya. Buat teman-teman kita, pendengar kita yang ingin ikutan di sore hari ini di Prudangdut, Dangdut adalah kita. Silakan di 0811 6889 6697. Baik, sudah tersambung dengan yang lain. Halo, assalamualaikum Prudangdut. Baik, sepertinya memang ini ya, Tidak tersambung dengan baik ya. Mungkin bisa dicoba lagi di 0811 6889 6697. Baik, saya terima lagi. Halo, assalamualaikum Prudangdut.
1: Alhamdulillah kita.
0: Iya, apa kabar Pak Budi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, gimana nih cuaca di tempat Pak Budi?
1: Agak pas nih kan, agak redup-redup.
0: Agak redup-redup. Bakal hujan gak kira-kira?
1: Kayaknya
0: bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Iya, oke, baik. Silakan kasih pantun, Pak Budi.
1: Pantun. Sehari lupa tak ke ladang.
0: Mm-mm, cakep.
1: Padiku mati jadi si kangkung. Sehari nggak dengar penyiar pujaan.
0: Iya.
1: Rasa hati dililit jantung.
0: Aduh, bisa aja nih Pak Budi, luar biasa emang kalau buat pantun ya, emang gitu gitu ya. Sambil duduk. Luar biasa ya. Baik, silakan nih, lagu apa yang mau didengerin Pak Budi?
1: Idaman Hati, Bang Reno.
0: Idaman Hati.
1: Ya, dari Rita Sugiarto ya.
0: Ada dari Rita ya. Oke, baik, nanti kita puterin lagunya ya.
1: Oke, Bang, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi.

0: pendengar ada Pak Budi di rumah ya. Saya taunya sih Pak Budi itu kerja mulai jam 5 sore sampai besok bahkan ya. Yang penting sehat lah sekeluarga semua. Dan saya terima lagi di belakang Pak Budi penelpon terakhir ya, karena memang nanti selepas ini kita akan ke program Green Radio ya. Judulnya itu nanti Gerakan Hijau, Peran Masyarakat Menjaga Lingkungan. Nanti ada narasumber yang akan kita hadirkan ya. Anda juga bisa tonton di channel YouTube nanti, yaitu Krishna Akbar Eskel. Beliau adalah dari Sumatera Environmental Inisiatif, begitu ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Maci Sumarni?
1: Kabar baik.
0: Pace, gimana kabarnya?
1: Sehat, bangun tidur tuh, udah makan lagi.
0: Baru bangun tidur, makan. Memang kalau makan biasa jam segini ya, makan siang ya.
1: Enggak, ini telat sedikit karena maciknya baru pulang nih.
0: Oh, begitu. Iya. Tapi kondisi stabil ya?
1: Stabil, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan kasih pantun, macik.
1: Pantun apa nih? Enggak ada lagi nih.
0: Habis stok ya? Habis stok rupanya. Waduh, silakan pantun-pantun yang udah aja.
1: Kalau ada sumur di ladang.
0: Cakep.
1: Bolehkah aku numpang mandi?
0: Boleh.
1: Kalau ada umur panjang,
0: boleh kita
1: besok bisa kita jumpa lagi.
0: Insya Allah, mudah-mudahan jumpa lagi ya. Kalau ada umur panjang,
1: iya.
0: Silakan lagunya, Maci Sumarni.
1: Cinta biru aja lah.
0: Cinta biru dari?
1: Dari Vita Mala.
0: Siapa?
1: Vita Mala.
0: Oh, Vita Mala. Oke, baik. Nanti kita tarikin lagunya ya.
1: Iya. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih, Maci. Sehat keduanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pendengar di Pro Dangdut. Sekaligus jadi penelpon terakhir ya, Maci Sumarni atau Maci Pasi Aceh ya. Terima kasih juga buat Ina, buat Pak Ciodon, buat Mak Tengoh, kemudian juga Maci Ida, ada Pak Kasiman juga di Pantai Cermin, kemudian ada Cik Dun di Mari, ada Pak Budi, ada juga sahabat kita Maci Sumarni ya. Baik, tadi ada yang nelpon juga nih, Pak Dodi, Pak Doli ya di Nagan. Sehat selalu ya Pak Doli. Pak Rahmat di Riau dan ada Mami di Sama Tiga. Kapan-kapan nanti nelpon lagi ya. Oke, terima kasih buat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Pro1 RRI Melabu dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda atau hadir menemani Anda dalam program Green Radio, program yang mengangkat isu-isu lingkungan hidup tentunya, berkelanjutan dan juga peran kita bersama dalam menjaga bumi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tema kita gerakan hijau, peran masyarakat menjaga lingkungan. Pendengar dan pemirsa, kita semua tentu menyadari bahwa berbagai persoalan lingkungan seperti sampah, pencemaran hingga perubahan iklim ini semakin nyata yang kita rasakan. Namun di balik tantangan tersebut tentu ada beberapa harapan dari peran aktif masyarakat dalam menjaga dan juga melestarikan lingkungan. Untuk itu kita telah hadir bersama narasumber kita yang berkompeten di bidang lingkungan kali ini bersama dengan Bapak Krisna Akbar yang Assalamualaikum Pak Krisna.
2: Ya, hadir. Oh, iya. Ini baru terkini kayaknya ke Zoom.
1: Begitu ya. Baik, Pak Krisna Akbar, Eskel ini dari Sumatera Environmental Initiative. Sumatera Environmental Initiative ini adalah pendengar dan pemirsa lembaga atau organisasi nirlaba yang berdedikasi mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di Sumatera. Bagaimana kondisi dan cuaca di tempat Pak Krisna saat ini?
2: Cuaca cukup baik, cukup cerah tapi sedikit mendung.
1: Sedikit mendung. Saya pendengar, pemirsa juga ingin tahu Pak Krisna saat ini berada di wilayah mana nih Pak Krisna?
2: Saya sekarang sedang berada di Banda Aceh.
1: Okay.
2: Kebetulan memang aktivitas sehari-hari, kegiatan kami itu secara kelembagaan banyak mengawal beberapa kerja-kerja advokasi di Sumatera, tapi memang on base, kantor kami itu ada di Banda Aceh.
1: Oke, baik. Kita juga mengajak pendengar dan pemirsa sore hari ini dalam perjalanan dialog, kita juga mengajak Anda untuk bisa ikut berpartisipasi dan bertanya di line telepon dan juga pesan singkat di nomor yang sama, yaitu di 0811-688-9697. Siaran Pro1 RRI Melabu ini dapat juga didengar oleh pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya, di sana di frekuensi 97,7. Untuk yang ada di Semelu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz, dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya, umumnya di Calang terkhusus dan sekitarnya dapat juga mendengarkan Pro1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Pak Krisna, kalau melihat kondisi saat ini, mungkin bisa cerita sedikit lah secara singkat tentang Sumatera Environmental Initiative ini dan peran yang dijalankan begitu.
2: Ya, Sumatera Environmental Initiative memang salah satu lembaga nirlaba yang fokus pada perbaikan tata kelola di sektor sumber daya alam, terutama di sektor kehutanan, perikanan, dan sekarang kita juga sedang menyasar ke sektor transisi energi dan tata kelola mitigasi perubahan iklim. Namun dalam 5 tahun terakhir, kami banyak melakukan advokasi-advokasi mengenai penyelamatan di sektor sumber daya alam, yaitu tata kelola kelautan dalam memberikan perlindungan bagi awak kapal perikanan migran yang mereka itu tidak hanya dieksploitasi secara tenaga kerja tetapi juga dipaksa untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan di kapal perikanan asing jarak jauh. Nah, tentu ini menjadi salah satu concern kami, karena memang di Sumatera sendiri tidak banyak lembaga yang fokus untuk mengawal isu itu. Tapi di sisi yang lain kami juga tetap mengawal beberapa fokus-fokus yang menjadi mandat lembaga kami, yaitu terkait isu pertambangan, tata kelola persampahan di perkotaan, dan juga tata kelola perkebunan untuk perkebunan-perkebunan ekstraksi. Begitu kira-kira.
1: Bagaimana Bapak melihat kondisi lingkungan saat ini, khususnya di wilayah Aceh Barat menurut pengamatan Bapak?
2: Ya, kalau saya lihat memang saat ini tata kelola sumber daya alam kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Okay. Di mana eksplorasi dan eksploitasi itu sangat masif terjadi, tidak hanya di darat tetapi juga di laut. Nah, kalau kita berbicara yang di sektor darat ya, yang hari ini tampak dan langsung bisa dilihat oleh masyarakat kita misalnya, banyak kegiatan-kegiatan mulai dari perkebunan yang berada di dalam kawasan, kemudian kegiatan-kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin dan merusak, sampai dengan penggunaan-penggunaan aktivitas-aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh orang perseorangan yang mengatasnamakan masyarakat. Tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan gitu kan. Nah, itu juga ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya dampak dari kegiatan-kegiatan ekstraktif ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan, tetapi juga akan dirasakan oleh masyarakat yang berada di perkotaan. Karena kenapa? Kita memahami bahwa sumber mata air kita itu kan berada di dalam satu sumber yang sama, yaitu di pegunungan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini tidak hanya menjadi sumber air bagi para masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, tetapi juga masyarakat perkotaan, sehingga kalaupun memang kondisi tata kelola hutan dan pesisir kita itu tidak dikelola dengan baik, ini yang akan menerima dampaknya bukan hanya masyarakat yang berada di sekitar kawasan, tetapi juga akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, terlepas dia pejabat, mau dia tokoh ulama, tokoh agama, anak-anak, disabilitas, semuanya akan merasakan dampak dari buruknya tata kelola yang ada saat ini. Nah, namun memang narasi-narasi yang dibangun dalam kerja-kerja advokasi penyelamatan tata kelola hutan dan lahan ini hanya membangun narasi yang dibangun itu hanya narasi bahwa kita perlu menjaga alam, kita perlu menjaga hutan untuk kemakmuran orang yang berada di sekitarnya. Padahal kalau kita berpikir, yang merasakan dampak dari buruknya tata kelola ini adalah semua masyarakat yang ada di muka bumi gitu. Jadi kadang-kadang salah dalam memilih narasi juga akan berdampak buruk bagi orang yang menerjemahkan narasi itu. Apalagi para pemimpin-pemimpin hari ini ya, yang tentunya dengan modal politik yang cukup mahal, dengan modal politik yang cukup besar, tentu mereka tidak memikirkan dampak itu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana modal kampanye bisa balik.
1: Buruknya tata kelola ini maksudnya bagaimana ini, Pak Krisna?
2: Iya, yang pertama kalau kita melihat ada pembiaran yang dilakukan oleh negara ketika aktivitas pertambangan yang ilegal itu terus terjadi.
1: Iya.
2: Nah, kita melihat hari ini negara melakukan pembiaran. Kemudian kalau kita juga melihat bahwa pelaku-pelaku pertambang ilegal itu adalah orang-orang yang berada di belakangnya juga. Kalau kita lihat ini mungkin ya ada singgungan dari aktor-aktor kunci penegak hukum.
1: Okay.
2: Nah, sehingga tidak tersentuh dengan baik. Atau aktor-aktor politik yang besar yang saat ini berada di Jakarta. Kemudian penertiban izin bagi kegiatan-kegiatan pertambangan. Misalnya nih, kegiatan pertambangan di Aceh Barat dan Nagan Raya yang dilakukan oleh PT Mipa dan perusahaan lainnya. Yang hari ini juga ada PLTU di sana. Yang kita lihat bahwa bagaimana PLTU mengeluarkan limbah dari terobong asam itu kan cukup banyak. Tapi kan kita tidak tahu apakah negara melakukan uji baku mutu. Apakah negara melihat dampak langsung dari cerobong-cerobong ini? Bagaimana dampaknya dengan masyarakat kita? Kalau kita lihat hari ini kan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang justru mendapatkan propor biru dari kegiatan mereka. Tapi kalau kita lihat, apakah masyarakat yang berada di sekitar pertambangan ini sudah sejahtera atau belum? Itu kan belum. Yeah. Ini yang dinamakan dengan buruknya tata kelola. Artinya kita tidak melarang investasi, kita tidak melarang semua orang mengeluarkan dana besar untuk kegiatan pertambangan mereka, tapi yang kita kritisi adalah bagaimana stabilitas ekonomi antara pembisnis dan masyarakat ini sama-sama bisa terjaga. Kemudian kualitas kesehatan masyarakat itu juga bisa dijamin, sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan itu tidak merugikan salah satu pihak. Nah, ini mungkin menjadi sentralan kami, sehingga dalam bayangan kami bahwa tata kelola tata kelola di sektor sumber daya alam kita itu masih tidak baik-baik saja.
1: Selain pembiaran, apalagi ini yang terjadi buruknya tata kelola ini?
2: Nah, selain pembiaran, sebenarnya banyaknya izin-izin baru ya yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini untuk kegiatan-kegiatan baik itu pertambangan maupun kegiatan-kegiatan perkebunan. Yang kita lihat hari ini tidak menghitung sebenarnya izin yang diterbitkan ini berimpak ekonomi tidak kepada masyarakat, atau ada tidak impact ekonominya kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan perkebunan ataupun pertambangan. Nah, ini yang selama ini sering kami kritisi dalam dokumen AMDAL setiap perusahaan misalnya. Kami melihat di dalam dokumen AMDAL yang sudah disusun, tapi sayangnya dalam implementasinya itu masih cukup buruk. Nah, kalau kita melihat contoh terdekat lah ya, dari kawan-kawan RRI Melabu misalnya. Apakah masyarakat yang berada di sekitar tambang PT Mirfa itu sudah sejahtera? Apakah mereka sudah mendapatkan kelayakan ekonomi? Tentu tidak. Karena kenapa? Yang hari ini kita lihat justru yang mendapatkan benefit dari kegiatan-kegiatan pertambangan ini adalah segelintir orang, sekelompok orang yang mereka memang memiliki akses, baik itu akses kepada pemerintah maupun akses kepada perusahaan itu sendiri. Akhirnya masyarakat hanya menerima dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan perusahaan.
1: Pak Krisna, kalau melihat memang hampir semua wilayah seperti itu

0: Airbnb namanya. Tempat ya Pak. Izin pertambangan rakyat, WPR, wilayah pertambangan rakyat, sehingga masyarakat dan perusahaan itu bisa hidup berdampingan.
1: Oke.
0: Okay. Nah ini yang kita nilai sebenarnya kalau memang perusahaan-perusahaan besar ini dia mau melakukan pertambangan secara besar-besaran, ya dorong danai kawan-kawan masyarakat itu untuk bisa membuat yang namanya itu wilayah pertambangan rakyat. Apakah pertambangan rakyat itu juga memiliki dampak besar untuk masyarakat kita yang berada di bagian hulu sungai? Ya, saya pikir semua kegiatan-kegiatan yang berhubung dengan kegiatan pertambangan pasti memberikan dampak negatif untuk lingkungan. Tapi dalam catatan kita adalah apakah ekonomi masyarakat bisa meningkat dengan skema itu? Saya yakin ini pasti ada. Karena kenapa? Mereka sudah bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri walaupun tidak dalam jumlah yang besar misalnya.
1: Baik, Pak Krisna, kita sudah tersambung dengan pendengar dan pemirsa juga sore hari ini. Ada Pak Kasiman di Pantai Cermin. Assalamualaikum Pak Kasiman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Siapa narasumbernya?
1: Baik, Pak Kasiman, ada narasumber, ada Pak Krisna, mungkin bisa langsung bertanya.
2: Ya, assalamualaikum Pak Rizal. Nah ini ya, saya mau guys, masalah apa tadi temanya nih?
1: Tema kita soal gerakan hijau, peran masyarakat menjaga lingkungan, Pak Kasiman.
2: Terima kasih melihat keterangan. Nah, ya memang ini sangat kita butuhkan ini untuk penghijauan di daerah-daerah kita. Selama ada, maksudnya ini pertambangan-pertambangan itu kan banyak yang ilegal. Itu kan menimbulkan contohnya waktu hujan. Itu banjir di desa ini, termasuk di daerah Pantai Cermin. Cuman ini sebenarnya pertambangan ini rata-rata juga sebagainya. Cuman itu dampaknya ini yang kita pikirkan ini akibatnya itu musik juga ke masyarakat. Contohnya seperti baru-baru ini kejadian daerah Pantai Cermin ini di Kundo, Jamka, dan juga di Lawe. Sampai hampir rumah-rumah hampir jatuh ke sungai.
1: Seperti
2: air.
1: Pengikisan di bentaran dekat sungai begitu ya?
2: Kita mungkin sungai itu memang itu dimakan air itu pinggiran sungai. Bahasa Acehnya itu rendeng. Rendengnya habis.
1: Ada daerah-daerah di sana yang memang dilakukan pertambangan oleh masyarakat, Pak Kasiman?
2: Ya, memang ada itu pertambangan emas. Seperti pertambangan emas. Cuman ini sebenarnya ya membantu juga ke masyarakat, bagian kecil ekonomi masyarakat juga. Cuman ini kalau bisa, nah ini dari pemerintah daerah ini supaya mengawasi, jangan terlalu berbahayalah tuh masyarakat ini. Contohnya nanti waktu pengorekan, nah itu harus teratur di pinggir sungai itu, jangan sampai habis batang-batang kayu itu kadang-kadang ada ditumbangi. Nah, ini jangan sampai ditumbangi akibat kayu nggak ada penahan lagi itu di jurang-jurang seperti di gunung-gunung ini. Nah, kalau nggak ada batang kayu kan nggak ada yang nahan air, makanya air itu langsung turun dari atas gunung itu meluncur
1: ke banjir bandang begitu ya.
2: Akhirnya nanti airnya keruh, tajam. Nah, ini mengikis bibir-bibir sungai ini. Hanya itu aja kita, cuman ini bagaimana cara untuk mengatasinya ini kita serahkan kepada Bapak narasumber ini. Nah, kita ini sedikit masukan, kemudian saya mau tanya juga apakah ini ada dari Pemda ataupun dari pihak-pihak yang berwenang untuk mengatasi, atau memang ada ini dilegalkan ataupun semua itu memang ilegal. Jadi tolong Bapak jelaskan.
1: Okay.
2: Ini untuk mengatasi kita bersama. Kalau kita tutup total pun sayang masyarakat ini, karena kebanyakan masyarakat di sini memang itu hidupnya dari pertambangan lah ekonominya. Masyarakat kecil ini. Nah, itu aja kita lebih mohon maaf. Cuman ini kasih keterangan Bapak untuk mengatasi seperti ada

0: gejala-gejala ini untuk contohnya bencana, mengatasi bencana. Itu mana, bagaimana caranya supaya pokoknya pertambangan jangan tutup. Nah, ini bencana ini bagaimana caranya itu harus kita atasi.
1: Bisa terhindar begitu ya. Oke, baik.
0: Iya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman yang ada di Pantai Cermin. Barangkali Pak Krisna bisa langsung dijawab ini.
2: Iya, bicara soal mengatasi pertambangan yang tidak merusak ya. Saya pikir yang namanya pertambangan itu tidak ada yang merusak, semua merusak walaupun dia menggunakan alat tradisional.
1: Tetap merusak.
2: Hanya saja kan skala. Ya, hanya saja skalanya yang berbeda. Ada yang misalnya skala besar, ada yang skala kecil. Ketika kita juga bicara soal bagaimana cara mengatasi ini tadi ya, apa namanya? Mengatasi bencana ya. Kalaupun ada teman-teman yang melakukan aktivitas pertambangan, hal yang paling memungkinkan untuk kita lakukan adalah bagaimana melakukan pertambangan ketika memang dia menebang pohon, ya harus ditanam kembali, namanya tebang tanam. Nah, itu yang paling memungkinkan. Tapi lagi-lagi memang sangat jarang hal itu terjadi hari ini, kalau kita boleh jujur.
1: Iya.
2: Dan ada solusi yang konkret, aktivitas yang tidak rusak kalau aktivitas pertambangan ya. Dalam bayangan saya gitu. Kecuali walaupun dia bilang dia mau melakukan pertambangan bawah tanah ya, dan hari ini belum ada teknologi yang memang cukup canggih untuk melakukan pengoboran bawah tanah untuk kita melakukan aktivitas pertambangan di Aceh. Mifa sekalipun lah perusahaan besar ya, dia tidak punya alat untuk melakukan above ground mining. Begitu Bang, kira-kira Bang.
1: Baik. Artinya memang bagaimana cara dampak dan juga akibatnya ini bisa diatasi ya, begitu ya. Tapi yang namanya pertambangan tetap aja itu merusak lingkungan begitu, cuman skalanya yang berbeda begitu ya. Baik. Kalau melihat gerakan hijau nih, mungkin Pak Krisna bisa sampaikan juga ke masyarakat dalam konteks gerakan hijau ini sebenarnya bagaimana yang harus dilakukan oleh masyarakat kita?
2: Ya, kalau kita mau bicara soal gerakan hijau sebenarnya kegiatan aktivitas penanaman pohon bersama bisa dilakukan oleh masyarakat. Okay. Apalagi para masyarakat. Pertambangan tadi ya seperti yang ditanyakan di Pantai Cermin. Tapi lagi-lagi mengajak masyarakat ini kan butuh proses, dan itu bukan proses yang mudah sebenarnya yang bisa kita lakukan.
1: Iya. Jadi artinya peran masyarakat itu sangat penting ya dalam menjaga lingkungan ini begitu ya. Baik. Ada Pak Krisna Akbar, pendengar dan pemirsa, sepertinya memang terputus ya bersama dengan Pak Krisna. Kita masih coba untuk tersambung melalui Zoom begitu. Di kesempatan sore hari ini kami juga mengajak Anda bisa bertanya ke nomor 0811-6889-697. Baik, kita break terlebih dahulu di sore hari ini. Anda masih di Green Radio. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih di program Green Radio dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini, soal gerakan hijau, peran masyarakat menjaga lingkungan. Program Masate RRI Melabuh ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Kita masih ditemani oleh narasumber kita, Bapak Krisna Akbar SKL dari Sumatera Environmental Initiative di kesempatan sore hari ini. Pak Krisna?
1: Iya, sorry.
0: Tadi sempat terputus ya. Oke, terlempar ya, sempat terputus ya. Baik, Pak Krisna, mungkin ada langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita untuk memulai gerakan hijau ini, Pak Krisna?
1: Ya, langkah sederhana yang masyarakat bisa lakukan sebenarnya, kita bisa memulai dengan di kalaupun memang kita sedikit berat untuk melakukan hal yang lebih besar gitu. Dimulai dari diri dan dimulai.
0: Iya. Mulai dari diri sendiri pastinya begitu ya, Pak Krisna. Baik, sepertinya memang jaringan ini tidak begitu bagus begitu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan untuk memulai gerakan hijau ini, Pak Krisna? Selain diri kita sendiri begitu, lingkungan. Baik, kita masih coba untuk tersambung ya. Masih tersambung di via Zoom. Baik, sambil kita menunggu ya, Pak Krisna Akbar sore hari ini tentunya masih di Green Radio menemani Anda. Kita dengarkan terlebih dahulu ada selingan berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
6: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut, sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Di kesempatan sore hari ini kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan Green Radio karena memang ada kesalahan teknis dan juga jaringan yang tidak memungkinkan untuk bisa menghubungi atau terhubung dengan narasumber kita, yaitu Pak Krisna Akbar, di kesempatan sore hari ini dengan tema kita Gerakan Hijau Peran Masyarakat Menjaga Lingkungan. Dan tentunya dari dialog dan juga apa yang sudah kami bicarakan sore hari ini bersama dengan narasumber, tentu semoga ini bisa di hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk memulai melakukan langkah kecil demi lingkungan yang lebih baik. Karena memang menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu, pendengar dan pemirsa, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama. Akhirnya saya Reno, dan juga terima kasih untuk pendengar dan atensinya. Kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan lain di program Green Radio dengan topik-topik yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

terima kasih Anda masih bersama Prosate RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja tadi kita di program Green Radio dengan judul Gerakan Hijau, Peran Masyarakat Menjaga Lingkungan. Tentunya belum terlepas dari suksesnya kegiatan dan acara yang sudah kami laksanakan, karena memang ada satu hal yang berhubungan dengan jaringan tadi sehingga tidak bisa kami lanjutkan. Bersama dengan narasumber ada Pak Krisna Akbar Eskel, beliau adalah Sumatera Environmental Initiative, tentunya di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, kami ingatkan Anda waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16:08, wilayah Aceh Barat Daya pukul 16:05, wilayah Aceh Jaya pukul 16:10, wilayah Nagan Raya pukul 16:07, dan wilayah Semelu azan asar berkumandang pukul 16:06. Pendengar, kami lanjutkan lagu-lagu pengantar aktivitas sore hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: di cover by Darungka dengan Mesin Waktu. Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar untuk wilayah Malabo dan sekitarnya pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab,
3: ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut.
1: Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
3: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya,
1: jawab Abdullah.
2: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru.
1: Muhasabah itu evaluasi diri.
2: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa.

Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan.

0: Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satir RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Saya sudah tersambung dengan Pak Rijal San Fikri, STRmed, yang akan melaporkan bagaimana perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Assalamualaikum Pak Rijal. Iya, bagaimana kabar Pak Rijal? Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Silakan Pak Rijal untuk informasi update cuaca untuk hari ini sampai besok begitu. Silakan selengkapnya.
1: Baik, hari Sabtu 27 Mei 2021. Untuk esok harinya, untuk yang Magelang Palembang cuaca diperkirakan jarang berawan. Dan untuk yang di Tapak Solo sendiri cuaca diperkirakan berawan. Dan di Talang Besinggung cuaca juga sama berawan. Kondisi angin berkutub dari arah Surabaya, dan untuk kondisi ketinggian gelombang berada di kisaran 1,5 hingga 2 meter. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja tadi kita update informasi cuaca bersama forecaster Rijal Sanfikri STRMet langsung dari stasiun penerbangan meteorologi Cunyadi Nagan Raya untuk edisi hari ini pendengar Sabtu 27 Juni 2026 berlaku dari malam ini hingga besok siang begitu. Dan sambil kita menantikan Warta Berita Lintas Korwil 17 pukul 17 atau pukul 5 sore nanti, sesaat lagi pendengar kami lanjutkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas untuk Anda. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu selingan berikut ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Jadi si hari ini Sabtu 27 Juni 2026.

Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh perkuat kolaborasi pasca bencana. Berikutnya, Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu jadi percontohan di Aceh Besar. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Mordo FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Sumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh.

0: Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat, khususnya pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya, ruang kelas darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya, kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya. Ya.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru, dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju, serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu menjadi salah satu koperasi yang berhasil beroperasi di Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik Gampong sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada, Rusdi, mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal, sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Lam Lumpu.
4: Dan kami selalu berkoordinasi dengan juga dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Pekanbada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi, fasilitator lah, ya, mendampingi desa-desa. Kami selalu meminta informasi dari Business Assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi keciknya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada.
3: Ia juga menambahkan pendampingan oleh bisnis asisten ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Gampong Lam Lumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Maraknya penipuan catut nama Bupati Aceh Utara, masyarakat diimbau jangan percaya permintaan uang lewat media sosial. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
5: Masyarakat Aceh Utara diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Aceh Utara melalui telepon, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah warga yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SEMM atau yang akrab disapa Ayahwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta bantuan dana transfer sejumlah uang maupun data pribadi kepada masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.
6: Saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, pengguna media sosial, baik telepon maupun WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, agar berhati-hati atas penipuan atas nama Bupati Aceh Utara. Semua masyarakat harus berhati-hati, jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Banyak sekali korban-korban yang telah melaporkan kepada saya tidak pernah meminta mengirimkan uang, itu semua bohong. Maka jangan dihiraukan hal-hal tersebut, jangan sampai masyarakat kita Aceh Utara tertipu dengan media-media sosial yang di atas namakan Bupati Aceh Utara minta dakwah. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh pengguna media sosial agar berhati-hati terhadap penipuan yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara. Itu semua bohong.
5: Menurutnya, sudah ada sejumlah laporan yang masuk terkait aksi penipuan tersebut. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, maupun akun media sosial yang mengaku sebagai dirinya dan meminta uang atau bantuan dalam bentuk apapun. Jika menemukan hal tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital, selalu memverifikasi informasi yang diterima, serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Ayahwa berharap masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang memanfaatkan nama pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: PT Biva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau BEL, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama atau MDB, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan takso dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: PT Biva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat Sabtu pagi. Kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti untuk Bumi menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu. Acara ini dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan Pandawara Group dari Bandung, masyarakat serta ratusan pegawai PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Group Head CC PT Miva Bersaudara Tengku Kadafi Al-Munir mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun. Mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya upaya menjaga lestari lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan.
2: Peringati hari lingkungan hidup dunia. Jadi kita sama-sama ingin mengajak masyarakat sebetulnya. Memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah coba lihat nih pada saat ini kondisi kita, ya mengundang kawan-kawan lah ya. Dari pada Kara ya, pada Kara itu jadi mereka nih yang sebetulnya ya sudah biasa melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah kalau kita lihat kan jumlah sampah yang ada di dalam parit ini kan cukup, sungai ini kan cukup luar biasa ya. Nah jadi ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah.
1: Kepala Teknik Tambang PT Bara Energi Lestari, Rahmat Zahri, menyampaikan PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana, penghijauan, dan aksi bersih lingkungan. Ia sangat mengapresiasi aksi yang melibatkan masyarakat, memberi semangat dan dukungan kepada pemerintah serta pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan bersih.
3: Aksi ini salah satu perwujudan dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kebetulan tahun ini kita Claim for Climate atau penataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pengumpulan sampah atau plogging. Yang ini sebenarnya kami lebih kepada inisiatif supaya program kebersihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan permulaan atau inisiator dari kami dan Pemda Aceh Barat.
1: Anak perusahaan dari PT Media Jaya Bersama akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Selengkapnya dilaporkan Tama Molisar.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan selama 3 bulan bagi para geci untuk menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Tenggat waktu itu akan berakhir pada 30 Juni 2026.
5: Ini sudah patuh 60%. Ya. Sampai 30 Juni, deadline-nya nanti kita serahkan ke APH. Sesuai dengan yang sudah disepakati. Kita beri waktu 3 bulan.
4: Tarmizi menegaskan apabila hingga batas waktu berakhir masih terdapat geci yang belum mengembalikan temuan dana desa, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengaku telah mengimbau seluruh geci yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Langkah itu diharapkan dapat mencegah proses hukum dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh geci agar tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa dan menggunakannya secara tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan program-program yang mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju Dataran Tinggi Tanogayo. Pemerintah Daerah Aceh Tengah gelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas PUPR menggelar Focus Group Diskusi Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW Kabupaten setempat tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Kegiatan yang diwakili oleh Sekda Aceh Tengah Mursyid ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, penyuluh pertanian, serta perajaman. FGD ini diharapkan untuk menampung masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang. FGD ini, lanjut Mursyid, menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan revisi RT RW mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah.
7: Regulasi mengizinkan kita untuk merevisi kedua dokumen ini. Dokumen ini penting bagi Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui bahwa mulai 2021 yang lalu, sistem perizinan sudah menggunakan OSS. Jadi OSS ini kerap kaitannya dengan TTTF. Bagaimana investasi bisa berkembang di Aceh Tengah, tentunya RTRW dan RTR ini menentukan investor-investor yang ada masuk ke Aceh Tengah merasa aman dengan regulasi yang jelas dan tegas.
6: Sekda Mursyid menyebut hasil FGD ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapannya, kata dia, masukan dari semua kalangan dapat terakomodir untuk pembangunan Aceh Tengah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Situs Cagar Budaya Radio Perjuangan Rimba Raya dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
8: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu, timpalnya, dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
9: Artinya nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan menyumbangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat di baraya itu.
8: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPBD Kota Sabang terus melakukan penanganan dan evaluasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrim. Selain longsor di Gampong Kuta Timur, petugas juga menangani pohon tumbang dan banjir di beberapa titik lainnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang masih melakukan penanganan dan evakuasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kota Sabang sejak Jumat 26 Juni 2026 sore. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah tanah longsor di Jurung Raja Wali Gampong Kuta Timur, Kecamatan Sukakarya yang merusak 2 unit rumah dan menyebabkan 5 warga terluka. Anggota Regu 2 BPBD Kota Sabang Kurnia Khalid mengatakan pihaknya langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima laporan kejadian. BPBD juga melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan sekaligus memantau sejumlah titik bencana lain di Kota Sabang.
12: Begitu kejadian langsung ke lokasi dan langsung mencari data termasuk data-data korban. Sejauh ini peralatan kami yang tidak mendukung karena untuk longsor dan banjir kita tidak mempunyai alat berat. Itu sudah kita koordinasikan dengan pihak terkait PUPR. Mungkin dari mereka yang punya alat lengkap, alat berat lah. Kalau kami hanya mendata dan sejauh ini sudah kita tangani tahap-tahap pertama.
11: Menurut BPBD, penanganan darurat dilakukan bersama lintas instansi dan masyarakat setempat untuk memastikan keselamatan warga terdampak. Pembersihan material longsor akan terus dilanjutkan agar akses dan kondisi di sekitar pemukiman kembali aman. Sementara itu, Kecik Gampong Kuta Timur Tesar Haryadi menjelaskan longsor terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur Kota Sabang. Akibat kejadian tersebut, 2 rumah warga tertimbun material longsor dan 5 orang mengalami luka-luka.
13: Terkena musibah tanah longsor ini ada 2 kakak. Semalam sudah dilarikan ke rumah sakit, itu ada 5 korban. Jadi 2 korban alhamdulillah kondisinya sudah membaik sampai dengan hari ini. Namun yang 3 orang lagi, 2 orang dirawat di rumah sakit umum Sabang, kondisinya agak lumayan parah. Dan 1 lagi dirujuk ke rumah sakit Kesdam di Banda Aceh, Bapak, karena patah bagian bahu sebelah kiri.
11: Ia menambahkan pemerintah Kota Sabang bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait telah turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta penanganan dampak bencana. Pembersihan material longsor juga dilakukan agar barang-barang milik warga yang masih tertimbun dapat dievakuasi. Tesar Haryadi berharap pemerintah segera melakukan penanganan lanjutan terhadap rumah warga yang terdampak longsor. Ia juga mengusulkan agar korban yang kehilangan tempat tinggal dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman sehingga terhindar dari ancaman longsor susulan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Rusatu RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda mengikuti Warta Berita Lintas Korwil 17, berbagai informasi yang dilaporkan reporter RRI di seluruh Aceh tentunya di kesempatan sore hari ini, edisi Sabtu pendengar 27 Juni 2026. Dan kami lanjutkan kembali lagu pengantar aktivitas sore hari ini, hingga pukul 18 nanti kita akan lanjutkan lagu-lagu religi. Namun begitu pendengar, kami ingatkan Anda waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.53, untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.49, wilayah Aceh Jaya pukul 18.56, wilayah Nagan Raya pukul 18.52, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan maghrib berkumandang pukul 18.49 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Kok kos Hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh, dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor, kasur, apalagi kuali. Cukup

0: balik ya.
1: Siap komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh enggak, Dan?
2: Sini, sini, sini, sini, sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua sebelah sama kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Giti Harim.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke.

0: cuaca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 9, dan telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Melaba dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
8: Sama, teman kan sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, ngaruhnya berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an Progres masih bagus sih, masih 86% ya. Bagus mas kan. Ini encourage Tengah Desa saya bisa ngebut yang tentu yang ini sudah selesai. Tapi ya harus diakui tahun ini kan masalah cuma satu tambahan tenaga kerja, ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
19: Keluarga sekarang kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
18: Indonesia. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan hidup kalau jemaah ketika berdatang dari sana.
20: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya masih mendengarkan siaran program Mas 1 untuk malam hari ini. Dan saatnya Mas akan lanjut menemani indra dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti ya, atau pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, karena kalau sekarang itu sudah menunjukkan pukul 19 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu religi juga sudah Meza hadirkan. Selepas kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Dan saat ini pendengar, kita akan lanjutkan kembali program-program acara yang tentu saja sudah tersusun untuk menemani suasana malamnya pendengar. Lagu-lagu religi juga akan terus Meza hadirkan untuk Anda sebelum kumandang azan Isya berkumandang, yaitu sekitar pukul 20 lewat 08 menit waktu Indonesia Barat. Nah, nantinya kita juga akan menghadirkan sebuah renungan dan juga dilanjutkan dengan drama radio yang berjudul Hujan Yang Membawa Pergi. Nah, tentu saja pendengar, dan informasi-informasi musik juga akan hadir hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Ruang Rindu juga akan hadir menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan kembali musik tradisional dan budaya, serta terakhir pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, jazz music, hiburan ya juga akan hadir menemani Anda di suasana malam nanti. Serta renungan dan pengajian, dan diakhiri dengan doa tidur juga akan menemani Anda di suasana malam nanti. Dan ini saya informasikan kembali juga, jangan lewatkan juga pertandingan sepak bola Piala Dunia yang selalu dirilai melalui program Mas 1 RRI Melabu, yang dirilai juga di seluruh Pro 1 se-Indonesia ya. Tentu saja Anda bisa mendengarkan ya siaran sepak bola dunia melalui program Mas 1 RRI Melabu, dan tentunya tetap terus bersama Pro 1 untuk malam hari ini, karena Meza juga akan terus hadir menemani Anda dengan lagu-lagu religi sambil menunggu kumandang azan Isya untuk waktu Melabu dan sekitarnya tepat pada pukul 20 lewat 08 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Nagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran Pro 1 bersama Meza. Untuk lagu-lagu religi kita stop sampai di sini. Berhubung kumandang azan Isya untuk waktu malam dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat Isya. Dan nanti Meza juga akan lanjut menghadirkan drama radio untuk Anda yang berjudul Hujan Yang Membawa Pergi. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Anda suka cerita?
2: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
3: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
2: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
1: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
2: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
3: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya, Pa, kita harus bertetangga dengan mereka? Pusing, mama.
1: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an, Butir-butir Pasir di Laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabuh, frekuensi 97 MHz.

0: Pagi itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nah, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah nak, rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

Sang ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil. Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: Akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.

Mila sebagai anak, Moksin sebagai pembeli, editing Taste the Cop, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuana Kota, narator. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

0: Saya Ali Munir, SENMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dadan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gila Yoga, kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
4: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
5: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
6: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
5: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
6: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
5: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Arif.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
5: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih yang masih mendengarkan siaran program Mas Satu bersama Meisa. Selepas tadi kita mendengarkan lagu-lagu pop di Pro 2 Music dan juga Sandiwara Radio juga sudah kita hadirkan tadinya untuk Anda selepas kemana azan Isya. Untuk kita pendengar, sesaat lagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda juga bisa ikut bergabung bersama Meisa di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentu saja untuk pendengar yang mau ikutan bergabung bersama kita, nanti kita bakal buka layanan telepon, yaitu di via telepon 0811 688 9697. Nah, maka dari itu pendengar, sebelum Meisa membuka layanan telepon di program Ruang Rindu, gimana kalau kita dengerin dulu salah satu lagu dari Geisha with Pergi Saja Kau Pergi, gitu ya. Ini adalah salah satu lagu yang Meisa suka juga. Untuk malam hari ini, Meisa bakal puterin untuk Anda sebelum kita memasuki program Ruang Rindu. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali. Wajahnya

0: Kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya.
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Kita bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang udah miss call dari tadi. Dan yang pastinya untuk program Ruang Rindu ya. Udah meja buka loh, sabar ya. Yang pastinya kita bakal hadir menemani Anda di setiap malam untuk program malam Ruang Rindu ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Atau dilebihin sikit karena tadi masuknya agak telat gitu ya. Ya masih untuk Anda yang lagi menikmati suasana malam minggunya bersama teman atau keluarga atau juga bersama orang-orang yang tersayang, semoga malam minggunya itu malam yang panjang gitu ya. Yang pasti semoga malam minggunya menyenangkan karena alhamdulillah cuacanya juga aman-aman aja. Dan pasti untuk Anda yang sedang bergabung bersama Meiza, yang mau ikutan bergabung bersama Meiza, langsung saja di 08 11 68 9697. Nah, kita coba angkat dulu salah satu penelpon yang udah coba bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Malam juga.
0: Iya, dengan Mirna Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Memang luar biasa ya Mirna ini ya. Soalnya nomor Mirna gak tersave. Makanya Meiza tes dulu tadi ini siapa ya. Nah kalau udah suaranya melengking kayak gini, berarti Mirna gitu ya. Ya.
1: Selamat malam minggu.
0: Iya, selamat malam minggu kembali buatnya Mirna.
1: Kasian kali kakak malam minggu di kota itu.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi Meiza ditemenin sama seblak ya.
1: Semangat.
0: Iya, harus semangat dong, ya kan? Walaupun malam minggu ya, ditemenin sama lagu-lagu yang akan Meiza puterin untuk pendengar. Semoga aja happy ya. Lagu-lagu yang kalian minta insya Allah bakal Meiza puterin semuanya, oke?
1: Kakak hari ini kok semangat kali, suaranya sudah cantik.
0: Iya, harus semangat dong. Soalnya tadi siang Meiza baru selesai jadi biduan, ya kan? Enggak, soalnya tadi ada kenduri di rumah saudara. Jadi Meiza sumbang 3 lagu. Jadi harus bagus dong suaranya, ya kan? Minum ramuan-ramuan biar suaranya itu balik lagi. Ternyata alhamdulillah walaupun ada serak-serak becek sedikit, tetap lancar nih nyanyinya gitu, ya kan?
1: Memang kakak mantap.
0: Oke, Mirna lagi ngapain aja sih malam minggunya?
1: Baru pulang kerja.
0: Aduh, pulang kerjanya juga malam-malam.
1: Ya ini pun mau balik lagi, siap denger Ruang Rindu balik lagi kak.
0: Oh, emangnya Mirna kerjanya di mana?
1: Masakan orang itu apa?
0: Catering.
1: Bikin sekolahan gratis.
0: Oh, MBG.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Itu Prabowo kan di Aceh dibikinkan sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, iya iya.
1: Mm-hmm. Ya, kita masakan orang-orang bangun rumah sekolah rakyat.
0: Oh gitu, kirain MBG mah balik kentang, bukan itu ya?
1: Kalau MBG Mirna gak bisa masuk kak, karena Mirna sakit.
0: Oh gitu, Mirna sakit
1: harus
0: apa?
1: Harus sehat.
0: Oh gitu.
1: Ini apa, dia memang harus kesehatan, tidak ada catat apapun.
0: Oh,
1: jadi dia harus orang yang betul-betul
0: fit ya,
1: penyakit.
0: Oh gitu, memang dijaga kebersihannya, sterilnya gitu ya.
1: Ya, kalau Mirna kan kalau masak untuk orang bikin sekolah rakyat ini kan tidak perlu sehat-sehat, yang penting bersih, enak masakannya.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar, ya udah besok masakin untuk Kameiza ya.
1: Oke. Okay.
0: Mirna mau request lagu apa untuk Ruang Rindu malam ini?
1: Kak, yang sari tiada lagi, ada kan?
0: Tiada lagi yang ku harapkan, lagu itu.
1: Tiada lagi
0: yang ku inginkan.
1: Biarlah, itu suara Mirna jelek kan?
0: Iya, bagus.
1: Ditutup langsung.
0: Iya, nanti jangan lupa ikut di ini ya, nyantel ya. Ini yang bawahnya siapa sih? Tiada lagi Mayang Sari ya?
1: Mayang Sari, Kak.
0: Oke, baiklah. Nanti Meiza bakal puterin ya.
1: Itu kak mau nanya ini kan
0: apa yang mau dinanya
1: Ema,
0: ini
1: kalau Kak Ema yang naik sekarang bilang aku jadi takut kalau Kak Ema yang naik.
0: Kenapa pernah, memangnya
1: kalau Kak Ema naik kan tentang curhat-curhat. Gara-gara Mirna curhatnya lama betul, terakhir cuma 3 orang yang masuk. Mirna cuma banyak orang.
0: Makanya iya, makanya Mirna jangan suka curhat dong.
1: Jangan dia pancing Mirna. Dia
0: oh gitu.
1: Mirna rupanya sama
0: dasar memang kayak Ema ya, suka mancing-mancing. Lama deh. Oke deh, biar enggak biar
1: jadi ini biar enggak lama kita salam-salam langsung, Kak, ya.
0: Boleh. Buat siapa salam-salamnya?
1: Untuk Ina, untuk Mak Tengo, untuk Pak De, untuk Eka, semangat. Dia kan kerja.
0: Iya.
1: Untuk Kak Endang, kita memang hari itu nyari Kak Endang, cuma kita enggak ngerti belok kemana dari masjid.
0: Oh, gitu. Emang Kak Endang kemana Kak Endangnya?
1: Ya kan, Mina kan kepingin
0: jumpa.
1: Temu.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi untuk Ibu Nia, untuk Ibu, ada Ibu Latifah, untuk semua-semua lah, Kak. Nggak ingat kalau lagi ngomong gini, udah bingung.
0: Iya, nanti pas jadi, tutup teleponnya baru inget gitu.
1: Iya, beneran. Jadi mohon maaf kalau kita, Mina nggak. Nggak bilang namanya karena memang kalau udah ngomong memang betul-betul nggak ingat namanya.
0: Iya, lupa ya.
1: Iya. Okay.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Untuk Kak Endang kan Kak Endang bilang suruh minta nomor telepon, cuma Mena minta abang itu nggak kasih. Jadi terima kasih udah mau ngasih nomor telepon untuk Mena. Jadi untuk kakak sudah selalu,
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Memang kakak penyiar mantap.
0: Makasih buat Nia Mirna. Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar, dimanapun berada, itu dia ada Mirna yang sudah ikutan gabung bersama kita. Next nanti kita bakal coba puterin lagu Mirna dari Mayang Sari Tiada Lagi. Selanjutnya ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana juga ini?
0: Iya, ini dengan Ina di Langung. Kenapa lu sekali Ina malam ini?
2: Iya, terkadang lesu. Terkadang
0: gembira.
2: Tapi enggak marah.
0: Iya. Kenapa Mirna? Kenapa Ina? Ina lagi bersedih hatinya.
2: Iya, bersedih.
0: Aduh, itu sedihnya karena apa sih?
2: Karena Meiza.
0: Karena Meiza, ya ampun. Kok karena Meiza?
2: Terlambat buka request. Padahal dari tadi.
0: Iya, kan Meiza udah janji tadi. Nanti Meiza lewatin loh dari jam 10-nya. Tenang aja pokoknya kalau Meiza. Kalau udah lewat, Meiza lewatin lagi.
2: Iya
0: kan?
2: Tapi kan penyiar tetap Meiza.
0: Oh
2: kalau
0: gitu.
2: Kalau yang lainnya gak bisa. Ya kan?
0: Gitu ya.
2: Meiza kan berhenti. Duduk dulu. Iya, kalau Meiza sudah berhenti, ganti posisi duduknya ya kan.
0: Iya, benar.
2: Tapi Meiza nggak mau duduk, berdiri, atau berjalan, atau pulang, tidur, istirahat.
0: Itu maksudnya gimana sih?
2: Iya kan?
0: Maksudnya kalau misalnya Meiza lagi nggak siaran?
2: Iyalah.
0: Iya, kan kita butuh istirahat biar tubuh kita tetap fit gitu ya kan?
2: Betul sekali.
0: Iya.
2: Iya, tapi iklannya banyak kok suara Meiza ya kan?
0: Oh iya, itu
2: iya.
0: Iklan yang lalu-lalu.
2: Ya, suara Meiza.
0: Iya, menurut Ina itu gimana suara Meiza?
2: Kak Dharma, Kak Emma,
0: iya.
2: Mariano.
0: Iya,
2: abang
0: iya.
2: Yang dua orang lagi mau ada.
0: Abang yang mana itu?
2: Bang Fadil nggak ada ya.
0: Oh ya udah ntar nanti kita suruh buatin iklannya ya.
2: Iya, nggak ada iklan untuk kedua. Ini dengan
0: iya.
2: Apa nggak ada, yang ada semua.
0: Iya. Ya udah nanti kita suruh buat ya biar suara mereka juga familiar
2: ya,
0: gitu ya.
2: Iya, belum ada belum ada lagi kan?
0: Belum ada.
2: Itu kenapa?
0: Nanti bisa adain mau, gitu ya. Iya. Oke.
2: Iya.
0: Ina mau request lagu apa Ina?
2: Iya, lagu apa ya?
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Apa ya? Apa ya dong gitu.
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa Ina?
2: Ya? Lagunya dari Tari Raharja. Ini rindu.
0: Ini rindu.
2: Oh, lagu dari ini. Oh, burung nyanyikanlah.
0: Ya. Itu yang bawanya siapa?
2: Katakan padanya aku rindu Meiza.
0: Oke. Ini yang bawanya siapa biar Meiza ntar enggak Farid Harja.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Baik, nanti Meiza bakal puterin ya.
2: Iya, yeah. Kalau di perempuan siapa?
0: Kalau di Pro 2 biasa dong. Kalau ada Meiza, ada Bang Faiz di sebelah sana,
2: oh,
0: gitu ya.
2: Gitu.
0: Kita nggak jauh-jauh, kecuali nanti ada ada pergantian-pergantian gitu.
2: Pergantian juga.
0: Iya, sesekali.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya udah salam tuh ya.
0: Buat siapa salam-salamnya? Oke.
2: Salamnya buat Mirna tadi. Buat Mak dengar juga buatnya Bu Mimi, Bu Kaida, Bu Kak Nur, Bu Kak Ros, Bu Odon, Bu Eka, Bu Dakwit juga, Bu Mama juga, buatnya Tiin juga, buatnya siapa lagi? Buatnya semua aja ya. Buatnya selamat malam, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ina, udah ikutan gabung bareng kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah pendengar, itu dia dua penelpon yang sudah masuk bersama kita di program Ruang Rindu. Nah, ada lagi yang ikutan? Pasti dong ya. Kita coba angkat kembali nih. Ada Bang Eka di kabel. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Kameza. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Eka untuk malam hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat ya.
0: Sehat ya, gimana cuacanya di Kabel? Sama dengan di daerah Pasir Jambu, adem?
3: Ini adem-adem Kak, kebetulan bukan di Kabel ini, lagi di tempat kerja kan.
0: Oh, lagi di tempat kerja, emang Kang di mana kerjanya?
3: Di Kota Padang.
0: Oh, di Kota Padang, nggak jauh-jauh ya dari alamat rumahnya ya, masih sekot, masih sekabupaten juga. Iya, Bang Eka.
3: Iya,
0: malam ya. Malam ini mau dengerin lagu apa, Bang Eka?
3: Impossible aja.
0: Hah? Impossible. Itu yang bawanya siapa?
3: Yang siapanya boleh siapa? Yang di cover boleh ya.
0: James Arthur. Boleh. Oke, ini emang yang officialnya, oke?
3: Oke.
0: Mau salam-salamnya buat siapa? Singkat banget ngomongnya malam ini ya. Biasanya banyak cerita Bang Eka. Iya, mau salam-salamnya buat siapa Bang Eka? Enggak malam mingguan Bang Eka?
3: Ya enggak lah, kita di tempat kerja.
0: Oh gitu, ya semangat ya Bang Eka ya.
3: Iya.
0: Sama, kita Meza juga lagi kerja. Kita sama-sama kerja, yang pastinya tetap harus semangat ya.
3: Iya, masih jam kerja.
0: Iya, oke. Iya, mau
3: salam-salamnya buat Mak Teno, buat Bu Mimi, buat Kak Mirna, buat Kak Ina, buat Pak Si Odon, buat Bang Hai, Bang Amir, buat Mando, buat semua-semua lah tanpa terkecuali, lupa apa namanya.
0: Iya.
3: Ini kan.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semua-semua ya Kak. Buat Kak selamat bertugas sampai dengan selesai ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Eka. Terima kasih ya buat teman-teman udah, buat pendengar udah ikutan semuanya. Sabar dulu ya, nanti yang ikutan lagi nanti bisa angkat lagi teleponnya, karena kita dengerin 3 lagu dulu, karena ntar kalau misalnya pendengar dengerin orang telepon terus bosan, kapan nih lagu aku diputerin gitu ya kan. Kita dengerin dulu lagu-lagu requestan yang pendengar yang udah ikutan gabung. Ada Mirna, ada Ina, dan juga ada Bang Eka. Nanti Mesa bakal angkat lagi penelpon-penelpon lainnya. Tenang pendengar, Mesa bakal hadir untuk Anda di program Ruang Rindu hingga pukul 10. Ya lewat sedikit-sedikit lah. Yang pasti untuk pendengar malam hari ini happy aja, bisa dengerin lagu-lagu kesukaannya, oke? Tiada lagi dari Nyama Yang Sari untuk Anda.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Mabuk, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita masih menunggu penelpon-penelpon yang mau ikutan bergabung bersama kita di 08 11 68 89 697. Ada siapa di mana ini? Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Ruang rindu.
1: Iya.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Asik. Kenapa terputus-putus, Bang Odon?
2: Aduh, sinyalnya kali.
1: Berarti di sana sinyalnya kurang bagus ya?
2: Ya, agak macet kali.
1: Oke deh, Bang Odon, lagi malam mingguan di mana untuk malam hari ini, Bang Odon?
2: Lagu slow aja lah.
1: Lagu karena slow.
2: Iya, slow.
1: Iya. Slow-slow aja, nggak mau rock and roll. Lagu slow itu ya, maunya lagu Indonesia atau mancanegara nih, Bang Odon?
2: Kita coba mancanegara aja lah.
1: Mancanegara itu judulnya apa, Bang Odon?
2: Sis Gone ya.
1: Sis Gone.
2: Ya, tapi yang bawanya orang kita Indonesia, Donna Leon? Iya.
1: Bentar, bisa cari dulu ya. Dandelion.
2: Donna.
1: Oh, Donna Leon. Sis Gone.
2: Iya. Yeah.
1: Ntar ya. Kalau misalnya nggak ketemu gimana? Sis.
2: Ada kali.
1: Sis Gone. Yang kayak kemarin lagu itu.
2: Iya. Yeah.
1: Sis Gone. Oke. Donna Leon, Sis Gone. Oke. Ketemu nih lagunya. Ini... tapi agak ini ya, yang di cover ya?
2: Iya, di cover.
1: Oke, Mesa bakal puterin. Itu aja, mau salam-salamnya buat siapa nih, Bang Odon, untuk malam hari ini?
2: Oh, salamnya buat Bung Eka. Aha. Di tempat kerjaannya, semoga
1: iya.
2: Selalu semangat ya.
1: Iya.
2: Buatnya.
1: Terus?
2: Buatnya Ina.
1: Aha.
2: Lena, Mirna.
1: Iya.
2: Mia Erna Lapang.
1: Iya. Uh-huh.
2: Bang Hai Matengoh, Kak Ida,
1: yeah.
2: Kak Nur, Bang yeah. Putra di Aceh Timur,
1: okay.
2: Pak Budi di Nagan Raya, Pak Kasiman di mm-hmm. Pancer,
1: mm-hmm.
2: Pak Suarjo di Nagan Raya, buat Kak Endang sekeluarga, buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya.
1: Okay.
2: Buat Bu Meza, selamat bertugas.
1: Okay, terima
2: siap
1: kasih.
2: Lalu.
1: Amin.
2: Tetap semangat.
1: Amin. Harus semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Bang Odon sudah ikutan bergabung bersama kita ya untuk kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu. Baik pendengar, kita coba angkat kembali penelpon berikutnya. Ada siapa di mana ini? Halo. Assalamualaikum. Halo. Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
3: Memori lewat lagu.
1: Ini lebih jauh lagi nih. Ada Bang Putra ternyata. Dari Langsa ya Bang Putra ya?
3: Iya.
1: Ya, ini beneran dengerin Pro 1 RRI Melabuh dari Langsa?
3: Iya.
1: Iya, itu dengerinnya melalui apa nih? Streaming atau iya. Radio biasa?
3: Kalau radio biasa nggak nangkep itu, pakai parabola ini.
1: Oh, pakai parabola. Kalau pakai parabola terdengar ya?
3: Jelas, terang.
1: Oh, luar biasa. Keren banget nih Bang Putra. Iya, Bang Putra malam ini gimana nih cuacanya di Langsa, Bang Putra?
3: Mungkin sama ya, remang-remang bulannya.
1: Oh iya, benar-benar. Berarti masih aman ya, nggak mendung, nggak hujan ya? Berarti malam ya. Minggunya aman ya?
3: Aman.
1: Aman terkendali. Bang Putra mau request lagu apa untuk malam hari ini?
3: ini lagunya dari Edi Diana.
1: Edi Diana?
3: Iya.
1: Oke, Edi Diana itu mau judulnya yang mana?
3: Model Cinta.
1: Model Cinta, model kayak gimana tuh cintanya?
3: Macem-macem.
1: Abu-abu, kuning gitu ya. Model Cinta darinya Edi Diana. Oke, okay. Jangan dong ya, itu bakal berbahaya nanti kalau pelangi ya. Beda arah nanti. Iya, Bang Putra mau salam-salamnya buat siapa?
3: Buat rekan kita dari Pak Jodon, Bung Eka,
1: yeah.
3: Pak Suwarjo, Pak Teno.
1: Oke.
3: Okay. Tapi khususnya buat Mbak Tuban yang di Simpang Pet.
1: Iya. Yeah.
3: Iya.
1: Apa nih?
3: Ini salam juga Mbak Eka ya.
1: Iya, buat Eka.
3: Iya, Bang Reno. Salam sehat semuanya lah.
1: Oke, amin.
3: Ini, ya. Terima
1: iya.
3: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buatnya Bang Putra jauh-jauh dari Langsa ya. Ikutan gabung bersama kita di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ada siapa lagi yang mau ikutan bergabung bersama kita? Oke, ada Mak Tengoh ternyata ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar Mak Tengoh untuk malam hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Amin ya Rabbal Alamin ya. Mak Tengoh lagi ngapain aja Mak Tengoh?
4: Lagi dengar-dengar radio, duduk bareng.
1: Iya. Nggak pergi malam mingguan Mak Tengoh?
4: Enggak lah.
1: Di rumah aja Mak Tengoh ya. Mau dengerin lagu apa untuk malam hari ini Mak Tengoh?
4: Lagunya Bintang Kehidupan ya.
1: Bintang Kehidupan darinya
4: Nika
1: Ardila. Oke baiklah Mak Tengoh. Mau salam-salamnya buat siapa Mak Tengoh?
4: Salamnya buat Bu Nini, buat Pak Odon, Eka, Bang Putra.
1: Iya.
4: Ya, Kak Ida, Kak Nur, Kak Ros, buat semua-semuanya.
1: Iya, pokoknya yang kenal Bang sama
4: juga, ya.
1: Mak Tengoh ya.
4: Iya.
1: Buat Mirna juga.
4: Ya?
1: Buat Mirna juga tadi katanya.
4: Ya, buat Mirna. Buat Meza, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Mak Tengoh untuk doanya.
4: Sama-sama. Assalamualaikum. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar itu dia ada Mak Tengoh juga yang udah ikutan gabung bersama kita. Masih ada kesempatan untuk Anda yang pengen bergabung bersama kita di program Ruang Rindu. Tapi tenang ya pendengar, kita puterin dulu karena udah 3 lagu. Mesa selalu puterin 3 lagu setelah pendengar itu request, oke? Setelah 3 lagu ini Mesa janji bakal angkat lagi penelpon-penelpon yang mau ikutan gabung bareng kita di program Ruang Rindu. Kita awali dulu salah satu lagu yang di-cover oleh Donna Leon with She's Gone. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu penegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Baik, pendengar, itu dia nih Kak Ardila with Bintang Kehidupan yang sudah mengudara menemani Anda di frekuensi 97 FM untuk program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan yang pastinya bisa masih membuka program Ruang Rindu untuk Anda. Beberapa menit lagi sebelum kita akhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu, kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya, ada siapa di mana. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Iya, emang kayak gitu ya, kalau misalnya udah keendang ya, emang berirama aja tuh, memori lewat lagu gitu ya keendang ya.
1: Iya, sama juga. Memang kok udah Ruang Rindu nih, gimana ya, yang ketiduran bangun. Yang mau tidur gak jadi tidur.
0: Itu kenapa tuh, gara-gara kenapa tuh keendang biasanya?
1: Gara-gara Ruang Rindu.
0: Oh iya, mereka tuh pengen dengerin lagu-lagu yang memang apa ya, yang memang mereka suka, lagu-lagu lawas gitu ya kan Kak Endang?
1: Iya. Apalagi terkadang kan dipapan isi hati juga kan.
0: Itu benar sekali ya. Biasanya Kak Endang kalau request sesuai dengan isi hati.
1: Enggak juga sih. Yang mana-mana mood, yang mood-mood aja. Kalau memang lagi senang lagu ini, ya lagu apa juga terserah lah gitu. Enggak mesti isi hati juga.
0: Iya, sesuai dengan apa ya, yang pengen didengerin aja untuk malam ini gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, kalau malam ini biasanya Kak Endang mau dengerin lagu apa kalau malam Minggu?
1: Malam ini kayaknya mau denger lagu judulnya Jangan Paksakan Untuk Rindu.
0: Darinya Ivan Seventeen? Benar.
1: Kemungkinan kayaknya nih, iya. Lagu mas yang lagi
0: viral.
1: Apa ya? Viral
0: hits, ya.
1: Iya.
0: Jangan paksakan tuh. Ini kayaknya lagu yang sering Mesa puterin deh.
1: Tahu aja.
0: Iya. Iya, lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu ya. Nanti bakal Mesa puterin ya.
1: Memang gilirannya kayaknya malam Minggu nih, sejak sama kan tuan.
0: Beda suka aja sama lagu ini karena enak aja didengerin ya kan.
1: Kalau memang iya, coba nyanyi biar kita
0: ya ampun, kan Meza kan kalau udah disuruh nyanyi ya hilang iramanya, hilang liriknya di kepala, gimana tuh?
1: Kalau enggak salah refnya gini ya.
0: Gimana?

0: aku. Ih, kok bener Kak Enda.
1: Kapan kita nyantel nih?
0: Next ya, nanti ya. Mudah-mudahan kita jumpa insya di nyantel ya. Kita nyanyi duit ini ya, Ruang ya. Rindu ya. Jangan duit, paksa duit. Rindu ya. Jangan ya. Paksakan tuk rindu.
1: Rindu kan ku tutup semua ruang
0: di hatiku. Oke.
1: Jangan kelamaan ya. Salamnya
0: ya. Buat siapa Kak Endang?
1: Pokoknya salamnya ucapannya buat seseorang aja.
0: Iya, seseorang itu siapa jangan sih paksa, enak? Yang spesial.
1: Jangan paksakan rindu.
0: Asik.
1: Itu aja. Makasih Meza, sampai ketemu lagi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga buatnya Kak Endang ya, yang sudah ikutan bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Jangan paksa rindu. Waduh, buat siapa sih rindunya Kak Endang? Rahasia banget rindunya kali ini ya. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa di mana? Soalnya ini nomor telepon loh,
2: Miss. Nomor bagi rindu dengan Ina.
0: Oh, dengan Ina. Perasaan Ina udah ikutan lah tadi.
2: Ini bukan Kak, ini di Matang.
0: Hah?
2: Matang.
0: Hah?
2: Di Matang.
0: Binatang.
2: Di Matang.
0: Oh, di Matang. Waduh, maaf ya soalnya kurang kedengeran di apa earphone-nya Meza. Ini Ina di Matang. Kalau tadi Ina di Penaga, ya. Kalau ini di Matang. Kalau enggak salah di Matang itu di Aceh Utara ya?
2: Iya, Birin.
0: Oh, di Birin. Waduh. Ini Ina dengerin Pro 1 RRI Malabo itu melalui apa Ina?
2: Ini lewat radio juga.
0: Oh, lewat radio, bersih suaranya.
2: Iya.
0: Oke, bukan lewat streaming gitu di handphone bukan?
2: Bukan.
0: Oh, memang langsung dari radio ya?
2: Iya.
0: Waduh, kuat sekali sepertinya sinyal radio RRI Pro 1 ini ya. Sampai ke Matang juga ya. Tadi juga sampai ke Langsa. Kalau Langsa dia puterinnya itu monoli channel kayak parabola gitu katanya. Kalau ini enggak memang radio?
2: Iya.
0: Wow, keren ya. Oke, ini sering ikutan gabung bareng kita Ina?
2: Ada.
0: Ada beberapa pas kali.
2: Program dangdut ada juga.
0: Oh, di dangdut ada juga. Oke, tapi kok enggak di-save ya nomornya ya? Nanti deh. Iya, nanti deh coba Meza suruh save ya. Iya, Ina. Ina mau request lagu apa untuk malam hari ini, Ina?
2: Dari Poppy boleh, Kak?
0: Dari siapa?
2: Poppy.
0: Peti.
2: Poppy.
0: Ih, suara Ina benar, Meza enggak jelas ini dengarnya Peti.
2: Dari Poppy, Kak.
0: Hah? Pati?
2: Topi.
0: Topi.
2: Dari Poppy. Poppy.
0: Toti.
2: Ya Allah.
0: Iya, ini beneran Meza enggak kurang jelas nih. Coba dieja deh hurufnya.
2: Halo, Kak. Halo.
0: Iya, halo.
2: Ini ada dengar?
0: Ini dengar suaranya, cuma pas ngomong, Ina ngomong tapi kayak kegabung suaranya di earphone-nya Meza. Ya.
2: Oh, ini udah dengar.
0: Ini dengar. Memang Meza dengar suaranya cuma pas disebutin namanya tuh kayak gabung. Hurufnya tuh kayak gabung.
2: Oh. Ini Kak yang nyanyi lagu Surat Undangan itu siapa yang nyanyinya, Kak?
0: Surat undangan diriku kau lupakan. Itu bukan.
2: Iya.
0: Surat undangan. Itu siapa ya? Desi Ratnasari.
2: Nggak tahu ya mungkin ya.
0: Suratun atau Poppy Mercury juga ada nih surat undangan.
2: Dari Poppy aja.
0: Dari Poppy Mercury ya?
2: Iya.
0: Oke deh, ada nih lagunya. Tadi mungkin bilangnya itu juga ya?
2: Iya.
0: Iya, kayak nyambung kayak itu pupu kayak gitu. Jadi yang kayak artikulasinya tuh kayak enggak jelas di kupingnya Meza. Makanya Meza susah carinya, enggak tahu dengernya apa gitu. Maaf ya. Ya.
2: Ina mau nanya nih.
0: Iya, mau nanya sama Ina.
2: Kalau Ina mau bilang nomor di sini di radio ini boleh?
0: Emangnya kenapa nomor Ina?
2: Enggak, mau cari kawan.
0: Oh, mau cari kawan. Ini aja sosial medianya aja, Ina. Ntar kalau misalnya dikasih tahu nomor handphonenya, ntar takutnya bukan bisa nggak kasih, disalahgunain sama teman-teman, sama orang, ada orang yang jahil, ntar ada penipuan. Mending share aja Instagramnya atau ya media sosial lainnya gitu.
2: Oh.
0: Mm-mm. Biar oh. Banyak temennya. Mana tahu ada yang dengerin, bisa langsung di follow deh. Gitu.
2: Nah, soalnya kan HP-nya udah rusak.
0: Oh gitu. Ya udah, next aja ya nanti ya. Kalau misalnya udah HP-nya udah bagus, di share media sosialnya, biar teman-teman lain juga bisa temenan sama Ina. Oke?
2: Iya kak.
0: Oke, terima kasih kembali buatnya Ina. Semangat dong.
2: Iya.
0: Iya, mau salam-salamnya buat siapa Ina?
2: Salam-salamnya buat semua aja lah kak. Buat semua-semua aja.
0: Iya, yang kenal sama Ina ya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Ina udah ikutan gabung bersama kita ya.
2: Selamat.
0: Iya, terima kasih. Jauh-jauh dari, apa tadi namanya? Matang. Dari Matang. Waduh, kalau ingat-ingat Matang, ingatnya sate Matang ya. Oke, terima kasih Ina udah ikutan gabung bersama kita ya. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Oke, baik pendengar dimanapun berada, itu dia ada Ina di Matang ya. Waduh, jauh sekali Ina ya. Dari Matang, singgahnya ke Melabo. Ada siapa lagi di ujung sana? Satu penelpon terakhir ya. Mesa coba angkat untuk malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ruang rindu.
3: Selamat malam.
0: Iya, dengan Bang Indra di Nagan Raya, benar nih?
3: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Dengan siapa?
3: Dengan Kak Mesa kan?
0: Iya benar. Gak salah lagi. Iya ruang. Eh tadi belum tagline-nya ya. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi itu.
0: Ah, terus apa lagi? Panjang. Memori lewat lagu. Iya kenapa?
3: Mau minta lagu boleh?
0: Boleh dong, tapi suaranya kurang jelas nih, kayak terputus-putus gitu. Lagi di luar ya, lagi di jalan ya kayaknya nih.
3: Iya betul, ya lagi. Ya putar-putar lah Malabo.
0: Oh. Dari Nagan Raya muter-muternya ke Malabo gitu.
3: Iya betul.
0: Iya, cari angin Malabo ya. Mau rekos lagunya lagu apa nih Bang Indra? Eh Bang apa sih namanya?
3: Ya ini kena perjalanan. Jangan iya. Sampai kita ngantuk lagu agak nepir saja.
0: Iya. Mau lagu apa? Misal kalau misal disuruh pilih
3: lagu dari ini apa namanya? Apa tuh? Icon.
0: Hah?
3: Icon Beautiful ya.
0: Icon?
3: Iya, Beautiful.
0: Bentar, besok cari dulu ya. Bentar kalau enggak ketemu lagu Icon judulnya
3: Beautiful.
0: Bye.
3: Hey,
0: Beautiful.
3: By school. Iya, Icon.
0: Oke, okay, by school. Bentar ya. Yeah. Semoga ketemu nih lagunya. Lagu mancanegara ya?
3: Malu nih udah ngantuk di jalan nih, pengen denger yang itu.
0: Oke, okay. Lagu mancanegara.
3: Iya, betul.
0: Bentar, Mesa belum ketemu nih judulnya. By school.
3: Beautiful.
0: Oh, beautiful.
3: Iya.
0: Nana beautiful, beautiful itu lagu itu.
3: Iya.
0: Bisa kirain apa namanya lagu mancanegara yang lain. Oke okay deh, bentar ya. Oke, okay, Icon ya. Oke, okay, bisa yeah. Puterin bentar lagi ya.
3: Oke,
0: okay, terima kasih. Mau salam-salamnya buat siapa?
3: Ya buat semuanya aja lah, ini kan waktu udah.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih buat Bang Indra ya, udah ikutan gabung bareng kita ya. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik pendengar, dimanapun berada, terima kasih sekali udah ikutan gabung bersama kita ya. Tapi yang belum sempat ikutan, jangan berkecil hati ya pendengar ya. Next nanti kita bakal buka lagi program Ruang Rindu. Karena program Ruang Rindu itu kayaknya tiap malam deh ya. Ya pasti terima kasih sekali untuk Anda yang udah ikutan gabung di program Ruang Rindu untuk malam hari ini bersama Meza. Karena Meza juga udah koleksi 3 lagu terakhir untuk Anda yang udah ikutan gabung di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Semoga happy dengan lagu-lagu requestannya pendengar. Dan kalau misalnya malam ini tuh belum sempat Maisa angkat teleponnya, jangan berkecil hati, jangan bilang Maisa sombong ya, gak angkat teleponnya, bukan ya, karena waktu yang kadang-kadang gak cukup ya untuk kita bisa angkat semua teleponnya. Karena ini aja tadi udah ada yang miss call lagi. Bukan Maisa gak angkat, ntar takut karena waktunya juga udah berakhir. Jadinya untuk pendengar, terima kasih banyak untuk kesempatannya udah ikutan bergabung bersama Maisa. Next time kita jumpa lagi di program Malam Ruang Rindu lainnya. Untuk sesaat lagi kita juga akan memasuki program lagu-lagu budaya dan nusantara. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malamo. Ini dia lagu-lagu requestannya Anda untuk malam hari ini di program Ruang Rindu.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar dimanapun berada, itu dia lagu-lagu untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama Meza tadinya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Udah ya, udah selesai ya pendengar ya. Terakhir tadi Meza puterin lagu yang direquestin sama Syarifah. Syarifah gak bisa ikutan telepon, katanya dia chat Meza minta diputerin lagu ini. Udah Meza puterin ya Syarifah. Semoga happy, semoga senang, lagunya udah diputerin. Dan pastinya untuk Anda yang lagi ikutan bergabung bersama program Satu untuk malam hari ini, untuk program Ruang Rindu udah berakhir. Sekarang kita bakal memasuki program lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda. Nah, jangan ganti dulu frekuensinya ya, karena lagu-lagu daerah Nusantara ini akan menemani Anda di suasana malam hari ini sebelum nanti kita memasuki kembali lagu-lagu pop Indonesia hingga menjelang malam. Oke, salah satu lagu yang dipopulerkan, bukan ini lagu daerah ya pendengar, karena kalau udah masukin lagu daerah dan juga budaya ini, kita banyak puterin lagu-lagu daerah. Kali ini Meza mau puterin salah satu lagu daerah NTT, Mana Lolo Banda. Nah, ini salah satu lagu yang bakal kita coba hadirkan untuk Anda di program lagu-lagu tradisional dan juga budaya. Nanti kita bakal hadirkan lagu-lagu daerah lainnya yang akan terus menemani Anda di sepanjang malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: cerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau gak?
2: Bisa sopan dikit gak sih? Jangan sentuh saya.
3: Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan.
4: Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Baik pendengar, ada Ziva Magnolia with Cukup yang sudah mengudara menemani Anda di suasana malam hari ini di program Jazz Music ya, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini tentunya. Dan yang pastinya pendengar, lagu-lagu daerah dan juga budaya Nusantara juga sudah bisa hadirkan untuk Anda. Kita akan melanjutkan kembali lagu-lagu pop Indonesia di Jazz Music. Sebelum nantinya kita juga akan mendengarkan sebuah renungan, pengajian dan Jumat, dan juga doa sebelum tidur ya, untuk mengakhiri kebersamaan kita. Untuk itu pendengar, Mesa ucapin selamat menikmati suasana malamnya bersama keluarga, selamat menikmati waktu istirahatnya, dan selamat menikmati malam minggunya bersama teman-teman dan rekan-rekan sejawat pastinya. Untuk itu pendengar yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas, yang mau menjelang tidur, selamat menikmati waktu istirahatnya bersama keluarga dan juga orang-orang yang tersayang. Oke, tetap terus bersama Pro 1, karena salah satu lagu yang dipopulerkan kembali oleh Mahalini with Sial juga akan menemani Anda untuk malam hari ini. Semoga gak sampai sial ya. Cukup Mahalini aja yang akan membawakan lagu ini yang berjudul Sial. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil

0: gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Chico, satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini, sebelum Mesa mengakhiri kebersamaan kita dan juga memutarkan doa ketika hendak merebahkan tubuh di pembaringan, Mesa juga akan menginformasikan untuk Anda pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat ya. Mesa juga akan langsung bergabung bersama Pro3 Jakarta ya, karena nanti pada pukul 4 subuh kita juga akan mengikuti kembali jadwal pertandingan sepak bola Piala Dunia, yaitu Panama yang bertanding melawan Inggris dan dilanjutkan pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Untuk esok pagi pertandingan dan jadwal pertandingan Piala Dunia juga akan berlangsung. Kolombia melawan Portugal pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Nah, terakhir pendengar, itu dia salah satu informasi yang dapat Mesa hadirkan. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat beristirahat untuk Anda.
3: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, K16 Melampau Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melampau, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non fisik itu.
1: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mayjen Ketut Kedewetan Pastia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Kedewetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
0: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sinilah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
0: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
1: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, sebenarnya sama. Karena kerja aja masalah. Ya, kebetulan juga pas tiduran ya, surau ya, dapat ke surau kan, dengan masih kita di Jawa, jadi surau itu pakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja, misalnya 900-an, artinya berapa?
4: 600-an.
5: Itu pengakusian capaian progres.
3: Progres masih bagus, ini masih 86%.
5: 87%.
3: Ini encourage penyidik saya bisa membuat yang terpilih itu selesai. Tapi ya harus diakui tahun ini kan masalah kita satu tambahan terakhir ada yang lain. Karena saya lihat bahan sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang terakhir aja.
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri_programa3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Zidan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 dengan menghadirkan beragam informasi. Dan juga nanti akan ada kick off di putaran terakhir di Piala Dunia 2026 untuk fase pertama ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Panama lawan Inggris. Nanti juga kita akan buka line telepon dan juga line nomor seperti Gerardi untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda di pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan pengamat sepak bola atau narasumber kami yang kami akan ajak berbincang untuk mengetahui, menganalisis ya bagaimana kira-kira jalannya pertandingan dan juga prediksi-prediksi yang skuad-skuad akan diturunkan dan lain sebagainya. Dan untuk dini hari ini, Kopi Pro 3 kembali hadir menyapa Anda nih. Topiknya ada Bung Sabil.
1: Ya.
0: Halo Bung Sabil.
1: Halo.
0: Aduh, kita akhirnya nih buka line telepon pendengar kita untuk bisa ngopi bareng bersama Pro 3 RRI. Topiknya apa nih Bung Sabil?
1: Ya, hari ini kita mengangkat tema terkait dengan MUI usulkan tindak pidana penyimpangan orientasi seksual.
0: Oh ya, saya sempat bahas juga itu sama MUI ya. Nanti coba kita hadirkan dialognya ya, mungkin ada yang terlewatkan ya oleh pendengar-pendengar kita ya. Ya, itu kenapa kita angkat itu nih, Bung Sabil tadi?
1: Ya, karena kemarin juga sempat menjadi perbincangan di masyarakat, apalagi secara terbuka di depan umum. Pelaku LGBTQ ini sudah berani, Fajar ya. Bahkan di lingkungan kampus yang kemarin viral.
0: Oh ya. Kita sempat bahas juga itu.
1: Bahkan ada juga pesta semacam pesta ya di sebuah tempat di Jawa Barat itu yang terungkap. Dan ini kemudian muncul diskusi publik apakah mereka ini layak untuk diberikan tindakan, khususnya tindakan hukum ya berupa tindakan pidana. Karena selama ini belum ada. Kalau ada kasus-kasus LGBTQ ini masuknya ke ranah pornografi secara umum ya, bukan
0: pidana.
1: Ya, bukan khusus yang LGBT gitu, tapi pencabulan, perkosaan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Karena ini juga masih jadi perdebatan apakah ini penyakit yang memang dari lahir sebagai kodrat atau bukan. Jadi nature atau nurture gitu. Dalam konteks MUI, MUI sudah menegaskan sejak 2014 kelompok mereka ini dikategorikan sebagai penyimpangan atau haram ya. Dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas gitu ya, dan dalam hal ini adanya tindak pidana untuk kelompok ini. Namun itu di ranah umum. Kalau di ranah personal, ini juga ada pendapat dari Komnas HAM bahwa mereka sebagai kelompok minoritas yang harus dilindungi. Namun itu di ranah personal, kalau suka sama suka di tempat yang sembunyi mungkin itu bisa
0: terakhir.
1: Tapi kalau kemudian di ranah umum, apalagi menjadi viral di masyarakat, kampanyekan secara terang-terangan. Nah, ini yang polemik di masyarakat, Fajar.
0: Oke, nanti kita coba terima pendengar, bagaimana tanggapan pendengar ya. Terima kasih, Bung Sabil.
1: Iya.
0: Baik, pendengar, itu topik kita ya. MUI usulkan untuk tindak pidana. Kalau fatwanya sudah dari tahun 2014. Ketika saya tadi kemarin itu sempat berbincang bersama Pak Yai Khalil Nafis ya, dari MUI. Sebenarnya kalau dari fatwa sudah. Sekarang tuh gimana mengusulkan agar adanya hukuman pidana, kurungan penjara masuk ke dalam baik yang melakukan atau yang mengkampanyekan, yang menyebarkan perilaku penyimpangan seksual, orientasi seksual ini. Setuju nggak? Atau ada tanggapan lain dari Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas untuk menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. MUI menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual itu idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, bukan direhabilitasi. Nah, ini tentang usulan MUI yang menyatakan sikapnya untuk tetap memperjuangkan sanksi pidana bagi para pelaku pengkampanye perilaku LGBT ataupun bukan hanya pengkampanyenya tapi pelakunya. Meskipun ada respon juga dari beberapa organisasi yang menolak usulan tersebut. Nah, kita akan berbincang mengenai itu bersama saya di ujung telepon telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji M. Holil Nafis.
0: Wawancara Pro 3.
1: Okay, Pak Holil, selamat malam Pak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak, kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini tentang usulan MUI untuk tindak pidana terhadap pelaku penyimpangan orientasi seksual ataupun pengkampanye sudah sejauh mana nih Pak dari usulan MUI ini Pak Holil?
2: Ya, sampai sekarang kita sedang menyiapkan naskah akademik dan RU-nya untuk nanti kita sampaikan ke DPR. Tim kami sedang bekerja. Karena kalau fatwa sudah dari 2011 kami mengeluarkan fatwa tentang bahayanya perilaku ya, perilaku penyimpangan seksual seperti halnya lesbian, biseksual, bahkan sodomi, kita mewaspadai itu dalam fatwa ya, tentu haram dan waspada termasuk mengkampanyekan karena menyebarkan keburukan. Kalau orientasi tentunya mungkin dari orang yang tidak waras, tapi harus memang tidak sampaikan itu tidak waras, tidak normal. Jadi jangan dinormalisasi hal seperti itu. Oleh karena itu, orientasi mungkin karena ada kelainan, ada kelainnya ikut-ikutan, ada kelainnya ikut tren. Oleh karena itu, orientasi kita sembuhkan dan kita luruskan kepada fitrahnya dengan sampai menganggap biseksual atau LGBT itu adalah normal. Cara mentolerirnya dibiarkan mereka dengan perilaku menyimpang. Sebenarnya kita dengan cara mengasihi mereka, kita luruskan mereka ke jalan yang benar. Nah, himbauan begini kan sekarang tidak lagi efektif sepenuhnya. Karena semakin masifnya orang yang punya perilaku penyimpangan, ada yang pespa, ya, sesama jenis, ada yang sudah menampakkan di depan umum, sudah tidak ada malu-malunya, lalu kan masih ada malu-malunya. Malah orang yang menegur dianggap itu tidak toleran, itu kan sudah salah kaprah. Oleh karena itu tidak cukup dengan himbauan, ya harus sudah dilakukan dengan cara undang-undangan yang mengikat, yang bisa ditindak tegas, gitu. Nah, ini yang kita sedang berupaya, tentu kita tadi ke nanti minta untuk segera dibahas dan masuk di dalam prolegnas gitu.
1: Oke, jadi naskahnya masih disusun, belum disampaikan ke DPR ya Pak, Pak Holil ya?
2: Kalau naskahnya iya, tapi kalau fatwa sudah.
1: Oh, fatwanya sudah ada?
2: Sudah ada fatwa tentang bahaya LGBT ini. Dan harus mewaspada LGBT itu sudah ada kita fatwanya.
1: Oke, bentuk fatwa itu apa nih? Larangan, himbauan, atau apa nih Pak Holil tentang LGBT ya, ini?
2: Kalau di fatwanya kita sudah jelas menyebut larangan di dalam perilaku ini. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh kita, nomor 57 tahun 2014. Maaf, ini kita menyebutnya dengan lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.
1: Iya.
2: Nah, di dalam keputusan ini kita menjelaskan homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap sesama jenis, memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentu lesbian seharusnya hukumnya, kedudukan hukumnya, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki dan perempuan, bukan sesama laki. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merusak bentuk dan termasuk bentuk bentuk kejahatan jarimah. Maka kita mengatakan dipidanakan adalah jarimah pelaku homoseksual baik
1: jarimah itu apa Pak Paulio? Jarimah itu apa?
2: Jarimah itu adalah pidana.
1: Oh, pidana.
2: Ya, jadi bentuk kejahatan yang itu masuk pada ranah pidana.
1: Oke, kenapa MUI berpandangan bahwa orientasi menyimpang, orientasi seksualnya menyimpang ini sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dipidana, Pak Khalil?
2: Kalau orientasi kita tidak mengatakan kejahatan, karena orientasi kan baru pikiran.
1: Oke.
2: Jadi yang kita sebut adalah pelaku.

0: kewenangan hakim bagaimana membuat orang itu jera.
1: Oke, okay. Berarti kalau dalam konteks pelaku artinya sudah melakukan, perlu ada sama diperlakukan sebagai tindak pidana, artinya ada saksi, ada perbuatannya dan lain sebagainya, Pak Holil. Nah ini kan ranah dalam melakukan sesuatu orientasi seksual itu biasanya dalam ruang tertutup yang tidak ada saksi dan lain sebagainya, itu gimana nih ya cara pendekatannya ini Pak untuk bisa dibahas sebagai apa namanya payung hukum ya Pak?
0: Ya kan sama dengan perzinahan. Cuma perzinahan sekarang itu kan tidak dilengkapi dengan hukum perzinahan di dalam Islam. Berarti adopsi dari Islam. Harus ada pengaduan orang yang melakukan hubungan antara laki perempuan tanpa ucapan pernikahan jadi perzinahan. Nah kalau laki sama laki nggak ada pernikahan, bagaimana bisa mengetahui? Ya bisa saja dengan cara dia mengaku, apalagi memang dia semuanya terang-terangan di ruang terbuka, kan terlihat sekali dengan beberapa pesta yang terjadi di ruang terbuka. Gak usah saksi, sudah terjadi di ruang terbuka. Terus sekarang kan bisa saja orang lagi grebek, ada kamera, ada seterusnya, jadi banyak jalan lah. Sama dengan perzinahan, semua orang melakukan begitu pada normalnya. Normalnya penyimpangan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
1: Oke, jadi
0: perbuatan tidak normal dilakukan dengan cara tidak normal ini.
1: Jadi Pak Holil, dengan adanya nantinya akan ada payung hukum dan pelaku dipidana sehingga tidak ada lagi yang terang-terangan, ini adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak bisa dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik, begitu Pak Holil? Maksudnya gitu ya?
0: Iya, jadi kan begini, biasanya ini kan orang tahu bahwa ini penyimpangan.
1: Oke.
0: Okay. Karena penyimpangan orang melakukan secara diam-diam. Ini sudah nggak normal, diam-diamnya tidak normal. Sekarang sudah tidak, perilakunya tidak normal, dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu terang-terangan di depan umum, pesta dan seterusnya. Itu kan lucu yang sesuatu yang lucu tapi tidak masuk akal. Kalau orang punya akal sehat, saya pikir gimana orang juga dia udah penyimpangan, kemudian harusnya malu dengan penyimpangannya, malah dia bangga dengan penyimpangannya itu dilakukan okay. dengan cara terbuka itu.
1: Oke, okay, pidana adalah sebuah hukuman sama seperti kejahatan lainnya melanggar hukum yang kasus pidana. Harapannya ketika sudah dijatuhkan sanksi kurungan penjara itu ada perubahan perilaku. Maling ayam misalkan, maling motor, ketika sudah dihukum, jatuhkan pidana, hukuman berapa tahun, kemudian keluar itu, di situ kan ada, namanya sekarang lembaga pemasyarakatan, artinya memanusiakan manusia agar mereka bisa menjalankan hukuman, kemudian bisa dikembali diterima masyarakat dengan menyesali perbuatannya. Nah, konteks itu bisa nggak kalau dalam kasus penyimpangan orientasi seksual, artinya sudah dipidana, kemudian tidak menyimpang lagi gitu loh Pak Khalil.
0: Ya kan kayak orang kena narkoba begitu Pak. Orang narkoba kan kalau dia orientasi tidak melakukan tentu tidak ana disembuhkan sebisa mungkin. Nah, orang yang kenapa dipidana? Pertama karena dia melakukan tidak pada tempat, apalagi mengkampanyekan. Yang kedua membuat orang yang merasa itu tidak normal dan tidak jauhi karena ada hukuman. Jadi kan prinsip hukuman itu al-mawani wa zawajir. Artinya preventif dan memberi efek jera.
1: Okay.
0: Jadi yang melakukan itu jadi takut. Ya. Semua orang kan pasti orientasi namanya seksual.
1: Yeah.
0: Yang normal aja kepada perempuan pasti melihat ada orang pengen. Tapi karena itu bukan haknya dan itu haram atau ada dia, kalau orang yang takut ada sanksi adalah sanksi, orang nggak melakukan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi sebenarnya bukan orientasinya yang kita hukum, perilakunya yang kita hukum. Kalau orientasi, ya kayak orientasi orang normal saja, laki-laki yang normal melihat perempuan, ya ada semuanya. Makanya kalau dalam Islam itu harus jaga pandangan, tutup aurat.
1: Oke, baik. Jadi terlepas dari setelah dipidana, apakah tidak menyimpang lagi itu urusan lain. Tapi yang jelas, ini adalah sesuatu yang harusnya dihukum secara pidana agar tidak membiasakan untuk bisa bebas begitu saja tampil di depan publik gitu ya Pak, terang-terangan gitu Pak Halil.
0: Iya kan sama gitu. Saja dengan hukuman pada perzinahan.
1: Oh, okay, okay.
0: Setelah dihukum orang berhenti, tapi dihukum itu meminimalisir terhadap orang melakukannya
1: paham.
0: Atau orang menjadi takut untuk melakukannya. Tidak ada hukuman yang

0: 100% harus membuat orang berhenti.
1: Ya, ya, ya,
0: mencuri, ya. Korupsi, apakah orang setelah dihukum korupsi? Kan sama
1: ya.
0: Tapi kalau malah tidak dihukum sama sekali kan berarti menjadi normal.
1: Iya, sepertinya normal, fine-fine aja, baik-baik aja sehingga terus dilakukan gitu ya.
0: Iya, jadi kan kita kan jangan menormalisasi. Jadi hukuman itu membuat orang itu ngerti kalau ini tidak normal, bahwa ini salah. Nah, diharapkan ini bisa melakukan preventif orang tidak melakukan karena takut hukuman. Nah, mungkin orang kalau nggak ada hukuman korupsi, orang kan nggak gitu takut merasa
1: sama aja. Pak Yai gini, tadi Pak Yai menyinggung soal pelaku dan pengkampanye. Itu yang dimaksud dengan pengkampanye perilaku penyimpangan orientasi seksual itu gimana Pak Halil dalam ya naskah kan? Akademiknya?
0: Mengajak di depan umum, terus kemudian pamer di depan umum. Karena ada media sosial kan, kita bisa melihat dong bagaimana orang-orang yang mengkampanyekan ayo kita melakukan, ayo kita normalkan, itu kan banyak. Sehingga kita harus mempidana biar tidak menganggap normal itu. Kan sama dengan umumnya, ayo kita berzina. Berzina itu masih normal dalam konteks laki-laki dan perempuan, tapi tidak normal dalam legalitasnya.
1: Iya.
0: Karena dia tidak legal. Apalagi memang kampanye kan untuk zina di depan umum. Tapi kalau itu KUHP tidak boleh itu pencabulan itu sudah tidak boleh. Tapi hubungan sejenis belum ada ketentuan hukumnya.
1: Oke, okay, baik.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Jadi yang ada tuh pencabulan sejenis ada, tapi
1: pencabulan sejenis ada ya, Pak Holil ya? Pencabulan
0: ada sejenis. Di dalam KUHP kalau nggak salah di 14 di 416 itu di pasal itu. Itu pencabulan meskipun sejenis itu ada pasalnya, tetapi untuk perilaku menyimpang, gay, sodomi dan seterusnya itu belum ada. Di untuk orang dewasa yang mengampanyekan pesta gitu kan. Sehingga enggak penegak hukum enggak punya landasan hukum untuk menjeratnya.
1: Oke, ini kursi saya jika saya salah, saya dapat informasi juga bahwa sebenarnya MUI juga menawarkan dalam konteks ini adalah rehabilitasi. Ini bisa dijelaskan Pak Holil?
0: Ya rehabilitasi itu kan tadi orang yang punya orientasi yang salah mengakui kalau dia itu menyimpang kemudian ingin baik. Itu seperti yang memang ada orang lahir itu dari awal itu memang lahir dalam kondisi tidak jelas identitas gendernya.
1: Oke, ada.
0: Apa dia laki atau perempuan?
1: Yeah.
0: Kan kalau dalam Islam fikih itu ada yang kunsa muskil. Jadi orang lahir itu dua kelaminnya memang tidak tampak.
1: Oke.
0: Tapi sekarang sudah dokter canggih bisa menentukan mana yang dipilih, laki atau perempuan, yang lebih dekat jenis kelaminnya, gendernya itu kemana. Artinya apa? Kita hanya mengakui dua jenis kelamin, laki dan perempuan. Toilet kita juga nggak ada yang tengah-tengah.
1: Oke. Baik kalau gitu.
0: Repot kalau nanti yang laki jadi perempuan dia lagi mau jadi laki dia kegaya perempuan dia masuk toilet aja udah bingung.
1: Iya. Baik, tapi Pak Pak Yai dengar juga ya ada beberapa aliansi organisasi yang menolak tentang wacana ini Pak Yai. Mungkin ada respon tentang hal itu tanggapan.
0: Ya, jadi kita ngelihat di medianya itu yang mereka ada 37, tapi saya ngelihat terbaru tinggal 36.
1: Satunya udah enggak mundur ya.
0: Udah ada yang angka yang nomor 8 dan nomor 9 itu dia sekarang sudah nggak tertera di situ.
1: Oke.
0: Ya kan karena kita lawan kan. Coba kita nggak lawan bapaknya, kita nggak nyatakan perang. Dia kan merasa normal. Oh gitu aja mereka merasa normal, apalagi mereka dibiarkan tanpa ada kendali kan gitu loh.
2: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Silakan ya dibuka ya di line telepon dan juga line 013 RRI di 021-384-4545, 386-2375, 386-6712 ataupun di WhatsApp kami 081-399-399-888. Ini soal MUI mengusulkan agar pelaku dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual ditindak secara pidana kurungan penjara gitu ya. Silakan di dua telepon juga lain nama seperti galeri kami buka untuk Anda. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo.
1: Halo, salam dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Silakan nih Pak Wibi.
1: Ya, begini, Bang. Kalau nanti dia di penjara, itu satu sel dengan napi yang mana, Pak? Yang perempuan atau yang laki-laki? Kalau sama napi laki-laki, nanti dia akan main juga di dalam situ. Nah ini, kalau dengan napi perempuan, nggak mungkin aja laki-laki. Tapi kalau satu sel dengan yang napi laki-laki, saya yakin dia akan melakukan hal seperti itu. Duan. Kalau kesempatan di dalam sel, malah bebas, dia nggak ada yang awasi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya setuju kalau mereka direhab saja.
0: Direhab saja.
1: Limpang, iya. Tidak menyimpan. Kalau dihukum, banyak akan melawan. Bahkan makan jadi menjadi-jadi kelakuannya. Tidak takut, Bang. Diantem hukuman apa pun dia tidak takut. Nanti jawabannya, yang koruptornya lebih, Pak. Pasti jawabannya nanti.
0: Oke, okay, jadi lebih ya. Baik. Jadi setuju untuk direhabilitasi aja. Pak Hanafi di Padang. Pagi, Pak.
2: Halo, Pak Hanafi di Padang.
0: Ya,
2: di sini.
0: Silakan.
2: Ini masalah tentang ini tentang dihukum pidana bagi ini korban atau pelaku ini LGBTQ. Ya, kalau untuk sangkan untuk yang korban pelaku objektifikasi orientasi seksual yang khusus untuk objektifikasi seperti ini orientasi seksual seperti melihat orang gendut kayaknya perlu diberi itu hukuman pidana atau gimana gitu. Jadi saya hanya menekankan ini pernah saya teringat akan berita tentang ini pernikahan suami ya, dengan ini laki-laki sebagai istri
0: yeah.
2: Itu di yeah. Ya di teman Facebook
0: ya
2: yeah. Dan alhamdulillah sudah ditangkap itu pelakunya
0: yeah.
2: Tapi saya juga itu aja.
0: Ya, okay.
2: Yang penting untuk saya bukan ini saya bukan orang LGBT.
0: Baik, makasih. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Jeffrey di Cirebon. Pak Jeffrey, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan nih.
3: Salam
0: Pak.
3: Salam Indonesia Bersatu.
0: Salam, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Pak. Pak Yai.
0: Oh ini udah turun Pak Jeffrey. Pak Yainya udah turun. Udah selesai.
3: Oke, baik. Sekilas saja Bung, saya menanggapi hal ini cukup menarik ya. Memang kalau melihat unsur daripada kultur kebudayaan secara ilmu sosial nih, memang Indonesia ini kultur Muslimnya kuat ya. Jadi seandainya MUI memiliki keinginan untuk mengusulkan untuk tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual itu enggak saja. Silakan. Namun yang patut dicatat adalah satu hal. Indonesia ini adalah salah satu negara bekas jajahan Belanda ya. Selama 350 tahun Holland yeah. ini menjajah bangsa kita. Dan tentunya Belanda juga meninggalkan sistem hukum bergaya Eropa Barat yang menitikberatkan kepada human rights atau hak asasi manusia.
0: Yeah.
3: Yang ingin saya sampaikan, walaupun kalau kita kembali kepada kajian fikih Al-Quran, Allah itu berfirman, wala taqrabu zina az-zania, yang artinya janganlah aku berzina dan melakukannya. Real, betul. Mungkin kalau hukuman itu diberlakukan di negara-negara yang berkultur hukum Islam yang kuat, seperti mungkin di Timur Tengah dan juga sebagainya, sahih itu bisa. Tapi mungkin kalau untuk di sini, saya rasa kurang bisa berjalan ya.
0: Apalagi
3: mohon maaf sebelumnya, Islam di sini ini disebarkan dengan pola tasawuf.
0: Baik. Nah, ya. Jadi nggak ya, cocok nih kalau dipidana?
3: Kalau saya sendiri, enggak.
0: Jadi harusnya dia apa? Direhabilitasi atau
3: rehabilitasi.
0: Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Kita berbagi dengan yang lain ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Asep di Padang. Halo Pak Asep, silakan Pak.
4: Iya, halo.
0: Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
4: Kalau menurut saya tinggal aja ini. Panonya yang namanya pelaku kan, Bung.
0: Iya.
4: Pelaku itu kan apalagi atas nama pelaku kejahatan, baik kejahatan seksual atau yang lainnya. Kalau menurut saya itu sebenarnya lebih lebih bagusnya dihukum pidana lah. Karena kejahatan itu kan yang namanya kejahatan, baik hukum agama maupun hukum umum, itu kan tidak dibolehkan.
0: Oke.
4: Jadi intinya yang lebih lebih pas itu dihukum pidana lah, sesuai dengan kesalahannya, seperti itu.
0: Oke. Baik, Pak Asep. Terima kasih. Pak Sutrisno di Merauke. Selamat pagi. Pak Sutrisno. Halo, Pak. Iya, Pak Sutrisno ya. Silakan, Pak.
5: Saya itu adalah satu pelanggaran ya. Halo?
0: Iya, silakan.
5: Karena itu saya anggap itu melanggar dari hukum-hukum norma-norma agama juga.
0: Okay.
5: Melanggar dari hukum negara kita. Negara kita itu negara Indonesia yang adat istiadat ketimuran itu harus tetap dijaga dan ditegakkan ya.
0: Okay.
5: Jadi kalau menurut saya itu pandangan saya diberi hukuman tapi sebatas istilahnya peringatan ya.
0: Karena itu peringatan. Peringatan tuh maksudnya gimana nih? Diingetin dulu, misalnya ketahuan, terus diingetin, terus?
5: Ya, karena kejadian-kejadian masalah begitu itu sudah dari dulu itu Mas Fajar,
0: yeah.
5: Dari tahun 70-an tuh. Saya ingat saya.
0: Yeah.
5: Tapi ternyata dari pihak pelaku ya tidak diambil satu tindakan atau peringatan atau istilahnya beritahuan bahwa kalau itu sebetulnya melanggar dari norma agama. Misalnya agama menyebutkan haram, tapi norma-norma timuran di Indonesia ini kita tidak bisa menjaganya sehingga akhirnya terlepas dari seperti negara negara luar itu.
0: Okay.
5: Jadi kalau menurut saya intinya saya setuju tapi hukumannya itu istilahnya di prediksi dengan kesalahan-kesalahan. Kalau baru-baru ini yang di Jawa Barat itu sudah keterlaluan tuh.
0: Oke. Okay. Kalau ya kalau misalkan contoh kasuistis dari di kasus di Jawa Barat tuh gimana hukumannya yang tepat kalau misalkan begitu?
5: Itu kalau saya menilai manusia itu normal enggak jiwanya.
0: Yang menjadi pertanyaan sebenarnya apakah harus dihukum pidana, kurungan penjara, atau direhabilitasi, atau hukuman lainnya gitu loh Pak Sutrisno. Kalau menurut Pak Sutrisno nih, pelaku penyimpangan orientasi seksual ini harusnya gimana? Atau nggak dihukum sama sekali gitu?
5: Itu harusnya dihukum karena ada penyiksaan, ada
0: penyiksaan. Oh, kalau itu ya ada pidana, yang mengatur itu, tapi bukan spesifik soal penyimpangan orientasi seksualnya. Beda itu kalau yang itu.
5: Iya, itu harus dibedakan itu.
0: Iya, oke, baik, terima kasih Pak Sutrisno. Ya, kalau misalkan pencabulan, kekerasan seksual, entah itu sesama jenis ataupun berlainan jenis, itu masuknya kalau ada kekerasan seksual, pemaksaan, pemerkosaan dan sebagainya, sudah ada pidananya, undang-undangnya, ada kuhapnya. Tapi secara spesifik tentang usulan MUI ini, tentang pelaku penyimpangan orientasi seksual dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual, ini sedang diajukan khusus doa, ini khususnya bukan masalah kejahatan lainnya, khusus tentang penyimpangan orientasi seksualnya. Naskah akademisnya sedang disusun, nanti akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Karena jadi undang-undangnya atau aturannya masih belum ada, masih dalam penyusunan draft akademisnya. Meskipun tadi kemarin saya berbincang bersama MUI sama Pak Kyai Khalil Nafis, sebenarnya kalau naskah akademik itu bukan urusan MUI, karena MUI 2014 yang lalu sudah mengeluarkan fatwa haram soal pelaku penyimpangan orientasi seksual. Pak Caswa di Brebes, halo.
6: Selamat pagi Bung Fajar Nurkoko.
0: Pagi, silakan.
6: Salam sehat.
0: Salam tangguh. Iya, Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
6: Jadi begini Bung Fajar.
0: Gimana Pak Caswa?
6: Usulan yang tadi menurut saya ya memang boleh.
0: Boleh.
6: Intinya ada hukuman yang seperti itu, saya pun setuju.
0: Setuju pidana, setuju.
6: Tapi ini ada tapinya.
0: Ada tapinya.
6: Ada tapinya. Kecuali ini tetap hukuman ini berjalan, kecuali pertama udah diperingati, kedua keterlaluan itu baru jeblosan ke pidana. Tapi kalau untuk satu kali nih misalkan, itu kan untuk ibarat kunci mulai dibuka kan, seperti itu. Barangkali kedua kalinya berbicara tersebut, ini kamu melakukan ini hal-hal yang seperti ini, nanti kamu akan dimasukkan ke penjara. Mungkin kalau secara manusiawinya kan, apa yang namanya berpikir, merasa, ada yang merasa takut, jadinya kan berpikir lagi gak melakukan yang seperti itu. Tapi pertanyaan saya yang kedua, itu yang harus berat itu yang korupsi gitu.
0: Oke, baik.
6: Itu yang hukuman mati yang seperti itu.
0: Oke.
6: Jangan hanya itu doang.
0: Terima kasih. Sama-sama. Wah, kalau saran yang terakhir Pak Caswa tadi mungkin semuanya sepakat kali ya. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi.
7: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pacar ya.
0: Iya.
7: Bung Pacar.
0: Iya.
7: Iya. gimana
0: ini? Ini soal MUI mengusulkan bagi pelaku dan penyebar, atau bukan pengkampanye lah, pengkampanye penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT itu hukumannya dipidana, dipenjarakan. Setuju atau tidak, Pak Sarwi?
7: Iya, ya mungkin kalau pertama kalinya mungkin ya, kalau selama bisa ya diingatkan, diberi peringatan.
0: Peringatan, oh sama pendengar kita yang tadi ya, peringatan dulu.
7: Nah, peringatan dulu, nah nanti kalau sudah memang sudah diperingatkan kok bisa katakanlah diabaikan. Tapi misalnya itu apa boleh buat, nah, seperti itulah.
0: Oke.
7: Okay. Nah, ya harus ada dong hukumannya, harus ada.
0: Harus.
7: Nah, nanti diperingatkan dulu.
0: Kalau harus ada hukuman apa? Tetap pidana. Setuju Pak Sarwi.
7: Ya pidana aja.
0: Pidana. Oh, ya, kalau okay.
7: Pidana. Ya termasuk ya semuanya lah, termasuk orang-orang yang korupsi juga.
0: Oke, okay, baik. Baik, makasih Pak Sarwi. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Baik. Oh, Bu Indra nanti di sesi yang kedua aja ya, karena ada ini nih spot dulu nih. Nanti akan ada pertandingan antara Panama melawan Inggris ya. Setelah itu ada warta berita. Bu Indra mohon maaf, nanti di sesi yang kedua nanti dihubungi kembali oleh pengarah acara kami.
8: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah menyebut tidak ada unsur kelalaian dalam insiden tewasnya 3 calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan saat mengikuti latsar atau latihan dasar kemiliteran.
1: Ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
2: Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang peserta latihan dasar kemiliteran serta meninggal merupakan calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Negara, tidak ditemukan unsur kelalaian atas meninggalnya 3 orang dalam latihan dasar militer. Dudung menjelaskan, latihan tersebut bukan latihan yang berat. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya di Jakarta.
1: Memang saya mendengar berita itu ada di 3 tempat ya. Ada pelatihan militer yang memang sedang dievaluasi dan dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya. Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya, sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilakukan tes kesehatan. Ya, semua saya rasa dilakukan tes kesehatan. Cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat atau ya lebih kepada faktor-faktor lain.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada evaluasi dari kegiatan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.
3: Salah prosedur itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada kelalaian itu juga bagian dari itu.
4: Indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau? Ya,
3: karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya.
4: Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu Mas?
3: Belum berat, baru hari pertama, hari kedua Mas.
2: Dudung Abdurrahman menegaskan latihan dasar militer sangat penting bagi calon manajer untuk membangun peserta yang lebih disiplin, loyalitas tinggi, kerjasama serta jiwa korsa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya.
5: Kementerian Kehutanan, Kemenhut menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
6: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
5: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
7: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non-kehutanan lainnya.
5: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Demikian warta berita pada malam hari atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: FFJ memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan sikap istiqomah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengkampanyekan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia. Di mana sikap tegas ini menanggapi adanya penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil pembela hak asasi manusia atau HAM terhadap usulan regulasi tersebut. Resistensi dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan menyurutkan langkah MUI dalam menjaga moral bangsa dan menyelamatkan generasi muda. MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. Selain itu, MUI juga mengusulkan fasilitas yang layak untuk rehabilitasi pelaku penyimpangan tersebut. Dan bagaimana kita akan menyoroti penyimpangan orientasi seksual di mata hukum? Bersama dengan narasumber kami kali ini, pakar hukum atau juga yang juga wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendry Pandiangan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hendry, selamat malam.
2: Selamat malam, Man, apa kabar?
1: Baik, Hendry, baik ya. Cukup jelas ini, iya. Udah lama kita nggak ngobrol ini ya, Pak Hendry ini. Nah, kita bahas terkait dengan MUI ya, yang mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi. Nah, selama ini kan memang belum ada regulasi yang khusus ya terkait dengan LGBT ini ya. Bagaimana Pak Hendry pandangannya? Silakan.
2: Baik, kalau nggak salah setahun lalu atau tidak salah itu saya diundang sama Watimpres kebetulan membicarakan hal yang sama. Dulu ada kejadian, ada pesta seks di hutan yang seberang kampus kami itu, gitu kan. LGBT dulu kan ramai itu, gitu kan. Tapi kemudian pada saat itu, setelah itu ada pembahasan. Sebetulnya pembahasan ini bukan hal yang baru, tetapi memang sudah sejak lama. Karena perspektif LGBT itu memang saya melihat pada saat itu saya sampaikan bahwa ini kan memang bukan hanya berkaitan dengan masalah orientasi seksualnya, gitu kan. Mungkin kalau bicara orientasi seksualnya, tidak ada aturan yang melarang gitu, secara tegas, gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika orientasi seksual itu kemudian menjadi suatu perilaku hukum yang merugikan orang lain, gitu kan. Di KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2023 itu diatur tegas di sana. Kita ada pasal 414, 473 kalau tidak salah itu diatur jelas. Kalau dulu tidak ada, gitu kan. Nah, jadi misal kalau korbannya perilaku seksualnya itu yang tidak kompromi karena aturan yang dilarang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu berkaitan dengan perilaku menyimpangnya, sehingga kalau dia korbannya anak, nah maka timbul persoalan hukum, gitu kan. Atau misalnya kalau dulu di KUHP lama itu kan tidak ada pemerkosaan sejenis, gitu ya, atau hubungan hubungan badan sejenis, gitu. Tetapi di KUHP yang baru itu sudah diatur tegas tentang perilaku menyimpang itu, gitu ya. Lalu tentang misalnya perkosaan, gitu kan, dengan sejenis gitu. Bahkan mohon maaf, kalau di KUHP baru itu pasal 473 itu jelas sekali itu ada bahwa jika melakukan perkosaan atau hubungan seks itu melalui lubang anus dibilangnya kan gitu. Nah itu secara tegas di KUHP kita mengatur perilaku menyimpang karena orientasi seksual itu. Nah itu kan artinya ketika itu menjadi satu tindakan pelanggaran hukum, maka aturan yang dilarang itu diatur. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah orientasi seksualnya ini. Nah, kita memang belum ada aturan itu. Sehingga kita selalu berhadapan dengan HAM, gitu kan.
1: HAM.
2: Nah, ini menjadi persoalan juga. Saya sampaikan pada forum itu juga, saya sampaikan bahwa, baik, kalau kita bicara HAM, ya kan, nah kita punya undang-undang hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kalau lihat definisinya bahwa HAM itu kan adalah hak kodrati atau hak yang diberikan Tuhan kepada manusia, gitu kan, sebagai manusia. Nah kalau kita bicara agama gitu kan, semua kitab suci bilang bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan.
1: Iya. Biar itu jelas itu ada, ya.
2: Gitu. Itu Pak Lukman.
1: Ya, artinya tadi ya, kalau di mana aturan ini kan tadi belum secara tegas gitu ya, kalau dan berbenturan dengan HAM gitu, karena masih jadi perdebatan, debatable sekarang sampai saat ini gitu ya. Dan nah, bagaimana prinsip persamaan di hadapan hukum diterapkan terhadap warga negara LGBT ini dalam praktiknya di Indonesia ini?
2: Ya, jadi kalau saya berpendapat bahwa perspektifnya harus dilihat dari segi bukan hanya hak asasi manusia, tetapi perspektif agama, perspektif sosiologi masyarakat, gitu kan? Lalu perspektif antropologisnya, karena begini, dulu diyakini bahwa, gitu kan? Kalau ada orientasi seksual itu dipengaruhi oleh hormon, gitu ya? Bahkan ada yang menganalisa dengan genetika, tapi pada akhirnya tidak terbantahkanlah itu, gitu kan? Nah, sekarang justru lebih aneh lagi, gitu kan? Artinya, misalnya begini, Pak Lukman kan gagah nih, keren, gitu ya? Tapi coba 2 bulan bergaul di kalangan itu, pasti akan tertular, gitu kan? Nah, ini kan menjadi persoalan, gitu kan? Artinya memang ada faktor sosiologis yang kemudian menjadi orang menjadi berubah ketika bergaul di kalangan itu, gitu. Karena ini yang menjadi concern kita, sehingga kalau Rusia jelas dari 2013 dia menolak propaganda itu, gitu kan? Dia menolak yang namanya gerakan LGBT itu, gitu kan? Nah sebetulnya kalau paradigma itu dibawa ke persoalan sosial masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, gitu kan? Bahkan hukum agama sekalipun itu tidak boleh sebetulnya, gitu kan? Dilarang, tetapi kan perangkat normatif kita atau hukum positif kita kan tidak melarang itu. Yang melarangnya jika terjadi penyimpangan perilaku seksual yang menimbulkan korban. Nah itu baru KUH pidana bicara. Gitu. Tapi ketika orientasi itu, nah tetapi menurut saya bahwa ini adalah saatnya, kalau saya setuju sekali dengan MUI, gitu kan? Ini harus dijaga, gitu kan? Jangan sampai terjadi kampanye besar-besaran dan sebagainya itu menurut saya, sehingga hal itu kalau dilakukan kan banyak yang kita kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, gitu kan? Ketika itu melanggar satu norma, perspektifnya agama misalnya, gitu kan? Nah maka saya pikir pemerintah bertanggung jawab untuk melarang itu, gitu kan? Walaupun konteksnya tidak dalam bicara penegakan hukum, bicara hukum pidana, tetapi kan upaya preventif itu kan harus dilakukan. Jadi bukan hanya dia membuat aturan melarang itu, tetapi dia harus mulai membuat edukasi dari sejak pendidikan, kan itu pendidikan dasar.
1: Itu soalnya. Nah, kalau bicara hak asasi manusia internasional ini, apakah ada kewajiban ya Pak Hendri? Kita memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional ini kan telah diratifikasi ya, untuk melindungi individu dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Ada kewajiban tidak Indonesia
2: Indonesia sebetulnya tidak berkewajiban untuk meratifikasi konvensi internasional. Undang-undang HAM itu 39 tahun 99 itu kan menggunakan Statuta Roma misalnya kita, tapi tidak semua Statuta Roma itu kan diadop di undang-undang hak asasi manusia kita 1999 kan gitu. Misalnya kayak kita hanya mengadop misalnya di dalam hak genocide, terus across violence against humanity kan cuma itu, padahal hak asasi manusia di dunia kan macam-macam, hak sipil, sosial, sipil, politik gitu, hak ekonomi dan sebagainya kan ada, tetapi di undang-undang kita HAM kan tidak harus itu. Nah lalu kemudian banyak konvensi-konvensi internasional juga yang ketika konvensi itu bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, kan kita tidak punya kewajiban untuk meratifikasi itu sebetulnya. Gitu kan? Kan harus disesuaikan dengan budaya kita sebetulnya.
1: Pak Hendri, kita undang pendengar boleh ya?
2: Silakan
1: kami buka untuk Anda yang bergabung terkait dengan penyimpangan orientasi seksual di mata hukum. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau ke belakangan kita lihat kan ini banyak isu yang viral ya, Pak Hendry gitu ya. Dari yang di kampus itu ya, kemarin ya. Ada juga yang pesta di Karawang gitu. Nah, itu kan kalau tadi dalam tanda kutip hukumnya masih abu-abu kan sulit juga nih, Pak Hendry.
2: Ya, jadi memang kayak misalnya begini.
1: Ya.
2: Perilaku menyimpang seksual yang seperti apa sih yang bisa kena pidana gitu ya, kan misalnya. Ya. Nah, di undang-undang kita, di KUHP pidana kita, itu misalnya kalau korbannya anak, atau misalnya dia masuk dalam tindak pidana asusila.
1: Hmm.
2: Nah, sehingga ketika muncul ada pesta gay misalnya, atau pesta yang berkaitan dengan LGBT itu, maka itu kan jelas bahwa bisa dimasukkan ke dalam, wah ini bisa tindak pidana asusila juga gitu kan, walaupun di undang-undang kita dilakukan di muka umum misalnya gitu, dan walaupun di ruang private tapi kan orangnya banyak gitu. Nah, ini jadi penegak hukum bisa melakukan langkah-langkah represif untuk itu gitu, itu bagi sebagian kecil lah gitu kan. Nah, fenomena-fenomennya kan sekarang sedang marak lah, sedang muncul gitu kan, sehingga menurut saya memang harus ada langkah antisipasi untuk itu gitu kan.
1: Gitu. Baik, Pak Hendry, kalau kita ketahui kan selama ini ya, orientasi penyimpangan seksual ini kalau bicara ada korban gitu ya, ketika beberapa kasus gitu ya. Tapi kan kali ini bahas yang mengenai mereka ini atas dasar suka sama suka. Nah, kalau saya coba lihat ini ya, ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Ini kan bunyinya menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun di sisi lain, di pasal 28J-nya ini memperbolehkan pembatasan hak berdasarkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, dalam konteks LGBT, bagaimana seharusnya kedua pasal ini bisa ditafsirkan agar tidak saling bertentangan gitu, Pak Hendry?
2: Iya, sebetulnya dua pasal itu kalau kita tafsirkan secara budaya hukum, misalnya budaya hukum masyarakat gitu ya, tidak bertentangan itu, 28D dan 28J itu, karena memang 28D mengatur setiap orang diberikan perlindungan hak oleh negara gitu kan. Tetapi perlindungan itu kan harus ada filternya. Ya, filternya jelas di 28J ada moral di sana gitu kan, sehingga moral itu walaupun dia sifatnya tidak tertulis, tetapi kan itu hukum itu hidup di dalam masyarakat. Sehingga setiap masyarakat harus memfilter itu. Nah, perspektifnya harus itu dulu. Misalnya gini, perbuatan menyimpang itu kan harus perspektifnya moral. Contoh misalnya gini, di dalam hukum pidana itu ada unsur-unsur tindak pidana yang bisa bersifat non-hukum atau whether like head. Itu ada dua, ada bersifat non-hukum yang sifatnya

0: apa normatif gitu ya, tertulis menjadi hukum positif. Itu lebih kuat kalau itu dilakukan. Nah, memang kita akan berseberangan dengan penggiat HAM itu yang selalu berspektifnya pada HAM gitu kan. Sementara selain HAM kita juga punya moralitas dan sebagainya.
1: Itu dia.
0: Nah, ini kan pengaruh ini yang muncul yang mempengaruhi penegakan hukum itu
1: sebetulnya. Baik. Nah, kita sapa kembali Pak Roni, tersambung kembali nih. Pak Roni, malam, Pak.
2: Halo, selamat malam, Pak.
1: Iya, silakan, Pak Roni.
2: Iya, Pak, tapi terputus. Pertanyaan saya ialah, apakah seseorang yang terlahir dengan mengalami penyimpangan orientasi seksual, tetapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk pada penyimpangan orientasi seksualnya itu, apakah itu juga termasuk pelanggaran gitu? Misalnya dia terlahir sebagai seorang lesbian, tapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk kepada penyimpangan sebagai lesbian, apakah itu juga sebagai penyimpangan gitu?
1: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, mungkin di masyarakat ada, mungkin ada seperti itu ya, Pak Hendri. Ada yang memang secara apa ya, genetik atau apa ya, kalau memang memiliki kelainan ini, tapi ya tadi disampaikan tidak melakukan hal penyimpangan itu. Bagaimana, Pak Hendri?
0: Ya, jadi memang kalau kita, saya sebutkan tadi, penyimpangan orientasi seksual itu secara hukum positif bukan merupakan bagian dari pelanggaran atau kejahatan.
1: Iya.
0: Nah, dia menjadi pelanggaran atau menjadi suatu kejahatan ketika menimbulkan korban. Nah, tadi pertanyaan Pak Roni adalah, misalnya ada seorang lesbian atau seorang itu gay gitu ya. Saya juga bukan ahli psikologi, tetapi berdasarkan literatur yang saya baca bahwa mungkin ada faktor yang namanya hormon gitu ya, atau ada faktor yang namanya psikologi gitu, atau bawaan gitu ya. Karena dimungkinkan saja kalau soal genetika itu ada risetnya itu ditolak gitu, karena memang lebih kepada misalnya begini, seseorang itu menjadi lesbi, seseorang menjadi gay misalnya karena ada traumatik tersendiri. Gitu kan? Atau misalnya ada konflik batin, lalu kemudian ada kecemasan, ada yang namanya distresi psikologi gitu ya. Seseorang itu ketika dia misalnya dia trauma, dia melihat misalnya di keluarganya misalnya mamanya dipukulin sama bapaknya, akhirnya dia nggak suka dengan laki-laki dan sebagainya. Itu risetnya lebih banyak ke sana.
1: Iya.
0: Sehingga kemudian orientasinya dia berubah. Gitu kan? Itu dimungkinkan. Itu terjadi. Nah, kalau dia hanya orientasinya seperti itu, pribadinya dia dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, hukum positif kita belum bisa menjamah ke sana. Dan itu bukan merupakan pelanggaran pidana gitu ya. Gitu kan. Tapi perspektifnya bukan hak asasi manusia nih, gitu. Nah, itu. Nah, lalu kemudian timbul persoalan kalau yang tadi saya katakan, kalau ada akibat perbuatan hukumnya gitu ya. Nah, tapi kalau dia sendiri itu tidak masuk ke ranah sana dan negara juga menghormati itu, dia sebagai manusia. Nah, asalkan jangan ketika dia berperilaku seperti itu, dia mempengaruhi orang lain, gitu kan? Karena dimungkinkan di dalam perspektif ilmu sosiologi misalnya, gitu kan? Ada namanya konformitas sosial. Jadi ketika ada orang itu ingin diterima di kelompok itu, lalu diterima di kelompok, lalu dipengaruhi sehingga dia terbawa tuh dengan gaya hidup, cara berpakaian, ekspresi dan sebagainya, gitu kan? Nah, ini juga salah satu faktor yang terjadi, tanda petik, penularan gaya itu. Nah, ada eksperimentasi atau sesuatu yang ingin dibuktikan di publik supaya dia diterima di perguruan itu. Nah, ini kan sering terjadi. Banyaklah contoh yang bisa kita lihat. Tapi dalam konteks itu bukan pelanggaran, itu bukan pidana. Gitu kan? Tetapi harus dicegah untuk penyebarannya. Nah, ini kan menjadi tugas kita semua gitu kan, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Harus diantisipasi.
1: Pak Hendri, kalau bicara aparat penegak hukum ini seharusnya bagaimana bertindak ya apabila terdapat tekanan sosial atau politik dalam menangani perkara yang melibatkan individu LGBT, sementara aturan hukumnya tersendiri tadi kan tidak secara eksplisit gitu ya mengatur orientasi seksual sebagai tindak pidana.
0: Ya, saya sih melihat begini, kalau aparat penegak hukumnya itu kan misalnya kepolisian gitu ya.
1: Iya.
0: Karena kalau terjadi penyimpangan seksual itu dan menimbulkan korban, maka dia bertindak. Gitu. Nah, tetapi kan penegakan hukum

0: itu tidak hanya di, tidak hanya dilakukan secara represif, preventifnya pun harus dilakukan. Nah sehingga pendekatan-pendekatan psikologi kepada keluarga gitu kan, atau mohon maaf, mungkin ada rehabilitasi untuk kaum-kaum yang menyimpang tadi LGBT, itu kan dimungkinkan, gitu, dilakukan gitu kan, dan itu aparat penegak hukum ya ekstra ada tambahan kerjaan lah gitu kan untuk melakukan itu, sehingga kalau terjadi itu ya sudah nggak apa-apa. Kan banyak tuh dulu satpol-satpol PP sering nangkepin banji-banji di jalan kan, dibawa gitu kan. Artinya harusnya itu ditindaklanjuti gitu kan. Karena kan ada juga yang menjadikan itu profesi untuk cari uang kan gitu. Nah, ini kan jadi bahaya kan gitu. Makanya harus disingkapi itu. Tapi sekarang saya jarang lihat berita itu ada satpol PP misalnya razia gitu nangkep gitu kan. Sudah jarang tuh. Nah mungkin kalau itu bisa dilakukan kan lebih bagus juga, tindakan preventifnya sudah dilakukan sehingga tidak hanya sampai pada pengamanan apa di jalan gitu kan, lalu dimasukkan ke apa di rumah rehabilitasi gitu kan, nah, lalu kemudian harus dipantau terus gitu. Menurut saya sih seperti itu, dan peran keluarga sangat penting di sana.
1: Baik.
0: Menurut
1: saya Pak Hendrik, kalau ini bagaimana dengan pengkampanye ini? Apakah jauh lebih berat dibandingkan dengan si pelaku ini? Karena kan ini sudah mencoba menyebarkan yang tadi perilaku menyimpang ini.
0: Nah, ya ini sekarang lagi, dulu kan ada namanya organisasi Arus Pelangi,
1: ya,
0: gitu
1: ya.
0: Kan? Kita bikin acara di hotel apa tuh terus dibubarkan, gitu kan? Nah, pembubaran itu menurut saya sih itu langkah preventif yang secara tegas dilakukan bahwa ini jangan sampai timbul gejolak atau timbul permasalahan sosial, kemudian tiba-tiba kita legitimasi tindakan mereka. Dan menurut pendapat saya, kalau memang ada tindakan pencegahan itu dilakukan oleh pemerintah, itu baik sekali gitu kan, dan harus diatur. Jangan sampai tindakan kampanyenya, kan kampanye boleh-boleh saja kampanye, tapi yang positif lah gitu kan. Nah kalau misalnya kampanyenya kemudian melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan norma yang ada di kita, menurut saya itu juga ada perbuatan yang menyimpang, sehingga negara bisa saja untuk ketertiban umum masyarakat itu bisa melakukan itu kan gitu.
1: Nah artinya kalau tadi desakan dari MUI ini untuk bisa membuat regulasi yang memang yang eksplisit gitu ya untuk pelaku ataupun pengkampanyenya ini memungkinkan ya, Pak Hendri ya?
0: Sangat memungkinkan, karena waktu kami diskusi dengan Watim Pres pun ada usulan ke sana gitu, supaya dibuat, saya yang menyampaikan harus direkomendasi dalam bentuk aturan yang bersifat positif atau normatif untuk mencegah itu. Contoh yang tadi, melarang kampanye atau publikasi tentang LGBT misalnya gitu kan. Seperti Rusia misalnya 2003 masih buat bikin, bahkan dikatakan bahwa LGBT itu propaganda, dibilangkan gitu. Itu dilarang keras gitu kan. Nah artinya kita buat itu untuk pencegahan, saya sih sangat setuju. Saya sangat mendukung itu, karena timbul yang tadi, akibat atau dampak dari itu yang menjadi masalah gitu kan. Dan kita juga gak mau kalau kita punya anak tiba-tiba terpengaruh oleh itu gitu kan. Walaupun by research kadang-kadang perilaku menyimpang itu kan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosiologis. Nah yang masalah kan sosiologis. Nah kalau pemerintah melakukan pembiaran itu, artinya secara sosiologis melakukan pembiaran terjadinya kampanye yang menyimpang itu menurut saya.
1: Dan ini kan jadi debatable tadi ya, di mana 37

Ya, pendengar di line telepon dan juga line nomor 3 tadi, kami kembali buka. Masih bicara tentang MUI yang mengusulkan tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual. Ini menjadi perdebatan juga, tapi dari Anda gimana ya tanggapannya? Silakan di line telepon maupun line nomor 3 tadi, kami buka untuk Anda.

0: Baik, sudah ada Bu Eri di Malang. Halo Bu Eri, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, sudah kembali ke Bali. Iya. 2 tahun mendengarkan teman-teman dari Malang, sekarang balik lagi ke Jimbaran.
0: Oh, kembali lagi ke Jimbaran. Oke, silakan Bu Eri.
1: Iya, saya kalau menyimak tadi dari Pak Henry ya, yeah. Itu saya setuju sekali. Mm. Jadi ini dengan rasa hormat itu niat nawaitunya darimu itu pasti baik ya, yeah. Gitu. Tapi kan pemberlakuan ini kan kalau saya izin menyebut ini bukan kejahatan yang dianggap seperti pidana atau perdata atau gimana gitu ya. Hmm. Tapi harus dilihat latar belakangnya seperti yang dijelaskan oleh Prof. Henry tadi. Yeah. Ini kan hampir sama sebenarnya dengan narkoba ya nggak sih gitu ya. Jadi yeah. ada dipilah-pilah dong gitu ya. Mana bandarnya, mana pemakainya, usernya, mana dan sebagainya seperti itu. Kembali laginya adalah dari asalnya gitu. Jadi kalau secara psikologi ya psikologi, kalau memang sampai mengakibatkan kejahatan seksual itu sendiri seperti yang disampaikan Prof. Henry tadi gitu ya, atau pemaksaan atau pedofil atau semacamnya itu, nah ini yang mungkin istilahnya diklasifikasi gitu. Jadi tidak bisa kalau orang Jawa bilang digebiauya kemudian pidana dalam kurungan percuma gitu. Sekarang kan lihat konteksnya dulu gitu dari cara psikologi.
0: Oh, okay.
1: Kalau saya pribadi ya gitu, ada beberapa teman mungkin yang harus sampai ke Jerman atau ke ini karena mereka itu tanggung jawab mereka gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi kan sebenarnya harus dilihat lagi gitu loh. Jadi persepsi ini kemudian kalau istilahnya semua dalam artian dikurungi.
0: Semuanya dipidana gitu ya. Jadi penuh juga tuh ya.
1: Justru malah akan mengakibatkan ya nyun sewu ya, narkoba aja sampai sekarang kan
0: masih. Oh, iya.
1: Remnya di mana? Pedal dan remnya kan sebenarnya juga kita tidak mau cari salah-salahan.
0: Iya. Oke, baik.
1: Konteksnya dilihat dulu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Bu Eri. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, narkoba ya memang dipidana, tapi apakah peredaran narkoba terhenti? Ya, itu masih tanda tanya. Justru malah kita mendapatkan kabar soal peredaran narkoba justru ada di dalam lapas. Beberapa di antaranya ya, tidak seluruh lapas tentunya. Apakah ini menjadi solusi untuk penyimpangan orientasi seksual di pidana? Tanggapan Anda. Silakan Pak Matauli di Siboga. Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Matauli.
2: Iya. Tentang usulan MUI, Bung Fajar ya.
0: Iya.
2: Tindakan pidana penyimpangan orientasi seksual. Saya pikir MUI punya data ini ya, punya analisis, punya kajian. Kenapa sampai segitu urgen daruratnya ini harus diapakan? Karena memang selama ini permasalahan global, wajar ya.
0: Iya.
2: Yang memang isunya kompleks gitu, bertentangan dengan hak asasi manusia gitu ya, dan kaitannya dengan norma sosial di mana negara itu ada gitu kan, norma budaya, tradisi, patriarki dan begitu. Dan ketika mereka misalnya ada menjadi entitas baru, nah ini yang menjadi bahan apaan gitu, bermasalah gitu kan. Apakah ini bisa menjangkiti seperti rabies gitu. Tadinya kan kalau kita lihat ada munculnya mereka ini kan ada dari, maaf ya, pelaku seni ya kan, seni tari apa dan sebagainya, itu kan hanya apa saja, hanya ini aja. Tapi pada prakteknya entah kapan dan masa kecilnya mereka pernah kena bullying, pernah menjadi korban predator dan pedofil kan bisa begitu ya.
0: Penyebabnya itu masih bisa di perdebatkan kalau itu ya.
2: Iya, mentalnya terganggu di satu
0: sisi.
2: Sama secara media sosial. Sekarang kan predator kan orang-orang dewasa yang memang tadi mentalnya sudah apa tadi ya, walaupun dia sudah berkeluarga, walaupun dia bapak-bapak atau ibu-ibu, ya mungkin pada saat kecilnya dia nggak ngomong ke orang tuanya. Jadi
0: Okay. Jadi
2: dia ngincar itu.
0: Baik.
2: Itu Bu Fajar yang penting nanti dari analisa MUI yang memang kita coba kita cek ombak dulu ini.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Matauli. Ya, Mbak Gebi di Jogja. Halo Mbak Gebi.
3: Mbak Gebi di Jogja.
0: Ya, Mbak Gebi, halo.
3: Halo, halo, halo. Lagi matiin radio.
0: Oh iya, silakan Mbak Gaby.
3: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi, pagi, Mbak Gaby.
3: Ah, ini pembicaraan kemarin ya, yang di anu MUI.
0: Iya.
3: Aku kayaknya sudah kasih pendapat juga di waktu itu.
0: Mm-hmm.
3: Kemarin sore kalau nggak salah.
0: Kalau saya itu kemarin malam. Kalau tadi Bung Lukmantara itu tadi malam.
3: Oh, kemarin malam.
0: Yeah.
3: Yang aku kasih pendapat juga. Gimana ya? Aku banyak baca juga sesuatu yang berkaitan dengan ini ya.
0: Iya.
3: Yeah. Kalau yang disampaikan Bapak MUI itu aku nggak mau kasih komentar sih, cuma
0: gini aja yang bisa dikomentari sebenarnya penyimpangan orientasi seksual itu kejahatan atau bukan, yang bisa dipidana kejahatan yang bisa dipidana atau tidak, nah itu mungkin ya lebih ke situ mungkin.
3: Ya gini, kejahatan seksual yang bisa dipidana itu memang ada, Pak.
0: Mas. Ada. Tanpa melihat orientasi seksualnya.
3: Terutama mereka-mereka yang melakukan itu terhadap pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak boleh dilakukan padanya, misalnya terhadap anak kecil, pedofil, lalu kemudian kejahatan-kejahatan. Perbuatan yang massal dilakukan itu seharusnya.
0: Benar Bu, Mbak Gaby gini, kejahatan seksual itu sudah ada KUHAP-nya, ada undang-undangnya. Kejahatan seksual itu sepertinya ada unsur pemaksaan, pemerkosaan, terlepas dari orientasi seksualnya. Nah, MUI fokusnya kepada penyimpangan orientasi seksualnya. Jadi LGBT-nya ini yang difokuskan ini. Jadi sebenarnya kalau dari pandangan MUI, LGBT ini adalah sebuah tindak kejahatan pidana.
3: Begini Mas, kalau terkait dengan orientasi, orientasi itu kan secara psikologis ya.
0: Yeah.
3: Secara psikologis itu kan kita sebagai manusia itu unsur psikologinya itu yang nggak mungkin bisa dipaksain bahwa harus
0: suka gitu.
3: Nah, terus gitu ya.
0: Yeah.
3: Nah ini kan artinya secara manusia itu kan memang ada yang memang lurus-lurus saja, tapi memang juga ada, tapi juga pengaruh-pengaruh dari sosial kemasyarakatan juga
0: bisa
3: mempengaruhi psikologisnya. Nah sekarang mau menghukum secara orientasi, secara psikologis itu ada aturan hukumnya apa enggak? Cuma kalau saya mau mengatakan begini, Bapak-bapak MUI itu kalau ngasih fatwa, okelah.
0: Sudah ada 2014 yang silam ada fatwanya.
3: Ya, tapi kasih fatwa yang lain dong. Ada yang perbuatan yang juga kejahatan nggak difatwain, misalnya fatwa tentang korupsi.
0: Itu
3: dikasih fatwa supaya kita juga adil gitu loh.
0: Oke, baik, Pak Gaby. Makasih. Sebenarnya kalau korupsi, nyolong itu sudah pasti haram hukumnya dari pandangan agama manapun, sehingga untuk sesuatu yang sudah pasti, yang sebuah keniscayaan, tidak perlu mengeluarkan fatwa. Mencuri, membunuh dan sebagainya, nggak perlulah ada fatwa dilarang membunuh, nggak bisa. Karena sudah jelas itu. Dan termasuk juga hukum positif kita, undang-undangnya. Untuk hal yang sumir seperti merokok, seperti LGBT yang sekarang kita bicarakan, penyimpangan orientasi seksual, karena masih sumir, masih abu-abu, nah di situ perlu ada penegasan. Biasanya akan keluar fatwa. 2014 MUI sudah mengeluarkan itu. Sebenarnya orientasi seksual LGBT apakah disebut penyimpangan atau tidak, ini masih debatable di seluruh dunia. Dari pandangan, ada beberapa sudut pandang yang bisa ditelaah, pandangan medis, pandangan psikologis, pandangan agama, pandangan norma sosial, dan pandangan hukum. Malam hari ini atau dini hari ini kita bicara soal pandangan hukum. Hukum positif Indonesia mengatur nggak? Belum. Di Indonesia tidak ada undang-undang secara spesifik, secara khusus, yang mengkriminalisasi orientasi seksual yang kita maksud, yang dianggap penyimpang ini. Ini yang sedang diusahakan oleh MUI. supaya masuk ke dalam hukum positif kita, agar pelaku dan juga penyebar luasan yang secara publik ya di sosial media, di depan umum, terang-terangan melakukan bermesraan dengan sesama jenis itu dipidana. Sudah disusun naskah akademiknya. Sudah disahkan disahkan belum? Belum, belum diserahkan ke DPR, karena nanti setelah itu akan diserahkan ke DPR dan dia akan dibahas juga bersama dengan pemerintah atau eksekutif. Tanggapan Anda soal itu gimana? Pak Leman di Lampung. Halo Pak Leman.
4: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Leman.
4: Bung, ya. Kalau pendapat saya sih, yang namanya kejahatan seksual itu kan sifatnya individu, soal nafsu itu. Nafsu yang terpaksa itu kan dipaksa gitu maksudnya. Jadi kalau pendapat saya itu ya itu soal mesti ditangkap dan dihukum gitu.
0: Oke, baik.
4: Itu begini masalahnya, itu kan itu nafsu yang tidak terpenuhi gitu. Jadi dia mau tidak mau, hal itulah yang melakukan sifatnya asusila.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Leman. Kita nggak ngomongin asusila sebenarnya. Kekerasan seksual, pemaksaan kehendak akan melakukan kegiatan seksualitas adalah pemerkosaan. Ada unsur kekerasan, ada unsur pemaksaan, ada unsur ancaman dan sebagainya, sudah ada itu. Yang sering kita bahas itu bukan kasus kekerasan seksualnya atau kegiatan seksualnya, tapi lebih kepada orientasi seksualnya. Yang dibahas malam hari ini adalah tentang LGBT, yang dirasa oleh MUI adalah ini adalah penyimpangan orientasi seksual dan itu harus dipidana. Pak Nanang di Mataram, halo.
5: Ya, terima kasih Bung Fajar.
0: Iya, silakan Pak Nanang.
5: Terima kasih. Hukum di Indonesia kita memang belum mengatur tentang itu, hukum positif kita. Kita kan bisa melihat kenapa itu dilarang atau itu diperbolehkan, karena itu lebih banyak negatif manfaatnya atau risikonya kan bisa dilihat dari situ. Kalau dia lebih banyak manfaatnya, dia akan diperbolehkan. Tetapi kalau dia sangat merugikan, dia tidak diperbolehkan, itu secara pandangan hukum. Ya, itu yang pertama. Kalau menurut saya, LGBT ini memang secara kita, orang Indonesia yang berasaskan Pancasila, itu tidak diperbolehkan LGBT ini. Kalau secara kita orang yang berasaskan Pancasila di negara Indonesia, beda dengan negara yang berprinsip lain seperti negara-negara liberal seperti negara Amerika atau lainnya. Tapi untuk negara di Indonesia, kita yang berprinsip berpedoman pada Pancasila, itu tidak diperbolehkan.
0: Jadi kalau di pidana, usulan dari MUI untuk pelaku orientasi seksual sesama jenis ini di pidana, itu setuju Pak Nanang?
5: Saya sangat menyetujuinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih ya sudah berinteraksi bersama Warta 3 RRI. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Tapi yang jelas bahwa untuk perilaku orientasi seksual sesama jenis atau yang kita anggap sebagai biasa itu istilahnya LGBT, entah transgender dan lain sebagainya, itu biasa kita dewasa ini, beberapa tahun belakangan ini kita lihat itu mungkin di acara komedi, di acara sitkom di layar kaca, atau di kehidupan keseharian kita itu sebagai lucu-lucuan, sebagai joke, sebagai penghibur aja. Dengan misalkan seorang pria yang sedikit feminim di layar kaca itu sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Oke. Tapi kemudian yang disinggung adalah pelaku penyimpangan orientasi seksual atau orientasi seksual sesama jenis, misalkan homoseksual atau biseksual dan lain sebagainya. Itu tidak ada hukum yang mengatur di Indonesia untuk dipidanakan. MUI sedang berusaha untuk melakukan itu. Agar apa? Agar tidak menjadi terbiasa, dinormalisasikan. Tidak akan ada di ruang-ruang publik, di layar kaca, di iklan, di tempat public space ya, di taman kota, di alun-alun, di mall dan lain sebagainya. Karena itu berbahaya. Kalau dari pandangan MUI ini berbahaya bagi secara psikologis generasi muda. Apakah ini menular, ditularkan, dan akhirnya bisa terbawa, terpengaruh? Masih dalam kajian ilmiah secara global ya, pandangan medis, pandangan psikologis, sudut pandang agama tentu saja, seperti kalau MUI tentu saja konteksnya Islam, norma sosial ini berlaku berbeda-beda tergantung negaranya. Kalau norma sosial di Indonesia mungkin kebanyakan tidak sepakat tentang perilaku LGBT ini, tapi dari pandangan hukum masih belum ada. Oleh karena itu MUI masuk di sini untuk bisa mempidanakan pelaku dan juga penyebar luasan dari orientasi seksual sesama jenis yang kita bahas pada dini hari. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama 3 hari. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: 1 Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan selamatkan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan selamatkan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Gerakan tersebut mencakup edukasi sejak proses pasca panen hingga konsumsi di rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pangan yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengurangan sampah makanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kehilangan pangan tidak hanya terjadi pada tahap konsumsi, namun juga selama proses penanganan hasil panen. Karena itu, pengelolaan hasil pertanian yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Edukasi kepada masyarakat juga diarahkan untuk membangun kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak. Langkah sederhana seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan dinilai dapat membantu mengurangi pemborosan pangan.
2: Oh ya, nanti kita kampanyekan juga terkait dengan gerakan selamatkan pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring gitu kan, itu gerakan selamatkan pangan.
1: Sementara itu, salah seorang warga Bandar Lampung, Adelia, mengaku mulai membiasakan keluarganya mengambil makanan yang sesuai kebutuhan agar tidak ada lagi yang terbuang. Ia menilai kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi pemborosan pangan di rumah tangga.
3: Menurut saya, gerakan seperti ini bagus ya, karena mengingatkan kita supaya lebih bijak dalam menggunakan makanan gitu. Apalagi kalau di rumah sendiri, saya dan keluarga tuh biasanya berusaha masak secukupnya aja dan ngabisin makanan yang udah disajikan supaya nggak terbuang sia-sia atau mubazir.
1: Pemerintah berharap kampanye gerakan selamatkan pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pangan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan menjaga keberlanjutan sistem pangan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: PSG memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina. Dalam pertandingan terakhir, Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul.

Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan piala.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PPPA atau Pemberdayaan dan Pelindungan Anak mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia menjadi kepala keluarga. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat fenomena yang patut menjadi perhatian bersama. Saat ini, terdapat sekitar 11,54 juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kondisi ini tentu membawa tantangan sekaligus peluang terutama dalam hal kesetaraan gender, akses ekonomi, hingga perlindungan sosial bagi perempuan. Dan perempuan sebagai kepala keluarga kerap menghadapi beban ganda yang membutuhkan dukungan kebijakan dan perhatian lintas sektor. Lantas sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab kebutuhan mereka dan apa saja langkah konkret yang perlu diperkuat ke depan? Dan untuk itu kami akan membahasnya dan juga akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih S.Hos. M.Hum.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar Ibu?
2: Kabar baik ya.
1: Baik. 11,54 juta perempuan di Indonesia berperan ganda juga sekaligus menjadi kepala keluarga. Faktor utama tingginya angka perempuan menjadi kepala keluarga saat ini apa nih, Bu Amurwani ya?
2: Baik Mas Mas Dodi ya.
1: Iya.
2: Baik, terima kasih Mas Dodi. Jadi angka kepala keluarga ini juga dipengaruhi karena adanya perceraian ya. Perceraian itu bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Nah ya, ini yang menyebabkan tingginya angka kepala keluarga perempuan. Jadi itu Mas Dodi.
1: Oke. Okay. Dan adakah Bu data wilayah mana yang mencatat persentase hal itu yang tertinggi Bu di Indonesia?
2: Kalau di Indonesia datanya kita nggak punya secara spesifik ya Mas.
1: Baik.
2: Karena kita punyanya data kepala keluarga perempuan gitu ya, secara global. Tetapi kalau kita lihat komposisi perempuan yang ada di Indonesia, itu yang tertinggi adalah di Jawa.
1: Di Jawa
2: Timur, Jawa Barat ya.
1: Oke, kalau melihat komposisi keberadaan perempuan di Indonesia, terbanyak itu ada di Pulau Jawa Bu ya.
2: Yeah.
1: Baik, dan sebenarnya Bu, kriteria untuk menentukan status perempuan sebagai kepala keluarga itu mungkin ada kriteria yang telah ditetapkan atau mungkin juga disampaikan oleh kementerian Bu. Seperti apa sih sebenarnya kriterianya nih Bu?
2: Jadi perempuan sebagai kepala keluarga itu adalah perempuan yang menanggung beban tanggung jawab keluarga Mas. Jadi dia punya tanggung jawab untuk menghidupi seluruh keluarga dia.
1: Yeah.
2: Itu adalah perempuan sebagai kepala keluarga ya.
1: Yeah.
2: Yang selama ini mungkin dia tidak dihitung sebagai kepala keluarga ya.
1: Yeah.
2: Sebenarnya banyak hal-hal seperti perempuan-perempuan di nelayan, kampung nelayan. Yeah. Perempuan-perempuan di pekerjaan-pekerjaan sektor informal itu banyak juga ya.
1: Ya, bisa dikatakan berarti tidak hanya faktor utamanya faktor perceraian Bu ya, bisa jadi juga tidak percaya, tetapi memang tulang punggung keluarga ataupun pemasukan tunggal ekonomi itu berasal dari istri atau perempuan, seperti itu ya Bu?
2: Kalau itu nanti takutnya bias ini ya Mas, bias
1: ya,
2: definisi operasional ya. Karena kita mengikuti definisi dari BPS.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita mengikutinya definisi dari BPS Mas.
1: Ya, jadi yang tercatat yang bercerai begitu Bu ya?
2: Yang tercatat yang cerai hidup atau cerai mati.
1: Cerai hidup atau cerai mati. Oke, okay, baik. Ya, ada tidak Bu program unggulan kalau begitu dari pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang juga menjadi seorang kepala keluarga ini, Bu?
2: Jadi begini, kan mereka ini adalah kelompok rentan ya.
1: Yeah.
2: Secara akses mereka tidak punya banyak kesempatan seperti yang lain. Kenapa? Karena mereka seringkali tidak dianggap sebagai ibu rumah tangga yang menjadi kepala keluarga begitu ya. Biasanya mereka kan di dalam KTP itu hanya disebutkan ART apa ibu rumah tangga
1: gitu, IRT
2: ya. Ibu rumah tangga gitu saja. Nah, tetapi ketika mereka harus menghidupi keluarganya, disinilah letak kerentanan akses untuk mendapatkan perekonomian itu menjadi sulit ya, karena kalau misalkan ada seorang ibu rumah tangga, yeah, dia kemudian membuka mikro, yeah, UMKM, yeah, mikro UMKM ya. Kemudian dia mencari dana bantuan, permodalan, kan diperhitungkan dari mana nanti anggunan untuk mendapatkan modal itu. Nah ini yang seringkali terjadi, sehingga akses untuk itu menjadi sering terhambat, Mas.
1: Jadi bagaimana strategi kemudahan untuk akses modal usaha bagi kelompok rentan tersebut ini, Bu? Seperti apa ini?
2: Jadi kami bekerja sama, berkolaborasi dengan PNM ya, dengan bank-bank, terutama ya dengan bank-bank, dengan BI yang mengarahkan nanti ya, mengarahkan juga kemana kita harus bekerja sama. Dan disitulah kebijakan-kebijakan itu kemudian dibuat, bahwa mereka seperti kita kerjasama dengan UMN PNM ya, PNM itu kemudian mereka didata, perempuan-perempuan yang punya mikro usaha itu dibantu permodalannya, dengan mekar, mungkin Mas jadi pernah dengar ya mekar itu. Jadi disitulah mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan akses modal sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Itu bagi mereka yang sudah memiliki usaha mikro ya, Bu ya. Tetapi kalau yang belum, seperti apa ini, Bu? Mungkin ada pemberdayaan melalui pelatihan kerja untuk terutama bagi mereka mungkin saja yang tinggal di daerah-daerah 3T di pelosok. Seperti apa ini, Bu?
2: Nah, itu kita juga memberi pelatihan-pelatihan ya, termasuk pelatihan untuk pengembangan UMKM mikro ya, mikro UMKM. Di samping itu juga pada saat ini kita sedang mengidentifikasi, Mas, mengidentifikasi dengan kan sekarang ini kita sedang membuat peraturan tentang care ekonomi. Care ekonomi itu ekonomi perawatan. Mungkin ini masih awam bagi masyarakat, tetapi kita sedang mengupayakan bahwa perempuan-perempuan yang bekerja, yang selama ini tidak dihitung sebagai pekerja, misalkan begini, saya ibu rumah tangga ya, kayak tadi, saya punya usaha mikro. Mikro itu misalkan gorengan, kita jual gorengan, kita jual yang apa ya, yang kecil-kecil gitu. Kita nyetor pembatik, sup pembatik lagi gitu ya. Jadi dia hanya mengisi titik-titik cecek-ceceknya, itu kan kadang-kadang gak disebut pembatik juga gitu ya. Yang kayak gitu, itu kita coba mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mana yang bisa dibayar dan pekerjaan-pekerjaan mana yang tidak berbayar. Jadi dan ekonomi akan mengidentifikasi itu. Dan kemarin Bappenas sudah mengidentifikasi ya, jumlah pekerjaan sebanyak 200 sekian ya, itu bisa dimasukkan dalam pekerjaan care ekonomi ini.
1: Baik, bagaimana Bu? Adakah sinergi dengan kementerian lain atau lembaga lain, terutama dalam pemberdayaan, kemudian juga penyaluran bantuannya nih, Bu? Silakan, Mbak Purwani.
2: Baik, jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga nih, Pak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS terkait dengan itu tadi, data ya. Terutama kita sekarang ini kan sudah satu data. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga, dengan jumlah perempuan tadi ya, ibu rumah tangga, itu dari BPS juga, Pak. Jadi kita bisa melihat kantong-kantong mana nih yang perempuan kepala rumah tangganya yang banyak. Nah, itu bisa juga sudah ada di BPS juga. Nah, kalau nanti Pak siapa tadi, Pak Arman ingin mencari data itu, bisa Pak akses dengan di BPS, Pak.
1: Ya, artinya begini, Bu, dari 11,54 juta perempuan yang juga menjadi kepala keluarga, di BPS juga sudah diketahui manakah mereka yang memang rentan atau mereka memang yang secara mandiri pun bisa mencukupi kehidupan ekonomi mereka. Bagaimana, Bu?
2: Mereka kan ada, Pak, nanti ini yang termasuk ini usaha apa, kepala rumah tangga dengan pendapatan, pendapatan berapa sampai berapa gitu ya. Terus yang ini itu ada klasifikasinya nanti, Pak. Ini dari sekian sampai sekian pendapatannya per bulan gitu ya. Itu ada di dalam data BPS itu.
1: Dan seperti yang tadi Ibu singgung, bagaimana status mereka nanti di kartu keluarga ataupun di KTP, Bu ya. Nah, adakah langkah untuk mempermudah status perempuan sebagai kepala keluarga ini juga statusnya dipermudah di KK ataupun di KTP, Bu? Ini kan juga penting untuk pendataan juga nanti ini, Bu.
2: Betul, Pak. Maksudnya benar-benar maksudnya. Jadi kita ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini itu sedang bekerjasama dengan Kemendagri, terutama untuk mencantumkan status yang ibu rumah tangga itu sesuai dengan pekerjaannya.
1: Okay.
2: Misalkan kalau dia usahanya gorengan gitu ya, kan orang sih ngomongnya ibu kerjanya sebagai apa? Pasti kan tidak ngomong saya sebagai penjual gorengan kan? Mereka ngomongnya saya ibu rumah tangga.
1: Yeah.
2: Nah, kita kemarin sudah bekerja sama dengan BPS untuk mendefinisikan operasional. Bagaimana sih untuk mendata pekerjaan ibu rumah tangga itu sehingga dia dihitung sebagai pekerja gitu. Kemarin, dan ini kan sedang sensus itu mas, sensus
1: ekonomi
2: sensus ekonomi dan sensus 10 tahunan ini. Nah, kemarin kita juga sudah sampaikan itu. Nah, makanya nanti ketika ini diidentifikasi, misalkan, oh dia adalah ibu rumah tangga tetapi dia ternyata punya usaha mikro, ultra mikro, ya disebut aja dia adalah pengusaha ultra mikro gitu. Jadi ini yang kita akan kerjasamakan juga dengan Kemendagri, karena kan data kependudukan di Kemendagri ya mas ya.
1: Baik, terakhir Bu, pesan moral kementerian untuk seluruh perempuan kepala keluarga, apa yang bisa Ibu sampaikan?
2: Jadi begini, saya untuk ibu-ibu para perempuan Indonesia hebat ya. Perempuan adalah yang melahirkan anak-anak generasi penerus. Anak-anak perempuan nanti juga yang akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi penerus. Oleh karena itu, seorang ibu kepala rumah tangga, dia harus berani untuk mengambil keputusan, berani untuk menyuarakan gagasannya, dan berani untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan terus berusaha dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kehidupan ini. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena sesuatu yang diupayakan akan berhasil kalau kita bekerja keras. Mungkin itu mas.
1: Ya. Bu Hamurwani, terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini Bu. Salam sehat. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Dr. Hamurwani Dwi Lestari Ningsih.
0: Catatan Peristiwa.
3: Dr. Raden Rubini Nata Wisasra ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Dokter yang suka sepak bola ini berakhir.

0: seorang dokter dan pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan pihak dari Kementerian PPPPA. Kini kami akan berbincang bersama dengan aktivis dan pemerhati perempuan Mieke Ferawati. Menanggapi 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga ini, Bu. Bagaimana?
2: Ya, ini memang fakta yang sudah sebenarnya harus sudah disadari ya, bahwa ada beberapa hal yang membuat mungkin secara umum atau secara normatif yang tadinya kepala keluarga itu laki-laki sudah mulai berpindah peran ya Mas ya. Karena ada banyaknya tantangan hidup dan juga problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kita, termasuk mungkin perempuan yang mengalami perpisahan dengan pasangannya. Sekarang sudah menjadi sebuah gambaran yang kuat ya, atau faktual di masyarakat kita, maka menunjukkan adanya peningkatan ya, atau pertambahan jumlah perempuan kepala keluarga seperti itu Mas.
1: Baik. Tapi Bu Mieke, di awal sebenarnya seperti apa sih kriteria kalau dari teman-teman aktivis atau pemerhati perempuan itu yang dimaksud dengan perempuan juga merupakan kepala keluarga? Apakah masih atau memang faktor cerai hidup cerai mati sehingga disebut sebagai kepala keluarga tetapi masih utuh, tetapi memang yang menjalankan ekonomi adalah sang istri atau perempuan? Seperti apa dulu ini, Bu?
2: Ya, mungkin kalau sekitar 20 tahun yang lalu ya Mas Rudi, bahwa perempuan kepala keluarga itu kan otomatis ya, ketika mereka pisah mati atau pisah meninggal atau cerai itu otomatis ketika perempuan mengambil hak asuh mungkin anak, dan mereka akan otomatis menjadi kepala keluarga meskipun kebijakan kita memang belum melihat seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, pola hidup dan juga misalnya pilihan-pilihan hidup di masyarakat itu membuat perempuan juga berperan menjadi kepala rumah tangga. Misalnya laki-laki yang tadinya mungkin bekerja di sektor formal sehingga dia menjadi pencari nafkah keluarga, itu berganti peran misalnya mungkin karena di PHK atau sakit atau mengalami disabilitas.
1: Artinya lebih luas lagi berarti ya Bu ya, kriteria perempuan.
2: Sayangnya memang kebakuan bahwa kepala keluarga itu laki-laki memang belum mengalami perbaikan atau revisi. Banyak sekali, terutama di Jakarta ya, switching peran antara istri dan suami itu sudah hal yang biasa sebenarnya Mas. Sehingga sebenarnya di dalam keluarga peran yang terkuat itu diambil, misalnya sekarang difungsikan oleh perempuan, sebenarnya itu juga sudah banyak dan tidak apa-apa sebenarnya.
1: Artinya tetapi ada yang disebut dengan kelompok rentan dalam hal ini. Yang mana yang menurut perspektif dari teman-teman pemerhati perempuan, kelompok rentan yang merupakan mereka adalah mencakup juga merangkap juga sebagai kepala keluarga nih Bu?
2: Betul, satu ya, kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga itu menjadi masuk dalam hal ini adalah mereka yang mungkin tinggal dalam kondisi ekonomi yang dianggap sebagai warga miskin ya seperti itu, karena satu, ketika mereka menjadi kepala rumah tangga mereka tidak punya modalitas untuk misalnya membangun sumber-sumber ekonomi keluarga Mas, misalnya mereka tidak punya modal untuk bekerja atau tidak adanya lapangan kerja, karena perempuan memang terutama ya ketika dia dianggap marginal, mereka tidak memiliki syarat-syarat pendidikan yang itu bisa mencari pekerjaan. Kalaupun mereka mendapatkan pekerjaan sebagai kepala keluarga, biasanya itu pekerja informal yang juga secara perlindungan atau secara jaminan kesejahteraannya juga masih minim, misalnya menjadi pekerja rumah tangga gitu ya. Ini syukur-syukur kita sudah punya undang-undangnya nih Mas. Nah bayangkan dulu ya, pekerja rumah tangga tidak ada jaminan secara upah juga tidak ada standar seperti itu, sehingga mereka rentan ya, untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri, Mas.
1: Artinya bicara dengan perempuan sebagai kepala keluarga dari berbagai perspektif ini, Bu Mika ya, ada yang memang kondisinya itu pilihan sendiri individu, atau memang secara kondisi dia memang mau tidak mau menjalani kehidupan seperti itu, dan juga dari sisi kelompok rentan tadi mereka perlu mendapatkan perlindungan. Nah, sampai dengan saat ini yang masuk kategori kelompok rentan, Anda melihatnya bagaimana? Apakah kita sudah memiliki jaminan untuk memberikan perlindungan kepada mereka ini, Bu?
2: Nah, ini ya satu hal yang juga menarik, bahwa meskipun tadi sudah disebutkan ya ada 11,54
1: sekian ya,
2: betul ya itu, tetapi ini data kita memang masih harus berjuang ya, punya pekerjaan rumah yang berat soal data. Karena apa? Ketika negara ini akan memberikan juga bantuan sosial atau perlindungan sosial bagi semua masyarakat, tentunya akan berbeda ketika itu kelompoknya rentan ya. Misalnya contoh perempuan kepala keluarga yang miskin, mereka sering sekali tidak didata sebagai kepala keluarga, tidak terdata sebagai orang yang mungkin menjadi breadwinner atau pencari nafkah utama di dalam keluarganya, sehingga mereka terabaikan ketika mereka ada program-program bantuan sosial, perlindungan sosial, karena data kita belum menunjukkan secara spesifik. Rentan ini kan banyak ya aspeknya, secara ekonomi, sosial, budaya. Ada juga misalnya perempuan kepala keluarga, dia sudahlah miskin tapi mungkin tinggal di daerah terpencil. Nah, ini bagaimana kita juga melihat diversifikasi atau atau keberagaman yang dimaksud kelompok rentan ini.
1: Apa yang perlu didorong itu, Bu, dalam sisi kebijakan publik agar mereka pun terdata dengan baik sehingga tidak lepas dari pantauan untuk menyalurkan bantuan, baik itu bantuan pemberdayaan ataupun bantuan dari sisi ekonomi. Apa yang bisa disarankan?
2: Saya rasa kita mungkin sudah punya ya institusi-institusi pendataan yang cukup baik, kita punya BPS, tetapi yang perlu diperkuat lagi adalah perspektif bahwa gender itu, ketika kita bicara soal data pilihan gender itu bukan bicara data perempuan saja gitu loh. Itu kita bicara keberagaman semua ya, perempuan, laki-laki, yang dia berperan atau berfungsi secara sosial, budaya, politik, yang itu juga perlu punya gambaran yang berbeda-beda. Ini perspektifnya harus kuat sehingga pendataan mau data apapun itu tetap bisa memunculkan bahwa kita punya sekian aspek yang dianggap sebagai kelompok rentan tadi. Sehingga ketika data kita jelas, data kita juga sudah cukup memadai, maka program, kebijakan, bahkan alokasi anggaran otomatis melihat setiap kebutuhan yang berbeda ini, termasuk kelompok rentan tadi, Mas. Persoalannya kan karena kita tidak didukung oleh data atau kebijakan data yang sangat kuat yang bisa menggambarkan situasi warga negara kita ini gitu, yang miskin, yang sejahtera, atau mungkin dia miskin karena apa, atau miskin karena kebencanaan misalnya, seperti itu
1: banyak faktor ya di situ, kan, ya Bu ya.
2: Betul. Nah, itu menurut saya ketika perspektif dalam segala hal, ketika itu bicara data, perspektif gender dan inklusi sosial ini menjadi sesuatu yang utama atau mainstreaming, saya rasa ini akan pelan-pelan merubah bagaimana program-program kesejahteraan itu digulirkan oleh negara.
1: Baik, Ibu Mika Ferawati, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu siang hari ini bersama kami. Demikian tadi aktivis dan pemerhati perempuan Mika Ferawati.
3: Wawancara Pro 3.
4: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
5: Kita bahas soal PPATK yang menetapkan Jabodetabek sebagai klaster aktivitas judi online terbesar di Indonesia. Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Tri

0: oleh Kabupaten Bogor malah ya.
1: Oh begitu ya.
0: Defisitnya sampai 414 miliar lebih, dan yang kedua masuk ke kota Jakarta Barat, yang ketiga di kota Jakarta Timur.
1: Jadi wilayah Bogor dan Jakarta yang besar begitu ya, Pak Dri ya?
0: Iya betul.
1: Masuk bahkan kategori itu ya. Juga,
0: betul, bahkan kami juga petakan sampai ke wilayah kecamatannya juga mas.
1: Yeah.
0: Jadi kami petakan kalau bicara kecamatan tuh ada Cengkareng, ada Cakung, Tanjung Priuk, Kebayoran Lama, Bekasi Utara, Cibinong dan seterusnya. Jadi memang bisa dibilang area Jabodetabek mas, epicentrumnya begitu.
1: Iya. Yeah. Nah bisa diketahui besarnya deposit sampai dengan jumlah pemainnya ini berdasarkan memang alur transaksinya begitu pak, dari yang didata oleh PPATK.
0: Betul. Betul-betul, jadi PPATK ini kan memang bisa dibilang judul ini jadi salah satu prioritas yang paling utama ya.
1: Yeah.
0: Karena laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK setiap harinya itu pun mayoritasnya sekarang dari judul memang. Jadi ya sudah pasti jadi atensi, ada tim yang dedicated memang menangani itu, bahkan sampai dibuat tim untuk melakukan analisis strategis dampak judul tidak hanya terkait aliran dana, tapi sampai ke seluruh dampak sosialnya begitu.
1: Iya. Nah, ini sebenarnya pemotongan seperti ini berguna untuk apa saja, Pak, ke depannya, Pak?
0: Jadi kita berupaya untuk memastikan bahwa yang namanya judul ini kalau dari sisi PPATK pertama pasti jangan sampai aliran dananya melesat terus ya, karena yeah. Kalau kita lihat secara akumulasi dari tahun 2017 sampai sekarang tuh secara total sudah 1.400 triliun lah bisa dibilang. Jadi sudah besar sekali angkanya.
1: Iya.
0: Yeah. Dan kita pengen memastikan bahwa persoalan ini tidak merembet terlalu jauh, karena temuan kami memang kita punya data bahkan sampai 4.000 lebih angka perceraian tuh disebabkan oleh judol.
1: Yeah.
0: Ada 600.000 lebih rekening bansos yang terindikasi dipakai juga buat judol. Jadi hal-hal ini mau kita hentikan sebenarnya supaya jangan sampai ini membesar terus dan jadi problematika yang benar-benar nggak bisa kita selesaikan padahal dampaknya sangat merusak.
1: Ya, yeah. Jadi data ini akan digunakan sebagai upaya untuk langkah-langkah pencegahan lah begitu ya, Pak Tri ya.
0: Betul-betul, pencegahan kepada berbagai pihak. Kami juga sampaikan rekomendasi ke seluruh pihak, mau itu aparat penegak hukum, kementerian terkait, kementerian kesehatan, rumah sakit, pemerintah daerah, bahkan ke komunitas-komunitas dan seluruh keluarga di Indonesia.
1: Ya.
0: Jangan sampai bagi yang belum pernah judol main judi online, dan bagi yang sudah harus dipastikan supaya berhenti, karena algoritmanya memang pasti mengalahkan kita gitu.
1: Ya. Nah dari pemetaan itu apakah juga diketahui Pak, dari masyarakat kelas ekonomi seperti apakah kebanyakan pemain judol itu, dan umurnya juga rata-rata paling besar umur berapa itu Pak Tri?
0: Ternyata lebih dari 70%-nya tuh penghasilan yang 5 juta ke bawah.
1: Oh.
0: Jadi ini membuat kita juga prihatin. Iya. Pada akhirnya karena pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalah main judol, pada akhirnya coba pinjolnya bahkan pinjol ilegal, dan akhirnya jadi lingkaran setan yang menjadi dampak yang membahayakan kita semua. Dan kalau bicara usia, ternyata rentang paling banyak itu di kisaran usia 20 sampai 30 tahun.
1: Yeah.
0: Jadi usia yang sebenarnya sangat-sangat produktif untuk memulai kerja, memulai aktivitas yang produktif ya, kira-kira begitu.
1: Iya, yeah. Tapi data ini apakah juga bisa digunakan untuk upaya pencegahannya itu ke upaya agar usia-usia seperti ini tidak main judol lagi begitu? Itu bagaimana Pak Tri penggunaannya Pak?
0: Memang akhirnya pendekatannya nggak bisa hanya dari satu pihak ya. Kita
1: yeah.
0: perlu multidor. Bahkan kita bisa libatkan tokoh agama, kita bisa libatkan sekolah, komunitas, lingkaran pertemanan yang sehat. Karena memang kalau melihat usianya ini, usia-usia yang harusnya itu tadi ya, jangan terpapar sama hal-hal yang
1: yeah. ingin
0: cepat kaya, ingin cepat menang gitu. Dan memang temuan kami seperti itu Pak. Jadi kita temukan bahwa dalam survei yang kami lakukan itu, mayoritas kenapa judol, mayoritasnya karena dua hal. Karena ingin dapat uang instan dan merasa yakin akan menang.
1: Oh itu motivasinya begitu ya,
0: kenapa?
1: Ingin cepat kaya, ingin dapat duit banyak begitu.
0: Betul, dan ini jelas pemahaman yang salah gitu.
1: Ya, berarti ini kan edukasinya harus ditingkatkan kalau begitu ke kalangan usia seperti ini ya, Pak Tri ya.
0: Betul-betul, karena memang menyeramkan ya, bahkan data kami agak serem juga ini.
1: Yeah.
0: Kita nemuin lebih dari 36.000 pemain judol itu bahkan berusia 11 tahun ke bawah. Jadi walaupun tidak dominan, tapi sudah sampai level puluhan ribu yang pemain yang bisa dibilang umurnya masih kisaran SD, begitu.
1: Iya, yeah. Nah kalau kita ambil sampling misalkan yang di Kabupaten Bogor ya Pak, yang dana depositnya mencapai 414,4 miliar itu apakah juga bisa terlacak bahwa kebanyakan duitnya memang larinya ke luar negeri begitu Pak?
0: Kalau ke luar negeri atau enggaknya, biasanya memang selalu ada sistem layering.

0: yang dijalankan oleh
1: pelaku ya. Untuk menyamarkan begitu ya.
0: Betul, dia bisa jadi berputar di dalam negeri dulu sebelum kemudian berputar keluar. Saya pernah ceritakan bahwa kalau selama ini kita identik judul itu dengan Kamboja, faktanya tidak banyak ditemukan aliran dana langsung dari Indonesia ke Kamboja terkait scam atau judi online. Karena uangnya memang berputar-putar dulu di dalam negeri kita sebelum kemudian mungkin ke negara manapun itu.
1: Iya. Yeah. Atau mungkin juga memang beredarnya di tanah air, karena kan kemarin seperti yang dibongkar oleh Polri kan, yang jaringan judi internasional di Ayam Uruk Plaza itu kan, Pak Tri. Bisa jadi begitu ya Pak, berputarnya memang di sana saja begitu uangnya ya?
0: Iya betul juga, karena memang ada temuan kami bahwa para bandar judi ini berupaya untuk mendiversifikasi lokasi tidak hanya di satu tempat saja, dan bisa jadi Indonesia ini memang jadi salah satu target karena pasarnya memang sangat besar.
1: Iya, nah Pak, dengan data yang sudah dipegang oleh PPATK berdasarkan hasil pemetaan atau penelusuran begitu ya, itu tindak lanjut hukumnya selain untuk edukasi atau pencegahan bagaimana Pak?
0: Ya kalau kami pasti bangun sinergi sangat erat ya dengan Kementerian Komdigi soal pemblokiran situs-situs judulnya, dengan Bareskrim Polri dan seluruh jajaran terkait. Sejauh ini sih kami melihat keseriusan itu ada ya, terbukti kalau kita lihat di Hayam Uruk, lead-nya memang benar-benar dari teman-teman Polri yang bisa membongkar sampai ratusan orang terjaring sekaligus dari berbagai negara. Jadi dalam hal ini kami optimis sih sinergi yang sudah terbangun, karena memang kalau kita lihat judul ini jadi atensi bersama juga, bahkan Pak Presiden juga memprioritaskan ini.
1: Nah biasanya kan PPATK berdasarkan penelusuran kan bisa juga terbaca itu Pak, apakah tren judi online itu makin meningkat atau tidak begitu ya. Nah sampai dengan Juni atau pertengahan tahun ini bagaimana Pak trennya Pak sebenarnya Pak?
0: Kami baru dapat raihan data sampai sekitar Maret.
1: Dan Maret, memang okay.
0: Dan di situ pun kita sudah dapatkan informasi Januari sampai Maret saja, perputarannya itu sudah lebih dari 40 triliun. Hanya dari Januari sampai Maret.
1: Hanya jadi dalam 3 bulan 40 triliun begitu, Pak Tri?
0: Hanya dalam 3 bulan sudah 40 triliun, betul. Jadi dan angka depositnya juga sudah 10,6 triliun kalau saya lihat data sementara ini.
1: Iya.
0: Kita coba olah lagi sampai sekitaran bulan Juni, karena sekarang masih Juni ya. Dan kita sih berharap ini sebenarnya bisa ditekan ya. Kalau tahun lalu kami ada kebijakan menghentikan rekening dorman dan itu signifikan menurunkan sampai 50%-nya. Mudah-mudahan tanpa mungkin harus mengeluarkan kebijakan sejenis, kita bisa bangun koordinasi yang lebih baik untuk memastikan ini tetap bisa diminimalkan gitu.
1: Iya, dari data itu saja sebenarnya cukup memprihatinkan ya, 40 triliun hanya dalam 3 bulan ya Pak Tri ya?
0: Hanya dalam 3 bulan perputaran dananya segitu, betul.
1: Iya, nah Pak Tri mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat, imbauan juga begitu ya, karena PPATK kan biasanya juga menyampaikan edukasi juga ke masyarakat tentang bahaya judi online, silakan Pak Tri.
0: Iya, kepada seluruh masyarakat, kami dari PPATK tentu saja mengimbau bahwa yang namanya judi online ini, kami menggunakan istilah judi itu pasti mati.
1: Iya.
0: Bisa bahkan mati ini secara harfiah benar-benar terjadi. Ada pembunuhan yang dilakukan karena judi online ingin merampok hartanya dan sebagainya. Dan mati ini bisa diartikan permainan judi itu memang nggak akan kita menangkan. Algoritmanya akan selalu merugikan kita. Mungkin dikasih menang sekali dua kali untuk kemudian dikalahkan seterusnya. Jadi kita bisa lihat betul angka di bawah 5 juta ini bermain sangat banyak, terkumpul sampai dengan puluhan triliun seperti itu, menunjukkan sebenarnya angka ini bisa berputar di ekonomi yang jauh lebih produktif, halal gitu ya, dan tentunya tidak jadi beban bagi kita daripada kita kemudian terjerat hutang dan sebagainya. Maka masyarakat sebaiknya jauhi, hindari segala hal terkait judul, demikian.
1: Baik, kalau begitu Pak Tri, kami nantikan perkembangan dari PPATK. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak. Selamat pagi Pak Tri.
0: Selamat pagi.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait 89 desa di Lamongan rawan kekeringan. Sebanyak 89 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan masuk ke dalam zona rawan kekeringan menjelang musim kemarau. Menanggapi kondisi kritis, BPBD Kabupaten Lamongan telah memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi krisis air bersih bagi masyarakat setempat. Lantas seperti apa situasi terkininya, lalu juga langkah mitigasi dari BPBD Lamongan? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lamongan, Eri S. Rosidi.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Rosid, BPBD ya, telah memetakan 89 desa rawan kekeringan ini. Apa indikator ya, yang digunakan dalam menetapkan desa-desa tersebut ini, Pak Rosid?
5: Indikator yang kami gunakan yaitu acuan dari tahun 2024. Di situ pada tahun 2024 itu kan banyak terjadi kekeringan. Terus kita juga mengundang CRC di kecamatan untuk memetakan atau memitigasi menghadapi siaga kekeringan yang berpotensi di tahun 2026 ini.
3: Baik, lalu kalau untuk wilayah kecamatan mana saja ini yang menjadi rawan kekeringan tersebut dan mengapa wilayah tersebut dikatakan rawan kekeringan ini, Pak Rosid?
5: Dalam memetakan itu kita berdasarkan yang pertama kecamatan yang kita bagi menjadi 4 klaster. Yang pertama yaitu klaster yang sangat kritis, yang kedua kritis, yang ketiga dalam klaster sedang, dan yang keempat itu nihil dari dampak kekeringan. Antara lain yang sangat kritis itu ada di sekitar 7 kecamatan, yaitu daerah selatan, Kecamatan Tikung, Sarirejo, terus Kecamatan Mantup, Tambeng, terus ada lagi Kecamatan Modo juga, Kecamatan Kembang Bau juga masuk. Itu salah satu beberapa klaster yang sangat kritis.
3: Baik.
5: Nah,
3: iya. Lalu kalau untuk jumlah 89 desa ini, Pak Rosid, yang apakah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, Pak Rosid?
5: Karena rencana kontingensi ini dalam artian masih mitigasi, dan kita mengacu pada perakiraan BMKG untuk tahun ini kan katanya ada menghadapi kekeringan yang sangat panjang. Ini terjadi peningkatan dibanding 2 tahun yang lalu. Kebetulan tahun 2025 kemarin kan hampir tidak ada kekeringan karena curah hujan yang sangat tinggi. Untuk tahun ini kayaknya lebih tinggi daripada tahun 2024.
3: Lebih tinggi berarti daerahnya lebih meningkat begitu ya, Pak Rosid? Ya,
5: daerahnya terdampak lebih meningkat.
3: Baik. Nah, Pak Rosid, selain juga mengantisipasi potensi kekeringan tahun ini, langkah apa yang sudah dilakukan selanjutnya, Pak Rosid?
5: Dari pihak Pemkab dan Dinas BPBD sendiri, kita sudah menerbitkan siaga darurat kekeringan yang di-SK-kan oleh Bapak Bupati. Yang kedua, kita melakukan koordinasi rapat terkait dengan pihak-pihak atau OPD yang lain atau lintas sektor. Yang ketiga, kita mengundang TRC untuk memetakan atau yaitu dalam bentuk rencana kontingensi. Yang keempat, kita menginformasikan kepada beberapa petani terutama di daerah selatan untuk merubah pola tanam dari tanaman padi yang membutuhkan banyak air dialih ke tanaman kangkung atau palawija yang lain. Yang kelima, dari pihak BPBD sendiri sudah menyediakan 150 rit untuk menyediakan dropping air bersih. Satu ritnya itu sekitar 5.000 liter. Terus yang keenam, kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga waduk atau embung dan menghindari pembakaran sampah untuk menghindari kebakaran. Terus langkah terakhir yang kami lakukan kemarin yaitu monitoring ketersediaan volume air di waduk atau embung atau telaga yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Lamongan.
3: Baik, lalu kalau untuk wilayah telaga begitu dan juga embung, berarti ini baik-baik saja di sana masih ya Pak Rosid ya?
5: Untuk sementara ini hasil monitoring kita kemarin masih ada. Cuman untuk embung sudah banyak yang volume airnya sudah sedikit banyak penguapan. Tapi kalau untuk telaga maupun waduk masih banyak volume debit airnya. Cukuplah untuk konsumsi air minum maupun persawahan.
3: Baik. Nah Pak Rosid, tadi kan juga sudah disiapkan ya satu rit 5.000 liter, totalnya ada 150 rit, betul ya Pak Rosid ya? Nah strategi BPBD untuk memastikan distribusi air bersihnya berjalan merata kalau kekeringan semakin meluas, bagaimana ini Pak Rosid?
5: Kita sudah berkoordinasi dan bersurat ke pihak PDAM mau ke PDAM yang di kecamatan, kan dia menyediakan off-take pengambilan air yang terdekat karena untuk menyikapi efisiensi dan percepatan. Apalagi sekarang kalau kita nggak mengambil wilayah off-take yang terdekat dengan dampak yang kekeringan, sekarang kan kita juga dilema karena BBM juga semakin meningkat dan langka juga.
3: Baik, tapi,
5: dengan mengambil optik air untuk dropping ke wilayah terdekat itu kita bisa lebih cepat untuk penanganannya.
3: Baik, kesiapan armadanya berarti seperti apa ini Pak dari BPBD sendiri?
5: Jadi BPBD Kabupaten Lamongan sudah menyediakan 5 truk tangki air.
3: Oke, berarti 5 truk tangki air itu juga siap dengan armadanya begitu ya Pak ya, yang mengantar-mengantar itu?
5: Sama personalnya, iya.
3: Baik, lalu kalau untuk koordinasi BPBD dengan pemerintah desa, PDAM maupun instansi terkait dalam penanganan kekeringan sejauh ini seperti apa Pak Rosid?
5: Kita mengirimkan surat kepada beberapa kecamatan untuk mengirimkan data terkait potensi dampak kekeringan, maupun dari pihak kecamatan bisa langsung bersurat langsung kepada BPBD untuk dropping air bersih. Dan kebetulan untuk sementara ini sampai hari ini belum ada permintaan, baru mitigasi aja perkiraan yang nanti akan terdampak kekeringan panjang.
3: Baik, lalu kalau untuk distribusi air bersihnya sendiri, apakah ada program jangka panjang untuk mengurangi kerentanan desa ini terhadap kekeringan Pak Rosid?
5: Menghadapi kekeringan jangka panjang itu tadi salah satunya juga menghimbau untuk petani tidak merubah pola tanam dulu. Yang kedua, normalisasi embung atau waduk yang ada di kecamatan, mungkin dari pihak sumber daya air, dinas pihak sumber daya air itu sudah melakukan itu, salah satunya itu.
3: Baik, berarti kalau untuk koordinasi ya, silakan Pak.
5: Tahun ada apa program sumur bor juga.
3: Baik, program sumur bor. Oh ya. Nah, kalau untuk yang harus dilakukan warga ini, kalau wilayahnya mulai mengalami krisis air bersih, maka harus seperti apa ini Pak?
5: Segera berkoordinasi dengan pihak desa ataupun kecamatan, nanti langsung bisa telepon atau berkirim surat ke BPBD 24 jam layanan air bersih.
3: Nah, Pak Rosid, tantangan terbesarnya apa ini yang dihadapi BPBD dalam menangani kekeringan di Lamongan?
5: Kalau kendala sementara ini belum ada gitu.
3: Karena tadi mitigasinya juga sudah siap ya dengan air-air bersihnya ya Pak Rosid ya.
5: Baiknya yang terdekat itu sudah kita petakan, itu terdekat dari dampak 7 wilayah kecamatan yang sangat kritis itu sudah kita petakan.
3: Pengambilan objeknya. Nah, di antara 7 kecamatan tersebut tadi yang daerahnya sangat kritis ya, sudah ada yang mengalami kekeringan belum ini, Pak?
5: Kalau kekeringan untuk persawahan memang sudah ada hasil monitoring kita kemarin di lapangan. Tapi kalau untuk konsumsi air minum, mandi, MTK itu masih aman. Karena kadang-kadang masih ada hujan di dasarian 3 bulan Juni ini, kadang-kadang masih ada hujan di wilayah selatan. Alhamdulillah masih ada hujan.
3: Berarti saat ini yang terpantau di 7 kecamatan itu sawahnya saja begitu yang kering ya, masih ya?
5: Sawahnya saja, karena emang sudah mulai merubah pola tanam sih. Saya kemarin lihat sudah banyak ditanamin kangkung, hampir tidak ada padi sudah di wilayah selatan. Kecuali yang memang dekat waduk-waduk yang sangat luas, seperti di Kembang Bau itu masih banyak padi juga. Tapi kalau wilayah Sarirejo sama Tikung sudah hampir tidak ada tanaman padi.
3: Baik, karena kekeringan itu jadi BPBD juga memerintahkan supaya memang mengganti dengan kangkung begitu ya, Pak Rosid ya?
5: Untuk mengganti dengan kangkung langsung kita enggak. Bukan domain kita sih, cuman kita menginformasikan segera merubah pola tanam karena kan kalau padi memang butuh air banyak. Kalau kangkung itu kan nggak begitu banyak. Terus palawija yang lain nggak begitu banyak konsumsinya.
3: Pak Rosid, apa indikator yang akan digunakan BPBD ini untuk memutuskan penyaluran bantuan air bersih secara rutin?
5: Indikatornya kita terus setiap hari online terkait dengan pantauan dari BMKG, pantauan cuaca sementara ini. Apabila emang masih lama untuk kekeringan, kita mengajukan bisa dari dana DSP, dana siap pakai, mengajukan ke pusat atau provinsi. Dan juga kita bisa melakukan CSR dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lamongan.
3: Baik, berarti juga pemantauannya dari BMKG begitu ya, Pak Rosid ya?
5: Pasti, kita sangat bergantung dengan BMKG, perakiraan cuaca itu juga.
3: Baru nanti akan ada penyaluran air bersih begitu ya, Pak Rosid ya, di sana ya?
5: Iya.
3: Baik, Pak Rosid, nanti ini semoga juga di Lamongan tetap kondusif begitu ya Pak ya, karena tadi langkah mitigasi yang dilakukan BPBD Lamongan ini telah cukup baik dan juga tadi ya. tinggal diimplementasikan saja begitu ya Pak Rosid ya.
5: Iya Bu.
3: Baik, terima kasih Pak Rosid telah menyampaikan update terkininya.
2: Wawancara Pro 3.

sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan, Miftah Farid, mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan? Dia belum...
2: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan, Miftah Farid, mengatakan ekspor Indonesia tumbuh 5,5% pada periode Januari hingga April 2026. Menurutnya, angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada awal tahun yang berada di kisaran 1%. Miftah juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan, dia belum sama sekali mengenal ekspor apa gitu ya, dokumennya apa yang harus persiapkan. Kemudian yang kedua produk. Kemudian yang ketiga productivity. Jadi kita juga pengen di desa itu ada intervensi dari teknologi supaya efisien gitu produksinya.
2: Founder UKM Eksportir Indonesia Dewi Harlas mengatakan pelaku usaha dapat memulai menjadi eksportir sebagai agregator tanpa harus memiliki produk sendiri. Menurutnya, agregator dapat bekerja sama dengan petani, pelaku UMKM, maupun industri untuk mengekspor produk yang mereka hasilkan. Dewi juga menyampaikan peluang ekspor dari desa masih terbuka luas.
3: Cuman di sini kalau dalam ekspor itu kita manfaatkan payment term-nya buyer. Jadi minimal DP 50% and the rest before shipment, itu yang kita gunakan. Jadi kita bayar DP dulu, bahkan seringnya bayar kita itu, misalnya kita kasih invoice DP 50%, langsung ditransfer 100%.
2: Kementerian Perdagangan juga menjelaskan program Desa Bisa Ekspor memberikan pendampingan mulai dari penguatan sumber daya manusia, produk, produktivitas, logistik, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sejumlah lembaga, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Demam Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pedagang elektronik di kota Sabang Aceh. Seiring peralihan penuh ke siaran TV digital, warga berbondong-bondong memperbarui perangkat TV mereka demi kualitas gambar yang jernih. Dan fenomena ini memicu lonjakan omset penjualan perangkat digital secara signifikan di wilayah kepulauan tersebut. Bagaimana kesiapan infrastruktur siaran dan dampak ekonomi real di wilayah perbatasan ini? Kami akan berbincang bersama dengan penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazimi.
0: Wawancara Pro3.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muazimi.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, sampai dengan saat ini pantauan antusiasme warga Sabang untuk beralih ke TV digital gimana nih Pak?
4: Ini sekarang sudah lumayan agak tidak terlalu sama seperti yang di awal-awal Piala Dunia ataupun sebelum Piala Dunia mulai. Jadi kan untuk persiapan orang, jadi itu ada lonjakan yang tinggi. Sekarang kita lihat sudah pada ada, jadi sudah agak standar. Ada yang beberapa orang juga yang mungkin sudah, ini kan putaran ketiga, jadi untuk ke babak 16-nya mungkin ada yang cari beberapa orang lagi gitu.
3: Oke, nah kalau dari kelonjakan terjadi sejak Piala Dunia berlangsung ini, bisa dikatakan berapa persen ini Pak kenaikan penjualan dibanding hari biasa atau sebelum Piala Dunia?
4: Kalau misalnya di hari biasa itu termasuk jarang, tapi sebelum mau memulai Piala Dunia itu, itu dalam sehari bisa laku di atas 5
3: unit.
4: Itu lonjakannya kalau misalnya untuk di kawasan Sabang itu mengalami kenaikan yang signifikan.
3: Yang signifikan itu STB atau TV digital baru ini Pak?
4: Itu dua-duanya, karena
3: dua-duanya
4: dari digital set-top box-nya juga, dari TV digital juga, terus yang dari misalnya dari warung-warung kopi, pakai TV yang ukuran kecil, jadi untuk kepuasan orang untuk nonton di rame gitu. Jadi orang tuh upgrade TV ke yang ukuran besar. Jadi TV yang baru sekarang kan sudah connect ke digital.
3: Nah,
4: jadi tidak menggunakan set-top box lagi, jadi langsung pakai
3: TV digital.
4: Digital.
3: Iya. Kisaran harga untuk set-top box itu berapa? TV digital range harganya dari berapa sampai berapa ini, Pak? Dan yang paling diminati, yang paling banyak dibeli yang mana? Ini Pak Muazzimi.
4: Kalau untuk yang paling diminati itu set-top box,
3: karena
4: posisinya, karena kan posisi di rumah, kadang ada yang nonton di rumah, itu menggunakan set-top box. Kalau untuk TV, kita bilang lebih tinggi untuk set-top box, karena di, untuk yang itu upgrade TV-nya yang untuk ukuran besar, itu biasa warkop. Itu yang signifikan, yang lonjakan pembeli banyak itu di set-top box.
3: Set-top box berapa itu kisaran harganya, Pak? Kalau set-top box ini
4: kisaran harga di sini 150, dia tergantung merek,
3: ada
4: 200 ya gitu.
3: Macam-macam ya. Kalau TV digital berapa sih kisarannya sekarang, Pak Muazzimi, harganya?
4: Karena untuk yang ukuran besar itu sekitaran 5 jutaan.
3: 5 jutaan. Itu berapa inci itu ya? 5 juta itu?
4: 5 jutaan sekitaran 50. Dia kalau misalnya sekitaran kalau misalnya yang ke 60 itu sekitaran 7 jutaan, 9 jutaan.
3: Tergantung merek juga akan berbeda harganya ya, Pak ya.
4: Tergantung merek.
3: Oke, ya, tapi betul. Ketersediaan stok barang di toko Bapak gimana saat ini, Pak?
4: Kita ada sediakan stok. Kalau misalnya pun kita kan di Sabang, jadi kalau misalnya kita kekurangan barang, kita bisa order ke Banda Aceh dalam sehari itu
3: sudah ada
4: sampai barangnya.
3: Sampai pernah sudah sampai ada. Stok barang habis, kemudian harus minta order lagi dari Banda Aceh gitu, Pak?
4: Ada
3: juga. Malahan,
4: ya ada yang pre-order langsung bayar. Nanti kita
3: hubungi
4: pembelinya untuk ambil barangnya.
3: Iya. Kalau hari biasa, paling berapa satu hari yang beli set-top box atau mungkin beli TV digital, Pak, dibandingkan Piala Dunia ini?
4: Kalau misalnya kita bilang untuk sebelum Piala Dunia itu bisa dibilang jarang. Maksudnya yang nggak terlalu itu bisa dua hari kadang-kadang. Satu atau dua. Tapi ketika Piala Dunia ini
3: lumayan, dalam
4: satu hari itu banyak. Karena kita juga kan ada teknisi, jadi yang teknisi ini dia kan yang di lapangannya, jadi orang itu survei lapangan di mana yang ada mau pasang, jadi orang tuh ngambil ke tempat kita. Gitu.
3: Oke, nah jadi siapa yang paling banyak beli, rumah tangga atau pemilik warung atau kedai kopi nih, Pak Muazzimi?
4: Kalau misalnya waktu kita bilang warung kopi ya kan nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya untuk itu orang di rumah banyak, lebih banyak di rumah kebanyakan, karena jadwal Piala Dunia sama kita kan 12 jam ya kalau nggak salah, kita bedanya sama Amerika, jadi kan orang malas keluar kadang-kadang di rumah nontonnya.
3: Kan tadi Bapak katakan ada teknisi juga, artinya tidak sedikit ini, Pak ya, pembeli yang minta bantuan, tolong di setting dong TV saya atau sinyalnya ini bagaimana, seperti itu?
4: Ya itu pasti, karena kan yang kadang orang rumah kan belum mengerti untuk scan atau apa untuk pemasangan antenanya. Jadi otomatis orang itu hubungin teknisnya melalui via telepon.
3: Biasanya kendala teknis apa ini, Pak, yang paling sering disampaikan oleh konsumen, Pak?
4: Untuk ya teknis, untuk teknis yang kendalanya itu kadang-kadang ada yang macet sedikit gitu, cuma sebentar aja, itu aja sih yang untuk kendalanya, tapi yang lain aman.
3: Yang lainnya aman ya. Pak Muazzimi, berarti kalau signifikan satu hari bisa sampai ada yang beli 5 terjual ya, 5 STB dan juga TV digital.
4: 5 mungkin. Ke atas.
3: 5 ke atas. Itu berapa ini, Pak, rata-rata omset toko per hari sampai dengan saat ini? Karena Piala Dunia kan masih lama nih. Gimana nih, Pak?
4: Iya, kalau misalnya untuk omset meningkat, kita bisa laku 10, sekitaran itulah. Karena nanti kan dia untuk kalau misalnya TV digital kan otomatis yang di sini kan menggunakan optus.
3: Yeah.
4: Jadi optus itu yang untuk TV digital kan orang pakai antena. Sekarang juga udah di optus sudah ada TVRI, itu juga TVRI nasional sama Sportstar dia kalau misalnya saya nggak salah. Jadi untuk TVRI-nya udah di digital udah bisa juga karena mayoritas di Sabang ini orang menggunakan optus gitu, digital.
3: Oke. Baik, dan seberapa ini kan rame-rame nih Pak ya membeli perangkat digital ini ya. Artinya terlihat dari Piala Dunia begitu tingginya animo masyarakat membeli perangkat digital tadi, STB ataupun TV digital. Nah, seberapa pengaruhnya Piala Dunia itu mempercepat warga beralih ke teknologi baru ini, Pak?
4: Ya, saya kira itu sangat cepat untuk orang beralih ke digital, ke TV yang itu, Pak.
3: Cepat ya ini ya?
4: Iya.
3: Iya. Bisa diperkirakan Pak sampai kapan ini tren penjualan tinggi ini akan berlangsung?
4: Mungkin ini dalam beberapa hari nanti kan setelah babak ketiga ini kan sudah masuk
3: 32 besar. 32 besar dulu Pak.
4: 32. Jadi kan mungkin udah pertandingannya yang bagus-bagus ini ya mungkin ada peningkatan lagi kirakan begitu.
3: Iya. Oh iya, kalau antena luar juga meningkat ini berarti Pak ya, penjualannya ya?
4: Kalau misalnya antena luar ya, yang maksudnya yang optus itu Pak?
3: Iya.
4: Itu emang sangat meningkat, maksudnya yang ada nanti minta bantuan ke teknisi untuk perbaiki, untuk scan ulang. Karena kan dia harus ada TVRI yang belum ter-scan gitu.
3: Iya, oke. Harapan Pak Muazzimi terkait dengan kestabilan sinyal siaran apa ini Pak?
4: Ya kalau misalnya di TV digital itu mungkin ukuran untuk gambarnya masih ya udah lumayan, udah mantap lah. Tapi kan kalau misalnya yang di optus ini udah 1080 saya kalau nggak salah saya, itu udah lebih bagus lagi. Tapi ya untuk itu ya sudah lumayan lah, udah mantap.
3: Oke, ada cerita yang paling berkesan menurut Bapak ketika melayani pembeli jelang Piala Dunia seperti apa ini Pak? Ini kan tidak semua masyarakat beralih ke teknologi digital, tetapi momentum Piala Dunia akhirnya tidak sedikit juga masyarakat yang akhirnya beralih ke digital ini. Cerita paling berkesan seperti apa ini Pak?
4: Jadi ada satu pembeli maksudnya hubungin saya beberapa kali karena kan ada yang di daerah ibu di sana yang mungkin untuk akses TV digitalnya kan nggak tembus untuk ke daerah sini. Jadi beberapa hari dia itu karena anaknya pengen nonton bola. Jadi dalam dua hari setelah Piala Dunia, jadi di digital udah disiarkan itu. Saya telepon yang pembeli ini yang nanyanya, Pak ini udah ada nampak di ini. Saya bilang nanti saya minta bantu teknisi untuk scan karena untuk Piala Dunia sekarang kan gratis. Jadi kita telepon teknisi untuk bantu scan di sana. Jadi dengan ada kita bilang kayak gini, jadi ya dia bersyukur udah bisa nonton bola, maksudnya terpuaskanlah hatinya untuk karena udah dapat untuk nonton Piala Dunia gitu Pak. Maksudnya euforia masyarakat itu untuk nonton.
3: Iya. Pak Muzemi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Sukses Pak ya. Salam sehat, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi. Terima kasih.
3: Demikian tadi penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazzimi. Kami berbincang mengenai euforia Piala Dunia 2026.
0: Wawancara Pro 3.

0: etnis dan ras oleh tentara Jepang terjadi di Pontianak. Peristiwa ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah. Awal mula peristiwa Mandor yang pernah terjadi di Kalimantan Barat pada 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak adalah saat Jepang mencurigai di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendikiawan, amtenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga rakyat jelata dari berbagai etnik, suku maupun agama yang meresahkan Jepang. Komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan. Diperkirakan sebanyak 21 ribu orang menjadi korban. Hingga kini, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah di wilayah Kalimantan Barat.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan menghindari monster di babak 32 besar. Mengapa juara grup K begitu krusial? Finish sebagai juara grup K sangat krusial karena menjamin jalur yang jauh lebih aman dan menghindarkan tim dari potensi skenario buruk bertemu tim-tim raksasa di babak awal fase gugur. Pada babak penyisihan grup K Piala Dunia 2026, Kolombia memimpin dengan 6 poin disusul Portugal dengan 4 poin. Kedua tim akan bertarung habis-habisan dalam laga pamungkas untuk mengunci status juara grup demi menghindari jalur neraka di babak 32 besar. Benarkah seperti itu? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola Gregah Nur Ihsani. Baik, Bung Gregah, mengapa ini status juara grup K menjadi begitu krusial dibandingkan sekedar memastikan tiket lolos ke babak 32 besar?
2: Ya, ini kalau dilihat dari skop yang lebih besar ya, atau yang lebih jauh, itu memang semuanya ini buah dari peraturan ya, atau rules terbaru di Piala Dunia 2026, yaitu 48 tim. Maka dari itu, banyak sekali kejutan-kejutan dan juga tim yang biasanya kan kita hanya ngambil dua tim teratas kan, kalau sekarang kan ada peringkat tiga terbaik. Nah ini yang membuat rotasi-rotasi di babak knockout nanti menjadi sangat penting, dan benar sekali saya setuju bahwasannya memang sangat krusial karena pemenangnya ini akan pemenang laga antara Portugal melawan Kolombia nanti juga akan menentukan langkah mereka di babak-babak berikutnya begitu mana.
1: Baik. Tapi kalau menurut Bung Grega, bagian turnamen kali ini menciptakan insentif yang sangat besar bagi tim K untuk mengejar posisi juara grup. Mengapa hal itu terjadi, Bung Grega?
2: Ya kalau saya sesederhana begini, ini Piala Dunia kan, pentas Piala Dunia, artinya tim-tim terbaik dari seluruh dunia tampil di situ. Jadi sejak match pertama itu sudah tidak ada yang namanya laga mudah atau laga gampang gitu. Jadi memang hampir semua tim itu selalu menampilkan komposisi pemain terbaiknya gitu. Termasuk contoh Prancis ketika melawan Norwegia pun tetap menurunkan starting 11 terbaiknya. Kecuali memang Norwegia yang memang melakukan 10 pergantian starting line up gitu. Jadi memang ini sangat akan penting, bukan cuma buat Portugal tapi buat Kolombia dan juga buat tim-tim yang lainnya. Karena akan, itu tadi saya bilang, skenarionya di babak sistem gugur, babak gugur nanti akan sangat menarik dan juga krusial ya gitu.
1: Nah, tim-tim besar dari grup lain ini berpotensi menjadi lawan di babak 32 besar. Siapa saja yang paling ingin dihindari dan apa itu alasannya, Bung Grega?
2: Kalau melihat dari sepanjang fase grup, ya pastinya tim-tim favorit juara itu tidak akan mau bertemu ya di babak yang lebih awal begitu kan. Kita tahu di situ ada Prancis yang selalu memenangi pertandingan, kemudian ada Spanyol yang walaupun sempat dikejutkan hasil imbang pada match day kedua, kemudian pada match day terakhirnya benar-benar masih di ketiga kemarin tadi akhirnya benar-benar bisa menampilkan kekuatan terbaiknya. Dan juga banyak sekali kejutan ya, termasuk Kolombia yang sebenarnya bukan favorit juara, tapi faktanya bisa untuk sementara berada di posisi pertama grup bersama Portugal dan juga Kongo dan Uzbekistan begitu mana.
1: Nah, Bung Gregah, bagaimana pendekatan taktik Portugal dan Kolombia kemungkinan akan berubah ketika keduanya tahu kalau hasil pertandingan ini menentukan calon lawan di fase gugur?
2: Ya, kalau saya prediksi kedua tim akan menerapkan strategi atau approach yang berbeda ya. Kolombia kan hanya butuh hasil imbang untuk mengunci juara grup. Sementara Portugal itu wajib menang alias tidak boleh kalah, apalagi dan juga tidak boleh imbang juga, karena jika Portugal berada di posisi kedua, finish di posisi kedua nanti runner up, maka lawan-lawan yang akan dihadapi itu bakal sangat sulit ya. Begitupun kalaupun sebenarnya tadi saya bilang sebenarnya menang kalah posisi 1 atau 2 atau peringkat 3 terbaik sudah dipastikan di babak 32 besar ini semua lawan akan menjadi sangat lebih sulit gitu. Jadi gradually akan sulit terus lawannya begitu.
1: Oke, baik. Apakah Bung Greka setuju atau ada pendapat lainnya nih Bung Greka?
2: Baik. Kolombia dan Portugal itu menurut saya saat ini memang sedang dihuni oleh generasi emasnya ya. Di Kolombia ada dari belakang dari kiper sampai depan itu memang sedang dihuni oleh pemain-pemain yang bersinar. Mungkin pertanyaan akan menjadi pertanyaan jika melirik posisi kiper, karena di situ ada David Ospina yang sudah uzur, sudah veteran dan salah satu dari sedikit pemain gaek ya di Piala Dunia 2026. Cuman kalau tarik ke atas lagi, di sana ada Munoz di posisi back, dia sangat bermain sangat bagus di Crystal Palace. Kemudian ada Luis Diaz dan juga Luis Suarez. Kemudian ada James Rodriguez juga. Belum lagi ada John Arias gitu. Nah ini menunjukkan kalau sebenarnya kedua tim itu secara materi sebenarnya sama-sama kuat gitu. Pun dengan Portugal ya, kita tahu ada Ronaldo sebagai pemimpin, kemudian ada Vitinha, ada Juan Neves. Terus di belakang juga masih ada beberapa nama lama seperti Ruben Dias, ada Joao Cancelo juga, dan tadi disebutkan juga ada Rafael Leao gitu ya. Jadi ini benar-benar kekuatan yang sangat berimbang. Saya rasa akan berakhir dengan skor imbang juga begitu, Mbak Ana.
1: Baik, imbang ya menurut Bung Greka berarti ya. Ada beberapa tanggapan dari para pendengar ini tadi juga menjagokan Portugal, lalu juga ada yang sepakat sependapat dengan Bung Greka ini. Seperti apa Bung Greka tanggapannya?
2: Ya, seperti saya bilang ya, ini akan menjadi laga yang berimbang. Artinya jika Kolombia menang bukan kejutan, menang ya juga bukan kejutan pula gitu. Jadi cuman pertaruhannya adalah, tadi kan sempat dibahas juga sama beberapa pembicaranya ya, ada soal Ghana dan Kroasia gitu. Sebab kalau saya lihat dari bagannya itu pemenang dari laga antara Kolombia melawan Portugal alias yang peringkat pertama grup, maka akan menghadapi kemungkinan besar melawan Ghana gitu. Dan jika peringkat kedua di posisi grup tersebut, maka akan menghadapi Kroasia. Jadi ini mungkin buat pelatih, dua pelatih ini ya apa namanya, akan dipikirkan juga Mbak Hana, maksudnya mau strategi seperti apa. Ini kan sebenarnya sah-sah aja ya, apakah saya pengennya tim saya menghadapi Ghana dulu atau saya pengennya menghadapi Kroasia dulu, karena kan dua tim ini dari benua yang berbeda, artinya gayanya pun berbeda, dan ini akan menentukan skenario-skenario berikutnya gitu. Jadi saya melihat ini juga bukan hanya soal taktikal saja, tapi juga bagaimana strategi yang lebih advance untuk menghadapi babak gugur nanti sehingga sampai ke final gitu. Jadi buat saya mungkin bisa saya simpulkan, baik Kolombia maupun Portugal sebaiknya sama-sama mencari kemenangan, mencari atau menjaga momentum, karena momentum ini sangat penting untuk di laga babak gugur begitu.
1: Baik, Bung Greka, lalu tekanan psikologisnya seperti apa ini? Mengetahui kalau finish sebagai runner up ini juga bertemu nanti dengan salah satu unggulan turnamen.
2: Ya, secara psikis atau mental yang jelas mereka akan dianggap atau mungkin mereka juga sudah kehilangan momentumnya. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya ya, karena kan kalau sudah sistem gugur sudah tidak ada second chance, sudah tidak ada apa namanya perbaikan gitu. Artinya ketika sudah masuk babak gugur ya harus main total, harus main nothing to lose, dan ketika sudah mencapai babak gugur juga maka tidak ada lagi yang namanya melakukan kesalahan, karena sudah tidak ada revisi-revisi lagi begitu Mbak Ana.
1: Baik, karena juga memang sudah tidak ada lagi yang namanya kesempatan lagi begitu ya Bung Greka ya. Jadi benar-benar memang harus main total ya istilahnya ya Bung Greka ya.
2: Ya, main total. Nothing tulus kalau menurut saya.
1: Oke, nothing tulus ya. Baik, Bung Greka ini menjagokan Portugal, apalagi Cristiano Ronaldo ini umurnya terakhir di 40 tahun. Bung Greka silakan tanggapannya.
2: Iya, ini last dance ya. Kalau istilah kita tuh sebutnya last dance-nya Ronaldo. Sebenarnya bukan cuma Ronaldo aja sih yang last dance, tapi ada beberapa nama lain. Lionel Messi pun juga kemungkinan besar akan menjalankan Piala Dunia terakhirnya gitu. Jadi itu dia, balik lagi ke soal momentum dan mental ya. Memang ini jadi panggung, betul-betul panggung pertaruhan Ronaldo. Karena kan kita tahu Portugal belum pernah menjuarai Piala Dunia. Rasanya cuma tinggal Piala Dunia aja nih, trofi yang harus diangkat Ronaldo untuk semakin memantapkan label greatest of all time-nya atau GOAT ya. Nah, jadi benar saya sepakat juga dengan pembicara kita tadi dari Pekanbaru kalau nggak salah. Ya, ini adalah akan jadi panggung Ronaldo yang terakhir, dan seharusnya kalau memang ditakdirkan Ronaldo adalah seorang main karakternya, ya maka sudah saatnya Ronaldo membuktikan itu sih, Mbak Hana.
1: Baik, nah Bung Grega, apakah menurut Anda juga bagian fase gugur yang tidak seimbang ini mempengaruhi kualitas pertandingan lalu juga peluang tim favorit, Bung Grega?
2: Ya, ini menarik ya. Memang seperti di awal saya bilang, perubahan, bukan perubahan bagian, tapi lebih ke perubahan format dan juga penambahan daripada jumlah tim ya, yang dari 32 menjadi 48. Ini menurut saya masalah fair dan tidak fair bukan jadi pertanyaan ya. Karena saya bisa yakinkan, bisa saya tekankan bahwa semua tim yang bermain di Piala Dunia itu sudah adalah tim-tim yang terbaik gitu. Best of the best. Jadi tidak ada yang namanya soal tidak fair lah, atau apalagi soal-soal hal-hal teknis yang lain. Jadi buat saya setiap laga seharusnya adalah laga final gitu. Dan ketika membicarakan soal asas-asas yang tadi disebutkan, sebaiknya sebagai seorang profesional ya fokus aja ke hal teknis sih, begitu, hal-hal yang memang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai pemain, apalagi ini kan membela negara gitu kan. Jadi saya rasa perubahan format dan yang lain-lainnya, saya rasa itu udah bukan lagi jadi pertanyaan sih, Mbak Hana.
1: Oke, baik Bung Grega, tadi juga sudah lebih advance lagi ya, tadi seperti yang dikatakan Bung Grega ya, bukan hanya sekedar taktik. Jadi memang kita nantikan saja ya Bung Grega ya. Nanti

0: Tapi yang menjadi pertanyaan, setelah lolos ini mau ketemu siapa? Nah, ini menjadi penentuan. Apakah nanti seri lalu juga menunggu match selanjutnya bagaimana, di peringkat berapa, nanti akan melawan siapa, itu akan menjadi penentu nasib dari timnas Inggris. Karena untuk Panama sudah tidak ada peluang lagi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Apakah dia akan bertemu dengan peringkat runner-up juara di grup K, atau dia akan menghadapi tiga besar dari IJK, grup IJK. Nah, apakah itu akan dihadapi oleh Inggris untuk babak selanjutnya? Kita akan berbincang mengenai tersebut bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi.
1: Pagi, semangat ya masih.
0: Masih dong, semangat dong. Ini agak diketin lagi mic-nya.
1: Oke.
0: Tes. Ah, mantap. Oke, ini kalau sekali lagi ya, kemarin saya juga udah ngomong sama Bung Hendry kayaknya, kalau ngomongin Inggris kayaknya saya nggak bisa objektif.
1: Favorit.
0: Dia tiap Piala Dunia jagoin Inggris aja, walaupun mainnya buruk gitu, walaupun nggak pernah jauh-jauh nih pelangkahnya. Terakhir Inggris juara Piala Dunia itu
1: 1966 ya,
0: Pak. Ketika zamannya Tyrannosaurus sedang nyari ikan kayaknya, masih vegetarian dia. Lama banget udah.
1: Betul.
0: Nah, ini lawannya adalah Nothing to Lose. Ini yang berat, menjadi berat. Panama itu udah gak ada harapan untuk lolos, sehingga mereka bermain tanpa beban. Hanya mungkin salah satu goals-nya adalah bagaimana mencetak sejarah mengalahkan Inggris, misalkan gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu paling berbahaya. Sementara Inggris, kalau mau aman langkah-langkah selanjutnya, kudunya sih juara grup. Nah, gimana nih prediksinya nih pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini?
1: Iya, benar ya. Memang Panama di atas kertas setelah kalah dari Ghana dan Kroasia sudah tidak memiliki peluang ya untuk lolos ke fase knockout.
0: Ya.
1: Tapi lagi-lagi ini laga yang juga tentunya sudah ingin dilewatkan oleh Panama ya. Ada sedikit unsur balas dendam lah dari Panama, karena di pertemuan terakhir kedua tim di 2018 saat itu Piala Dunia, Panama dicukur habis 1-6. Dan bahkan saat itu Harry Kane mencetak hat-trick ya.
0: Hat-trick.
1: Dan mungkin di laga kali ini Panama akan membuktikan bahwa dari 2018 sampai 2026 mereka sudah
0: berkembang pesat.
1: Apalagi terbukti ya, meskipun kalah dari Ghana dan Kroasia, mereka hanya kebobolan 1 gol terus di 2 laga tersebut.
0: Wah, ini menarik defensifnya ya.
1: Betul. Dan patut diingat juga saat Inggris imbang melawan Ghana 0-0 di matchday kedua grup ini, Inggris kala itu menguasai penguasaan bola sebanyak 78% tapi gagal mencetak gol. Yang artinya memang Inggris seperti bermasalah kalau ketemu sama tim yang defensifnya low block. Dan kemungkinan Panama akan menerapkan strategi sama seperti saat Ghana melawan imbang Inggris.
0: Kemarin waktu imbang Inggris lawan Ghana itu saya browsing-browsing analisis kenapa sampai imbang gitu ya. Sampai nemu akhirnya berita, ini intermezzo pendengar, ya ada praktisi Fudu Ghana lah yang lagi rame, sempat diwawancara juga sama BBC London kalau nggak salah, praktisi Fudu ini, karena di sosial medianya dia mengaku bahwa iyalah, itu intermezzo ya, ini percaya atau tidak percaya, tapi yang jelas itu sempat diwawancara oleh media Inggris tentang hal itu supaya Harry Kane tidak bisa mencetak gol. Ini lucu-lucuan aja lah. Ini bumbu-bumbu dari Piala Dunia ya. Kemarin ada gurita tuh nembak skor ya. Ada Pak Sarwi Surabaya. Sobat, saya terima dulu. Pak Sarwi, halo. Pak Sarwi, pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih prediksinya?
2: Prediksinya ngantuk. Saya itu Inggris ya.
0: Inggris bisa menciptak gol nih, menang ya.
2: Iya lo.
0: Iya, bisa menang.
2: Putus.
0: Oke. Okay.
2: Inggris itu Mas.
0: Oke, okay, Inggris. Berapa halo skornya?
2: Ya Allah. Halo?
0: Ah iya, berapa skornya kira-kira?
2: 2-1.
0: Wah, 2-1. Wah, benar. Oke, okay, terima kasih Mas Arli. Ini berarti menambah rekor dari Panama yang hanya kebobolan 1.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan benar 2-1 ya, bahwa defensifnya itu luar biasa, sehingga dengan melawan tim sekelas Inggris ataupun tim-tim besar lainnya hanya kebobolan 1, itu salah satu rekor yang bisa diapresiasi dari lini belakang dari Panama. Pak Roni Jakarta. Pak Roni, pagi.
3: Pagi Pak Mas Paca.
0: Iya.
3: Pak
0: Hendry. Iya, silakan. Dengan Bang Hendry juga nih, saya nggak sendiri.
3: Iya.
0: Iya, silakan.
3: Inggris pasti dong.

0: nanti pasti nanti menang gitu kan.
1: Menang, oke.
0: Okay. Harusnya kemarin Inggris versus Ghana, harusnya Inggris menang besar harus.
1: Harusnya, tapi kan ya. Apa mau dikata ya?
0: Ini disuruh puasa dulu.
1: Disuruh puasa dulu. Oke, baik, Waron. Waron ini di Jakarta, Pak. Pak Arjuna di Makassar, Pak. Pak Arjuna, halo.
2: Ya, selamat pagi.
1: Pagi, salam olahraga. Jaya. Silakan, Pak Arjuna.
2: Ya, saya pilih Inggris.
1: Inggris?
2: Ya.
1: Oke. Okay. Berapa kira-kira skornya?
2: Tidak sebanyak-banyak, 2-1 sudah lumayan.
1: 2-1 aja sudah lumayan ya. Oke, okay, baik, Pak Arjuna. Kok pesimis ya? Padahal banyak yang memprediksi menang besar ini menjadi lumbung gol, bahkan kesempatan Harry Kane untuk mengejar ketertinggalan kemarin yang nggak sempat ngegolin gitu. Banyak prediksi seperti itu. Sebenarnya apakah bisa seperti itu ya, banyak gol atau hanya selisih 1 gol atau 2-1 atau 1-0 dan sebagainya. Pak Dian di Palembang, halo Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga.
1: Jaya Pak Dian, silakan.
3: Iya, ini Inggris ya.
1: Inggris lawan Panama.
3: Ini kayak itu peluang Inggris besar itu untuk mengalahkan Panama ini. Targetnya tuh saya skornya 4-0.
1: Wah, ini dia nih optimisnya nih. Oke, okay, baik. Iya, baik, Pak.
3: Buat Inggris.
1: Oke. Okay. Baik. Setiap Piala Dunia, football is coming home, football is coming home. Aduh, nggak pulang-pulang nih, mudik terus. Ya, gimana nih? Dari pendengar-pendengar kita prediksinya seperti itu, silakan nih, Bung Henry.
4: Ya, yang pasti tentunya sosok Harry Kane sangat termotivasi ya. Tadi benar bahwa kemarin kan lawan Ghana udah disuruh puasa nih. Keran gol seorang Harry Kane akan mengalir deras ya. Apalagi yang menjadi catatan adalah Harry Kane hanya berselisih 1 gol lagi dari Gary Lineker ya, top scorer timnas Inggris di ajang Piala Dunia.
1: Berapa skor lagi?
4: Hanya satu gol lagi.
1: Cukup satu gol lagi. Mencetak rekor sama.
4: Betul. Melampaui rekor dari
1: Gary. Melampaui rekor.
4: Wah. Ini kan berarti pemain Ben Munson ini akan sangat-sangat luar biasa ya. Dan apalagi sebelum Piala Dunia, Harry Kane juga sempat ngomong kalau timnas Inggris mungkin menjadi juara Piala Dunia di tahun ini, dia bisa jadi peraih Ballon d'Or juga kandidatnya.
1: Oh.
4: Ambisi seorang Harry Kane dipastikan sangat-sangat membara lah pada pagi.
1: Okay, baik. Ini
4: mungkin bisa jadi kesempatan besar juga Harry Kane untuk mencetak banyak gol, mungkin hat-trick agar dia di klasemen top scorer-nya semakin.
1: Oh iya. Ya, betul. Iya. Kalau itu sih saya aminin ya. Sekali lagi nih, mohon maaf pendengar ya, namanya juga presenter tapi juga manusia ya. Ada dukungannya juga nih. Salah satu negara yang saya dukung adalah Inggris. Ya. Pak Sarwi di Surabaya, mohon maaf ya, kita berbagi dengan lain. Tapi kan udah ya Pak Sarwi ya. Mohon maaf walaupun terputus, tapi kita coba berbagi dengan lain supaya bisa kebagian semuanya. Ada Mbak Ningsih di Probolinggo. Halo Mbak Ningsih.
5: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Ningsi, jagoin siapa?
5: Saya mendukung Inggris, Bung.
1: Berapa kira-kira?
5: Kira-kira 3-0.
1: 3-0. Ini begadang nih Mbak Ningsi, enggak ini nih. Oh iya ya, akhir pekan ya sekarang ya, saya lupa loh. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Ningsi ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Wah, pagi Merauke.
6: Pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Sutrisno, jauh banget. Silakan nih.
6: Untuk Inggris ya.
1: Inggris.
6: Inggris 4-0 lah.
1: Oke, okay, baik. Wah, terima kasih Pak Sutrisno. Tapi harus dicatat ya bahwa kemarin itu ada salah satu pemain Inggris yang cedera setelah menghadapi Ghana. Itu salah satu pemain kunci juga bagi timnas Inggris, Reece James. Nah ini gimana nih peran Reece James dengan absennya Reece James ini?
4: Iya, memang bahkan cederanya Reece James kemarin sempat menjadi pusat perhatian juga ya, karena memang otomatis hanya Reece James dan juga Livramento fullback yang memang benar-benar bermain di posisi fullback kanan dan fullback kiri. Ini saat ini Livramento sudah pulang duluan bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung karena cedera. Dan kemudian Reece James juga kemarin mengalami cedera melawan Ghana, sehingga memang ada PR cukup lumayan berat ya untuk memilih siapa yang akan bermain di posisi fullback, meskipun di starting line up di sini sudah keluar kebetulan nih Bung, ada Kwanzaa dan juga Aureli. Dan Aureli ini memang
1: Aureli yang kemarin sempat jadi substitusi.
4: Betul.
1: Pengganti.
4: Dan Aureli ini adalah sebenarnya memang di Man City pun dia posisi aslinya gelandang, tapi memang di musim kemarin banyak bermain di posisi fullback oleh Pep Guardiola ya.
1: Dan jadi nggak terlalu perlu penyesuaian lagi karena memang sudah terbiasa di fullback ya.
4: Betul, dan memang dan Kwanzaa pun di pagi ini bermain sebagai fullback kanan dan posisi aslinya sebenarnya sebagai center back. Jadi memang
1: digeser ke kanan.
4: Ini memang jadi krisis tersendiri lah di posisi fullback karena tadi SGM cedera, kemudian juga Livramento juga cedera. Tapi memang pemain-pemain yang mengisi di posisi fullback kanan dan kiri ini adalah pemain-pemain yang juga familiar lah di posisi tersebut.
1: Oke, Harry Kane tetap menjadi starting 11. Lalu juga ada Bukayo Saka, lalu juga Rashford, dia ya kan. Nah, di gelandang serangnya siapa ya?
4: Ya memang ini ada seorang Morgan Rogers ya, dan juga kombinasinya dengan Jude Bellingham ini juga diharapkan di laga ini semestrinya semakin dapat ya. Dan mungkin kalau kita tarik ke belakang sebenarnya Thomas Tuchel sebagai pelatih timnas Inggris meninggalkan cukup banyak pemain-pemain
1: yang ramai di kok nggak disebut ya, kok nggak dibawa ya gitu ya.
4: Seperti mungkin kalau di posisi gandang serang itu ada Paul Palmer yang tidak dipanggil.
1: Iya.
4: Meskipun performanya memang bersama Chelsea tidak terlalu bagus ya.
1: Sayap Inggris Trent Alexander-Arnold juga nggak dipanggil. Tuh. Untuk pemain belakang seperti Maguire, aduh ya Maguire juga nggak dipanggil. Banyak ya.
4: Betul, ada Phil Foden juga.
1: Phil Foden juga.
4: Ya, ya. Tapi memang Thomas Tuchel mencoret mereka dengan alasan yang cukup
1: masuk akal
4: ya.
1: Apa tuh?
4: Baik Foden maupun Cole Palmer di tim masing-masing memang performanya sedang tidak
1: buruk.
4: Betul ya. Betul.
1: Oke.
4: Juga memanggil mungkin contohnya Marcus Rashford ya, yang sempat di Manchester United tidak terpakai tapi di Barcelona di musim ini menunjukkan performa yang sangat baik dan kembali dipanggil untuk Piala Dunia tahun ini dan menunjukkan performa yang cukup baik lah di khususnya saat menghadapi Kroasia di mana dia menyumbangkan gol ya.
1: Iya, dan tidak menyangka juga sebenarnya kalau kita kemarin itu Inggris melawan Kroasia, dengan Kroasia itu sebuah negara yang memang salah satu yang diunggulkan lah di grup ini, termasuk ya bukan Ghana sebenarnya, Kroasia, Inggris, lalu juga Ghana, kemudian Panama. Tapi kemudian Ghana memperlihatkan performa yang luar biasa. Dari Makassar ada Pak Irfan, saya sapa dulu pendengar. Pak Irfan, halo, pagi.
7: Pagi.
1: Salam sehat. Salam olahraga, Pak Irfan, silakan.
7: Iya, 2-3, Bang.
1: Hah? 2-3? Oke, 2-3 untuk siapa? 2-3 3 untuk siapa?
7: Untuk siapa?
1: Inggris.
7: Bukan
1: ya. Panama.
7: Dede Panama, iya.
1: Ini jagoin Inggris atau jagoin Panama nih, Pak Irfan?
7: Ya, Panama dong.
1: Wah, ini dia nih, out of the box. Oke, menarik ini. Kenapa? Tunggu, saya tanya dulu, kenapa tuh jagain Panama?
7: Saya tuh jagoan Panama karena saya lihat itu dari bintangnya itu yang ada dua orang, Bang.
1: Siapa?
7: Itu tadi, abang siapa yang sebut tadi itu?
1: Oh, itu yang saya sebut tadi itu semua pemain Inggris. Kalau di Panama itu punya Rodriguez. Ada dua Rodriguez ya kalau nggak salah. Oke, ya, baik. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya, memang yang paling sulit adalah melawan sebuah tim yang nothing tulus. Berbeda dengan tim yang memang harus mencari kemenangan dengan yang nothing tulus. Itu tampil tanpa beban dan itu sangat sulit sekali. Biasanya seperti itu, Pak Rahman Isilbondo. Halo, Pak Rahman.
8: Assalamualaikum, salam olahraga.
1: Jaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
8: Oke, kalau Inggris memang sudah jelas lolos ya.
1: Iya.
8: Tapi kalau Panama ini ingin punya nama dengan Inggris, permainannya harus bertahan dulu.
1: Oke.
8: Bertahan dulu, nanti kalau ada peluang serang balik, baru Panama itu serang. Akan tetapi gini, Bung. Kalau Inggris babak pertama tidak bisa menjebolkan gawangnya, maka Panama lah nanti yang akan punya.
1: Waduh, ini dia deg-degan jadinya nih. Makasih ya, Pak Rahman. Ya, kita punya di Panama itu ada Thomas Rodriguez ya di ujung tombak yang kemarin juga tampil ya tidak buruk-buruk banget, sama Rodriguez juga kalau nggak salah ada Jose Luis Rodriguez itu di sayap. Semuanya pemain depan, Rodriguez dua-duanya itu pemain depan, yang satunya striker, yang satunya sayap. Nah, waduh, sebelum saya ke Bung Henry ada pendengar lagi nih di Citayam, ada Pak Yeki. Halo, Pak Yeki, pagi.
9: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Yeki, iya. Prediksinya.
9: Pertama, kita melihat hasil ya, head to head. Sepertinya Inggris tidak pernah
1: kalah dari Panama.
9: Oke. Terakhir menang 6-1. Kali ini menurut saya selisih gol tetap sama, tapi Inggris menang 5-0.
1: Wih, oke. Baik, Pak Yeki. Terima kasih.
9: Iya, halo.
1: Halo, halo.
9: Iya, saatnya Morgan Rogers menunjukkan panggungnya.
1: Panggung. Wah, wow, oke, okay, baik.
4: Fans Scott
1: lagi. Wah, ini dia. Barusan disebut-sebut nih Rogers nih. Oke, okay, panggungnya. Ini saatnya bersinar, saatnya nih gitu kan. Tapi kalau kursi saya, jika saya salah Bung Hendri, Panama ini formasinya itu benar-benar bertahan. Bisa di apa namanya, disampaikan nih formasi Panama menghadapi Inggris pada pagi hari ini, Bung.
4: Iya benar ya, bahwa memang tentunya Panama akan banyak belajar lah dari cara Ghana menimbang Inggris ya, di mana mereka bermain low block. Dan mungkin tadi setuju ya dengan salah satu penelpon tadi, kemungkinan Panama akan menumpuk semua pemainnya di garis pertahanan mereka sendiri, coba membuat Harry Kane dan kawan-kawan frustasi untuk mencetak gol. Dan kalau memang sampai babak pertama masih 0-0, itu juga akan menjadi alarm berbahaya buat Inggris ya. Apalagi di matchday kedua pun Inggris gagal mencetak gol ke gawang Ghana meskipun menguasai bola 78.8% saat itu ball possession-nya. Dan itu adalah
1: shoot on goal, shoot attempt goal, sama shoot on goal-nya, shoot on target-nya aja cukup banyak waktu kemarin lawan Ghana.
4: Betul. Dan mungkin yang menarik adalah 7 pemain dari Panama di saat mereka kalah 1-6 saat menghadapi Inggris di 2018 di pagi hari ini masih ada di skuad Panama ya. Ada di situ ada nama-nama seperti seorang Yoel Barsenas, Michel Amir Murillo, dan juga Anibal Godoy ya. Ini berarti nama-nama yang sebenarnya punya
1: Amir Murillo itu di back sayap ya.
4: Betul, betul. Dan bahkan starter pada pagi ini ya, dia masih belum main sebagai starter. Ini artinya memang pemain-pemain senior Panama, dan tentunya mereka memiliki ambisi balas dendam lah di laga pagi ini.
1: 7 pemain Panama ketika dibantai Inggris 6-1 ada sekarang?
4: Ada, masih ada.
1: Dan bermain pagi ini?
4: Tidak semua.
1: Oh, tidak semua, oke. Okay.
4: Dan salah satunya tadi ya, si seorang Murillo.
1: Murillo yang dia pemain belakang ya.
4: Tuh. Dan sebelum laga melawan Inggris pun sebenarnya Panama sempat diterpa kabar kurang sedap, yaitu bahwa ada dua pemain yang ribut saat latihan, yaitu Cecilio Waterman dan juga Jose Luis Rodriguez.
1: Ya. Wah, kenapa tuh kabarnya tuh? Saya luput tuh di situ tuh.
4: Dan saat di wawancara ya, Thomas Christiansen seorang pelatih justru menggambarkannya ini sebagai momen positif lah, bahwa keributan ini menandakan bahwa para pemainnya ini masih hidup lah begitu.
1: Oke. Okay.
4: Meskipun dua laga terakhir selalu kalah, ini menunjukkan bahwa mereka berdua masih sangat berambisi untuk
1: tampil
4: pada pagi hari ini, sehingga memang ada intrik-intrik lah di saat latihan tersebut.
1: Oke, okay, jadi dianggapnya bahwa semangat untuk menampilkan performa lebih baik lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu masih tetap ada.
4: Betul.
1: Bara itu masih tetap ada, dan itu yang dibawa pada pagi hari ini melawan Inggris. Apakah akan bisa mencetak sejarah? Sudah banyak negara-negara yang tidak diunggulkan mencetak sejarah. Cape Verde sudah pasti lolos.
4: Betul.
1: Walaupun lawannya nangis juga. Brazil, siapa? Brazil ya?
4: Yeah.
1: Brazil ya lawan
10: Argentina.
1: Argentina. Argentina.
4: Oh, di fase knockout-nya ketemu Argentina, betul.
1: Iya. Yeah. Waduh. Waduh, itu Cape Verde tapi sudah mencetak sejarah beberapa kali. Itu salah satu negara yang memang baru pertama kali ini panggung mereka. Tapi kemudian mencetak beberapa sejarah, menahan seri, poin pertama kali, dua poin, lalu kemudian bisa lolos ke fase knockout. Itu merupakan sejarah yang tentu saja tertoreh dalam perjalanan FIFA di kali ini. Bahkan mungkin saja akan berkembang lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Itu Cape Verde. Belum lagi soal Panama nih, walaupun tidak dijagokan, bisa jadi membuat kejutan-kejutan lagi. Banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun jumlahnya banyak, lalu ada beberapa kritikan soal babak knockout 32 besar, karena di grup F katakanlah. Ini kasihan juga nih Jepang nih ya. Jepang nanti akan menghadapi Brazil. Lalu ini seperti apa namanya semifinal yang yang main terlebih dahulu gitu. Jadi nama-nama negara-negara besar itu banyak yang akhirnya harus salah satu diantaranya harus pulang di fase knockout ini. Sudah nggak ada lagi istilah ngepur duluan, lihat pertandingan sebelah, nggak ada lagi nih. Ini udah hidup dan mati nanti di sesi berikutnya ya, di fase knockout. Jadi prediksinya Bung Hendry, gimana nih menghadapi Panama yang mempunyai misi, tentunya semangatnya masih ada itu dari coachnya yang tadi sempat disinggung juga, lalu kemudian tampil tanpa beban menghadapi Inggris pada pagi hari ini.
4: Ya tentunya Panama akan coba melakukan defense low block ya, seperti yang akan dilakukan Ghana. Timnas Inggris mungkin akan mencetak gol di babak pertama, tapi tidak banyak ya, mungkin hanya satu gol. Dan
1: yang cetak gol Panama?
4: Inggris.
1: Oh, Inggris.
4: Dan semoga Harry Kane akhirnya bisa melampaui rekor Gary Lineker ya, sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia.
1: Oh, oke. Kita lihat bagaimana penampilan dari kedua belah negara pagi hari ini antara Inggris melawan Panama. Kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau dan saat ini dalam proses seperti biasa ya, menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Dan line up juga sudah terlihat sepertinya. Untuk Anda silakan yang lain masih bisa ada waktu untuk bisa memberikan prediksi Anda ya di line telepon maupun WhatsApp Pro 3 RRI 0213844545, 0213866712 ataupun WhatsApp kami di 0813993998888. Dan yang menariknya bahwa nantinya kalaupun di grup buncit ini, grup L ini, Inggris misalkan di runner up. Nah, dalam skemanya itu bagannya itu kalau runner up itu akan bertemu dengan runner up di grup K. Runner up grup K juga bertanding pada hari ini, yaitu Portugal melawan Kongo ya.
10: Kolombia.
1: Portugal melawan Kolombia. Yeah. Ini akan menjadi penentu juga siapa yang menjadi runner up, siapa yang menjadi juara grup K. Apakah nanti akan bertemu dengan siapa gitu ya. Dan kalaupun Inggris jadi juara grup, itu akan bertemu dengan peringkat 3 besar dari grup IJK. Nah, yang menariknya ini tidak semuanya peringkat ketiga itu bisa masuk. Dari 12 grup itu hanya dipilih 8. Sementara ini yang masih harap-harap cemas adalah Korea Selatan, karena di urutan buncit nomor 8 bisa jadi Aljazair akan naik, lalu bisa jadi juga Kongo ya, ataupun Skotlandia yang ada di bawah Korea Selatan yang akan naik. Baik, kita menuju ke Surabaya, ada Pak Toto. Pak Toto, pagi.
11: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Toto.
11: Ya, selamanya. Ini saya memprediksi 2-1 untuk Inggris.
1: 2-1 untuk Inggris. Oke.
11: Terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat dini hari. Selamat dini dari Wajo, Pak Oku. Halo Pak Oku.
12: Ya, halo, selamat olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Oku.
12: Kalau saya prediksiku Inggris 3-1
1: untuk Inggris. Oke, baik. Iya, baik, terima kasih Pak Oku. Ya. Tergantung bagaimana Thomas Tuchel yang akan melihat harapannya apa nih setelah ini. Walaupun sudah dipastikan lolos, tinggal pilihannya mau ketemu siapa. Itu yang menjadi catatannya juga. Jadi kalau dari hitung-hitungan kertas ya, Bung Hendry, akan lebih mudah langkah Inggris untuk selanjutnya ketika menjadi juara grup.
4: Betul.
1: Nah, ini berarti mau enggak mau ya targetnya harus menang lah.
4: Itu kan masalahnya kalau Portugal.
1: Ada masalahnya. Waduh,
4: kalau Portugal nanti gagal mengalahkan Kolombia pun artinya kan Portugal runner up grup ya.
1: Ketemunya Portugal.
4: Benar. Itu akan menjadi salah satu final kebahagiaan juga itu kan.
1: Aduh. Oke. Wasit sudah memegang bola, menimang-nimang bola yang akan menandakan permainan ataupun babak pertama ini akan segera dimulai. Peluit akan dibunyikan. Untuk itu kita segera menuju ke rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
13: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Panama versus Inggris.
1: Bu Rosi dan juga Bung Joko, silakan.
10: Ya, pendengar RRI, kami segera akan melakukan reportase pertandingan antara Panama menghadapi Inggris dari MetLife New York Stadium yang berada di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Thomas Tuchel menurunkan lini ataupun line up untuk permainan hari ini. Untuk skuad Inggris ada Jordan Pickford yang dipercaya sebagai penjaga gawang. Kemudian untuk 4 defender ada Ezri Konsa dan juga Mark Guehi yang akan bahu-membahu di duet jantung pertahanan. Kemudian ada Jarrell Quensah yang akan bersama dengan Nico Aureli untuk menjadi back sayap. Sementara untuk di sektor gelandang ada sosok Elliot Anderson nomor punggung 8, kemudian nomor punggung 17 Morgan Rogers yang menggantikan Declan Rice yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa bermain karena cedera. Kemudian ada Jude Bellingham, dan untuk barisan penyerangan ada trio striker Bukayo Saka di sayap kanan, Marcus Rashford di sayap kiri, dan juga penyerang tengah Harry Kane. Sementara itu pendengar, dari kubu Panama, pelatih Thomas Christian Sentarin mempercayakan mister gawangnya dikawal oleh Orlando Mosquera nomor punggung 22, kemudian Jose Cordoba nomor punggung 3 dan Fidel Escobar nomor punggung 4 akan menjadi duet back tengah. Kemudian untuk back sayap ada sosok Carlos Harvey nomor punggung 14 dan juga Andreas Andrade nomor punggung 16. Kemudian untuk sektor lini tengah ada Amir Murillo nomor punggung 23. Kemudian ada 26 Jorge Gutierrez, nomor punggung 7 Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 6 ada Christian Martinez, dan ada juga second striker dan gelandang serang nomor punggung 11 Edgar Yoel Barcenas yang pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi kapten dari kesebelasan Panama. Sementara untuk striker dipercayakan kepada sosok Thomas Rodriguez nomor punggung 9. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini pertandingan terakhir di Grup L Piala Dunia 2026 juga akan menentukan siapa yang akan menjadi juara Grup L, karena masih ada 3 tim yang berkesempatan untuk menjadi juara grup, yaitu Inggris, kemudian juga di partai lain ada Ghana menghadapi Kroasia. Dan sebentar lagi pendengar, wasit Abdul Rahman Al-Jasim asal Qatar akan memulai membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Kita akan segera mendengarkan reportase pertandingan ini bersama dengan reporter Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
14: Ya, terima kasih Bung Rosian. Dan kick-off babak pertama antara Inggris menghadapi Panama sudah dilakukan. Kini Thomas Rodriguez melakukan sepakan dari mulut gawang dari Inggris tadi, satu peluang tentunya ataupun tendangan percobaan di detik-detik awal babak yang pertama ini dilakukan oleh dari tim lini depan dari Panama. Namun saat ini aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Inggris, nomor punggung 10 Jude Bellingham umpan ke medikal sektor tengah tadi pada rekannya, tampaknya di sana ada Marcus Rashford ataupun pemain dari sisi kanan, tampaknya ada nomor punggung 6, kita melihat ada Magui masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Inggris, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Anderson back pass ke belakang kepada Ezri Konsa meliuk di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Anderson, kembali umpan crossing ke depan, di sana itu tadi ada Bukayo Saka tampaknya. Ya, benar sekali Bukayo Saka, namun aliran bola terlalu deras karena memang di pertandingan hari ini memang terjadi hujan yang mengguyur di Stadion New Jersey Amerika Serikat. Saat ini mencoba membangun serangan justru Panama dari sektor kiri serang mereka sendiri, ada Gutierrez mencoba melewati dua pemain dari Inggris, balik lagi tarik ke belakang namun bisa kuasai penuhnya oleh pemain Inggris. Kini coba Panama menguasai lagi dari sektor pertahanan, maju saja tadi penjaga gawang Orlando, umpan back pass ke depan yang dituju oleh Christian Martinez, umpan kerja 1-2 bersama Amir Murillo. Namun bagaimana upaya umpan 1-2 yang dilakukan oleh Martinez terhadap Murillo masih keluar dari lapangan pertandingan, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Amir Murillo ke belakang saja jauh tadi kepada rekannya nomor punggung 4. Kita lihat tadi sana ada Fidel Escobar umpan lagi kepada penjaga gawang Orlando langsung tendang ke depan yang dituju tadi adalah Amir Morelo namun masih mampu tadi dikuasai oleh permainan Inggris. Ini terjadi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Inggris dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Ini dia pemain dari Inggris nomor 3 ada Nico Reilly yang juga dimasukkan di pertandingan yang ketiga menghadapi Panama sekaligus babak penyisihan akhir di grup L. Ya, kita masih menantikan bagaimana umpan tadi Andres Terry yang tuju adalah Rodriguez, namun arah bola tadi sebenarnya masih lebih dekat pada penjaga gawang dari Inggris. Di sana juga ada Jordan Pickford. Ya, kita masih menantikan bagaimana Inggris Jude Bellingham harus menjemput bola di sektor lini serang ataupun lini pertahanan mereka sendiri. Umpan lagi kepada Anderson, alirkan bola ke sektor kanan, umpan 1-2 dia ada pemain Nakal Jarrell mencoba mengasih bola sepenuhnya Bukayo Saka, namun mendapat tadi ataupun gangguan dari pemain dari Panama. Kini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris. Tentu Bukayo Saka merupakan salah satu pemain yang dimainkan sebagai satunya naf di pertandingan yang ketiga ini. Kini Harry Kane back pass ke belakang saja kepada Mutungu Ezri Konsa, tarik lagi kepada Makgui dari sektor kiri sisi serang dari Inggris. Di sana ada Marcus Rashford, balik lagi kepada Harry Kane, masih menguasai bola. Harry Kane langsung umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Panama yang dituju adalah Bukayo Saka, namun bagaimana umpan crossing yang dilakukan oleh Harry Kane kepada Bukayo Saka masih keluar di lapangan pertandingan. Kita lihat juga memang New Jersey Stadium terus diguyur hujan dan memang menantikan bola pertandingan terus berjalan. Bagaimana kedua tim masih terus mengalihkan bola belakang. Kini Bukayo Saka masuk ke dalam penalti, umpan gol dari Kane. Ah, sayang sekali umpan yang kurang sempurna tadi sehingga lagi-lagi gagal mendapatkan satu peluang bagi Inggris. Dan kini tim Inggris Magui dari sektor tengah pertahanan sendiri umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mencoba untuk melihat satu pemain, pendek saja kepada Anderson. Ini dia Elliot Anderson, umpan ke sektor kanan atau arahkan ke sektor kanan, umpan 1-2 dia bersama Jarrell. Jarrell umpan lagi kepada Bukayo Saka, kepada Anderson, umpan ke sektor kiri kepada Magui ataupun Ezri Konsa, umpan kerjasama 1-2 dia bersama dengan Jarrell, umpan ke depan disorongkan nomor 17 ada Marco Reiser, umpan 1-2 kepada Bukayo Saka, mencoba melihat satu pemain, umpan saja kepada Jude Bellingham, alirkan bola sektor tengah, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Panama, ada sana Marcus Rashford mencoba melihat satu pemain, umpan langsung ke mulut gawang, ditunjuk Jude Bellingham, mengawal sebuah Jude Bellingham. Bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Marcus Rashford dari sektor kanan pertahanan Panama dan dengan tenang tadi mencoba dikontrol bola sejenak di mulut gawang oleh Jude Bellingham, namun bola kontrol tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh Bellingham sehingga hanya menghasilkan tendangan mencuru bagi timnas Inggris. Kita masih menantikan ada 5 pemain Inggris yang ada di area kotak 16 dari Panama, sudah dilakukan dapaknya. Kita masih menantikan, kita melihat ada Nico Reilly, lihat Anderson sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, masih bisa diantisipasi atau bola dibuang saja oleh para pemain Panama. Kini justru nomor punggung 26 dari Panama mencoba menemukan ada Gutierrez, umpan 1-2 di bersandar Jorge, umpan pendek kepada Anderson. Namun bagaimana tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Panama sehingga Inggris kembali menyerang dari sektor kiri pertahanan Panama. Tampaknya di sana ada Bukayo Saka sudah megang bola, dia akan melakukan lemparan ke lambung. Oh, tidak jadi. Ternyata ada Jarrell Kwanza yang akan melakukan lemparan, sudah dilakukan. Namun lagi-lagi tampaknya terlambat memang setelah adanya peraturan dari FIFA, adanya beberapa peraturan lemparan ke dalam juga tidak bisa melebihi dari 10 detik. Namun kini justru lemparan ke dalam dilakukan oleh Panama dari sektor kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan di sana ada Andre sudah dilakukan jauh tadi masih kepada Thomas Rodriguez, namun kuasa sepenuhnya tadi oleh pemain-pemain Inggris. Masih aman lagi ini Inggris mencoba bangun serangan, sudah ada di kaki Magui, masih Magui ataupun di sana alirkan bola kepada Ezri Konsa, masih Ezri Konsa, masih bekerja sama dia kepada Magui lagi di sektor kiri pertahanan, alirkan bola melebar dia ke sektor kiri, ada Marcus Rashford masih mencoba untuk melihat rekannya menjadi bebas, kembali kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan pendek 1-2 di kepada Jarrell Kwanza, tarik lagi ke belakang, upaya dilakukan kepada Ornella juga Jarrell, umpan lagi satu kepada Jude Bellingham, namun bisa dipotong oleh Panama. Pergi Marco ke sini mencoba mengu serangan. Ya, kita melihat di sini ada Mbappe, ada Carlos, mampu dicuri tadi oleh Anderson. Elliot Anderson kini menggiring bola, mencoba dimainkan satu pemain Panama, dikuasai sepenuhnya oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan. Jude Bellingham masih melik-lik dari sektor kanan pertahanan Panama, tampaknya dapat Iya, benar sekali, dilanggar tampaknya oleh pemain Panama tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris.
10: Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris akan menghadapi tendangan bebas, sudah dilakukan, dan kali ini ada Morgan Rogers berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka melik-lik dari sisi kanan penyerangan, balik lagi belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar saja, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri, meliuk-liuk dia di shot. Ah, sayang sekali mendengar, tendangan tadi dilepas oleh Marcus Rashford dari jarak sekitar 20 meter, mampu tadi diblok oleh kiper Orlando Mosquera. Terselamatkanlah gawang dari timnas Panama ini dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sebuah peluang lagi didapatkan oleh dari timnas Inggris. Elliot Anderson saat ini sudah menaruh bola, mundur dia 2-3 langkah ke belakang, menatap rekan-rekannya dan memberikan kode. Sudah dilakukan, berbahaya, diblok saja tadi oleh Mosquera. Namun sayang sekali tadi bola rebound jatuh di kaki Bukayo Saka yang melakukan tendangan langsung dari hasil bola rebound. Tendangan melayang jauh ke atas mister gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama yang pada pagi hari ini menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Ya, pendengar, sudah dilakukan saat ini Mosquera. Mosquera tendang langsung, sudah melewati garis tengah permainan dan disundul tadi oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini jatuh lagi di kaki Amir Murillo. Amir Murillo berikan kepada nomor punggung 14 Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Joel Luis Rodriguez. Kali ini ada Edgar Yael Barcenas. Ah, sayang sekali bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan dari Jorge Gomez tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Inggris. Ya, saat ini sudah masih hujan berlangsung di MetLife New York Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey. Kali ini sudah ada Esri Konsal berikan kepada McGuehi. McGuehi umpan ke depan, berikan kepada Marcus Rashford. Oh, meliuk-liuk dia, Marcus Rashford berbahaya, masuk dah. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi dari Marcus Rashford, maksudnya tidak ada satupun pemain timnas Inggris yang menyambut dan dibuang saja tadi peluang emas dari sebuah umpan sirang yang dilakukan oleh Marcus Rashford, pemain Barcelona yang di timnas Inggris saat ini menggunakan jersey bernomor punggung 11 dan hanya menghasilkan tendangan pojok yang akan dieksekusi oleh Bukayo Saka dari sebelah kiri pertahanan Panama. Ya, sudah bersiap-siap para pemain Inggris, sudah dilakukan umpan pendek saja. Kali ini Bukayo Saka, Bukayo Saka langsung saja tendangan tadi, maksudnya terlalu lemah, menyusur tanah. Kali ini jatuh di kaki Mosquera dan Mosquera langsung memberikan umpan lambung kepada Barcenas. Terjadi insiden tarik-menarik tadi. Kapten dari timnas Panama, Barcenas, ditarik tadi kostumnya oleh Esri Konsa dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Panama yang saat ini sudah mulai melakukan penyerangan. Ya, pendengar, kali ini dari jarak sekitar 30 meter ada di sebelah kiri sektor pertahanan dari timnas Inggris. Edgar Yuel Barcenas bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Panama. Sudah dilakukan. Cepat datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, umpan berbahaya tadi masih terjadi cop duel. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham dia meliuk-liuk dibayangi dua pemain. Dan diblok saja tadi, disapu tadi oleh Martinez. Christian Martinez nomor punggung 6. Dan terselamatkanlah ancaman timnas Inggris untuk Panama ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini ada McGuehi. McGuehi berikan kepada Marcus Rashford. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane. Namun berhasil dipotong. Kali ini ada nomor punggung 14, Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Thomas Rodriguez. Dipotong lagi tadi alur serangan timnas Panama dan jatuh di kaki Jordan Pickford. Jordan Pickford berikan kepada nomor punggung 3 ada Nico Aureli. Nico Aureli mundur back pass ke belakang terlebih dahulu. Mendelay permainan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada McGuehi. Kali ini ada nomor punggung 10, Jude Bellingham. masih dia melakukan ataupun mendelay bola. Backpass ke belakang pada Pickford, berbahaya tadi. Bermain-main tadi pemain Inggris di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Panama. Kali ini ada Andres Andrade. Bersabar dia, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba umpan melebar saja ke kanan, berikan kepada Escobar. Escobar umpan kepada Martinez di depan, sodorkan bola. Tik-tak 1-2. Ah, sayang sekali berhasil dipotong kali ini Harry Kane. Harry Kane melakukan serangan, dibantu oleh rekan-rekannya, ada Jude Bellingham. Jude Bellingham tadi meliuk 1-2 pemain dilewati. Berikan kepada nomor punggung 3 Nico Aureli. Nico Aureli berikan kepada, disodorkan bola ke depan. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari situ. Berikan lagi kepada Nico Aureli. Nico Aureli masih meliuk-liuk dia. Dikawal oleh 1-2 pemain Panama. Mundur tadi pemain Inggris. Tidak terburu-buru untuk mengurung pertahanan dari timnas Panama. Kali ini ada Elliot Anderson. Umpan 1-2 kepada Jude Bellingham. Kali ini kembali ada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi, back pass kepada Mark Guehi. Mark Guehi melebar saja ke kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan ke depan, maksudnya umpan terobosan kepada Bukayo Saka. Direbut tadi bola, kali ini Bukayo Saka. Sayang sekali terjadi insiden tadi dalam perebutan bola itu. Dan wasit asal Qatar, Abdurrahman Al-Jassim, memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya, kali ini timnas Panama lewat Thomas Rodriguez. Thomas Rodriguez dia menyisir dari sebelah kanan. Bola, kontrol bola yang kurang sempurna. Akhirnya bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ada Elliot Anderson saat ini. Elliot Anderson menggiring bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Morgan Rogers. Morgan Rogers berikan kepada Elliot Anderson. Umpan satu dia, berikan kepada Bukayo Saka. Ah, sayang sekali umpan sodoran ke depan tadi dibuang lagi oleh pemain Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan, maksud kami, bola kembali dikuasai oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham meliuk-liuk dia, umpan lambung ke sisi kanan. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berhasil mengontrol. Dia melewati beberapa pemain. Apakah langkah kembang? Tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali pendengar, tendangan dari Bukayo Saka terlalu lemah tadi. Entah apakah maksudnya tidak mengumpan ataupun melakukan tendangan langsung, namun tendangan tersebut terlalu melemah, melewati 1-2 pemain dan berhasil diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Skor masih 0-0 hingga menit 14:40 pada pagi hari ini. Ya pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini ada Inggris mulai menginisiasi serangan. Ada Elliot Anderson kali ini. Elliot Anderson berlari-lari dia melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Jarrell Kwanzaa. Jarrell Kwanzaa umpan sodoran ke depan. Ada Bukayo Saka, dikawal dia oleh dua pemain. Nah, kali ini jatuh lagi, direbut oleh timnas Panama. Kali ini ada Martinez. Martinez umpan terobosan, maksudnya kepada Rodriguez. Kali ini ada nomor punggung 7, Jose Luis Rodriguez. Jose Luis Rodriguez, ah sayang sekali Rodriguez berhasil direbut lagi tadi. Meliuk-liuk dia di kotak 16, namun sayang sekali berhasil dipotong tadi serangan dari Panama. Dan jatuh lagi kali ini dominasi bola ataupun permainan di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada Nico Aureli. Nico Aureli sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi belakang kepada Nico Aureli. Nico Aureli umpan melebar sedikit kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Morgan Rogers. Morgan Rogers saat ini ada Elliot Anderson. Berikan lagi kepada Jarrell Kwanzaa. Tidak terburu-buru pemain Inggris saat ini. Ya, masih melakukan ataupun mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola. Ya, kalian ada Jude Bellingham. Jude Bellingham 1-2 pemain tadi dijegal tadi. Ah, sayang sekali pendengar, sudah melewati 1-2 pemain dan mendekati kotak 16 dari Panama. Namun sayang sekali ditarik tadi kostum dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami tendangan bebas dari jarak sekitar 25 meter.
15: akan dieksekusi oleh Elan Tenderson. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Harry kan tadi menerima umpan lambung dari Elliot Anderson, namun umpan tarik dari Harry Kane berhasil diblok oleh Harvey atau Carlos Harvey nomor punggung 14 dan hanya menghasilkan sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Pendengar, dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson saat ini menjadi salah satu andalan. Sudah dilakukan. Ah, sayang sekali terlalu cepat datangnya bola tadi, diblok saja ataupun di cop heading oleh para pemain Panama. Kali ini Inggris datang melakukan serangan, namun terjadi insiden terlebih dahulu dan wasit Al Jassim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson tampak sangat berperan untuk bola-bola mati yang dilakukan ataupun yang dieksekusi oleh timnas Inggris, termasuk tadi beberapa kali free kick maupun juga corner kick dilakukan ataupun diambil oleh Elliot Anderson yang menjadi kepercayaan dari Thomas Tuchel pada pagi hari ini. Saat ini timnas Inggris kembali melakukan serangan, mendelay bola, kembali quick pass bola ke belakang kepada McGuehey berlari-lari pendek dia. Umpan sodoran kepada Aureli berikan kepada Marcus Rashford kembali back pass lagi. Kali ini bola pindah ke sisi kanan penyerangan, ada Ezri Konsa umpan lambung maksudnya kepada Marcus Rashford. Kali ini diterima oleh Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri. Marcus Rashford, ah sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi. Kali ini ada Carlos Harvey dari timnas Panama. Carlos Harvey diblok saja tadi Jude Bellingham dan bola masih berada di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Jude Bellingham menyisi dari sebelah kiri. Kali ini ada nomor Morgan Rogers mundur lagi ke belakang pada Elliot Anderson. Ada Bukayo Saka melakukan serangan, umpan tarik tadi, ah sayang sekali berhasil dibuang tadi. Kembali aman barisan pertahanan dari timnas Panama dari serangan dari Inggris.
14: Baik, pendengar, memasuki menit ke-19, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan Panama dan saat ini kembali dari sisi kanan pertahanan Panama sudah dilakukan Marcus Rashford ke depan tadi maksudnya, namun bola masih dipotong oleh para pemain Panama. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Elliot Anderson dari sisi tengah lapangan pertandingan, sudah mencoba mengepung pertiga dari 8 pertandingan ini. Elliot Anderson meminta rekannya untuk berdekat, umpan pendek 1-2 bersama Nico Aureli, tarik lagi ke belakang, back pass tadi terhadap pemain Enzi Corsa alihkan bola sektor kiri pertahanan Panama, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Jarel umpan 1-2 kepada Bukayo Saka tadi, namun bisa dicuri oleh Jose Rodriguez dan pemain Panama mencoba untuk melewati 2 pemain dari Inggris, namun cukup sulit tampaknya tadi duel-duel dengan Jude Bellingham sendiri dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Guterres ke belakang, umpan kepada Orlando penjaga gawang, lengkungan tangan kaki kiri, bola mengarah ke sektor kiri pertahanan daerah sendiri, namun bisa dipenuhi sepenuhnya oleh Thomas Rodriguez. Umpan lagi, alihkan bola ke sektor kanan, serang dari Panama mampu dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 23, ada Amir Muriel, umpan ke mulut gawang, dipotong saja tadi, tinju oleh penjaga gawang dari Inggris tadi, dan kini kembali Inggris melakukan serangan balik, namun tidak terjadi apakah, ya benar sekali pelanggaran tampaknya tadi Jude Bellingham yang mencoba menguasai bola tapi mendapat gangguan dari pemain Panama sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja, kini ada Nico Aureli mencoba untuk menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Inggris dan mencoba menyisir hingga ke tengah lapangan pertandingan, namun umpan-umpan pendek saja kini menjadi salah satu ball position yang terdapat oleh pemain Inggris. Ada di sana Harry Kane, umpan saja ke depan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 10 ataupun kita masih namanya ada Rogers yang mendapatkan umpan tadi ke depan, namun tidak mampu dia mengejar dan hanya dikuasai oleh penjaga gawang dari Panama. Kini lagi kembali penjaga gawang Panama, Orlando, sudah lakukan tendangan kaki kiri namun bisa diambil oleh pemain Inggris tadi, dan begitu juga bagaimana tendangan percobaan dilakukan oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan dan bola belum mampu mengarah tepat gawang dari Panama. Dan saat ini Panama masih mencoba untuk melakukan membongkar tentunya dari lini-lini serang yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris di sini, dikuasai sepenuhnya oleh Amir mencoba melatih 2 pemain dari Inggris tadi dan bukan sebuah pelanggaran justru oleh Bellingham. Harry Kane umpan 1-2 berada di mencoba beri sebenarnya ada Roger umpan perikir di belakang, Bukayo Saka gagal tadi. lagi-lagi bagaimana pertahanan dari Panama masih mencoba untuk menggagalkan upaya serangan dari pemain Inggris ini. Namun serangan kembali diperoleh oleh dari pemain Inggris Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama. Masih umpan 1-2 dia bersama dengan Jaren tadi, umpan langsung ke mulut gawang. Ada dua pemain Inggris sana, namun bisa dipatahkan oleh kaki pemain dari Panama. Justru kini Panama mencoba mendapatkan bola aliran dari sektor kiri sendiri. Di sana ada Guterres umpan ke depan, yang dituju tadi ada Josh Rodriguez. Kita masih menantikan dan bola dicocor saja dari penjaga gawang Pickford asal Inggris ini yang harus turun ataupun keluar dari arena kotak 16 untuk mengamankan bola tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam tentunya bagi Panama. Sementara itu juga wasit asal Qatar Abdurrahman Al Jassim juga telah meniupkan peluit sebagai tanda adanya hydration break di pertandingan babak yang pertama ini.
15: Ya, kita kali ini beralih ke Bung Hendry. Bung Hendry, bagaimana Anda melihat 20 menit pertandingan atau babak awal ini? Jika kita melihat bahwa Panama ternyata begitu kokoh ya dalam membangun lini pertahanan mereka, seperti apa Bung?
16: Ya betul ya, ada dua faktor yang mungkin bisa menjadi sorotan di 20 menit pertama. Bagaimana hal pertama adalah 5 back yang bermain di lini belakang Panama bermain sangat solid ya. Di mana ada Andrade, Cordoba dan Escobar tadi seakan-akan membuat seorang Harry Kane terisolasi ya. Dan bahkan Harry Kane tadi sampai jauh meninggalkan posisinya di depan untuk sekedar untuk mencari bola. Dan hal kedua lainnya adalah bagaimana selain memperlihatkan defense yang sangat baik, serangan-serangan baik dari Panama pun sangat cukup berbahaya ya. Dan salah satunya bukan tadi seorang Thomas Rodriguez saat laga belum berlangsung 1 menit tadi sempat mencatatkan shot on goal ya. Dan itu cukup berbahaya, dan beruntung tadi Jordan Pickford pun masih bisa melakukan save yang cukup baik. Dan satu hal lainnya adalah sebelum pertandingan Thomas Christiansen sebagai pelatih Panama sangat mewaspadai set piece dari timnas Inggris. Dan di 20 menit pertama ini tadi total sekitar ada 4 corner kick dari timnas Inggris, dan sejauh ini masih bisa dipadamkan atau bisa diminimalisasi bagaimana kekuatan dari set piece timnas Inggris dari bola-bola mati ya. Dan mungkin tadi benar kehilangan Declan Rice di lini tengah sudah mulai terasa, meskipun Elliot Anderson di timnya Fulham pun berstatus sebagai eksekutor bola-bola mati ya. Tapi memang kreativitas seorang Declan Rice dan kepemimpinan seorang Declan Rice sangat dibutuhkan oleh timnas Inggris. Dan ada di bangku cadangan, sama-sama kita tunggu apakah di babak kedua nanti Declan Rice akan diberikan menit bermain oleh Thomas Tuchel. Karena memang Declan Rice sempat absen saat latihan di hari Kamis, meskipun di hari Jumat sudah kembali berlatih, dan di pagi hari ini tidak masuk starter, yang menandakan bahwa memang dia belum fit begitu.
15: Ya, sebenarnya Bung Hendry, jika kita berbicara bangku cadangan dari timnas Inggris sendiri, masih ada sosok yang sangat senior yaitu Jordan Henderson yang memiliki tipe yang sebenarnya sama ya dengan Declan Rice, yaitu pengatur serangan, juga eksekutor bola-bola mati, dan juga dia merupakan salah satu pemain yang senang ataupun sering memotong alur serangan lawan. Kenapa Thomas Tuchel tidak memberi kepercayaan kepada sosok Jordan Henderson, kelihatannya Bung?
16: Iya, tentunya kepilihan Tuchel untuk lebih mempercayakan Elliot Anderson, karena memang Elliot Anderson di musim ini di Premier League tampil sangat luar biasa ya. Dan bahkan saat ini namanya sudah mulai dikait-kaitkan akan pindah ke tim besar begitu. Mungkin itu alasan kenapa Elliot Anderson lebih dipilih Thomas Tuchel ketimbang Jordan Henderson. Tapi jika memang Jordan Henderson dalam kondisi fit, sementara Declan Rice memang belum fit, mungkin ya Jordan Henderson bisa menjadi opsi juga di lini tengah Inggris. Karena memang opsinya sangat banyak sekali, ada Kobbie Mainoo juga di sana, ada Anthony Gordon juga yang memang lebih menyerang gitu tipenya.
15: Oke, saat ini pertandingan akan segera dimulai, dan lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Panama. Sudah dilakukan, Martinez tadi mundur ke belakang, berikan kepada Andres Andrade, mundur lagi Andres Andrade, berikan kepada Jose Cordoba, Jose Cordoba umpan melebar, berikan kepada Fidel Castro, Fidel Castro umpan lambung tadi, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Thomas Rodriguez, Thomas Rodriguez berikan kepada Jordan Rodriguez, Jordan Rodriguez, tendangan langsung, sayang sekali pendengar, sayang sekali seribu sayang, Jordan Rodriguez tendangannya yang cukup keras diblok tadi oleh Jordan Pickford. Tendangan yang sangat keras tadi dari sisi sebelah kiri, maksud kami sisi sebelah kanan, penyerangan dari timnas, pertahanan dari timnas Inggris maksud kami, hanya menghasilkan tendangan pojok ataupun sepakan pojok. Saat ini sudah bersiap-siap Kapten Edgar Yul Barsenas dari Panama akan melakukan, sudah dilakukan Ah, sayang sekali pendengar. Tadi umpan yang cukup matang tadi, kali ini jatuh lagi di kaki Martinez. Ah, bola dibuang tadi oleh Marcus Rashford, tidak mau bermain-main timnas Inggris. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Martinez sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola diberikan. Umpan saja tadi kepada nomor punggung 23, Amir Murillo, namun dibuang tadi oleh salah satu pemain Inggris. Kembali saat ini lemparan ke dalam, Amir Murillo akan melakukannya untuk timnas Panama. Sudah dilakukan. Sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Amir Murillo yang dieksekusi oleh Carlos Harvey, nomor punggung 14, kembali tadi hanya menyamping di sisi sebelah kiri gawang timnas Inggris dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford sudah dilakukan, jauh bola datangnya, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Harry Kane. Namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka memasuki kotak 16. Sayang sekali umpan tarik tadi dari Bukayo Saka, memantul di bagian tubuhnya maksudnya, dan tidak mampu menghasilkan umpan tarik ataupun umpan lambung yang membuat peluang emas. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Ya pendengar, hingga memasuki menit ke-28, detik ke-18 ini, masih 0-0 antara Panama menghadapi timnas Inggris. Dan kali ini Inggris akan melakukan inisiasi serangan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa sodorkan bola ke depan kepada Jarrell Kwansa. Jarrell Kwansa umpan 1-2 dia dengan Morgan Rogers, mundur lagi ke belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi, back pass ke belakang kepada Ezri Konsa. Kali ini Mark Guehi sudah melewati garis tengah permainan. Mark Guehi utak-atik dia dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Panama. Umpan melebar lagi, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan ke depan, maksudnya kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford kini 1-2 pemain dilewati, namun sayang berhasil diblok lagi tadi oleh pemain dari timnas Panama. Panama kini melakukan serangan. Ada Guterres. Ada pelanggaran tadi Thomas Rodriguez, namun wasit tidak menganggapnya sebagai insiden pelanggaran. Kembali bola jatuh di kaki pemain Inggris. Ya, kali ini ada Jarrell Kwansa. Umpan ke depan, berikan kepada Morgan Rogers. Morgan Rogers masih utak-atik dia, mundur ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung di sektor kiri. Ada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lambung, berbahaya. Sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh pemain Panama. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki Elliot Anderson. Elliot Anderson utak-atik dia, berikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli langsung berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan ke jantung pertahanan, berbahaya, namun berhasil bola diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Dan selamat lagi pertahanan Panama dari serangan dari timnas Inggris. Kali ini Panama melakukan serangan, umpan yang tidak akurat jatuh di kaki kiper Inggris Jordan Pickford. Kali ini ada Mark Guehi umpan ke depan, sodorkan ringan saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Nico Aureli. Mark Guehi yang mengatur serangan kali ini, berikan lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, berikan kepada Jarrell Kwansa. Jarrell Kwansa umpan sodoran ke depan, kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berikan langsung kepada Morgan Rogers. Sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Andrade. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson melihat rekannya, dia meminta rekannya untuk melebar. Dan kali ini ada Bukayo Saka menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka dibayang-bayangi satu orang pemain. Bukayo Saka umpan lambung, berbahaya. Sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Panama dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris.
14: Ya, memasuki menit ke-31, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan dari Panama, di mana nampaknya Marcus Rashford akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, ataupun ada Nico Aureli. Dari sisi kanan pertahanan Panama sudah lakukan panik saja kepada Marcus Rashford, umpan 1-2 di termasuknya, namun bola tadi kurang baik dikontrol oleh Nico Aureli sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Sudah dilakukan, ada Martinez tadi mencoba mengambil alih dari umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi, Amir Murillo, namun terjadi pelanggaran tampaknya. Cristy Martinez Coba dilakukan dan dilempar ke dalam Amir Murillo. Kini Panama mencoba membangun serangan namun bisa dipotong oleh Ellison. Namun kembali lagi Panama mencoba membangun serangan. Kembali lagi jatuh ataupun buntu di kaki-kaki pemain dari Inggris. Saat ini Magui, pemain Inggris, mencoba untuk mengurung kembali lini pertahanan Panama dari sektor kanan pertahanan Panama. Di sana ada Marcus Rashford. Rashford sudah lakukan tarik lagi ke belakang back pass kepada Magui. Umpan pendek saja dia alirkan bola, kini mengalir dari sektor kanan dari serangan dari Inggris. Umpan pendek satu saja tadi ada

0: pemain dari Panama. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Panama. Ada Amir ataupun ya Amir Murla, umpan saja kepada Edgar umpan tadi kepada nomor punggung 16 ataupun 17. Ada Jose tadi nomor punggung 7 tampaknya dari Panama mencoba membangun serangan. Ada Jose Luis Rodriguez umpan lagi ke sektor kanan tampaknya kepada rekannya di sana, ada Guitares tarik lagi ke belakang kepada Carlos Harvey, kembalikan kepada Martinez, umpan langsung ke mulut kalah, berbahaya di sana ada Amir. Oh, bagaimana tadi sebenarnya umpan crossing yang dilakukan oleh Amir Murillo tentunya, ataupun kita lihat umpan dari Martinez dari sisi tengah lapangan pertandingan ke sektor kiri pertahanan dari Inggris tadi ada Amir Murillo, namun kontrolnya yang kurang baik sehingga bola lagi lepas kendali hanya menghasilkan tendangan ke gawang dari Inggris. Saat ini Rally pendek saja kerja 1-2 dia bersama dengan Magui, alirkan bola ke sektor kanan, kini mencoba untuk melik-lik bola sejenak, mencoba mengurung kembali dari sektor pertama, umpan langsung tadi itu adalah Fidel, umpan kepada Bukayo Saka di sektor pertahanan dari Panama, di sana ada Harry Kane, namun dicocor saja bola terjadi dari duel di lini pertahanan dari Panama. Kini Inggris masih menguasai bola. Jude Bellingham dari sisi tengah pertahanan dari Panama, umpan saja alirkan bola ke sektor kanan pertahanan di Panama. Rashford dipenuhi oleh Nico Aurelie kepada Edison langsung shooting. Oh, bola masih dalam dekapan pemain ataupun penjaga gawang dari Panama tadi, dan jauh tadi diberikan kepada Christian Martinez mencoba melewati dua pemain Inggris tadi, namun lagi-lagi gagal dan belum mampu kini mengatakan aliran bola dari sisi kanan pertahanan sendiri tadi. Bagaimana tentu shooting dan juga tembakan langsung ke area kotak penalti dari Panama tadi memang masih belum mampu menembus gawang dari Panama sendiri. Kini saat ini Cordoba nomor punggung 3 sudah alirkan bola back pass ke belakang kepada Orlando penjaga gawang, umpan saja aliran ke sektor kanan, kembali lagi milik Amir lagi umpan 1-2 cantik sekali Cristi Martinez, umpan ke depan, di sana itu juga adalah Carlos Harvey, namun bola kembali dipotong oleh pemain belakang dari Inggris tadi ada Jarrell, dan hanya memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang ada Jordan Pickford. Pendeklah saya alirkan bola ke sektor kiri kepada Magui umpan pendek saja kepada Ellison. Kita masih melihat Elliot Anderson umpan lagi ke depan, di sana ada Marcus Rashford melewati dari sisi kanan pertahanan dari Panama, mencoba melalui kiri ke depan nanti umpan saja pendek ke depan, kembali dipotong, namun saya ada Nico Rally umpan pada 1-2 pada Jude Bellingham ataupun kepada Morgan, kepada Jude Bellingham umpan ke depan di sana di kotak penalti, maksudnya tadi kepada Bukayo Saka, namun kembali dipotong oleh pemain dari Panama, dan kini giliranlah Panama yang mencoba bangun serangan. Nomor punggung 7 ada Jose Rodriguez mencoba melewati dua pemain dari Inggris, mampu dia melewati namun kembali bagaimana bola kembali digagalkan atau dicocor oleh pemain dari Inggris sehingga memang cukup menyulitkan bagi Panama sendiri untuk bisa keluar dari area-area pertahanan sendiri, sehingga Inggris memang terlihat masih mendominasi hingga memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, memang belum ada juga peluang-peluang yang target tentunya dari pemain dari Inggris ini. Kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan tampaknya oleh Zaril Kwanza, akan dilakukan sudah meletakkan bola di atas kepala dia. Jarrell masih melihat rekannya, pendek saja umpan lempar ke belakang, di sana ada nomor punggung 2 ada Ezri Konsa, walirkan bola ke sektor kiri tadi kepada rekannya di sana, ya kembalikan lagi kepada Konsa, kerja 1-2 dia bersama Jarrell masih menguasai bola sebelumnya. Konsa tarik lagi ke belakang kepada Nico melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Kuai, ada lagi nomor punggung 11 Rashford mencoba menjemput tadi, kembali lagi ke belakang. Kita masih melihat ada Magui kepada Elliot Anderson, kerja sama 1-2 kepada Morgan, alirkan lagi ke sektor kiri, berbahaya Bukayo Saka, umpan lagi kepada Morgan, umpan 1-2 bagus sekali dari apa yang terjadi, bukan sebuah pelanggaran. Kini justru serangan masih dilakukan ala Jude Bellingham dari sisi pertahanan dari Panama. Kini Marcus Rashford melangsak dari sektor kanan, umpan ke mulut gawang, ada Harry Kane sana, masih bisa dipotong dengan sundulan pemain lini dari belakang dari Panama, namun serangan belum selesai. Bukayo Saka menguasai bola sepenuhnya, ada Elliot Anderson, umpan lagi ke mulut gawang, apa yang kita telat lagi, bagaimana sebenarnya umpan crossing ke mulut gawang dari Panama yang cantik dari Elliot Anderson tadi kepada Marcus Rashford, namun sundulannya masih ke atas ataupun masih sekitar jarak 1 meter di atas gawang dari Panama yang dijaga oleh Orlando Mosquera.
1: Ya pendengar, saat ini Jordan Pickford dari timnas Inggris melakukan tendangan sudah melewati garis tengah, berikan kepada Elliot Anderson umpan lambung dikejar tadi oleh Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri penyerangan, umpan langsung

Betul sekali pendengar, ada Harry Kane namun tadi kembali diblok oleh atau dibuang tadi dengan Cop Duel. Dan kali ini Martinez dari Panama melewati dia 1-2 pemain dan gagal tadi Martinez, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Cukup serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Inggris pada kesempatan pagi hari ini pendengar, karena apalagi di pertandingan di game yang lain, Kroasia untuk sementara waktu unggul 1-0 atas Ghana. Dan hal itu menyebabkan saat ini Kroasia ada di papan atas ataupun di peringkat pertama untuk sementara waktu klasemen grup L. Dan kali ini timnas Inggris ada Nico Aurelie. Nico Aurelie umpan ke depan, sodorkan kepada Harry Kane. Harry Kane dia meliuk-liuk, maksudnya umpan tadi lambung kepada Bukayo Saka, namun kembali berhasil dipotong. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, ada insiden pelanggaran tadi. Nampaknya sudah terjebak offset terlebih dahulu Harry Kane, dan hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Kali ini ada Jose Luis Cordoba, berikan Fidel kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar saat ini berikan lagi kepada nomor punggung 23 Amir Murillo. Mundur black, back pass belakang kepada Orlando Mosquera. Mosquera umpan lambung ke depan, namun sayang sekali tidak ada pemain dari Panama yang menyambut, dan kembali lagi jatuh di kaki kiper Jordan Pickford. Kali ini ada Mark Guehi, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Cheryl Kwanzaa. Cheryl Kwanzaa berikan kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dari sisi kanan Bukayo Saka, berbahaya, ada 3 pemain dari Panama, namun sayang sekali tidak berhasil melewati hadangan pemain Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, jatuh di kaki Esri Konsa, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan melebar tadi kepada Nico Aurelie, umpan lagi dia melebar kepada Mark Guehi, berikan lagi kepada Marco Esri Konsa. Esri Konsa 1-2-3 kali ini kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dia, berikan kepada Morgan Rogers. Bukayo Saka, masih Morgan Rogers, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka dibayang-bayangi oleh satu pemain, dan kali ini pendengar hanya menghasilkan tendangan tadi. Tampaknya salah satu pemain dari timnas Inggris terjebak offside kembali, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Skor masih 0-0 hingga menit ke-40, detik ke-40 pada pagi hari ini. Pertandingan terakhir di grup L antara timnas Panama melawan timnas Inggris. Ya, sudah dilakukan ke depan bola masih terjadi Cop Duel. Kali ini jatuh lagi di para pemain timnas Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford masih beri lagi kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berlari kencang dia. Ah, sayang sekali pendengar, dijatuhkan tadi oleh para pemain Panama. Namun tidak terjadi pelanggaran. Kali ini Panama mengusai bola di garis pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Marcus Aurelie. Ada nomor punggung 11 Persenas. Ah, sayang sekali tidak terjadi pelanggaran tadi. Dan pendengar, saat ini azan subuh telah berkumandang untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini Panama melakukan serangan pendengar. Nomor punggung 23 ada Amir Murillo, dijatuhkan tadi oleh Elliot Anderson dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Anderson tadi sudah dilakukan, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan lagi back pass kepada Anderson. Anderson saat ini meliuk-liuk dia, berikan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar tadi, berikan kepada Bukayo Saka, menyisir dari sebelah kanan Bukayo Saka. Bukayo Saka melewati 1-2 pemain. Umpan 1-2, umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Bukayo Saka berhasil diblok tadi dengan sliding dari Andreas Andrade, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Sekali lagi timnas Inggris memiliki peluang emas lewat tendangan penjuru pada pagi hari ini, akan dieksekusi oleh Bukayo Saka. Sudah ada 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris memasuki kotak penalti dari timnas Panama. Bersiap-siap timnas Inggris yang menggunakan kostum merah, celana berwarna hitam dan kaos kaki merah ini. Ya, sudah beberapa pemain tadi sudah dilakukan umpan
diblok saja tadi sekali lagi Cop Duel, disapu tadi oleh para pemain Panama. Pendengar, tidak terjadi ancaman berbahaya. Dan kali ini kembali Bukayo Saka. Bukayo Saka tadi menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi dia, berikan kepada Morgan Rogers. Ah, sayang sekali umpan lambun yang kurang akurat dari Rogers, maksud kami dari Marcus Rashford. Dan bola hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Panama. Masih belum mampu timnas Inggris untuk menjebol gawang Panama kali ini. Dan skor masih imbang 0-0 hingga menit ke-43 detik ke-30. Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini masih terjadi hujan di New York Stadium yang terletak di kota New York, negara bagian New Jersey. Ya, kali ini lemparan ke dalam, berikan kepada O'Reilly, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa saat ini ada Bukayo Saka, umpan sodoran ke depan. Kali ini Bukayo Saka berikan kepada Rogers. Rogers dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Panama, mundur belakang. Namun berhasil diblok tadi oleh pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Sekali lagi masih kesulitan timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Panama. Dan Inggris juga tadi sempat kerepotan dengan beberapa kali serangan balik yang dilakukan oleh timnas Panama pada pagi hari ini. Ya, timnas Inggris kali ini lewat Jude Bellingham, berikan kepada Harry Kane. Harry Kane, kapten kesebelasan Inggris pada kali ini. Nah, sayang sekali pendengar, nampaknya wasit Jasim dari Qatar tadi sudah mengindikasikan adanya pelanggaran. Dan tambahnya offset tadi. Ya, offset tadi. Asisten wasit sudah mengangkat bendera. Harry Kane tambahnya terjebak dalam offset. Dan kali ini Orlando Mosquera, kiper Panama nomor punggung 22, menggunakan jersey berwarna hijau muda, kali ini sudah melakukan lemparan, maksud kami tendangan, sudah melewati garis tengah. 3 menit tambahan waktu untuk pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini ada nomor punggung 26, Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez maksudnya berikan kepada Holly Rodriguez. Dipotong lagi tadi. Kali ini ada Cheryl Kwanzaa. Cheryl Kwanzaa berikan kepada Elliot Anderson. Berebut bola tadi dengan sang kapten, Yoel Barsenas. Dan sayang sekali, hanya menghasilkan tendangan bebas tadi, akan dieksekusi oleh Cheryl Kwanzaa. Baik, pas mundur dia berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa melebar berikan kepada Jordan Pickford, kiper dari timnas Inggris. Umpan lambung ke depan, jatuh di kaki Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi kepada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Carlos Harvey tadi nomor punggung 14 menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Harry Kane tadi dari belakang, sehingga menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 23 meter. Sebuah jarak yang cukup potensial untuk terjadinya gol pada kesempatan pagi hari ini. Ada Marcus Rashford dan juga Bukayo Saka yang akan melakukan eksekusi. Sudah ada 8 pemain dari timnas Panama yang bersiap-siap untuk membangun benteng kokoh. Dan kali ini tadi Mosquera sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Sudah dihadapi pendengar, bersiap-siap ini Marcus Rashford nomor punggung 11, pemain timnas Inggris yang kali ini membela klub Barcelona ini. Sudah bersiap-siap mundur 1-2-3 langkah, menatap bola dia dan juga sekaligus menatap kiper Mosquera. Dan siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ada Bukayo Saka dan juga Marcus Rashford. Ya, wasit sudah meniup peluit. Marcus Rashford dilakukan tendangan dan gol. Ah, gol. Sayang sekali pendengar, ternyata hanya tipis. Tipis tadi. Tipis, hanya berjarak sekitar 30 cm dari mister sebelah kiri timnas Inggris, timnas Panama maksud kami. Sayang sekali gagal ya timnas Inggris untuk mencetak gol pada babak pertama ini. Bersisa 1 menit pertandingan dari menit tambahan waktu kali ini. Kembali lagi Inggris melakukan serangan, terjadi Cop Duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris, dikejar tadi oleh Rodriguez. Rodriguez tadi dibuang lagi oleh Pickford.
Dan kali ini bola kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi skuad Panama. Sudah dilakukan oleh Martinez. Martinez mundur belakang, berikan kepada nomor punggung. Ya, pendengar, dengan ini wasit Abdurrahman Al-Jasim asal Qatar meniupkan peluit berakhirnya babak pertama antara timnas Panama melawan skuad Inggris dari New York MetLife Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, dengan skor masih imbang 0-0.

0: entah apa yang terjadi ya. Aduh. Oke, baik. Bung Hendry, beberapa kali kans didapati oleh timnas Inggris, tapi saya juga mencatat setidaknya ada dua, minimal dua ya, serangan counter attack berbahaya dari Panama. Ini jantung sampai deg-degan ini. Jangan sampai terus kasihkan nyerang, tapi kemudian akhirnya kebobolan. Tapi dari babak pertama penampilan kedua belah tim ini gimana nih menurut Bung Hendry?
1: Ya, Panama membuktikan ya bahwa mereka tidak hanya kuat defense, tapi juga memiliki counter attack yang sangat berbahaya ya, dan khususnya melalui duo Rodriguez tadi, dan bahkan Jordan Pickford tadi sempat melakukan dua save yang sangat penting ya, yang menandakan bahwa memang Panama juga sangat-sangat berbahaya sekali. Dan bahkan total 3 tendangan dilakukan oleh Panama, dan 2 diantaranya shot on target. Mungkin membandingkan dengan Inggris yang melakukan 9 tendangan, shot on targetnya 2 juga, tapi jumlah tendangannya lebih banyak. Dan mungkin dari catatan adalah 9 tendangan, 2 shot on target yang dilakukan timnas Inggris tanpa satu pun dilakukan oleh Harry Kane ya. Jadi memang Harry Kane seakan terisolasi di babak pertama tadi ya. Dan bahkan situs statistik yang saya buka saat ini, Harry Kane hanya menyentuh bola sebanyak 10 kali babak pertama. Seorang striker hanya menyentuh bola 10 kali.
0: Itu mungkin sebabnya saya kok jarang melihat kali ya. Iya, pergerakan Harry Kane. Jadi mungkin dari 5 back yang diterapkan oleh Panama atau defense yang terlalu dalam ini membuat pergerakan dari Harry Kane tidak nyaman juga untuk mencari posisi, Bung.
1: Iya, dan memang 5 back yang diterapkan oleh pelatih dari Panama sejauh ini memang sukses membuat Harry Kane seperti terisolasi ya. Dan tadi bahkan beberapa kali Harry Kane sampai mencari bola sampai ke tengah. Dan tadi yang menariknya, sekalinya dia tadi dapat bola di garis pertahanan Panama justru offside.
0: Ada beberapa kali offside yang yang ditiup peluit oleh wasit dari pemain Inggris ya, terjebak offside. Dan tidak jarang juga dari Aurelie dan juga Kwanzaa yang maju untuk membantu serangan, sering overlap. Ya memang dari beberapa kali penampilan termasuk lawan Ghana pun juga demikian memang ya. Itu yang menyebabkan belakang dari pertahanan Inggris itu agak sedikit rentan sekali, sehingga terjadilah counter attack yang cukup berbahaya dari Panama. Tidak bisa dianggap remeh karena tampil tanpa beban, menang kalah ya sudah pasti tidak lolos. Tapi yang jelas tentu saja ketika bisa menahan imbang atau mengalahkan Inggris, itu menjadi sebuah catatan sejarah juga. Apalagi ini bertandingnya di perhelatan paling bergengsi ya dari sepak bola, itu Piala Dunia. Saya ke Buton Tengah dulu, ada Pak Faiz. Pak Faiz, halo Pak Faiz.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, iya. Iya, gimana nih Pak Faiz?
2: Ini memang Panama ini memang jangan dianggap pandang sebelah mata. Panama ini memang memberikan perlawanan yang cukup sengit. Karena ini memang, Bung Fajar, Bung Hedi, ini perjuangan hidup mati nih antara kedua belah kesebelasan ini.
0: Oke.
2: Mau tidak mau ini Panama ini dia harus menang.
0: Sebenarnya menang pun nggak akan lolos, Pak.
2: Tapi bagaimanapun juga kan dia harus membuktikan bahwa
0: Inggris,
2: dia harus memberikan perlawanan.
0: Betul.
2: Walaupun memang dia sudah tersingkir, tapi ini pembuktian Bung Fajar.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Satu sama.
0: Inggris.
2: Sama olahraga.
0: Jaya. Oke. Ini masih ada beberapa menit jelang babak kedua akan dimulai. Saya akan terima pendengar, dan untuk itu Bung Hendry, sebelum rehat untuk bisa ngopi-ngopi, saya tanya dulu terakhir di sesi babak ini, istirahat jeda babak kedua ini, ada nggak kira-kira yang perlu diganti dari kedua belah negara ini, dari Panama maupun Inggris, untuk bisa mengubah skor lah gitu ya?
1: Ya sejauh ini Panama mungkin 5 pemain belakangnya tampaknya
0: cukup solid ya,
1: cukup solid dan mungkin tidak akan tergantikan. Mungkin di kubu Inggris adalah harus lebih memasukkan banyak pemain yang kreatif ya. Bagaimana tadi Bukayo Saka juga minim sekali memberikan kontribusi ya.
0: Kita kok kita ya? Inggris punya siapa ya pengganti Bukayo Saka? Bukayo Saka itu sebenarnya cukup bagus, cuma umpannya tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi sebuah assist begitu. Sering sekali mentok di kaki pemain Panama gitu.
1: Ya mungkin solusi yang bisa dilakukan oleh Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Harry Kane harus menerima lebih banyak umpan ya, karena memang di babak pertama seakan terisolasi dan dengan kehadiran pemain-pemain yang lebih kreatif, mungkin Declan Rice juga ya, yang
0: Declan Rice
1: yang memang tidak bermain menit, sejak menit pertama karena tidak fit, juga bisa dimasukkan karena dia salah satu pemain yang kreatif. Ada juga Anthony Gordon yang bersama Newcastle di Premier League musim ini juga
0: bisa
1: main cukup baik. Lalu juga ada Eberechi Eze ya, Arsenal juga yang terkenal juga kreatif juga.
0: Maino itu bukan sayap ya, dia mid
1: ke gelandang.
0: Ke gelandang dia ya.
1: Dan mungkin kalau dimasukkan Maino justru akan menggantikan salah satu dari Elliot Anderson atau mungkin Jude Bellingham ya. Dan mungkin khusus Panama dengan hasil imbang ini juga tentunya mereka ingin mempertahankannya ya, karena jika berhasil bermain imbang, ini akan menjadi sejarah untuk pertama kalinya mereka di Piala Dunia meraih poin.
0: Karena satu
1: poin. Karena di 2018 saat itu mereka 3 pertandingan semua kalah dan salah satunya dibantai Inggris 1-6.
0: Nah, jadi bisa kemungkinan untuk mempertahankan skor 0-0 ini bisa jadi baiknya bertambah menjadi 3 ya. Kita nggak tahu, tapi yang jelas kita akan lihat lagi ya bagaimana adakah pergantian pemain dari kedua belah negara ini. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung. Kita silakan ngopi-ngopi dulu.
1: Siap.
0: Ya, terima kasih. Saya terima dulu pendengar, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Bagaimana prediksi saya kalau Inggris babak pertama tidak masuk jebol gawang?
0: Bisa jadi Inggris kalah ya.
3: Bisa jadi Inggris bubuk. Walaupun Panama tidak masuk, tapi kan harga diri.
0: Iya. Oke.
3: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Rahman. Pak Toto di Surabaya. Halo Pak Toto.
4: Selamat pagi Tung Fajar.
0: Pagi. Jaya. Iya. Silakan nih Pak Toto.
4: Prediksi saya untuk Inggris ada 2 gol aja lah.
0: 2 gol aja di babak kedua nih. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Jaya, Pak Mus di Flores. Halo Pak Mus.
5: Selamat pagi Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus, silakan Pak Mus.
5: Oke, ini mau tidak mau Inggris ini harus menang ya biar bisa bersaing ya, misalnya biar lebih bagus lagi di 32 besar nanti ya.
0: 32 besar, dan
5: skornya harusnya 1-0 ataupun 2-0 bolehlah.
0: Bolehlah.
5: Iya, jangan imbang-imbang, soalnya kan kemarin udah imbang.
0: Iya, baik, terima kasih.
5: Skornya udah 1-0 tuh sama Ghana jadi Inggris.
0: Iya, benar. Iya. Oke, baik.
5: Oke, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Pagi. Wah, iya juga ya. Jadi untuk putaran terakhir di fase pertama Piala Dunia 2026 ini ada beberapa games yang berlangsung berbarengan ya. Dan sekarang ini skornya masih imbang antara Inggris melawan Panama. Dan ini memang sebenarnya kalah pun Inggris bisa dipastikan tetap lolos. Hanya saja, oh enggak juga ya, bisa jadi tergantung pertandingan sebelahnya ya. Ya sebentar, ini ada penyiar andalan. Ada Bung Rudy Zen. Oke, gimana?

0: Oh iya, sebentar. Ini ada sebentar ya, pendengar, ada pertandingan antara Kroasia melawan Ghana. Betul ya. Dan ternyata saat ini Ghana unggul. Kroasia unggul. Saya cek dulu. Iya betul ya, Kroasia unggul 1-0. Jadi sekarang ini adalah grup L ini yang juara grup sementara itu adalah Kroasia dengan raihan 6 poin, disusul oleh Inggris 5 poin, disusul oleh Ghana 4 poin dan Panama 1 poin. Oke, okay, lalu Bung Rudy bisa di ini headsetnya. Kita ngobrol sebentar. Ya, Bung Rudy, pagi Bung. Halo, pagi.
1: Pagi, sambil kita nunggu babak kedua.
0: Iya, Bung Rudy.
1: Grup L itu kan komposisinya ada Kroasia, ada Inggris, ada Ghana, ada Panama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang di babak pertama Kroasia sedang unggul.
0: Oke.
1: Okay. Otomatis untuk sementara poinnya 6.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Inggris draw untuk sementara poinnya 5.
0: Iya.
1: Nah, Inggris
0: kalaupun kalah dengan
1: kalah, tapi cukup dengan draw, asal Ghana kalah,
0: iya,
1: lolos.
0: Iya.
1: Tetapi kalau Ghana menang nanti dan Inggris draw, Ghana dan Kroasia belum tentu. Jadi semua masih berebut tempat di sini. Sebenarnya ini kan poin sementara 5 untuk Inggris itu kan ya sementara di babak pertama.
0: Oke, iya. Betul.
1: Babak pertama. Sementara Ghana masih 4. Kalau Ghana menang berarti Ghana poinnya 7.
0: Ya, ini kalau sekarang ini kan posisinya Inggris itu sebenarnya 4 ya, karena sekarang ini seri jadi 5. Tapi kalau menang ya, itu poinnya jadi 7. Jadi juara grup. Hmm. Jadi juara grup. Nah, itu otomatis akan ketemu dengan 3 besar dari IJK.
1: Ya.
0: Ya, minimal ya, yang sudah terlihat itu dari grup I lah, Senegal. Senegal itu 3 besarnya masuk ke dalam 3 besar. Jadi kemungkinan akan bertemu dengan Senegal. Tapi kalau misalkan jadi runner up Inggris, maka akan ketemu runner up juga dari grup K. Grup K itu ada Kolombia, Portugal. Nanti akan bertanding ya, Bung Rudy ya?
1: Iya. Artinya masih belum semuanya masih belum.
0: Masih belum pasti. Oke.
1: Kalau misalnya pertandingan Ghana dan Kroasia berakhir seri dan Inggris kalah, masih banyak kemungkinan 45 menit nanti.
0: Oh iya, benar.
1: Belum nanti.
0: Iya, ini ini menegangkan banget ini. Oke, baik. Ada Bung Rudy, kecil sekali suaranya. Oke. Coba di mic-nya dideketin, Bung.
1: Ya.
0: Nah, itu dia. Agak malu-malu nih Bung Rudy. Soalnya yang nanti setelah ini Anda pendengar Pro 3 akan ditemani oleh Bung Rudy Zen ya untuk babak atau pertandingan selanjutnya. Saya terima dulu pendengar, ada Pak siapa sih? Pak Alvin ya? Pak Alvin. Halo Pak Alvin.
2: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Alvin. Ada Bung Rudy juga nih.
1: Alvin, selamat pagi.
2: Ya, Mas Fadil, saya yakin menang Inggris sih di game plan babak kedua ini.
0: Berapa?
2: Minimal 3-0, karena Kroasia udah menang 1-0.
0: Iya.
2: Apalagi itu ada Saka, Bellingham, Harry Kane.
1: Wah, lengkap lah ya. Inggris lengkap lah.
2: Ya, babak kedua harus menang. Kalau 3 itu urutan 2. Yang kan gini, berketemu tim ini yang juara grup.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Mungkin 3-0.
0: Ya, amin. Oke. Okay. Wah, sekali lagi ya pendengar ya. Namanya juga manusia ya. Presenter juga punya dukungan nih. Saya dukung Inggris. Jadi enggak objektif, mohon maaf. Makanya saya aminin Pak Alvin. Pak Haryono di Surabaya. Halo, Pak Haryono. Jaya, Pak Haryono.
3: Iya, Pak Haryono di Surabaya nih. Ya, kemungkinan ini skor bisa lah 2-0 ini untuk Harry Kane lah dua-duanya. Kasih bisa bola ya.
0: Kasih bola dulu ya, kasih bola dulu. Dioper dulu, soalnya enggak dapat bola mulu.
3: Nanti dapat umpan dari Saka pasti.
0: Dulu. Dari Saka. Oke, baik.
3: 2-0 lah buat
0: Inggris. Oke, baik.
3: Salam olahraga.
0: Jaya. Oh, nampaknya Bung Rudy sudah harus siap-siap. Oke, baik. Ini sebentar ya, pendengar.

0: Ya, dan pendengar, kami akan sesaat lagi akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Panama menghadapi Inggris di babak kedua ini. Yang skor di babak pertama masih imbang 0-0, walaupun penguasaan bola Inggris jauh lebih dominan sekitar 72% dibandingkan dengan Panama. Sementara di pertandingan grup L lainnya, Kroasia untuk sementara unggul 1-0 atas Ghana. Sehingga tentu pertandingan ini menjadi penting karena belum ada kepastian siapakah tim yang akan lolos. Dan kembali kami akan serahkan kepada Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko Saputra untuk memandu jalannya pertandingan. Silakan, Bung.
1: Sudah dimulai jalannya pertandingan. Tadi wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar sudah meniup peluit. Kali ini bola ada di kaki para pemain Inggris. Dan ada Gerald Kwanzaa, berikan kepada Nico Aureli. Mundur lagi Nico Aureli, berikan kepada Makuehi. Makuehi berikan lagi kepada Gerald Kwanzaa. Umpan sodoran ke depan, maksudnya kepada Merchant Rogers. Rogers mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan melebar sedikit, berikan kepada Makuehi. Kali ini umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain depan timnas Inggris, namun berhasil dipotong. Ada lagi serangan dari Harry Kane. Harry Kane kali ini, Harry Kane berikan kepada Morgan Rogers. Sayang sekali, kurang sempurna tadi Rogers akurasi bola, akurasi pengontrol bola, kontrol bolanya. Dan kali ini bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Maksud kami timnas Inggris. Akan dihadapi oleh Gerald Kwanzaa. Gerald Kwanzaa mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar tadi ke sisi kiri, berikan kepada Makuehi. Makuehi sodor ke depan tadi, berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford mundur lagi, back pass berikan kepada Makuehi. Kali ini Makuehi umpan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi ke belakang kepada Ezri Konsa.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Anderson dan hanya melahirkan lemparan ke dalam. Kali ini kembali bola ada di kaki para pemain Panama. Kali ini ada Carlos Harvey. Carlos Harvey mencari rekannya dia. Berikan kepada nomor punggung 26. Ada Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez mundur terlebih dahulu. Berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba berikan kepada Mosquera, sang kiper. Mampu dipotong oleh para pemain Inggris. Kali ini pemain Inggris melakukan serangan. Ada Gerald Kuansa. Ya, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan sodoran ke depan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi, tidak mampu melewati, mundur ke belakang, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada McGuehi. McGuehi umpan lagi sodoran, kali ini kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lagi ke depan. Mampu tadi diblok tadi oleh para pemain timnas Panama. Terjadi kemelut tadi. Terjadi miskomunikasi antara kiper Mosquera dengan salah satu back dari timnas Panama. Namun bola tadi sempat memantul dan kembali dibuang oleh pemain Panama. Terselamatkanlah tadi gawang Inggris. Jose Cordoba tadi mampu membuang bola tadi, sapuan yang tidak sempurna tadi dari barisan pertahanan Panama, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Inggris. Tadi bola umpan dari Marcus Rashford hampir saja dicocor oleh Harry Kane. Namun sayang sekali mendengar kali ini serangan dimulai oleh timnas Panama. Mosquera umpan langsung ke depan, berikan kepada Fajardo. Fajardo dibayang-bayang oleh McGuehi. Sayang sekali bola kembali di kaki. Terjadi tarik-menarik tadi antara Fajardo dan juga Ezri Konsa maksud kami, dan wasit Al Jasim mengeluarkan kartu kuning pertama pertandingan pada pertandingan kali ini yang diberikan kepada pemain Jose Fajardo. Ya, kali ini timnas Inggris meliuk-liuk tadi. Bukayo Saka mampu dipotong tadi oleh Fajardo. Kali ini ada kembali Panama melakukan serangan, menginisiasi lewat sebelah kanan. Kali ini ada Marcus Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Fajardo. Fajardo maksudnya tadi umpan kepada Martinez, namun kembali dipotong oleh Elliot Anderson. Jatuh di kaki Nico Aureli, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Ya, kali ini Panama melakukan serangan. Ada nomor punggung 4 Fidel Escobar umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Jose Luis Rodriguez. Terjadi insiden tadi. Jose Luis Rodriguez terjatuh tadi setelah berbenturan keras dengan Gerald Kuansa di udara. Ya, Rodriguez tadi berbenturan keras dengan Gerald Kuansa di udara, dan kali ini kedua pemain terkapar di lapangan. Namun pendengar, wasit Al Jasim, Abdurrahman Al Jasim asal Qatar, belum menentukan apakah terjadi tendangan bebas ataupun hanya lemparan ke dalam. Skor masih 0-0 bagi timnas Inggris hingga menit 54 detik ke-20 kali ini. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Timnas Panama kali ini kembali memulai serangan. Berhasil dicuri bola serangan ini. Marcus Rashford berlari kencang dia. Menusuk dari sebelah kiri. Marcus Rashford. Sayang sekali pendengar. Tendangan dari Marcus Rashford hanya menyamping di sisi kanan Mr. Gawang Orlando Mosquera. Sudah melewati 1-2 pemain tadi. Namun ketika melepas tendangan dengan kaki kirinya, Marcus Rashford gagal menemui sasaran yang tepat. Hanya menyamping sedikit saja dari mister gawang sebelah kanan timnas Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Mosquera sudah dilakukan. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah permainan. Ada Rodriguez maksudnya. Namun berhasil terjadi kop duel. Jatuh di kaki para pemain Inggris kali ini. Kali ini kembali Panama melakukan serangan. Sayang sekali Elliot Anderson sukses memotong alur penyerangan dari Panama. Namun kali ini direbut lagi. Kali ini ada Rodriguez. Rodriguez nomor 7. Tendang saja dia. Sayang sekali mendengar tendangan dari Rodriguez tadi. Jose Luis Rodriguez hanya melambung tipis di sebelah kiri tiang atas. Mister gawang Jordan Pickford. Tendangan dari luar kotak 16 tadi, sayang sekali pendengar, belum berhasil mengubah kedudukan, masih 0-0 hingga menit 56 pada pertandingan di MetLife New York Stadium Amerika. Kali ini timnas Inggris melakukan serangan. Inisiasi dilakukan oleh Elliot Anderson. Umpan saja sodoran ke depan, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung maksudnya. Dikejar tadi Bukayo Saka, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-57, di mana saat ini skor masih sama kuat, saya rasa 0-0, di mana Panama memang sejak kick-off babak yang kedua masih terus memperkuat benteng pertahanan sendiri. Namun saat ini bagaimana penguasaan bola dilakukan oleh Panama, sudah tadi penjaga gawang Orlando Mosquera langsung saja ke depan, sudah melewati lintaran kali di saat pertandingan, namun bisa dicocor tadi oleh pemain dari Inggris kini, Jude Bellingham dari sektor tengah, umpat saja kepada Harry Kane, menusuk ke sana, menelego, mampu diblok tadi oleh Orlando, dan kini masih serangan balik lagi dilakukan oleh pemain dari Inggris, ada Aureli, umpan Perez saja tadi kepada nomor punggung 11, ada Marcus Rashford dari sektor kanan pertahanan Panama, sudah dilakukan Aureli ke mulut gawang, di sana ada Harry Kane, mampu dia menguasai bola sebelah sepenuhnya, masih melindungi di area kotak penalti. Umpan Perez saja kepada Jordan, kepada nomor Fidel. Fidel maksudnya kepada nomor punggung 26 tadi, maksudnya ada Jareh Kwanzaa tadi nampaknya. Namun tampaknya terjadi pelanggaran di area mulut gawang dari Panama tadi. Bagaimana? Ya, kita masih menantikan seperti apa tadi insiden di mulut gawang dari Panama. Memang satu peluang emas tadi yang sebenarnya dimiliki oleh Harry Kane tadi di area kotak 16 Panama. Namun dengan cermat tadi penjaga gawang Orlando asal Panama ini mampu memblok tendangan keras dari Harry Kane tadi, sehingga peluang dari Inggris saat ini juga masih belum mampu membobol gawang Panama. Dan kita masih menantikan seperti apa tadi adanya insiden juga pelanggaran di daerah kotak 16, dan sudah dilakukan saja tendangan bebas kini untuk Panama. Orlando sudah dilakukan tendangan saja, sudah melewati garis tengah lingkar pertandingan, terjadi jadi chop duel sana, namun dikuasai oleh Marcus Rashford tadi, umpan saja ke depan, tapi bisa dihalau pemain dari Panama. Kini Panama mencoba membangun serangan, ada Jose Rodriguez mampu dikuasai penuhnya oleh Carlos Harvey, menguasai bola dia, namun bisa dipotong Elliot Anderson. Kini Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama, meliuk dia, menggiring bola, dribbling dia kepada nomor 10, ada Jude Bellingham, umpan lagi kepada Marcus Rashford, umpan lagi ke belakang kepada Jude Bellingham. Namun sayang sekali bagaimana umpan tadi tidak mampu mengarah kepada Elliot Anderson. Namun kini Inggris masih mengepung pertahanan Panama. Saat ini dari sektor kanan pertahanan Panama, Marcus Rashford umpan saja kepada Jude Bellingham, menguasai bola, mencoba melewati dua pemain, berhasil dia memasuki ke kotak penalti, umpan ke mulut gawang. Sayang sekali, lagi-lagi umpan percobaan yang dilakukan 1-2 oleh Marcus Rashford dan juga Jude Bellingham belum mampu kini membobol gawang dari Panama. Tentu banyak sekali memang serangan demi serangan yang dilakukan oleh Inggris dari sisi kanan, sisi kiri, bahkan sisi tengah tadi. Beberapa kali kerap mengancam peluang yang dimiliki oleh The Three Lions ini. Namun belum ada pun satu peluang yang tentunya bisa berhasil untuk berbuah menjadi gol di laga pada pagi hari ini. Kita masih menantikan tampaknya satu pemain dari Panama. Tampaknya di sana ada Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 7, juga masih tergeletak kesakitan. Kita masih menantikan juga salah satu juga pemain dari Inggris, nomor punggung 26, ada Jareh Kwanzaa, juga masih tergeletak di lapangan pertandingan. Memang terjadinya duel-duel seru di beberapa lini ini. Kita masih menantikan beberapa pemain memang harus ekstra kerja keras di pertandingan antara Panama dan juga Inggris yang merupakan laga terakhir di babak penyisian di grup L. Yang tentunya bagi Inggris untuk mengamankan kemenangan Karena memang di pertandingan lainnya, Kroasia saat ini memang masih unggul atas Ghana. Dan sementara kemenangan tentu akan membuat Inggris otomatis bisa menjuarai grup L hingga laga ketiga ini. Kita masih menantikan pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Dan kita ke Bung Wibowo. Ya, Bung Hendrik Wibowo. Ini mencermati bagaimana memang kick off babak kedua tadi Inggris kembali mengepung pertahanan Panama, namun hingga saat ini juga belum berbuah gol. Seperti apa Bung Anda mencermati tadi jalannya pertandingan di babak yang kedua?
3: Ya, yang pasti timnas Inggris memulai babak kedua lebih eksplosif ya di lini serang, dan tadi akhirnya Harry Kane mendapatkan shot on goal pertama. Sayang tadi shootingnya masih bisa digagalkan oleh Mosquera. Dan sejauh ini memang lini belakang dari Panama masih bermain solid, bermain cukup rapat. Dan khususnya Mosquera pun sejauh ini mungkin catatan saya sudah 3 atau 4 save dia lakukan, yang menandakan bahwa memang Thomas Christiansen sebagai pelatih strateginya berjalan sangat baik. Dan tadi juga ada pergantian striker ya, Rodriguez yang digantikan oleh Jose Fajardo. Dan tampaknya memang harus segera ada perubahan. Dan tadi juga ada kabar yang tidak terlalu baik untuk Inggris, Jalal Kwanzaa juga harus ditarik keluar, yang menandakan bahwa dia mengalami cedera dan menjadi cedera berikutnya setelah di laga sebelumnya juga Reece James mengalami cedera ya.
2: Ya, saat ini peluang dari tendangan pojok akan dieksekusi langsung oleh Bukayo Saka dari sisi kanan pertahanan dari Panama. Kita masih menantikan ada 7 pemain dari Inggris yang ada di area kotak penalti Panama. Sudah lakukan Bukayo Saka menuju ke arah gawang. Langsung cetak gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka dengan tenang, dengan tendangan kaki kiri mengarah ke tiang bawah kanan dari Panama yang dijaga tadi oleh Orlando Mosquera. Bagaimana memang tadi skema dari tendangan sudut memang yang tidak terlalu, umpannya tidak terlalu deras namun mengarah tepat di mulut gawang dari Panama. Namun dengan tenang Jude Bellingham akhirnya kembali mencetak gol bagi Inggris dan membuat di pertandingan babak yang kedua ini Inggris unggul sementara 1-0 atas Panama. Bung, tadi sempat juga kita singgung akhirnya Jude Bellingham mencetak gol yang pertama bagi Inggris. Anda mencermati skema gol di menit ke-62 ini bagaimana, Bung Henry?
3: Ya, bagaimana penempatan posisi dari Jude Bellingham sangat pintar ya. Dia melakukan menempel ke salah satu pemain belakang dari Panama, dan ini adalah hal yang paling dikhawatirkan Thomas Christiansen sebelum laga, yaitu bola-bola mati dari tiga singa. Tim tiga singa ini memang sangat berbahaya, dan tadi dari free ball terhadap Jude Bellingham sangat sempurna. Dan ini adalah corner kick ke-6 dari timnas Inggris di laga ini, dan akhirnya bisa membuahkan gol. Dan semoga ini menjadi pembuka keran gol dari timnas Inggris, dan tentunya dengan gol ini Panama akan dipaksa bermain menyerang sehingga memang nanti akan lebih terbuka zona defense dari Panama.
2: Ya, tentunya gol dari Jude Bellingham ini juga menjadi motivasi bagi The Three Lions tentunya untuk bisa kembali mengamankan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan saat ini terjadi tadi adanya benturan fisik di sektor kanan pertahanan Inggris. Tampaknya kita masih menantikan hanya tendangan bebas bagi Panama, justru kini diperoleh oleh Panama. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dilanggar oleh pemain dari Inggris. Sementara itu timnas Inggris juga melakukan pergantian pemain, ada 2 pemain di mana Jed Spins ini dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 20 di sana ada Madueke, Noni Madueke yang juga dimasukkan di babak yang kedua ini. Sudah bersiap-siap dari sektor kanan pertahanan Inggris. Di sana kita lihat ada Jose Rodriguez, sudah umpan ke mulut gawang Inggris. Ada 2 pemain dari sana, apa nama? Terjadi 2 lagi. Oh, mampu disapu saja umpan dari Joe Rodriguez tadi. Kini nampu dikuasai sepenuhnya lagi bola dari Panama. Anak-anak Panama masih membangun serangan, umpan ke kanan. Di sana ada Carlos Harvey dari sisi kiri pertahanan Inggris. Umpan, apa dah ambil? Langsung shooting, ambil. Oh, luar biasa tentunya skema bagaimana yang dilakukan oleh pemain dari Panama dari sektor kiri pertahanan Inggris tadi. Bagaimana tadi nomor punggung 14 Carlos Harvey memiliki peluang dan umpan pendek saja kepada Amir, dan tendangan kanan dari kaki Amir belum mampu memang mengarah ke gawang dari Inggris. Kita masih menantikan memang setelah tertinggal dengan skor 0-1 tadi terjadi gesekan di beberapa
3: lini tentunya, dan pertandingan kini kembali dimulai. Umpas saja jauh dari penjaga gawang Inggris, ada Jordan Pickford ke depan, yang dituju tadi adalah Madueke, mampu dia sempat mengau, sayang sekali bagaimana kontrol yang tidak baik dari Madueke tadi, namun hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Panama. Sudah dilakukan tampaknya, belum, tidak jadi. Kita masih menantikan tampaknya nomor punggung 3 yang akan mengeksekusi, ada Jussi Cordoba di area titik kotak mulut gawang dari Panama sendiri. Dan sementara itu pertandingan kembali dimulai. Saat ini jadi duel di sektor kanan tengah lapangan pertandingan, namun bisa kau sebenarnya, ada Harry Kane umpan ke depan, di sana ada Rogers, nah disundul saja oleh pemain belakang Panama. Namun kini serangan masih diatur ataupun diserang oleh anak-anak dari Inggris. Umpan persa dua, Marcus Rashford di sektor kanan, tidak jadi, umpan lagi ke mulut gawang, tidak jadi, melilit dia dari kotak penalti, udah Harry Kane menerima bola, terjadi langsung tulting, oh kembali gagal. Kini justru Panama mencoba untuk membangun serangan di lini tengah. Ada di sana Christian Martinez. Christian Martinez mencoba untuk melewati Magui. Namun sayang sekali bagaimana umpannya tadi dipotong oleh Magui. Dan saat ini juga memang setelah terjadi tadi beberapa kali peluang, tentunya tidak hanya timnas Inggris namun juga Panama mencoba untuk kembali membongkar lini pertahanan Inggris. Lemparan ke dalam siap-siap dilakukan di sana, sudah dilakukan. Terjadi lagi duel tangan di lini tengah. Terjadi nomor 10 Jude Bellingham mencoba untuk melewati dua pemain dari Panama. Sudah umpan crossing ke mulut gawang. Oh, sayang sekali. Tampaknya tidak ada teman yang menghampiri. Justru saat ini Orlando, penjaga gawang dari Panama, sudah lakukan tendangan ke depan. Yang dituju tadi adalah Jose Rodriguez ataupun Jose Fajardo tadi dari sisi kiri pertahanan dari Inggris, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam. Kini Aureli sudah umpan pendek saja ataupun lemparan ke dalam kepada depannya, namun jauh tadi. Nomor punggung 24 tadi umpan pendek saja kepada Madueke, pada spin tadi maksudnya, balik lagi tarik ke belakang kepada Konsa, melebar dia ke kiri kepada Magui melebar lagi ke kiri pada nomor punggung 25 tadi John Speed, umpan saja ke depan, di sana ada Marcus Rashford melewati satu pemain dari Panama, ulik-ulik dia dari kotak penalti, umpan ke luar, ada Harry Kane, gol! Lagi-lagi Harry Kane kembali mencetak golnya di laga malam hari ini, di mana sekaligus membawa keunggulan bagi timnas Inggris, tentunya melalui heading tandukan yang mampu menembus jala dari Panama tadi, setelah memanfaatkan umpan crossing dari rekannya dari sektor kanan pertahanan Panama tadi. Kita masih menantikan memang bagaimana skema apik yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris setelah tadi sempat melakukan pergantian dua pemain, sehingga kembali menggandakan skor bagi Inggris dengan skor 2-0. Bung Henry Wibowo, kembali akhirnya Harry Kane menggandakan skor 2-0 bagi Inggris. Anda mencermati skema gol yang dilesetkan oleh pemain Inggris ini seperti apa, Bung Henry?
4: Ya, kombinasi yang sangat baik sekali ya, dan ini umpan yang sangat memanjakan sekali Harry Kane, dan memang ini bola-bolanya Harry Kane ya, heading yang sangat sempurna dari seorang Harry Kane, dan membuat saat ini dia menjadi top scorer Inggris di Piala Dunia ya, melewati rekor gol dari Gary Lineker. Dan mungkin yang dari catatan memang setelah gol tadi dari Jude Bellingham, defense dari Panama sedikit terbuka dan memudahkan tentunya Inggris membuka gol lagi melalui Harry Kane, dan tentunya akan membuat tugas dari tim Panama untuk semakin atau menghindari mereka kembali kebobolan akan menjadi sangat sulit saat ini.
1: Tapi yang menarik, Bung Henry, jika kita melihat dua gol yang dicetak dan juga serangan-serangan dari timnas Inggris, bahwa Inggris lebih banyak mengeksplor sisi kanan pertahanan dari Panama. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
4: Ya, benar. Karena memang di sisi tersebut ada seorang Gutierrez ya, yang sejauh ini bisa dibilang menjadi titik lemah. Dan memang kebetulan di sana Inggris memiliki banyak pemain-pemain juga yang sangat baik. Tadi ada asis dari seorang Jude Bellingham ya, terhadap gol dari Harry Kane. Dan tentunya pelatih dari Thomas Christiansen harus melihat lebih cermat di mana titik lemah dari defense mereka, karena memang sebenarnya 5 pemain belakang dari Panama ini bermain cukup baik babak pertama, tapi di babak kedua seperti tereksplorasi ya oleh para pemain Inggris, dan khususnya mungkin tadi setelah gol dari Jude Bellingham, gol di menit ke 62 memang membuat tadi para pemain Panama lebih berani untuk menyerang ya, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang mereka.
1: Oke, Bung Henry, jika kita berkaca dari timnas Panama sendiri, setelah tertinggal 2-0 ini, apa yang harus dilakukan Tarin? Apakah harus melepas sistem low block yang banyak digunakan oleh Panama, dan berani lebih keluar untuk menyerang atau seperti apa?
4: Iya, tentunya saat ini Panama memang secara matematis sebelum laga ini berlangsung pun sudah tidak memiliki peluang ya. Dan saat ini dengan tertinggal 0-2 dan mungkin target yang bisa dilakukan oleh Panama adalah setidaknya mencetak satu gol ya. Dan kalau saya pribadi kalau menjadi Thomas Christiansen mungkin nggak apa-apa lah kebobolan banyak asalkan mereka bisa mencetak setidaknya satu gol ya, yang akan membuat mereka pulang dari Piala Dunia ini dengan setidaknya mencetak gol ke gawang lawan begitu.
1: Ya, pendengar, untuk timnas Panama sendiri juga akan segera melakukan pergantian pemain. Sementara untuk timnas Inggris sudah memasukkan Noni Madueke yang menggantikan Bukayo Saka di sektor kanan penyerangan. Kemudian juga ada Jet Spence yang menggantikan sosok Jarel Kwansah yang tadi harus ditarik keluar akibat cedera. Dan kita tunggu saja respon dari timnas Panama setelah tertinggal 0-2 pada kesempatan kali ini. Masih tersisa 20 menit jalannya pertandingan. Dan kali ini pendengar, kami juga sudah melihat ada pemain baru yang dimasukkan, yaitu Eberiche Eze. Sudah dimasukkan oleh timnas, masuk kami oleh Thomas Tuchel. Dan tampaknya menggantikan sosok Jude Bellingham. Dan dengan ini berarti sudah ada 3 pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Sementara untuk Panama sendiri, kami masih menantikan siapa yang akan dimasukkan. Dan tampaknya wasit tadi, asisten wasit sudah memberikan informasi bahwa Eze masuk menggantikan Jude Bellingham. Ya, nomor punggung 21, pemain sayap yang sangat aktif ini. Dan kali ini ada juga nomor punggung 24 dari timnas Panama, Azarias Londono, yang berposisi sebagai striker, juga dimasukkan untuk mempertajam lini serang Panama dan mengejar ketertinggalan 2-0. Ya, Ismael Diaz nomor punggung 10 dan juga Londono menggantikan yaitu Edgar Yul Bersenas, sang kapten, dan juga Jose Luis Rodriguez nomor punggung 7. Ya, kali ini Panama sudah melakukan serangan. Maksudnya tadi sudah melewati Eberiche Eze, namun sayang sekali gagal, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, ada Jose Cordoba berikan kepada nomor punggung 16 Andres Andrade. Andres Andrade tadi dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Inggris. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris, Eberiche Eze. Berikan kepada Jet Spence. Jet Spence kali ini meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan. Masih mundur belakang kepada Esri Konsa. Esri Konsa melebar sedikit kepada Makwehi. Makwehi kali ini umpan pendek kepada Aureli. Aureli berikan kepada Marcus Rashford. Back pass lagi kepada Aureli. Aureli berikan umpan melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa maksudnya terobosan tadi kepada Noni Madueke, berhasil dipotong. Kali ini ada Carlos Harvey. Dibayang-bayangi dua pemain tadi terjadi insiden pelanggaran untuk Panama. Dan sudah ada 3 pergantian di kubu dari timnas Inggris. Dan juga begitu demikian halnya dengan timnas Panama yang sudah melakukan 3 pergantian. Dan pendengar, untuk gol yang dicetak Harry Kane tadi membuktikan bahwa Harry Kane berhasil melampaui rekor dari mantan striker timnas Inggris Gary Lineker. Dengan kali ini Harry Kane sudah mencetak 11 gol di seluruh Piala Dunia yang diikutinya. Ya, kali ini ada nomor punggung 24, ada Azarel Losondo. Losondo berikan kepada nomor punggung 17, Fajardo. Maksudnya kembali lagi ke jalan. Tendangan dia dilakukan. Ah, namun sayang masih diblok tadi. Tendangan keras dari Londono. Nomor punggung 24 masih saat ini jatuh di kaki Londono. Berikan kepada nomor punggung 4, Fidel Escobar. Fidel Escobar disundul tadi nomor punggung 10. Umpan lambung tadi, sayang sekali pendengar. Ismael Diaz belum mampu mengkop dengan baik dan bola tadi melambung jauh di atas mistar gawang. Sundulan dari Ismael Diaz, pemain yang baru saja masuk. Dan kali ini kembali Panama melakukan serangan. Ah, tadi terjadi pelanggaran nomor punggung 17 yaitu Morgan Rogers tadi melakukan pelanggaran terhadap para pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini Mosquera berikan kepada Fidel Escobar melebar dia kepada Carlos Harvey. Kali ini ada nomor punggul 10, Ismael Diaz. Turun dia, menjemput bola. Ismael Diaz utak-atik dia. Berikan kepada Londono. Londono menyisir dari sebelah kanan. Londono berikan kepada Ismael Diaz. Umpan lagi Ismael Diaz. Melihat rekan-rekan.

0: dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya, disundul tadi nomor 14 Carlos Harvey. Kembali terjadi cop duel. Sayang sekali dibuang lagi oleh Jeff Spence. Dan kali ini ada Noni Madueke jatuh lagi di kaki para pemain Panama. Martinez tadi melakukan umpan tarik. Sayang sekali pendengar, kembali di blok tadi. Kali ini ada Ismael Diaz. Pendengar, Ismael Diaz melakukan tendangan yang tidak terarah. Tembakannya tadi melambung di atas mister gawang Jordan Pickford. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan saja berikan kepada Eberiche Eze. Eberiche Eze kali ini dijadikan gelandang tengah, biasanya bermain di sektor sayap. Berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson melebar dia kepada Jeff Spence. Jeff Spence menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Jeff Spence umpan 1-2 dia. Maksudnya kepada Morgan Rogers. Sayang sekali. Nah, tidak mampu Rogers untuk mengontrol bola tadi, umpan dari Jeff Spence, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Kali ini akan dihadapi oleh Mosquera. Mosquera umpan saja kepada Joel Cordoba. Joel Cordoba ringan saja dia berikan kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar umpan jauh, saat ini dikontrol oleh Ismael Diaz. Ismael Diaz saat ini umpan back pass lagi ke belakang. Mendelei bola, berikan kepada Andres Andrade. Andres Andrade menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada nomor punggung 26. Ada Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez mundur lagi kepada Jose Cordoba. Tidak terburu-buru pemain Panama, berikan kepada Martinez. Kali ini ada Gutierrez lagi. Gutierrez mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Orlando Mosquera. Orlando of Mosquera umpan sodoran ke depan kepada Fidel Escobar. Umpan lambung Fidel Escobar, maksudnya kepada Ismael Diaz. Namun sayang sekali Diaz lebih dahulu terperangkap offside.
1: Pertandingan memasuki menit ke-77 detik 39. Saat ini Inggris masih leading 2-0. Dan memang Panama setelah tertinggal 0-2 tadi mencoba untuk membalas, minimal memperkecil kedudukan. Namun sini Inggris mencoba bangun serang. Ada Jared Spence dari sisi kiri pertahanan Panama, masih mencoba bersatu pemain. Jared Spence mampu berhasil umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi bagaimana umpannya masih belum memenuhi target ataupun masih menyamping dari sisi kiri gawang dari Panama. Dan masih amanlah kini gawang Panama dari gempuran dari pemain Inggris. Masuki menit ke-78, 2-0, masih keunggulan Three Lions. Kita masih menantikan, sementara itu hujan deras juga masih mengguyur stadion New Jersey. Dan pertandingan kembali dilanjutkan. Kita masih menantikan Orlando pendek saja, penjaga gawang kerjasama 1-2 kepada Escobar. Arahkanlah sektor kanan kepada rekannya di sana. Namun kembali lagi berhasil dikuasai oleh pemain nomor 17, ada Jody Rodriguez tadi. Namun dapat gangguan dari pemain dari Inggris, Ezri Konsa, dan terjatuh. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Panama di sektor tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan inilah pelanggaran terhadap Jose Rodriguez ataupun pada Jose Japardo. Nampaknya pemain nomor punggung 17 sudah lakukan tendangan bebas. Nomor punggung 16 tadi sudah dilakukan tendangan saja Andres kepada nomor punggung 10. Di sana ada Ismael Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris, umpan 1-2 dia bersama Gutierrez. Namun kembali bola menyentuh kaki pemain Inggris, kembali lakukan lemparan ke dalam. Gutierrez sudah dilakukan lemparan ke belakang, yang dituju adalah nomor punggung 16 Andres. Kembali lagi ke belakang kepada nomor punggung 3 Jose Cordoba, menyamping lagi, arahkan ke sektor kiri kepada Gandres, umpan ke mulut gawang. Di sana ada Jose nomor punggung 17 mencoba melindungi satu benda, namun Ezri Konsa dengan cermat mempertahankan laju bola dan bola kembali keluar lapangan pertandingan. Masih amanlah kini gawang dari Jordan Postpone. Kita masih menantikan bagaimana memang duel-duel dari sisi kanan dan juga kiri dari pertahanan kedua tim. Namun bisa belum mampu tadi melewati Jose Pajardo, striker yang dimiliki oleh Panama ini, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Inggris. Tampaknya akan dilakukan oleh Ezri Konsa dari sisi kanan. Mulut gawang dari Inggris sudah lakukan pendek saja kepada penjaga gawang. Pendek saja tadi Jordan Oxford, kembalikan lagi kepada Ezri Konsa tidak jadi dia memberikan umpan. Kembalikan lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Kita masih menantikan keluar dari serangnya Jordan. Sementara itu pertandingan lainnya, Kroasia dan Ghana bermain imbang 1-1. Ya, semakin sengit tentunya persaingan di grup K ini. Umpan saja ke depan, yang dituju di sana adalah Maskur Rasmus, mencoba untuk mengontrol bola sejenak, namun kembali dimentahkan. Dan saat yang bersamaan memang Marcus Rashford dalam posisi offside terlebih dahulu, sehingga wasit asal

0: Qatar Abdurrahman Al Jassim meniupkan peluit sebagai tanda offside, dan kini sudah dilakukan tendangan bebas saja pendek oleh pemain Panama nomor punggung 16 ada Andres, kembali akan kembali penjaga gawang mereka Orlando Mosquera langsung saja sepak dengan kaki kanan sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi cep duel tadi di sana namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris nomor punggung 6 ada Magui, pendek saja kepada nomor punggung 2 ada Ezri Konsa, umpan tadi kepada Jet Speed, tarik lagi ke belakang kepada Konsa, melebar lagi ke sektor kiri, di sana ada Magui, pendek saja kepada Aurelie, umpan 1-2 ada pada Magui, umpan ke mulut gawang dari Panama, ataupun diagonal sektor kiri, tadi coba dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 20, tadi ada Madueke, namun kontrol yang kurang sempurna tadi, umpan diagonal yang diberikan kepada Madueke dari sektor kiri pertahanan Panama, kini Gutierrez ataupun Gutierrez akan melakukan lemparan ke dalam bagi Panama dari sisi kiri pertahanan sendiri, sudah jauh dari lemparan ke sektor kiri, tidak ada Ismail Diaz, namun bisa kembali dari oleh Rogers, kini justru Madueke menyisir dari sektor kiri pertahanan Panama, Madueke masih mencoba melalui, umpan ke mulut gawang, oh tidak ada pemain Inggris sana, namun Aurelio mencoba untuk mengontrol bola, umpan kepada Harry Kane, namun kembali dipatahkan oleh pemain Panama, namun kembali Elliot Anderson mencoba membangun serangan, kini oh Christian Martinez, umpan saja ke sektor kiri serang dari Panama, terjadi duel di sana, ada Ismail mencoba untuk mengejar bola tadi, yang coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Inggris nomor punggung 6 tadi ada Magui, dan masih selamat lagi nih gawang Inggris dari ancaman pemain Panama, Harry Kane harus turun ke mulut gawang, umpan langsung ke depan tadi maksudnya kepada Marcus Rashford, dan dengan cekatan umpan dari Harry Kane dari belakang tadi maksudnya kepada Marcus Rashford harus kembali digagalkan oleh penjaga gawang Panama, dan masih aman lagi nih gawang Panama, dan Panama coba mengirim bola dari sektor kiri pertahanan nomor punggung 16, di sana Andres umpan ke mulut gawang maksudnya kepada Jose Pajardo tadi atau Jose Pajardo, terjadi lagi chip duel di area pertahanan dari Inggris, kini Christian Martinez umpan pendek saja sektor ke kanan, di sana nomor punggung 24 tampaknya mencoba meliuk-meliuk, mencoba memberikan umpan 1-2 masih kepada Martinez kembalikan lagi kepada Londono, kembalikan lagi kepada Martinez, masih mencoba untuk menyisir dari sektor kanan serang dari Panama, kini justru diarahkan ke sektor kiri serang dari Panama, umpan ke depan kepada Andro, namun lagi-lagi bola kembali dipatahkan para pemain Inggris, kini justru serangan balik Inggris dimiliki oleh umpan ke depan, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran, ya benar sekali, kita lihat wasit Jassim memberikan kartu kuning bagi Andrade ini kepada pemain dari Panama yang tadi mengganggu pergerakan dari Morgan Rogers yang mencoba untuk mengejar bola, umpan tadi mendatar dari rekannya, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit ke-83, dan sementara itu juga terjadi pergantian dua pemain Inggris, tampaknya Henderson nomor punggung 14 akan siap-siap dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 19 kita lihat di sana, ya nomor punggung 19 Ollie Watkins juga dimasukkan oleh pelatih Thomas Tuchel.
1: Ya pendengar, Ollie Watkins dan juga Jordan Henderson, Bung Henry, yang seperti yang saya ungkapkan tadi, ternyata diberi kesempatan pada pagi hari ini oleh Thomas Tuchel untuk memulai permainan bersama dengan timnas Inggris. Kapten Jordan Henderson mengawal serangan dari timnas Inggris nomor punggung 14, berikan back pass kembali kepada Magui berikan kepada Nico Aurelie maksudnya kepada Marcus Rashford back pass lagi kepada Magui, berikan lagi kepada Ezri Konsa melebar ke sisi kanan, kali ini berpindah serangan di sektor kanan penyerangan dari timnas Inggris, ada Noni Madueke meliuk-liuk dia, namun tidak mampu melewati Ismail Diaz dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, ada Jet Span, sudah dilakukan maksudnya berikan kepada Ezri Konsa melebar ke sektor kiri, berikan kepada Magui ada maksudnya kepada Marcus Rashford tadi, sodorkan bola ke depan, kembali lagi bola back pass ke belakang, kali ini ada Jet Span berikan kepada Jordan Henderson nomor punggung 14, pemain senior yang pernah bermain untuk Liverpool, kali ini berikan bola back pass ringan kepada Nico Aurelie sodorkan ke depan, kali ini ada Jordan Henderson menyisir dari sebelah kiri, Jordan Henderson berikan umpan matang, ah sayang sekali mampu direbut tadi oleh pemain Panama, ada Fidel Escobar tadi berhasil membuang, dan kali ini nomor punggung 24 ada Londono menyisir dari sebelah kanan penyerangan, Londono berhasil melewati 1-2 pemain, namun sayang terjadi insiden pelanggaran tadi. Londono, Azarias Londono yang baru dimasukkan di babak kedua ini mampu tadi meliuk-liuk dia, namun sayang terjadi insiden pelanggaran ketika perebutan bola dengan salah satu pemain timnas Inggris, Mark Guehi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jespen. Jespen mundur ke belakang, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Eberice Eze. Eberice Eze saat ini berada di gelandang tengah. Berikan langsung kepada Noni Madueke, menyerang dari sektor kanan. Sekali ini Noni Madueke meliuk-liuk dia, satu pemain dilewati. Umpan matang tadi, ah sayang sekali, mampu berhasil diblok tadi. Kali ini kembali di kaki Eze. Eze maksudnya masih bermain, ada di kaki para pemain Inggris. Ada Marcus Rashford dibayang-bayangi oleh Londono. Umpan ke belakang dia, umpan tarik ke belakang berikan kepada Jordan Henderson. Jordan Henderson kali ini menjadi pengatur serangan dari timnas Inggris. Berikan kepada Eze. Eze mundur lagi ke belakang pada Esri Konsa. Berikan lagi kepada Jordan Henderson. Kali ini ada Marcus Rashford melewati pemain dari timnas Panama. Marcus Rashford meliuk-liuk dia, memasuki kotak 16. Ah, namun sayang sekali, mundur dulu ke belakang bola. Berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke, umpan lambung tadi, berbahaya, datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, disambut tadi oleh tendangan first time dari Marcus Rashford. Namun sayang, seribu sayang pendengar, bola tendangan dari Marcus Rashford tadi yang cukup baik hanya menyamping di sisi sebelah kanan mister gawang dari timnas Panama. Kembali lagi pelatih Thomas Christian Tarin melakukan pergantian pemain nomor punggung 15, yaitu Eric Davis dimasukkan menggantikan Guterres, sementara nomor punggung 19 Alberto Quintero juga dimasukkan untuk menggantikan Jorge Guterres. Ya, kali ini timnas Panama melakukan serangan melalui Martinez. Martinez berikan kepada Londono. Londono kali ini menyisir dari sebelah kanan permainan dia. Masih dibayang-bayangi oleh Nico Aureli, terjadi perebutan bola. Ya, sudah dilakukan. Kali ini umpan matang ke depan, ah sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut pendengar. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris. Jordan Pickford tadi meminta bola dan untuk segera melakukan tendangan gawang. Hingga menit ke-88, detik ke-20, Panama masih tertinggal 2-0 atas Inggris. Dan saat ini Inggris memimpin sementara waktu klasemen di grup L. Dan jika hingga peluit akhir dibunyikan, Inggris memenangkan pertandingan ini, maka dipastikan Inggris akhirnya mampu memenangkan ataupun menjadi juara di grup L.
0: Ya, saat ini Panama mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Inggris, namun belum berhasil tadi. Christian Martinez dan saat ini Jespe dari sisi kanan pertahanan Inggris menimang-nimang bola, akan melakukan lemparan ke dalam. Masih melihat rekannya untuk mendekat, tampaknya sudah dilakukan pendek saja. Yang dituju tadi adalah Rogers, namun bisa diambil alih oleh David, Ismail David. Ismail masih dari Panama, umpan langsung David. Tendangan langsung dari luar kotak penalti tadi, Ismail Diaz tempatnya, nomor punggung 10 ini dengan kaki kanannya, namun belum mengarah ataupun belum memenuhi sasaran gawang dari Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih selamatlah sini saat ini gawang dari Inggris, namun saat ini mencoba untuk mempertahankan ball possession pemain Inggris dari sektor pertahanan sendiri. Umpan saja pendek, nomor punggung 20 tadi ada Madueke mencoba untuk mempertahankan bola, umpan crossing ke depan masih bisa dipotong. Kini Ismail Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris mencoba melewati satu pemain Inggris, berhasil dia, ah tapi diapit oleh dua pemain Inggris dan kembali gagal. Justru bola kini dalam penguasaan pemain Inggris. Madueke mencoba meliuk-liuk dari sektor tengah pertandingan dan kembali dipotong oleh pemain dari Panama. Kini justru pemain Panama mencoba untuk mengurung berbalik ini, mencoba nomor punggung 3, tampaknya ada Cordoba dari lini pertahanan dari Inggris. Dan lagi-lagi memang sangat sulit bagi kedua tim ini untuk melewati beberapa benteng pertahanan dari kedua tim kesebelasan. Dan sementara itu ada tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini. Morgan Rogers Rogers, umpan 1-2 ya bersama dengan Marcus Rashford. Morchan umpan ke depan, Madueke menambah serangan, langsung shooting. Oh, kembali lagi diblok oleh penjaga gawang dari Panama Orlando tadi, dan kini serangan balik dibangun oleh pemain dari Panama. Ada Martinez umpan balik mulut gawang. Oh, satu momen di sana ada Jose. Oh, Jose Cavallo, gol! Oh, tampaknya asisten wasit juga mengangkat bendera tanda offside tampaknya, namun kita masih melihat dan juga masih menunggu. Namun begitu pun kita lihat bagaimana skema permainan apik tadi, serangan balik yang cukup cepat dari sisi kanan pertahanan Inggris tadi. Kita melihat bagaimana umpan manja tadi yang diberikan kepada nomor punggung 17 tadi, ada Josep Pajardo, dengan tegas dan dengan cekatan dia melakukan tendangan keras yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford. Dan kita masih menantikan apakah memang gol tadi yang diselesaikan oleh Josep Pajardo dalam posisi offside. Kita masih menantikan bersama bagaimana keputusan wasit asal Qatar, Abdul Rahman Al Jassim. Ya, ternyata benar offside tadi mendengar, sehingga pertandingan babak kedua di menit tambahan yang kedua ataupun memasuki menit kedua tambah 6 menit babak kedua ini masih terus dilakukan. Kini 21 nomor punggung 21 umpan ke depan ke sektor kanan pertahanan dari Panama, mencoba melihat ada Watris mencoba melihat satu pemain dari Panama dari sektor kanan pertahanan dari Panama, umpan 1-2 kepada Madueke atau rekannya tadi, namun kembali mendapat janggalan tadi dari pemain belakang dari Panama, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris dari sektor kanan. Tampaknya akan dilakukan oleh Nico Aureli, udah umpan saja ke depan, itu tadi ada Watris, namun gagal. Terjadi lagi duel udara dari sektor kanan pertahanan Panama, dan lagi-lagi bagaimana aliran bola tadi memang tampaknya cukup sulit bagi pemain Panama dalam penguasaan bola sepenuhnya. Lalu sektor tengah lapangan pertandingan, kini Inggris masih mendelai bola sejenak pada nomor punggung 25 tadi. Kita masih melihat ada Jared Spence belakang lagi jauh dari rekannya tadi. Di sana ada Konsa mencoba melewati dua pemain dari Panama, berhasil dia, tapi bola berhasil direbut oleh pemain dari Panama. Kini nomor punggung 5 tampaknya mencoba bangun serangan lagi, nomor punggung 15 umpan ke mulut gawang, terjadi umpan sebasau. Kita masih nantikan, iya, bagaimana satu peluang tadi yang coba dilakukan, dimanfaatkan tadi oleh Pajardo dengan tundukan ataupun sundulannya, namun belum menemui sasaran tadi, sehingga bola sempat menyentuh tangan dari penjaga gawang Inggris, Jordan Pickford, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Panama dari sisi kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan ke mulut gawang, namun arah bola masih belum menemui sasaran ataupun dari jala Inggris, sehingga lagi-lagi masih mental lagi ini peluang yang dimiliki oleh Inggris. Dan kita masih menantikan waktu tinggal menyisakan kurang lebih dari 3 menit tambahan waktu babak yang kedua ini. Kita tentu masih menantikan bagaimana setelah Inggris tadi unggul dengan skor 2-0 dan tampaknya bermain dengan cukup motivasi tinggi tadi, walaupun sempat terjadi dikagetkan oleh gol balasan dari pemain nomor punggung Josep Pajardo, walaupun dalam posisi offside. Saat ini sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja dari Jordan ke depan, yang dituju tadi adalah Marcus Rashford ataupun nomor punggung 17 Morgan Rogers. Terjadi lagi duel udara, nomor skor Spence langsung ke tiang. Bagaimana Eze tadi tampaknya yang mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti Panama dengan tendangan kaki kiri kerasnya, namun bola masih menyentuh kaki dari bek Panama tampaknya nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Fidel Escobar, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Inggris dari sisi kanan gawang Panama. Tampaknya sang kapten nomor punggung 15, kita masih menantikan akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, nomor punggung 15 tampaknya Jordan Henderson masih meminta temannya untuk mendekat ke area kotak penalti. Sudah dilakukan, di sana ada Jordan. Ah, sayang sekali, terlebih dahulu memang satu pemain dari Panama terjatuh ataupun sempat tergeletak tadi sebagai tanda adanya gangguan dari pemain Inggris. Kita masih menantikan pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI se-Indonesia. Detik-detik jelang pertandingan babak yang kedua ini, Inggris masih terus mencoba untuk mengurung pertahanan dari Panama. Sudah dilakukan tadi Orlando ke depan saja arahkan bola, posisi sepenuhnya Ismail Diaz, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu ataupun offside. Tampaknya Ismail Diaz sudah terperangkap dalam posisi offside. Kini justru serangan dibangun oleh pemain dari Inggris nomor punggung 19. Kita masih melihat di sana mencoba melihat arah kotak penalti. Umpan ke mulut gawang, marah hasil diblok kembali oleh Orlando. Dan kini masih amanlah gawang dari Panama. Justru Christian Martinez mencoba menyisir dari sisi kiri serang dari Panama. Umpan pendek saja ke nomor punggung 15 tadi. Di sana ada Eric Davis. Kembali lagi kepada Martinez dan lagi-lagi Martinez mendapat gangguan karena memang sulit tampaknya untuk melewati pemain dari Inggris ini. Kini Andres sudah melakukan tendangan bebas pendek saja kepada Escobar, melebar dia sisi kanan dari pertahanan Panama. Masih melihat rekannya umpan pendek saja nomor punggung 17 ataupun rekan yang nomor 18 tampaknya Alberto Guerrero mencoba untuk umpan 1-2 saja di sektor kanan serang dari Panama. Namun lagi-lagi masih gagal dan akhirnya peluit panjang telah ditiupkan oleh wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar ini sekaligus menandakan telah berakhirnya babak yang kedua antara Panama menghadapi Inggris dan dengan skor 0-2 ataupun dengan skor 2-0 bagi kemenangan Inggris berkat gol tadi yang diciptakan oleh Jude Bellingham dan juga kapten mereka Harry Kane. Untuk mengulas jalannya babak yang kedua ini, saya serahkan kepada Bung Rudi Zen.

0: Panama melawan Inggris, di mana Inggris berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gol diciptakan oleh Jude Bellingham dan Harry Kane. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pertandingan babak pertama dan babak kedua, sekaligus memastikan atau mengokohkan Inggris melaju ke babak berikutnya, Bung Henry, apa yang akhirnya tercipta juga? Selama babak pertama, pendukung Inggris tentu deg-degan melihat pola permainannya begitu kuatnya. Pertahanan Panama, dominasi bola di atas 70%, tetapi shoot on goal pun juga tidak begitu banyak. Dan bahkan banyak yang mempertanyakan peran Harry Kane dan Jude Bellingham di babak pertama. Dan itu terjawab di babak kedua. Anda melihat bagaimana? Apa yang membedakan babak kedua permainan Inggris di babak pertama tadi?
1: Ya, setelah babak pertama tadi bisa dibilang deadlock ya. Inggris peluangnya meskipun memiliki banyak tendangan, tapi Harry Kane terisolir. Tapi di babak kedua memang bisa dibilang gol dari Jude Bellingham di menit ke-62 ini sangat penting ya. Gol yang berawal dari fase corner kick, dan ini memang kekuatan timnas Inggris dan sudah diwaspadai sebenarnya oleh pelatih Panama. Tapi memang gol tersebut menjadi kunci ya bagaimana kebangkitan Inggris di babak kedua. Dan kebetulan 5 menit setelah gol dari Jude Bellingham, akhir juga gol dari seorang Harry Kane ya, dan itu juga asis dari seorang Jude Bellingham. Jadi memang Jude Bellingham ini memberikan efek yang sangat luar biasa sekali di babak kedua. Dan setelah tadi memberikan asis untuk gol Harry Kane, Jude Bellingham ditarik keluar dan terlihat memang seperti ada yang kehilang ya, hilang dari lini tengah dari timnas Inggris, kehilangan kreativitas seorang Jude Bellingham. Dan Panama tadi sempat memiliki beberapa peluang, dan salah satunya gol dari Jose Fajardo tadi ya, yeah, yang sayangnya harus dianulir oleh VAR karena sebelum proses gol itu terjadi, ternyata Jose Fajardo terperangkap offside. Dan ini menandakan bahwa berakhir sudah langkah seorang tim Panama, yang artinya dari skala dunia dari tahun 2018 dan juga dari 2006, mereka menjalani 6 pertandingan tanpa satu poin pun ya, yang menandakan bahwa Panama, apalagi di Piala Dunia tahun ini, juga mereka gagal mencetak gol. Dan sementara untuk Inggris, mereka saat ini berstatus dipastikan sebagai pemuncak grup, dan nanti di fase knockout akan bertemu dengan salah satu dari peringkat 3 terbaik di grup I, di grup J, dan juga di grup K. Nah, kalau kita berbicara di grup I dan J dan K, saat ini ada Senegal, ada Aljazair, dan juga Kongo. Dan khusus untuk Aljazair dan Kongo memang belum memainkan pertandingan di match ketiga. Nanti sama-sama kita lihat siapa yang akan bertemu timnas Inggris, dan yang pasti tentunya dengan kemenangan atas Panama ini akan menambah, mempertebal kepercayaan diri anak asuh Thomas Tuchel untuk menjalani ya, sisa Piala Dunia.
0: Tapi apa yang harus dievaluasi betul oleh tim Inggris dan melihat pola permainan di babak pertama tadi, mengingatkan ketika mereka ditahan imbang oleh Ghana juga di pertandingan sebelumnya?
1: Ya, sejauh ini memang Inggris seperti kesulitan bertemu tim-tim yang bermain defense ya. Dan untuk pertandingan melawan Panama, akhirnya mereka bisa mencetak gol setelah melalui fase corner kick. Artinya memang kalau bertemu dengan tim dengan cara bermain sama di 32 besar nanti, yeah, Thomas Tuchel harus lebih memainkan pemain-pemain yang memiliki otak permainan yang pintar begitu ya, kreativitas begitu. Dan itu terbukti mungkin Jude Bellingham nanti akan menjadi kembali menjadi andalan, dan mungkin menjadi PR dari Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Kwan Sah tadi juga mengalami cedera ya, yang artinya memang di sektor fullback ini timnas Inggris sudah kehilangan Kwan Sah, dan Reiss James pun di laga melawan Ghana cedera. Meskipun Thomas Tuchel sudah memberikan sinyal bahwa seorang Reiss James mungkin sudah bisa bermain lagi di babak 32 besar, tapi dengan cederanya Kwan Sah ini semakin memperkecil opsi dari Thomas Tuchel di posisi fullback kanan maupun di fullback kiri begitu.
0: Iya. Ada rotasi tadi yang dimainkan atau diterapkan oleh Thomas Tuchel ya di sini. Dan yang menarik menurut Anda, dengan penampilan Jordan Henderson walaupun itu di menit-menit akhir menggantikan Elliot Anderson. Nah, Anda melihat apakah seorang Henderson masih berperan penting dalam sebuah timnas Inggris saat ini? Ya, tapi sebenarnya jangan dijawab dulu, ada pendengar, kita sapa dulu ya. Pak Ahmad Abdullah di Jember, kemudian Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Ahmad Abdullah di Jember, selamat pagi, salam olahraga Pak.
2: Dan iya, dalam olahraga jaya selalu.
0: Jaya, silakan Pak Abdullah.
2: Ya, sehat ya Mas Rudi.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat juga Pak Abdullah ya.
2: Bila sehat semuanya, dan para pemain juga sehat.
0: Iya.
2: Itu juga sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, amin. Gimana Pak?
2: Ya, saya itu mendukung apa ini?
0: Anu sama Inggris. Kalau tadi ya? Panama dengan Inggris, nanti yang akan kita siarkan juga Kolombia akan menghadapi Portugal. Nah, yang tadi dulu
2: ya. Portugal.
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik.
2: Portugal 2, Kolombia 1. Ya, itu saya dukung karena mainnya Portugal ini secara ya, semangat dan selalu sportif gitu. Ya, itu sudah pengamatan saya gitu.
0: Baik. Iya.
2: Terima kasih, selamat bertugas Bang Rudi.
0: Terima kasih. Salam olahraga Pak Abdullah.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Iya. Pak Buto, apa Faiz di Buton Tengah? Selamat pagi Pak Faiz.
3: Salam olahraga
0: Jaya. Iya. Iya, halo.
3: Memang suatu kenyataan pahit yang harus diterima sama Panama. Mm-hmm. Tapi itu memang upaya yang sudah dilakukan, tapi ini memang yang namanya juga bola bundar. Tapi setidaknya Panama juga sudah memberikan perlawanan yang cukup sengit untuk Inggris.
0: Oke.
3: Nah, untuk Bung Rudi dan Bung Henry, salam olahraga.
0: Terima kasih, salam olahraga Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Kendi. Ya. Anda gimana ini Pak dengan kemenangan Inggris tadi ini?
4: Ya, untuk Inggris selamat atas kemenangannya dengan versus Panama. Uh-huh. Cuma seharusnya pada Harry Kane di babak pertama di itu apa
0: kawal ketat bisa, ya
4: terjauh di babak kedua. Pokoknya okay, selamat deh untuk Inggris.
0: Oke. Okay.
4: Dan kita lihat lagi 32 besar bagaimana ya, kiprahnya.
0: Baik. Oke, makasih. Terima kasih Pak Kendi. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Rogi.
0: Iya Pak Sarwi. Jaya Pak Sarwi, silakan.
5: Inggris 2-0, alhamdulillah. Ya, untuk Inggris tadi bagus ya penyerangan yang di pertama tadi saya kira enggak. Ini ternyata dua babak kedua itu hanya beberapa menit bisa masukkan dua gol.
0: Oke. Oke. Iya.
5: Ini untuk nanti gimana ini? Portugal ya.
0: Nanti Kolombia melawan Portugal. Kolombia ini belum kalah ini, 26 poin ini, Pak. Ya. Sementara ya, Portugal 4 poin ya, kalau nggak salah ya, 4 poin ya Bu Henry ya. Oke.
5: Okay. Baik. Boleh tahu yang Dana sama ini tadi masih 1-1 ya?
0: Oh, enggak, 2-1 Kroasia menang. Iya, jadi yang Kroasia Ghana bukan?
5: Iya.
0: Iya, 2-1 Kroasia menang, Pak.
5: Oh iya, iya.
0: Iya.
5: Terima kasih Bu Rudi.
0: Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung, pemain-pemain pengganti tadi. John Henderson masuk, Eze menggantikan Jude Bellingham. Kemudian ada apa dengan Bukayo Saka ini?
1: Tadi justru setelah Bukayo Saka ditarik keluar, lihat Noni Madueke yang menggantikannya justru berperan cukup baik ya.
0: Bagi lebih aktif ya?
1: Betul, lebih aktif dalam duel satu lawan satu dan cukup berani juga melakukan dribble-dribble melewati lawan. Dan yang lebih menarik adalah bagaimana keputusan Thomas Tuchel memainkan Eberechi Eze dan menarik keluar Jude Bellingham ya. Karena memang Eberechi Eze ini sebenarnya di Arsenal lebih beroperasi di sisi winger, tapi dengan menggantikan Jude Bellingham berarti dia ada di posisi tengah. Dan tadi beberapa kali ada agresif-agresif passing yang dilakukan oleh Eberechi Eze, salah satunya tadi juga kombinasi dengan Ollie Watkins yang menggantikan Harry Kane.
0: Yeah.
1: Dan ini cukup positif, dan tadi ini bisa menjadi pertimbangan juga buat Thomas Tuchel, andaikan di babak 30 besar nanti Jude Bellingham ternyata buntu, tidak bisa memberikan kontribusi, ternyata Eberechi Eze pun bisa memainkan peran cukup baik di posisi sebagai attacking midfield ya.
0: Artinya substitusi mereka itu cukup menjanjikan ya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi bukannya semakin menurun, justru tidak dapat terbaca dengan baik oleh lawan ya, ketika komposisi utama mereka begitu rapat tembok dibuat pertahanan lawan, tetapi dengan pemain-pemain pengganti tadi justru bisa paling tidak melakukan manuver-manuver yang justru membuahkan gol di situ ya.
1: Ya, dan memang secara kalau kita melihat di bangku cadangan timnas Inggris memang ini sangat dalam sekali skuadnya ya, apalagi di lini serang ya. karena tadi sebenarnya ada sedikit krisis di belakang, tapi di lini serang timnas Inggris sebenarnya cukup dalam. Dan bahkan tadi kalau kita melihat ada Anthony Gordon yang belum bermain, ada Ivan Toney juga yang belum bermain, tapi juga tadi ada sinyal positif dari suara Lee Watkins ya, pemain Aston Villa yang di musim ini mengantarkan Aston Villa menjadi juara Liga Eropa. Dan saat tadi menggantikan Harry Kane, dia pun tampil sangat percaya diri juga. Tadi yang menarik berarti ada tiga pemain Aston Villa di lapangan ya, ada Ollie Watkins, ada Ezri Konsa, ada Brendan Rodgers yang bertanya, membuktikan buat Thomas Tuchel ternyata cukup mempercayai tiga pemain ini. Dan sekali lagi ya, nanti mungkin Ollie Watkins juga bisa menjadi opsi yang cukup baik bagi Thomas Tuchel di fase knockout, karena memang Harry Kane ini tentunya siapa yang tidak mengenal kekuatan Harry Kane, dan tentunya juga menjadi pemain yang sangat diwaspadai oleh semua lawan. Dan kalau memang Harry Kane tadi deadlock, Ollie Watkins juga bisa membuktikan tampil baik. Ebrese Eze juga memperkat hal sama, juga ada Noni Madueke ya. Ada tadi saat menggantikan partnernya di Arsenal yaitu Bukayo Saka juga bermain cukup baik.
0: Oke, saya sapa lagi pendengar Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus.
6: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, ya Pak Mus silakan.
6: Oke, akhirnya 2-0 ya untuk Inggris.
0: Inggris.
6: Dan sekarang ini juga mereka menjadi pemimpin klasemen sementara ya, ataupun menjadi juara grup ya. Oh ya, kalau untuk pertandingan Argentina nanti siaran nggak?
0: Disiarkan melawan Yordania, bertemu dengan Argentina. Oh,
6: berarti hari ini ada 3 kali siaran ya, Kak ya?
0: Iya. Ada 3 siaran. Oke.
6: Iya, terima kasih ya Kak ya untuk RRI.
0: Terima kasih. Dan untuk
6: teman-temannya Bang Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi. Ikutin terus nanti Pak Mus ya di Flores. Pak Mariono di Surabaya, selamat pagi.
7: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Mariono. Gimana Pak menurut Anda tadi dengan kemenangan Inggris?
7: Saya 2-0, Harry Kane cuma masukin 1.
0: Saya 2 tadi. Waduh.
7: Saya 2.
0: Iya.
7: Kalau dilihat ya, kan umpan-umpan dari Inggris kan bagus ya, dari mulai babak pertama. Tinggal tunggu waktu aja bola masuk itu sebenarnya. Saya yakin dari bola-bola mati itu dapat lah disambar sama Harry Kane, bisa lah. Tapi ternyata ya satu, cuman saya tadi nembak 2-0 beneran, tapi bukan Harry Kane yang satunya.
0: Oh gitu. Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Mariono, terima kasih ya. Salam olahraga jaya Pak. Oke Bu Henry sebagai penutup. Jadi apa yang nanti perlu diwaspadai Inggris di babak 32 besar, dan juga Kroasia juga akan maju ke 32 besar sebagai penutup kita pagi hari ini, silakan.
1: Iya, tentu kalau khusus timnas Inggris, variasi serangan ya yang harus lebih dipertajam lagi, lebih divariatifkan lagi. Dan tentunya Harry Kane saat ini sudah berstatus sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia, dan semoga dengan satu golnya di pagi hari juga semakin mempertebal ya kepercayaan diri seorang Harry Kane di fase knockout. Dan khusus untuk Kroasia, ini juga menjadi sebuah raihan yang cukup baik. Meskipun di matchday pertama mereka kalah dari Inggris dengan skor 2-4, tapi ternyata Kroasia bisa bangkit dan bahkan mengakhiri fase grup ini sebagai runner up ya. Dan khusus untuk Kroasia juga, ini di setiap edisi Piala Dunia, khususnya di Qatar pun mereka bisa melangkah jauh. Dan meskipun skuadnya masih mengandalkan banyak pemain senior seperti Luka Modric, Ivan Perisic, nah nama-nama ini juga sebenarnya akan sangat menentukan lah saat fase knockout dan bisa membuat perbedaan bagi Kroasia.
0: Oke, baik Bung Henry, terima kasih banyak sudah hadir untuk memberikan ulasan jalannya pertandingan Panama versus Inggris, di mana Inggris menang 2-0, sementara di pertandingan lainnya di grup L yaitu Kroasia juga unggul 2-1 atas Ghana. Sekali lagi terima kasih Bung Henry, sampai ketemu lagi, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga jaya.
0: Ya. Demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan antara Panama versus Inggris, dan nanti kami akan kembali hadir untuk menyajikan pertandingan lainnya antara Kolombia menghadapi Portugal.
8: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Baik pendengar di mana pun Anda berada, baru saja tadi kita mendengarkan siaran langsung dari Pro3 Jakarta terkait dengan Piala Dunia. Dan bagi Anda nanti bisa mengikuti kembali untuk selanjutnya di sesi kedua. Namun pendengar, tepat pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, bagi Anda nanti bisa untuk mendengarkan itu buletin sepekan pagi untuk hari ini. Namun sambil kita menanti pada waktu yang telah kami sampaikan, saya di sini Emma Karisma insyaallah akan menemani Anda sejak subuh tadi hingga saat ini sudah membagi kita ke pukul 6.12 menit waktu Indonesia Barat dan sampai ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Namun kita akan mendengarkan dulu yang berikut ini.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan, dan lain sebagainya. Namun demikian, membunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat. Harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut.
1: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melaboh dengan buletin sepekan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi Melaboh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemkab Aceh Barat luncurkan pasukan merah sebagai tim khusus penjaga kebersihan lingkungan. Jaga stabilitas harga kebutuhan pokok pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Barat gelar pasar tani.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah.
4: Jadi ini salah satu upaya bagaimana kita menekan angka inflasi. Yang di satu sisi angka inflasi kita tekan dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga.
5: Ini sudah patuh 60%. Sampai 30 Juni deadline-nya nanti kita serahkan ke APH sesuai dengan yang sudah disepakati.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah Kabupaten
6: Pemerintah Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026 yang diselenggarakan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih Suak Ujung Kala Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
7: Harapan kita dengan begini memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu Aceh Barat akan bersih dari sampah sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih.
6: Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi untuk pemberian insentif bagi anggota pasukan merah. Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tarmizi menambahkan pasukan merah nantinya akan bertugas dan siaga selama 24 jam untuk menangani berbagai permasalahan kebersihan di wilayah Aceh Barat. Dengan sistem kerja tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Bupati juga menyebutkan pembentukan pasukan merah tersebut terinspirasi dari keberhasilan pasukan oranye yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pasukan merah dapat menjadi motor penggerak budaya hidup bersih dan mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai prosesi peluncuran, pasukan merah tersebut langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi menggunakan rubber boat dan Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pemerintah dan Pemkab Aceh Barat menghadirkan pasar tani Aceh sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Aceh bekerja

0: harga terjangkau.
1: Jadi ini salah satu upaya bagaimana kita menekan angka inflasi. Yang di satu sisi angka inflasi kita tekan dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga. Jadi di sini ada kita menjual dengan harga lebih murah daripada harga pasar. Itu salah satu tujuan utama. Kemudian tujuan kedua kita adalah bagaimana untuk lebih memperdekat ya antara konsumen dan produsen, sehingga memotong mata rantai, salah satu mata rantai pemasaran, sehingga konsumen bisa mendapatkan harga lebih rendah dan produsen bisa mendapatkan harga yang sangat baik, tidak tanpa melalui pedagang perantara lagi.
0: Ia juga menambahkan masyarakat dapat membeli berbagai komoditas yang dijual tanpa persyaratan khusus. Namun untuk pembelian gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg, warga diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP asli. Sementara itu Kepala Dinas Pangan Aceh Barat, Dr. Hewan Kamardis Nur mengatakan pasar tani di Aceh Barat sebelumnya telah berjalan secara rutin selama setahun terakhir, namun sempat terhenti akibat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut.
2: UMKM yang hadir di sini semuanya UMKM kita. Jadi Dinas Perdagangan ini mereka berhasil membina beberapa UMKM yang terus hidup walaupun dalam pasang surut ekonomi yang memang sangat dinamis ya. Ada banyak produk-produk lokal yang memang yang diambil dari apa namanya sumber daya lokal seperti ikan lumi-lumi, itu berhasil dikembangkan menjadi beberapa produk turunan.
0: Tingginya minat masyarakat terlihat dari antrian panjang yang memadati sejumlah stan sejak kegiatan dimulai. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pokok, hasil pertanian, produk UMKM, serta gas LPG bersubsidi dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Pemerintah berharap pasar tani Aceh 2026 dapat terus menjadi instrumen pengendali inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian dan UMKM lokal. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
4: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para kecik. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para kecik atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan selama 3 bulan bagi para kecik untuk menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Tenggat waktu itu akan berakhir pada 30 Juni 2026.
6: Ini sudah patuh 60%. Ya. Sampai 30 Juni, deadline-nya nanti kita serahkan ke APH. Sesuai dengan yang sudah disepakati. Kita beri waktu 3 bulan.
5: Tarmizi menegaskan apabila hingga batas waktu berakhir masih terdapat gecik yang belum mengembalikan temuan dana desa, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengaku telah mengimbau seluruh gecik yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Langkah itu diharapkan dapat mencegah proses hukum dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh gecik agar tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa dan menggunakannya secara tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan program-program yang mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Profesor Dr. Nya Amir terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar Melabuh periode 2026 sampai dengan 2030. Pada kegiatan pemilihan rektor yang berlangsung di ruang aula Senat Universitas Teku Umar. Berikut laporan selengkapnya.
7: Universitas Teku Umar Utu Mamabu telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan rektor Universitas Teku Umar Utu periode 2026 hingga 2030 secara demokrasi.

0: melalui pemilihan suara terbanyak, dan Profesor Dr. Nya Amir resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam pemilihan rektor yang berlangsung di ruang rapat Senat Universitas Teku Umar UTU itu. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Teku Umar Dr. Teku Alamsyah mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan suara resmi, Profesor Nya Amir berhasil memperoleh dukungan mayoritas sebanyak 24 suara atau mencapai 85.71% dari total hak suara yang digunakan. Sementara itu, kandidat lainnya yaitu Dr. Insinyur Irwan Syah memperoleh 4 suara atau 14.29% dan Profesor Dr. Iskandar tidak memperoleh suara.
1: Kami lakukan prosesnya sampai dengan sekarang yang terpilih Profesor Dr. Nami sebagai pilihan yang saksikan bersama-sama tadi. Ada dari kementerian, ada semuanya, dari Senat. Senat itu kan ada 18, dan ada dari kementerian. Jadi kan dari kementerian itu 35% suaranya, dan dari Senat itu 65%.
0: Seluruh rangkaian proses pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia pemilihan rektor dan pihak panitia memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta objektivitas. Untuk pelantikan rektor baru yang terpilih direncanakan akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026. Suksesnya agenda pemilihan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Universitas Teku Umar untuk menggalang kolaborasi internal demi mempercepat pencapaian target-target institusi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
3: Pendengar dan pemirsa, warta pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Dharma Wanita Persatuan RRI Melaboh menggelar kegiatan family catering dengan tema Datang Membawa Senyum, Pulang Membawa Cerita. Kegiatan berlangsung pada Jumat hingga Sabtu 19 hingga 20 Juni 2026 di Pantai Eki Momong, Lampung, Aceh Besar. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh menggelar kegiatan family gathering dengan tema Datang Membawa Senyum, Pulang Membawa Cerita. Kegiatan berlangsung pada Jumat hingga Sabtu 19 hingga 20 Juni 2026 di Pantai Eki Momong, Lampu'u, Aceh Besar. Kegiatan yang diikuti oleh Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh serta para suami tersebut bertujuan untuk mengikat tali silaturahmi antar sesama anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh, Dewi Haris Fadilah, saat diwawancarai RRI.
5: Dan acara ini diikuti oleh 21 orang ibu-ibu Dharma Wanita didampingi oleh bapak-bapak juga beserta anak-anak. Adapun tujuan family gathering ini, kita hanya untuk mengikat tali silaturahmi antara sesama anggota dan pengurus Dharma Wanita LPP RRI Melabuh.
4: Ia berharap kegiatan serupa dapat terlaksana kembali di masa yang akan datang. Adapun kegiatan family gathering tersebut, selain untuk meningkatkan tali silaturahmi, kegiatan juga diisi dengan sejumlah kegiatan seperti sesi foto bersama di sejumlah spot Pantai Eki Momong serta pembuatan konten media sosial. Kegiatan juga dilanjutkan dengan sejumlah permainan yang menuntut kerjasama tim. Kegiatan ditutup dengan pembagian bingkisan kepada anak-anak dan anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh serta makan siang bersama. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menegaskan pentingnya peran media massa sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait berbagai program keagamaan. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar silaturahmi dan temu ramah bersama insan pers di Melabuh. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenak Kabupaten Aceh Barat Dr. Haji Khairul Azhar menggelar silaturahmi dan temu ramah bersama insan pers di Warkop Viraya Kota Padang Melabuh Senin pagi. Kegiatan tersebut menjadi pertemuan perdana dengan wartawan sejak dilantik sebagai Kakan Kemenak Aceh Barat. Pertemuan itu dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media cetak elektronik dan online termasuk RRI Melabuh. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kemitraan dan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan insan pers dalam menyampaikan berbagai program, layanan dan kebijakan kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Khairul Azhar menegaskan media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi sekaligus mengedukasi masyarakat terkait program-program Kementerian Agama.
7: Agar program-program yang kami jalankan nanti di Kementerian Agama dapat tersampaikan itu kepada masyarakat. Ini kalau di kami ini ada disebut kemenak berdampak. Jadi kemenak berdampak ini kalau tidak ada yang menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat, tentu tidak akan berdampak apa-apa dengan masyarakat. Maka kami aku yakin sangat optimis dengan pertemuan satu hari ini, rekan wartawan itu dapat menyampaikan informasi-informasi tentang fungsi kami di Kementerian Agama.
6: Dalam kesempatan itu juga, Khairul Azhar memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang dan akan dijalankan di Aceh Barat. Salah satunya pemanfaatan tanah wakaf untuk program penanaman pohon produktif yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, Kementerian Agama Aceh Barat juga terus memperkuat program penempatan guru agama di sekolah umum, peningkatan kapasitas dan kompetensi guru madrasah, serta penguatan fungsi kantor urusan agama atau KUA sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
3: Pendengar dan pemirsa, warta pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Kabupaten Aceh Barat bekerja sama dengan sejumlah pihak lainnya menggelar kegiatan razia tertib berbusana muslim. Kegiatan berlangsung di Desa Suaraya, Kecamatan Dion Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Kabupaten Aceh Barat bekerjasama dengan sejumlah pihak lainnya menggelar kegiatan razia tertib berbusana muslim. Kegiatan berlangsung di Desa Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Selasa sore. Sebanyak 8 pelanggar didapati pada razia tersebut. Jenis pelanggaran berupa penggunaan celana pendek pada pelanggar laki-laki dan penggunaan celana ketat pada pelanggar perempuan. Kepala Bidang Wilayatul Hizbah Lazuan mengatakan bahwa kegiatan razia tersebut merupakan kegiatan rutin pihaknya dalam rangka pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Barat. Ia mengatakan dalam perencanaan kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan sebanyak 48 kegiatan per tahun atau 4 kegiatan per bulannya dengan lokasi yang berbeda-beda.
9: Dalam setahun kita sudah buat target sekitar 48 kali. Sebulan sekitar 4 kali. Jadi rutinitas kita laksanakan sebulan 4 kali dalam kegiatan penertiban.
8: Lazuan menyebut dalam pelaksanaan pengawasan bagi pelanggar akan dilakukan pembinaan di lapangan serta menandatangani surat pernyataan untuk tidak terulang kembali. Namun jika terjaring pada kegiatan penertiban berikutnya akan dibawa ke kantor Satpol PPWH untuk proses lebih lanjut. Lebih lanjut, Lazuan berharap dengan adanya razia rutin tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan pakaian sesuai syariat Islam yang berlaku di Aceh, khususnya di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Saya Emma Karisma, mewakili Kerabat Kerja Bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian buletin sepekan hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: Baik pendengar, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami yakin Anda masih terus setia dan juga bagi Anda yang sejak subuh tadi hingga saat ini masih terus setia. Dan pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa selanjutnya kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti kembali yaitu Piala Dunia Kolombia vs Portugal. Dan untuk pendengar di mana saja berada, tak lupa kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat mendengarkan.
1: Dari belakang pemain Portugal Ruben Dias alirkan lagi ke depannya kepada Neves, kali ini bermain 1-2 masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah, kali ini coba menusuk, kali ini pemain dari Joao Felix memasukkan ke penalti. Sayang, dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas, ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan. Lempar sudah kepada Davin Son Sanchez, kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti. Oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias, masih Arias kali ini coba lambungkan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia, ke tengah kali kepada Jefferson Lema, seberangkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Macado, masih Macado coba lagi ke tengah kepada Lerma, masih Lerma ke sebelah kanan lagi, kali ini pemain dari Kolombia masuk kotak penalti, kaki kanan. Tendangan tadi dari John Arias datar tapi hampir menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Joao Cancelo. Hasilkan lekaran ke dalam kali ini dari sebelah kanan, James Rodriguez sudah dilakukan, dekat lagi ke belakang, bermain satu lagi, masih James Rodriguez kali ini coba menusuk dari sebelah kanan. Penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes, kali ini Vitinha memutar, dia berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha, kali ini Neves coba ke sebelah kanan yang dituju oleh Neto, terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas, lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo dari tengah, kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo, kali ini depan sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias. Posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal, menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang? Kita nantikan. Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola, ada 3 poin bersama Bruno Fernandes, tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara 4 pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia, 3 pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo, bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendangan ke kanan, bisa lepas dari pagar betis, tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam dari Kolombia, tapi kali ini serangan balik cekol dilakukan oleh para pemain Kolombia, tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia, sehingga ke tengah lagi kali ini masih Gustavo Puerta, arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Ini Luis Diaz coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia, James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias, tahan dada kali ini John Arias, coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi, Felix, tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan hydration break dilakukan oleh wasit Aliza Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
2: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya, walaupun tanpa on goal ya, tanpa belum ada yang tepat sasaran, tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada dua pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo, termasuk ketika dapat bola. Menurut saya bola yang paling bagus yang terima Ronaldo baru menit ke-22 tadi, lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi sejauh ini. Kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru satu yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya, beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri, dari sisi Santiago Arias. Lalu dari Denver Macado di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Gustavo Huerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya, karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada João Félix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
1: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti terlihat shootnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sebelah Davison Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Kali ini alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola. Luis Diaz dijegal tadi ataupun ditunggu oleh 3 pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali, Jefferson Lema, Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta, masih Kolombia. Kali ini nyebrang lagi ke pertahanan sendiri, kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanan Davinson Sanchez. Kali ini ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri yang dituju ada Macado. Kali ini tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal kepada Diaz lagi. Kali ini Diaz coba merangsek, kali ini coba pertahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Gustavo Puerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Lerma lagi ke sebelah kanan, kali ini Sanchez yang jauh membantu serangan. Kali ini seberangkan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, kali ini pergerakan, tetapi pemain dari